0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Okey, Jackson Abbas ke pagi tu hutai ke nak patut ditanya ke orang ko ya, lebuh ya benong kerja pengawal. Oh. Ya benong ngepam tayan sikal ditanya nuan nama pengawal nanya ne.
5: Oh.
4: Sembah sepana nekong kene. Okay.
5: Udah gede pedak ditemu pengawalnya tanya age ne.
4: Oh. Tu bisi-bisi ke pembetul ni kapan kita tu aman ke nya?
5: Ya, aman ke nya? Aman ke nya? Nana salah aja deh, Sam.
4: Dia nanya orangnya bunda kali tadi ni. Nai, no, no. Nah, patut dia nyemrah. Nama ada muda aku nyemrah. Nanti bunda ngepam sikal. Aku ya tayam sikal. Aku ya neng dan nanya nama pengawal. Nama ada muda aku ngepam tayam bilut.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Okey, udah datang ba 2 pagi wai hari 1 ke sehari itu 6/7/2026. Bukan lain aku Sam, kau tahu yang aku pagi itu. Mel Amin. Mel. Ingat ke Mel ne? Eh,
5: dah salah nama pagi
4: itu ne. Oh, engkelan Mel. Makai mi pagi itu di rumah.
5: Okey.
4: Selamat pagi Min.
5: Selamat pagi Sam, kau peninggal kita ke pagi itu.
4: Iya.
5: Nama berita pagi hari 1 kita patut gergas selalu ne Sam.
4: Iya. Patut mesti kergas. Laban kita ke ngepon ke minggu tu lalu pihak mereka laban kita ke bergigak ke rezeki menyata yeah. Deh Min kau pandak duit nak labuh hari langit menyekorang alah nak yeah. Berkeradai mah kita
5: amat.
4: Sakit ai bagas. Okey, kau bala kaban peninga tua baru datai ba opis kini ke pagi tu.
5: Ya.
4: Tau ka ki ba rantau jalai, harap ke berjimat meh kita ke benua ngadriba pagi tu. Terima kasih milih YPM jadi ke pemerintahan kita.
5: Ya. Yeah.
4: Okey, dua pagawai ke pagi tu. Tua berkenang ke tetemu ke barang. Barang bergal ke kota tadi, Mian ne. Yeah. Ba sebelah jalan alun ke ba tisi jalan ke ba dini-dini ajak meh. Tetemu ke baka duit.
5: Ya suahnya.
4: Suah. Mas baka antin mas, tincin gelang yeah. Mas, lumpit orang. Nama ke Mian teka bergal ne.
5: Kad beng.
4: Kad beng kini. Bakal mari kini teka minyak teka berkah jadi berkini kau kita ingat laban kita kumpul nak nemu siapa rampu barang ke teberayannya bakal nuan min kalau nak namanya bisi kalau tertemu kau teka berkanya ni
5: nanti aku deh Sam suah kebenar ya tetap suah. Ke duit duit me selalu lagi duit bak sebelah jalai kelebih lagi apa pasal malam pasal malam tau ke uptown mako ramai mayu undur kenang selalu mayu hadi gulu orang undur ke selalu di gulu orang deh ando mensia mayu ke berami-rami nya deh mayu tai teberayan ditemu kita ini duit gelang tincin mari nya deh
4: tang nan nemu siapa orang kampu ne nan
5: siapa ngempu nanti benung mayu haroba dia na sikit nak ambil ku nya pansa aja nak berani nak berani bayarnya mas ke duitnya ke nak berani ke ngambil bayar duitnya 100 ke 1 ringgit ke ukai nama de Sam kita nak berani ngambil ya aku ke aku takut utainya negeri panyuak nya site ke umpan kini kita nak nembuang kau rodah ngelilak kita retisi kini mana kita medak nyaja kini ne anti bakal duit nah berani ku ngambil kak nada ini duit gay mengambilnya saya menyak ku ti baru-baru tu tadi bak kita dito bak kita di RTM Toko Kunti tetemu ke kad biang orang.
4: Kad biang orang.
5: Kad biang maya habis duty malam. Kira ke ambil udahnya alu baik terus ngagai balai polis.
4: Ya.
5: Anjung aman. Terus.
4: Betul.
5: Laban kita nak nemu siapa ngempunya ngai ke negeri nama-nama hal bakal kebisik daripada kita iba media rama kemayari ni tu ne. Orang kita temu ke duitnya lumpit kini kusung tan padah kura dia bisik duit RM10,000 RM30,000. Kita dah nemu. Niat orang lekak kutainya kini sengaja atau kaya nak sengaja ne mana kita tetemu ke bakal kad beng atau ke lumpir anyo ngajak ngagai balai polis laban mesti si tindur sigi bisik CCTV
4: amat ya
5: tanya ati drempu kita ukai reti kita tadi ke madah kita tu mana nah tang kita itu kira ke jujur ke kita tempu biar mega ngagai barang kena temu kita nya. Ti kita ngai ngambil peda aja. Ti kita ngambil anjung ngagai balai polis.
4: Balai polis. Okey, nya penemu min
5: ya, ke
4: pagi tau. Okey, nanti bakal
5: Dik dah sem.
4: Aku munyi kena nanti tertemu ke duitnya nanti 10-20 bisi min kalau tertemu munyi ke nuan tadi. Laban nak nemu siapa orang pun tadi kira taruhannya tadi laban nak mayu wah deh atang ti nyanya segumpal nyo beribu nyo seratus nanti meda dini nor meh nanti nyebelah UPS tadi tau anjung kita yang agai admin kini agai security guard kini lah laban tentu orang pergi ke kaya nyak berkawal dengan duit tang aku ke berkongsi ke mereka min eh kain wan laban aku sebab gawa hotel
5: ya
4: Suah tertemu ke baka jam orang tincin mari emas tukaku tadi tincin emas korang. Jadi kami buat hotel. Nama tertemu ku tanya. Nak tahu nak keh buat kaunter.
5: Anjung ke kaunter.
4: Laban orang ke empu tanya tadi. Sigi bertelepon dengan kami. Nanya ke bisik barang si daya tinggal.
5: Yeah.
4: Jadi nanti nuan ngambilnya semua mesti CCTV makan mil temu orang siapa ke ngambilnya tadi dalam apa pintu bilik temu orang maya sidak ya ke check out siapa orang ke kia ngau housekeeping sekali meh ditanya orang nanti utainya nak dia temu dekat di tasat orang nya bukan si mimin mah kau tadi mimin ne nanti tang ba jalan alun bedau ke aku kalau tertemu ke bakal sidak tincin mas sidak mari emas jam tau ke utai ke berga bekenya meh tang ti aku tertemu mimin nuan nanya aku ne kumpul manjung aku ngagai balai polis
5: ya,
4: nya kenuan kasih aku orang kempu barangnya
5: nanti kita sigi nak telebak ngambil utai orang sigi nak ngambilnya
4: ne lapan utai orang okey utai kita ini. Betul. Nenua jual mai pulai jual ke kedai mas.
5: Ya, aman. Kita dah nemu. Kita yang raja pengawak kesalah. Ini nemu, elak. Datai bagi tempo kini, cerayaan utai ini. Betul.
4: Okey, hanya peninggal. Nyoninga tua ni. Okey, pagi tu tua terus macam komen bala peninggal. Senentang topik tua ke pagi tu. Aku macam kliman ugan dulu. Nanti ketemu ke barang ke berga bakal sida duit. Dokumen gau mas orang ku ya sigi digiga orang kempunya ku ya tau ke cara dekat nganjuang ya pulai ku ya nya ke komen ke pagi tau hari kelima naukan Rita Jaya ke pagi tau min hujan pagi tau ku ya nanti ya tertemu ke duit bertabur ku ya dah aku ngelak pia aja segi kumpul aku maku ya kumpul saya ne kita ini nemu siapa kempu nadainya jadi dosa aku ya okey nya penemu ya laban kita nak nemu siapa orang kempu aku ya tu cerita mah tu min aku ya maya ya ke nganjung ucuk yang ngagai klinik Jawa seberai kita dia koya. Dia sebuah kereta mansa lebuh kami duai ngelayang jalai duit labuh hari kereta koya min. Berapa ikut bala kami ngumpul duitnya. Ngik ya basic RM15 koya. Ndak kau rampu keritanya ngetu. Ambil ajak lah. Maya nyak nak tentu maya kereta aku ya. Kita pan berdau bah RTM dia maya nyak aku ya.
5: Oh, cerita lama ada cerita tu ne.
4: Oh, cerita lama.
5: Kati kereta duit tu labuh hari kereta. Pintu ditutup.
4: Alin gak ngi yang kini enggak cermin keritanya kini.
5: Oh, berarti nya mayu hamat duit belakangnya duit itu tutup terbai. Tahu ke orangnya belum buka.
4: Tahu kurang ke mai. Orang kempur duit, nyapan apaan ke duit? Lepas kalau mayu ane,
5: ya.
4: Duit taban ke nyak ngai kiru.
5: Ya ne, ini terbaik duit duit taban ke nyak baru ni yang tua aja.
4: Betul ne aja nya.
5: Kata banyak ane kalau mayu pikir lo kota.
4: Ngai ke ni mau orang ke naban ke duitnya ne. Orang ke bumpu duit antara naban ke duitnya kalau mayu wah demian terbaik terbayan ne. Neng awak kau ya nyen rezeki ibu nyen banyak kau ya tong kita yang ram laju kian ke kedai nyen teh makan mie kau ya.
5: Okay, aku risik komen tu Sam.
4: Mayu tu baca jamin.
5: Judat Ami.
4: Okay.
5: Selamat pagi Sam ngomien kau ya. Pada sarai sida ya bersibu. Kau ya berkenaan ke topik pagi tu kau ya. Laban ke bedau ngasai tertemu ke duit numas ya Mayu. Barang kemas pun bakanya meh. Nanti setakat duit penyampau ke mimit. Meh nanti ke mimit jauh meh RM50. Kini bah cukup meh kena nasib ketekalanya kau ya tekalanya nasib menya kau ya tertemu ke duitnya tante nyu sitik biak ke penuh ribu-ribu ringgit anjung ke balai polis meh kau ya berasa nal keterbrayan duitnya bakal kita ketemu ke duit penyampaunya meh berunding ke pengasai tu dah kelenya duit nanti RM10 ndak ga berasa sidak kelenya duitnya engkanya rezeki kita ketemu ke nya nya meh tok ba ya tok ba Judat Ami nya kita sikok-sikok tenak sebakar kak diskusi nanti kita enggak ngambil nak berani nak meh ya nitih kita ega
4: nitih ke siku-siku orang enggak sama
5: maka dia tadi mimit kak gede ngambil
4: laban nanti 10 2 nya orang kempunya ngai mikiruah pelabaku ngasai kita empu ne men nanti terberayan bak jalai dia nuan dah datang di rumah nanti 10 2 aku tadi kai menuan kira nikah
5: anak ketua nak mikir engkau bisa orangnya amat-amat suntuak kini tanya aja ke duit ke bedau ke kambut tancut enya suak kini kasih aja tu dah nup ya
4: semina tua berundiang tadi ini duit aku terberayan habis tanya pekenya rundiang tua ne tak nak mentua nyuka nurun ke pasar baru minyak dah lebih RM20 duit dekat ngiga duit ke terberayan tadi tante nyo beratus nyo beli 500 ngai kita nak mansi ya ne dini duit kita nya tadi terberayan lalu bertanya ke orang meh engkau bisi orang ke tertemu okey Lisa Sidut ke pagi tu mana kami hari kem lanang ke pagi tu ko ya nanti tertemu ke duit sebelah jalai utai kang 50 terberayan ya. Sigi ambil aku meh ku ya. Untuk sama ngau penemu aku terik min.
5: Ya. Yeah.
4: Bakal maya aki sekolah kelia musim pengerami sukan ku ya. Udu ama tertemu ke duit 30 10 ringgit. Tangti tertemu ke barang emas ku ya atau ke barang berga ke bukain. Ndak kalah ga ku ya. Ni nemu nyangka tajuk orang kena ngumpan kita kini.
5: Ya ke aku Sam laban dia tu susah mai ke kita pada ne bakal kita ke meda orang ke mayuh minta sedekah ke kita ne mayuh minta uti si jalai tu super kita itu kak merek tang kita nak temu orang bukai ke merati ke kita ne nya sitik ge nya pasal duit tadi ge nya ne
4: amat okey jadi bisi pesan tu ko ya nuju apa yang ingin daya ngau rulan ke benung gawa ba ke bolada ngau mega balasis nanga kakup ke benung bekoli ngumpul ada ko ya ke pagi tu okey harap ke sida ya bisi ninga ke pagi tu ne amen okey
5: agi bisi tu Sam sebelum tu merindang peninga ne pengulu inyang selamat pagi DJ ko ya utai mensia keceraian ditemu orang bajalainya sigit penyelap Mensia, aku kalau udah tertemu ke dumpit atau ke kerpai orang, meh bak jalai maya deriba. Sekali di ame nadai tingki ngau dokumen meh dalamnya, lalu di samun sweet dikena makai mi. Kalau tertemu ke lumpit maya aku nyadi cashier subak balua labannya kosan business center.
4: Berapa ringgit
5: kami ku ya. Nadai gimana itu. Kami sigi ngiga orang ke ngempu lebih agi ti dokumen penting ngau duit dalam angku tiga kali udah ceraian ku ya dalam 40 tahun ku dah nyadi ke rezeki ke nemu ya menya.
4: Aman ganya tadi ku ya nyameh nanti 10-2 ku tua tadi.
5: Uli berani ngamai.
4: Nah ga orang kempunya pen nah mentu kiruah kang igaknya baru ne. Tanya sampai bakal dalam lumpit kita nyu beribu beratus sukai nama siti agi dalam lumpit kita nya mayu utai ke berga deh bakal IC kita kad bank semua dia make yang ruah ya ka kita nyu kang iga e baru ne. Okey Roy kuang ke pagi tu ba ya aku ya empu selalu tertemu ke sebelah jalai inya duit ke pemaduk mayuh ke udah kalau ditemu ya nakak ke dia tahu nya 100.5 ku ya min dimpu ya terus ku ya laban ukai curi tang duitnya ditemu aku ngadumpitnya kene ku itu nah dimpu ya terus ku ya laban ya ukai curi tang ti duitnya ditemu ngadumpit sigi ya break ke orang kempunya ngawanjuang pulai baru atau artinya tadi laban maya ya kenemunya duit aja.
5: Duit aja.
4: Nanti ya tertemu ke ngau dumpit.
5: Patut anjung baru.
4: Anjung ya baru lah. Laban bisi nama orangnya dia deh. Anjung aja ke balai polis. Okay.
5: Ya, sekedar komen ke bisi di anjung peninggal kita ke pagi tu. Nah, Sam, terima kasih ke komen sida. Itu apa perindang dulu, Sam?
4: Okey, nah. Ngetu nak lama. Okey, itu Arya Rim Jana, merindang peninggal kita. Bisi maya berpuruh semua. Okey, tahu anjung komen kita tentang topik pagi tu. Nanti tertemu kau tak berga duit kini. Kini kita ngau ya.
5: Ya. Yeah.

0: ke Linda Ngetan ke Semaya. Ha, Reningan ke Semaya kita ke Sarita Peningah. Kau nyabisi Semaya kau bala lutur kini.
1: Ya, yang otak ke patut ingat kita mamak ni anak Sarita hari satu.
0: Ya, tau ke bisi Semaya kau solo hati kini.
1: Ya.
0: Ngai kecahut. Ingat ke Semaya ni.
1: Ya, amat.
0: Okey, akibat topik dua pagi wai kita. Ngau topik kita nanti ketemu ke barang bergah. Berkeni kita ngau ya.
1: Ya, bayangnya temu ke emas kini, temu ke duit ringgit kini, atau ke tingki kini. Tingkinya bergahnya, Sam.
0: Betul. Boleh ditanya orangnya.
1: Ya.
0: Boleh digagak orang.
1: Digagak orang, dikenal orang, tukar orang.
0: Ya.
1: Leban mayuh orang kaknya di rakyat menua Malaysia dia tu.
0: Betul.
1: Orang kau boleh boleh bagi kita
0: ya.
1: Tingki kita itu berayat.
0: Ya, okey, engkau bisi Mbak Dian, Min.
1: Okey, kita terus nge komen peninggal kita ke pagi tu. Selamat pagi ngagai Joshua Budin. Selamat pagi DJ Sam ngomien ko ya. Nanti aku ko ya. Bisi tertemu ku tai teberayan Mbak Dini Dindo. Sikit aku ambil dulu udahnya nanti utai ke berayan ngge ya break ke ya DJ tang nanti. Orang nuntut utai nyampu kita meh kuya nama reti kuya tadi ne retinya tadi nanti utainya tadi ukai ngi ya beri ngagai orangnya tadi meh kuya nanti ukai nyu utai ya kenyam meh beri ngagai orangnya
0: nanti kita nak nemu orang ke siapa empu nya bekeni kene
1: ya cara bukai meh segi balai polisnya meh doh kita nganjung barang ke lenyau nya lebih lagi barang ke berga
0: okey tu bisi Janet Ellen Buyung ke bisi nganjung ba live Facebook kita di Taman Tun Kemiri banyak jogging sobat ko ya. Kalau ya tertemu ke duit RM5.
1: Oh. Ya, RM5.
0: Ba jalan ambil ya jak ko ya men laban kita nak nemu siapa empu deh. Tang kalau mega ya tertemu ke siti handphone. Handphone marempu ba depan rumah tumu pagi. Maya ke nurun kawa ko ya. Rumah sidanya depan jalai aja kuya.
1: Pemua jalai.
0: Nak nemu siapa empu kuya. Jadi teleponnya pan ambil ya terus kuya. Okey. Nanti aku bakal telepon tadi deh min. Nanti orangnya bertelepon kai lumurnya tadi. Engkau lagi bisi lumur apa semua lah. Lagi bisi SIM card apa semua. Tentu orang telepon lagi kita ini. Nanti aku taruh dulu meh. Lapan kumpul orang orang kempumpunya call ngaki nomornya nanti bisi nombor jadi ya tadi nanti teleponnya tadi pan telepon ke bunyi korang telepon engkanya udah ambil rebukai dulu kini nya kat tertusah ke nya ne
1: ya nanti bakal telepon tu pedih kita kebenar ke alam ambil mana lagi anjung je ngagai balai polis sebenarnya lapan utai badalamnya pun pai tentu kita yang buka nya ne
0: ya okey Doug Paul ke pagi tu selamat pagi ngas seduai ya sobat kalau tertemu ke duit RM50 terubah parking kereta bah hotel bah kucing kau min duit nyau ke nak dikelala ya lapan suah kena India taya kereta kau ya nyau nak kelala lagi gamal duit ya tadi kedua bah parking kereta bah airport Sibu bidi ya ya tau ne sama maka duit nyau nak dikelala lapan udah kena India taya kau ya tambah lagi maya nyak hari hujan simpan aku aja duitnya aku ya kira rezeki ya banyak sarinya kita nak nemu siapa orang ke empu ya itu Doug Paul tu suah tertemu ke duit bernasib nah ne rezeki ya banyak tadi ne min okey
1: okey ngagai peninggal kita ke bawah Facebook sekali tu selamat pagi tu hari Catherine Roll hari Spau nanti tertemu ke duit buat jalai sigi dia ambil ku laban ada nombor siapa tengempu tang tertemu ke biak duit ambil duit mereka yang kumpit kerpai apa semua menyatau ke handbag ini serah ke ngagai balai polis ku ya. Kalau genyau ke semak gawai 2024 ya tertemu ke duit RM30 udah ingat minggu sitik tertemu ke 50 ambil ya aja ukai berniat kan juri ku ya. Tak nak nemu siapa ti ngempu duit ambil aja meta nganti ku nanya ke duitnya nadai gak ti bisik pulai kaku me duitnya DJ ke udahnya lalu kena aku beli ai ngeruti gawai menya suba rezeki ya menya
0: rezeki ya menya
1: ti benda jugi yang tertemu ke RM5 ame tahu gak kena beli air ke kita
0: gak
1: apa kita dan mu siapa bagi orang ngempu amat gak nyata nanti orang kesama ngau kita dia antara yo malik ingas menung berpusu-pusian menjalai dia giga kena engkanya orangnya kena kini kelenyau duit
0: tahu gak kena tahu gak kita nguji meda dulu ne. Nanti maya jogging nanti meda orang bakal pergi gak ku tai tadi tahu nanya ya gak
1: ya bisik-bisik de Sam laban kalau agak aku ngasai lama-lama kita ke jogging tu kita sikit nak berbaik ke kerpai duit
0: engkau kamu tancut
1: engkau habis sindung ke hempu bertancut ke bajunya nak berasai mai kita ke Belanda atau ke mai nak mai jari kita ke ngambil telefon kini terberayan utanya tadi dia bisi sikit bisi orang riga-rigau berpusin baru ngagai indunya nyap kita anak-anak kalau jam 4 galu ngambilnya
0: betul
1: sikit-sikit bisi bekenya lepas kalak-kalak
0: aku
1: kalak laban terpedak aku dengan terberayan duit teh lu nikah baru ngambil duit
0: kalau break ya nanti orang jogging tu nyamai laban nanti mayu orang deh sikit orang jogging nyamai mampu ini
1: ya nanti bak kita medak bak tunggak kita kita atau fran mayu diri ke orang jogging deh bisik kedak nyudah kena ini orang duitnya pun
0: aman
1: bisik gak sen
0: aman ok justru Budin ke pagi tu nanti ya bisik tertemu kau tai ke tebrayan dini-dini luar meh sigi ambil ya dulu ku ya udahnya nanti utai ke brayat ngi ya break ya awe udah tadi ne nanti orang nuntut utainya empu kita meh ku ya okey Emilia Amy Richard ke pagi tu ngenang ke topik pagi tu bisi sekali sebab nyadi ba pun tahun 2025 tahun yang kemarin ne tahun keterubah ya masuk USM Pulau Pinang mayanya yang ngau kapan ya Shelly meli perga kena belajar ku ya udahnya sedewaya ngiga kereta kena pulai ke Budiang maya ke berjalan kaki ngiga utai kena pulainya dia yang ngindi siti kan mien ku ya terus jengkau ya dia yang mendak kad bank kesalah tu ya ngai ke kumai orang curi kini kita iku ya nadai nomor undi yang lagi terus sanjung yang lagi balai polis oh mana Emilia Richard tu ne dua hari udahnya terkenyit ya nerima call dari sekorang ya merik terima kasih lah bahawa udah merik ngagai balai polis lemainya seduai melaki bini bisi datai ngagai nur ya ke belajar merik ya terima kasih laban duit bak banknya RM7,000 meh nadai nadai lenyau nadai dikacau semua kak diberi seduai pampas meh tang yang ngain terima aku ya kengucung seduainya nyung ambo aku kenyadi anak angkat ku ya
1: jadi anak nyak meh
0: nyak kadang-kadang pun cerita bab penghidup kita ini tadi ya utai kenyadi bab kita yang tadi nang bisi
1: tibal
0: cerita, ya, deh,
1: bisi balas ya,
0: bisi balas,
1: ya segi dia balas ngau pemana, enggak ya,
0: ya bisi cerita yang puga, nanti kita pernah tadi, pulai kemana, meh tadi,
1: ya, pulai kemana, seginya aku tadi karap ke kita, kita kadang-kadang nada niat, kita kau nada pengingin kau ngambil,
0: betul,
1: nanti nyunade orang enggak berdia, duitnya RM5, RM10, bahkan kau sebut tu tadi mesem, ya nak mayuah. Engkau kenyak nak salah ketua kenyak ne.
0: Ya. Okey, Lunsin dagan bedau tadi min.
1: Bedau.
0: Bedau ne. Ba pasar minggu satu suba kelia ko ya. Bisi duit RM30 terberayan ba pala mayu. Dia ko nak dai ko orang ambil ko ya laban nak nemu siapa ke ngempu. Jadi ya laban ke terpedak ke duitnya. Ambil aku aja mai ko ya. Ngagai siapa kempu nadai temu duitnya ku ya berkat tau kena duitnya Tuhan ajak meh nemu ku ya
1: bisi orang ambil tadi dan ya bisi meda orang keruduk betising ke orang ke orang keminta menya orang orangnya nada kesalahan
0: tapi ya orang ke tanya jadi orang ke
1: orang kumang nak bidik lansia banyak orang kumang maku kita
0: nanti nak temu kurangnya beri kurangnya
1: beri kurangnya
0: sedekah kurangnya
1: amat ne bisa gitu Desem
0: okay. Okay,
1: nampuang gitu ne komen peninggal kita Eri Mary
0: Eri Mary
1: apa baca tadi ne
0: betul
1: saat pagi DJ Duo pagi WFM Iban kaya mana hari sidak ayah bernua semangat yang pagi tu jadi kaya nanti tertemu ke beduit barang orang hati kita bernua berkedai kaya nyamai gak nganjung ke konten kuya
0: ti
1: belah jalai anjung jak mengagai balai polis kuya kasih ke orang kengempu yang ngiga kuya ni nemu bisik barang te guna kini te kepentingan me kuya to kini dia banyak IC ke lesen kini duit belanja ya kini ti semina selambar angka ke ka ngambil laban ke nak nemu siapa bagi ngempu ti bakemas nangi ke ngambil DJ munyi ku sedak ni yang ini ira ke kena orang ngumpan
0: amat
1: to sitek ke tajuk sitek ke nya
0: banyak
1: me tajuk
0: Anda tidak berjimat meh.
1: Tajuk remawang kurang remawangnya ke jadi ke kena orang nyeliah kiam jadi sebut laban kita nemu remawang untuk sikit nak nemu kita jelunya berkeni
0: betul
1: tajuk remawang mayuh meh kebuah retuai keliaknya anak ngasuh kita jampat ngambil utai sebelah tanah laban mas nanti pulai ke tanah ya sikit tak boleh ditemu kita lagi nanti daripada kita ber tanah berbelah kampung tak bisa tincin tak bisa gelang berkeni ku dek desem jampat dengan meh terkena
0: ya meh anda berani laban ya meh ninggal ke jakut sidak inai apa inai sebab laban udah disebut sidak ya sebab deh maya kita nanti duit ke ambilnya nih
1: duit berani gila ngambil berbelah kampung
0: ambil je kak kini ambil je nih saya aku medak
1: ya kadang-kadang dia tahu nanti kita medak deh mayu aku tanya cerayan berbelah kampung kayaknya bisa orang nyerungkai benam gini
0: sama nah
1: berkemah
0: takut kita ini
1: nyak aku tak kenangi kita kebenar ya
0: okay Juni Ben udah medak
1: Bedau
0: nih. Okey, ya bisi tertemu ke duit ngau te bukai ko ya bajalai. Nanti nadai temu orang empu sigi ambil aja ya, mako ya. Ti ndak yang ambil orang bukai ke ngambil ya ko ya. Ti duit ngai ke ko ngempu ke diri ko ya. Beli ko tai dempa. Lalu baik makai kami serumah ko ya. Bungai ke diri itu tadi nih. Lalu baik sedek serumah makai tadi. Okey Jessica Itan pagi tu nanti ia tertemu ke duit mayuah serta BCIC sigi anjuang yang ngakai balai polis meh tang entinya kami imitnya kira ngus meh kuya nanti baka emas kena lalu jual ya kuya laban ya pan kalau teberayan gelang kaki emas nurun kawak sebab kuya nepan bas kuya udah ke gaji keterubah kawak kuya nak pusari ngena kira ngus pi aja menyaku ya nyari Jessica Itan kalau lenyau gelang emas ke ya
1: ya meh labo emas tu nya tadi te labo batane segi pedia de ka ketemu ke orang bukai nya meh ketemu ke de sem ke rezeki kita yang nyantinya lenyau lo lenyau menya ne
0: ya okey tu apa perinan dulu amin
1: okey
0: tari the crew ngau pilih sempekat pengerindu ke pagi tu

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pagi rewind.
4: Kadang tadi pedis pengawak tau pisik kita nya sedar dia kadangnya enggak kebuah hindai kita ngirit kita ke kumai ke kebun ngambil saya nemu nama bekeni ke pengawaknya
5: tanya saya ke diri sebuah Sam nya maya tanya enggak nama utai tu nemu pansut hari tu kata ikannya tau kering nya maya tanya kan bekeni ngau utai tu
4: biasa nemi ya sih
5: nya masih ti hari pemanah ya Sam kita mai sedak ya sama dengan kita kerja pengawas ya Sam
4: anda salah tanya jangan sih.
6: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Okey, 2 pagi Y nanti temu ke barang ke berga berkeni kita ngau ya. Okey, jadi berapa minit lagi berdau pukul 9 tu macam 2 3 itik lagi komen Amin. Okey, tu. Hari baru komen peninggal kita itu Christina Siu. Mana topik sedoi pagi tu ko ya? Basic sekali suba ia tertemu ke lumpit duit orang. Maya ke tamak kereta buka ia lumpitnya. Nyau tebal duit dia ko ya. Pu mayuh duitnya ne. Laban orang ke baru gaji. Bisa asal hati kau ngambil duitnya aku ya.
7: Dua tiga.
4: Tak nak kempang aku ya. Yeah. Laban ngingat ke orang kemampu duitnya aku ya. Bisa asal hati berasa sino aku ya. Nang dibuka ya dumpitnya. Bisa gambar nama ya berdumpitnya. Dianjung yang akan balik polis ke Semak. Padah ke polis dia. Madah ke bisa duit aku ya. Udahnya pulai baru mi ke upis aku ya. Call owner laban anak ya bisi belajar ba nduar ya aku ya. Jujur, orang jujur tu min. Ya tertemu ke lumpit duit dan yang laban ke bisi tanya dia bisi gambar dikelala ya meh. Liza Wati Abdullah hari julau, orang julau perencian ke mata panas tu aku ya min.
7: Kita dia tu ada hujan
4: lah. Oh, hujan ne.
7: Sebab aku tamak konti tadi.
4: Ya, okey, menyadi ya. Kalau bertemu ke duit orang terperayan dalam plastik ba supermarket, coba kau ya nak nemu tang ribu kau ya.

0: mayuh na ne. Laban dak dibuka tang mayuh amat ko ya. Nganti orang kangiga ya berdiri ba pintu penama supermarketnya ko ya. Laban supermarket menua kami di Serikai itu nak besai. Bisik 2 jam ya nganti orang ke empu duitnya meh. Meda sikok lelaki gini yang iga utainya ko ya. Nak gi nanya ko ya lah ke semadi ninga orang ba kauntanya bisi nyebut pasal duit lenyau dalam plastik siapa ke empu. Tau madah ke sidak ba kaunter mansang kia ya bedau nyerah ke semadi udah digerah orang baru lalu meda lelaki dua ke dipedaknya tadi gini yang tadi ba kaunter. Baru yang nanya plastik nama kena yang nyimpan duit nasib sama ngau ke di pegahainya tadi orangnya nasat deh like
1: berbukai
0: kini jadi nyak me baru nyerah ke duitnya ngakai lelaki nyak ku ya nyak me siti utai ke kalah jadi baik ya ketemu ke duit ke lalu mayuh sampai beribu berpesti ya nyak tadi
1: cukup lumpir pesti ya nyak
0: pan
1: duit bisa lagi tu Sam Jonica Juan so pagi DJ ku ya tetemu utai berga bakal kantong biak lumpir duit ngobarang berga bukainya nak sengaja ku ya tu tau nyadi ke penguji hati kita ku ya nanti tetemu ke biak tau ke dumpit lalu bisik penerang orang tak empu ya tau ko terus ngagai orangnya ku ya anda nganjong ngagai balai polis bedau temu polis tu jujur ku ya serta aman ya bisik sekali aku tetemu ke dumpit tang kusong polis lalu nekan aku ngambil isi dumpitnya tak tetemu ke bungkus sayur, daging, manuk, ikan tak ada yang nemu siapa ngempu sigi aku baik pula nanti nak orang bukai lagi nemu ya 1% lalu diambil ya agak ya. Jadi ketiga tak tertemu ke duit mimin aku ngambil kira ke nasib mainnya nanti mayuh engkau beribu aku ngambil gak tang aku ngambil gambar tempatnya udah post udahnya post FB ku ya tak bisa orang datai klaim ya mesti verify artinya tadi ngesah
0: tentu
1: tentu ni penyampau duitnya di Indo tempatnya atau kenduanya meh lalu banding ke sekali kianya orang hari menuanya hari bulan hari ngau pukul berapa amayanya nanti penerang keberi ianya betul ya ndak ya ndak betul ku ya ya ndak boleh klaim dalam tempoh udah sebulan siapa-siapa pun ndak boleh agi ngiga ngagak klaim ku ya
0: okey
1: ya meh ke di kunci ke Johnny ke Juan tu tadi nanti kita ketemu ke barang ke berga meh banyak kantong ke bisi duit ke atau ke barang bukai meh tiba ke lawak terlayan ke ku ya lu baik pulai meh ya suai ke tu selalu ya orang selalu ni ingat anda yang ganti orang depan ke bas kini berhenti ke band kini selalu tinggal lawak tak sesitik tinggal cerayan
0: betul sem. Sayur kasam
1: tinggal lalu baik pulai
0: baik pulai kasam kasam ikan plus tia ni.
1: Kayaknya mudahnya.
0: Betul, bisa RM10 ni.
1: Mana RM10 nanti dekat ni beli kasam semeh kasam purau.
0: Okey, nak berasai jam ya, kita itu peninggal. Ya, nama tu mana gak komen peninggal kita. Terima kasih Mayuh kita sudah berkomen ke pagi tu. Awak kebukai lah mai topik kebukai kak
1: ya betul baru kita bawa kebukai kempai ngirupnya tadi ada yang ngirup pagi
0: ngambil ke kita nak lemik tulang
1: nak lemik tulang meh boleh ngerja pengawal
0: bisi orangnya tadi kak juga lah nama anda
1: aman kak juga
0: baik ngirup ni ngisi perut ok bertemu baru kita peninggal bawa kebukai selamat pagi selamat berjalan ke pengawal ke Sarito bye bye.

0: hamba.
1: Wahai Tuhan kami, berilah ampun bagiku dan bagi kedua ibu bapaku, serta bagi orang-orang yang beriman pada masa berlakunya hitungan amal dan pembalasan.
2: Ustazah Ilani Zulkifli.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya nak kongsikan tajuk Diri Kita Bernilai. Pernah tak bertanya pada diri kita, berapa agaknya harga nilai diri kita? Cuba kita bayangkan, kita ambil contoh satu batu permata. Kita tanyakan pada tukang sapu, berapa agaknya nilai batu permata ni? Dia mungkin akan jawab tak pasti berapa nilainya. Mungkin berharga, mungkin juga tak berharga. Cuba pula kita bawa ke kedai permata. Dia teliti batu kita, mungkin dia akan kata ini adalah batu permata yang terlalu sempurna, tak ternilai harganya. Orang akan menilai kita dari sudut pandang mereka. Sebanyak mana maklumat yang dia tahu tentang kita. Sebanyak mana yang dia percaya dan yakin pada kita. Dekatilah orang-orang yang menghargai kita. Dekatilah orang-orang yang boleh menghargai kita. Hargai kebaikan dan kekuatan kita. Apakah nilai diri kita ini diukur dengan luaran? Makin cantik, makin tinggi nilai kita. Makin kaya dan berpangkat, makin tinggi maruah diri kita. Profesion kita kah yang menentukan nilai diri kita? Tak, hanya kebaikan yang akan mengangkat nilai diri kita. Tak kira siapa pun kita, tak kira apa pun kejaya kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzuru ila qulubikum." Sungguhnya Allah tak melihat pada rupa paras dan harta kalian, tapi Allah melihat kepada hati dan amal kalian. Riwayat Muslim. Allah berfirman dalam surah At-Tin, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguhnya kami menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Allah menggunakan perkataan kami yang mencipta untuk tunjuk betapa rapatnya Allah dengan manusia. Nak tunjuk betapa hebatnya dia. Nak ingatkan kita siapa yang cipta kita. Maka kenalah dengar dan patuh setiap arahan pencipta. Allah jadikan kita manusia dengan lengkap dalam bentuk yang sempurna. Dalam surah Asy-Syams, "Wa nafsi wa ma sawaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha." Dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Allah memberi ilham kepada jiwa sama ada jalan kefasikan ataupun jalan ketakwaan. Kita ni manusia asalnya makhluk yang mulia, tapi kitalah yang menghina diri kita. Lupakan Allah akan jatuhkan kita. Ingat pada Allah akan meninggikan kedudukan kita. Bersyukurlah sebab Allah jadikan kita dalam keadaan yang seimbang fizikal dan spiritual. Keperluan fizikal kita macam makan dan minum, pasangan hidup dan lain-lain. Sedangkan apabila roh kita lapar, bukanlah bahan daripada dunia yang dicari, tapi terus dari Allah. Itulah wahyu. Kedua-duanya sama penting. Jangan kita abaikan salah satu. Kalau dibiarkan juga tak seimbanglah jawabnya dan membunuh salah satu daripadanya. Saya tutup perkongsian hari ini dengan cerita dua ekor serigala. Ada dua ekor serigala, satu bernama putus asa, khawatir, takut dan amarah. Satu lagi serigala bernama harapan, keyakinan, pengampunan dan cinta. Dua serigala ni saling bertarung. Persoalannya, siapakah yang akan menang antara dua serigala ini? Jawapannya, serigala yang lebih banyak kita beri makan. Kisah ini beri mesej pada kita, kita selalu ada pilihan, freedom to choose. Kita diberikan kemampuan untuk memilih, tapi kita jugalah yang selalu sengaja-sengaja menakutkan diri kita. Kita biarkan terumbang-ambing dengan badai yang tak pasti. Kerana kita jugalah yang memberi makan, serigala yang jahat tumbuh lebih besar dalam diri kita. Ingat, setiap dari kita Allah lantik sebagai khalifah. Ada nilai dan tanggungjawab untuk digalas. Setiap dari kita ada potensi untuk berubah, perbaiki diri dan mencapai kesempurnaan. Setiasa ada peluang untuk tingkatkan diri dan mencapai kebaikan.
4: Kini itu kita layan Sri Aman FM.

0: Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Isnin 6 Julai 2026 bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijriah. Apa khabar anda semua pagi ini? Pagi Isnin ini. Nama dah kita orang kini tu tengah dengarkan Sri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz Inspirasi Berinformasi dalam spektra 912 Warnai Harimu, ditemani saya Azimah insya-Allah sehingga pukul 12 tengah hari ini. Selamat bersarapan kepada yang tengah bersarapan ya. Selamat menjamu selera sekira di mana saja anda berada, di dapur rumah, di premis makanan, di pantry pejabat, dalam kereta. Selamat menjamu selera. Yang bekerja di mana saja anda berada, di pejabat, di luar pejabat, yang penting bekerja. Selamat bekerja, semoga dipermudahkan urusan kita orang itu dan hari-hari yang akan mendatang. Jangan bingung, ilik-ilik cil-cil je kerana itu hari Senin. Of course, banyak kerja yang menunggu kan hari Senin. Mbak tarik nafas, hembus. Tarik nafas, hembus. Apapun kami di sini mengucapkan selamat bekerja. Kerja itu satu ibadah. InsyaAllah Allah kepemudahan mudahkan segala urusan anda hari ini. Dan yang dalam kenderaan menuju ke destinasi masing-masing, kami di Sri Aman FM sentiasa mendoakan keselamatan anda. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat, jiwa selamat. Ingatlah insan yang tersayang. Baik, 9.24 minit pagi. Banyak lagi informasi program nativiti yang saya akan sharekan kepada anda semua pendengar Sri Aman FM. Dan insyaAllah pada jam kedua kita spektra 9.12 Warnai Harimu hari ini, kita akan bersama dengan Sarawak FM untuk info ekspresi kita seperti biasa setiap Isnin. Dan jangan lupa, kini itu tengah berlangsungnya perlawanan antara Mexico dan England. Kita boleh tonton di RTM Click di saluran OK. Kini itu masih lagi 0-0 kedudukan kedua-dua pasukan. Baik, selepas ini kami akan share ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Tapi jom kita warm up pagi tu dengan lagu Iman Darwish yang bertajuk Nak Apa Lagi.
1: Betong 99.5 MHz.
2: Mengedar, memuat naik, memuat turun, menspin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko scam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.

9.31 minit pagi. Yang baru jatin bersama kami di frekuensi 89.5 MHz. Anda kini sedang dengarkan Sri Aman FM, inspirasi berinformasi, bertemankan saya Azimah dalam Spektra 912 Warnai Harimu. Baik, seperti yang saya janjikan sebelum kita berhibur dengan lagu dendangan daripada Iman Darwish yang berjudul Nak Up lagi tadi. Jom kami sharekan berkaitan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang telah pun dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Baik, ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini, Isnin 6 Julai 2026 bersamaan dengan 20 Muharram 1448 Hijriah. Pada sebelah pagi ini diramalkan hujan di beberapa tempat untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Manakala pada sebelah petang, ribut petir di beberapa tempat diramalkan di kedua-dua bahagian iaitu Sri Aman dan Betong. Dan pada sebelah malam, bahagian Sri Aman diramalkan hujan di beberapa tempat, manakala Betong diramalkan tiada hujan. Namun tiada amaran cuaca buruk diramalkan, manakala ramalan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter, angin bertiup dari pelbagai hala selaju 10 hingga 20 kilometer sejam dan tiada amaran angin kencang dan laut bergelombang. Lora diramalkan. Baik, ia adalah ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman dan Betong berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam untuk hari ini, Isnin 6 Julai 2026 bersamaan 20 Muharram 1448 Hijriah. Baik, masih lagi kedudukan yang sama 0-0 Mexico dan England pada pagi ini. Kepada kita yang nak tonton perlawanan ini secara langsung, bolehlah ke RTM Klik, pilih saluran OK untuk kita sama-sama berteka-teki siapa Mexico, siapa England. Jom kita berhibur dengan lagu daripada Awira, Apple, Rosa dan Fik Halim yang berjudul Gila.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Spau 99.5 MHz.
2: Pagi. Baik, terima kasih kepada pendengar-pendengar yang dah pun drop komen. Anda di ruangan komen Facebook Seri Aman FM. Kami dengar dah beberapa orang pendengar dah drop komen dan salam setidaknya. Baik, terima kasih banyak-banyak. InsyaAllah selepas jam 10 pagi kelak, kami akan bacakan salam anda ya. Jadi kepada pendengar yang lain yang berhasrat nak menyampaikan salam, nak menyampaikan ucapan anda kepada insan tersayang yang jauh di mata namun dekat di hati, adalah dialu-alukan untuk drop komen dan salam anda di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. InsyaAllah saya akan bacakan dari semasa ke semasa. Jangan lupa selekas sekali lagu kegemaran anda untuk kita sama-sama berhibur sepanjang Spektra 9.12 Warnai Harimu. Sik lah makna saya ninggal lah. Saluran TV okey dah tertik. England dah mendahului kedudukan. 2-0 meninggalkan Mexico setakat ini untuk minit ke-40 perlawanan pada pagi ini. Boleh senyum sikit lah peminat-peminat England kita pagi tu. Untuk yang kita orang nak anggap perlawanan antara England dan Mexico yang sedang berlangsung tu, bolehlah ke RTM Click, buka saluran TV OK. Saya anggap nang hari tu nang kiranya macam acara tumpuan lah hari tu. Baik, dan rasanya partner saya info ekspresi pukul 10.15 kelak rasanya sudah boleh tersenyum lebar lahnya, kerana saya dengan partner dari Sarawak FM kelak yang akan bersiaran dalam info ekspresi 10.15 minit pagi kelak, saya dengan beliau udah kami dua totik. Saya dah ceritalah tu. InsyaAllah, apa kata? Jom kita ambil semangat. Kita dengarkan lagu daripada Shakira, Bruno Boy, Die, Die. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Sri Aman FM, inspirasi berinformasi.
3: Dunia bersatu kerana bola sepak. Radio RTM mengajak anda mengikuti kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 menerusi sorotan perlawanan, statistik menarik dan segmen interaktif bersama pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: sebanyak 6208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

9.47 minit pagi. Baru sekejap saya ninggal Mexico Desco 1 England 2. Adakah perlu saya memainkan lagu tema Shakira dan Bruno Boy selang berapa jam? Baik, untuk kita orang nak menyaksikan secara langsung Piala Dunia FIFA 2026 yang kita tahu perlawanan antara England dan juga Mexico, yang mana England dah mendahului dua gol dan Mexico 1 gol kini tu. Jadi di minit 45 minit tu kini tu tengah berlangsungnya, kami rasa si gol. Baik, untuk kita sama-sama saksikan, sama-samalah kita orang buka ATM Klik di saluran TV OK. InsyaAllah. Baik, pukul 10 pagi kelak kita akan ikuti Berita Dunia 10 pagi dari Pusat Berita Radio RTM Kuala Lumpur. Dan seterusnya insyaAllah 10.15 minit pagi kita akan bersiaran dalam Info Ekspresi bertemankan Sarawak FM, iaitu DJ Amy, DJ Azaz Azmi kita kelak.

0: Anak adalah anugerah yang tidak ternilai. Mereka tidak meminta untuk dilahirkan dan mereka juga tidak wajar menjadi mangsa penderaan.
1: Setiap hari masih ada anak kecil yang menangis dalam diam kerana didera secara fizikal, emosi maupun seksual.
2: Sebagai masyarakat yang prihatin dan bertanggungjawab, jangan tutup mata, jangan berdiam diri, lindungi mereka sebelum terlambat.
0: Jika anda syak berlaku penderaan terhadap kanak-kanak, laporkan segera kepada pihak berkuasa terdekat.
2: Kanak-kanak berhak untuk hidup dengan kasih sayang dan selamat. Bersama kita hentikan penderaan, lindungi masa depan mereka.
1: Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Sri Aman FM.
3: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Kerajaan India mengarahkan Meta supaya mengalih keluar semua iklan dan kandungan mempromosikan bahan penderaan seksual kanak-kanak di Instagram. Syarikat itu diminta menyahaktifkan semua kandungan yang memudahkan akses kepada bahan eksploitasi berkenaan selain mengambil tindakan segera terhadap penyebaran melalui algoritma. India turut mengarahkan Meta mengemukakan maklum balas terperinci kepada kerajaan dalam tempoh 7 hari susulan laporan media dan siasatan berkaitan kandungan tersebut. Presiden Mesir Abdel Fattah Al-Sisi menegaskan tiada normalisasi hubungan dengan Israel selagi keamanan yang adil tidak dicapai. Menurut beliau, keamanan itu mesti merangkumi penamatan pendudukan di wilayah Palestin serta penubuhan sebuah negara Palestin yang merdeka. Al-Sisi turut menyeru semua pihak mempertahankan gencatan senjata di Gaza dan menyokong penamatan konflik antara Iran dengan Amerika Syarikat. Negara anggota OPEC Plus bersetuju menaikkan had pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai Ogos bagi menyokong kestabilan pasaran minyak global. Keputusan dicapai dalam mesyuarat maya selepas menilai keadaan serta prospek pasaran minyak dunia. Ini kali kelima berturut-turut OPEC Plus meningkatkan pengeluaran minyak. Mesyuarat seterusnya dijadual berlangsung pada 2 Ogos depan bagi menentukan paras pengeluaran bagi September. Beratus-ratus anggota bomba bertungkus lumus memadamkan kebakaran hutan yang melanda Perancis, Spanyol dan Portugal. Kebakaran itu memusnahkan lebih 17,000 hektar kawasan, manakala suhu di beberapa lokasi dijangka mencecah 40 darjah Celsius. Di Perancis, hampir 600 anggota bomba digerakkan bagi mengawal kebakaran di Stravillage, manakala kebakaran berhampiran kawasan pantai Costa Brava, Spanyol, memusnahkan lebih 2,200 hektar hutan dalam tempoh 2 hari. Angka korban akibat gempa bumi kuat di Venezuela meningkat kepada 3,342 orang, manakala 16,700 lagi cedera dan 17,000 kehilangan tempat tinggal. Menurut pihak berkuasa tempatan, operasi mencari mangsa yang masih hidup kini ditamatkan dengan 50,000 penduduk dipercayai masih hilang. Operasi ketika ini memasuki fasa pemulihan dan pengebumian. Sementara itu, Presiden Interim Venezuela Delcy Rodriguez menegaskan negara itu tidak akan terjerumus ke dalam pergolakan sosial susulan bencana alam tersebut. Menurut beliau, kerajaan Venezuela telah mengarahkan ribuan anggota penyelamat dan pasukan awam bagi menjalankan operasi bantuan. Piala Dunia 2026, impian Brazil memburu gelaran dunia ke-6 berkecai apabila disingkirkan Norway 2-1 dalam aksi pusingan 16 terbaik. Erling Haaland muncul wira Norway apabila meledak 2 gol dramatik pada minit ke-79 dan ke-90 untuk menamatkan cabaran juara dunia 5 kali itu. Kekalahan tersebut turut memanjangkan badi Brazil ke atas Norway yang masih gagal ditewaskan dalam 5 pertemuan. Malah sejarah sekali lagi berulang apabila Norway mengulangi kemenangan 2-1 ke atas Brazil seperti yang dicatatkan pada Piala Dunia 1998 sekaligus melangkah bergaya ke suku akhir. Sementara itu, misi memburu kasut emas kini semakin sengit. Lionel Messi, Kylian Mbappe dan Erling Haaland dilihat sebagai pesaing utama. Masing-masing mengumpul 7 gol setakat ini. Bagaimanapun, peluang masih terbuka luas. Bintang Brazil Neymar pula memberi bayangan bahawa kariernya bersama skuad kebangsaan telah berakhir selepas juara 5 kali dunia itu tersingkir di pusingan 16 terbaik selepas tewas 1-2 kepada Norway. Dalam pada itu, ketika ini sedang berlangsung pertembungan menarik antara England dan Mexico di Mexico City. England mendahului 2-1 hasil jaringan Jude Bellingham. Terdahulu, perlawanan pusingan 16 Piala Dunia 2026 antara kedua-dua pasukan itu ditangguhkan selama 1 jam akibat cuaca buruk. Menurut FIFA, penangguhan itu dibuat susulan ribut petir dan hujan lebat di bandar itu. Badan ini itu menegaskan keselamatan pemain dan penonton menjadi keutamaan mereka. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: share dan komen Facebook Sri Aman FM.
1: Terima kasih kerana mendengar Sri Aman FM.

0: 10.12 minit pagi, kita dah memasuki Spektra 9.12 Warna'i Harimu jam kedua. Untuk hari ini Isnin 6 Julai 2026 bersamaan 20 Muharram 1448 Hijrah. Masih lagi bertemankan saya Azimah, insyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari kelak. Baik, 10.15 minit pagi, sebentar saja lagi kita akan bersama dengan rakan kita dari Sarawak FM, DJ Azaz dalam Info Ekspresi. Jangan ke mana-mana.
1: Adakah anda sudah bersedia untuk revolusi seterusnya? Selepas mencetuskan fenomena, kini pentas penciptaan paling berprestij kini kembali. Junior Innovator mencari legasi inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi, sertai kami sekarang. Layari laman web untuk pendaftaran. Tarikh buka pendaftaran pada 14 Jun 2026, hari Selasa, bermula 12 tengah hari. Syarat pertandingan terbuka kepada semua murid di Malaysia berumur 7 hingga 17 tahun. Kaedah penyertaan, hantarkan slide pembentangan format PPTX iaitu PowerPoint.

0: Terima kasih kerana mendengar Spektra 912 Warnai Harimu.
1: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lah.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
0: Terima kasih kerana mendengar Sriaman FM.
2: Baiklah, sebagai panduan kita bersama, waktu sekarang melewati 10.15 pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi pada anda yang mendengar siaran kami di Sri FM. Dan kali itu anda bertemankan saya Azaz Azmi. Terima kasih Jai dan juga Yus yang telah bersama anda dari pukul 6 pagi tadi hinggalah detik sekarang. Dan waktu itu untuk ekspresi anda bertemankan saya Azaz Azmi, rakan kita di Sri Aman FM, rakan kita Azimah.
3: Assalamualaikum.
2: Apa khabar Azimah?
3: Selamat pagi.
2: Waalaikumsalam.
3: Alhamdulillah, sihat walafiat. Azaz, macam mana?
2: Ya, saya sihat. Apa khabar tim Mexico?
3: Dia macam si Aci tahu si. Dia terus deal, dia terus engkah. England siapa, Mexico siapa. Saya ti amin aja.
2: Amin aja lah, siapalah yang sedang menyaksikan di TV OK waktu itu, ataupun melalui RTM Klik, anda boleh saksikan ya perlawanan bola sepak untuk FIFA 2026, Mexico bertemu dengan England.
3: Yang mana England mendahului kedudukan sekarang dengan 2-1. Boleh senyum lah ha?
2: Ya, baru je masuk separuh masa yang pertama tu, baru beberapa minit jadi debarannya nak kerana debaran pagi tadi Yus dah terasa dah kecewanya dengan pasukan Brazil yang diminatinya. Kali tu kita dua nak bukannya menyokong sesapa sebenarnya, tapi sajalah kita
3: betul,
2: nak bergurau sendana.
3: Nak
2: jadi saya tadi tadi saya dah set dengan warning dengan Azimah nak okey, siapa pilih siapa saya dah lock sia England. Jadi Azimah nak sinat pasal nyokong Mexico.
3: Amin aja. Saya dah apa-apa.
2: Tapi jersey Mexico kacak lah, warna hijau gitu.
3: Kan. Kami pun dengar.
2: England warna putih.
3: Bila kami dengar, okey lah kan bajunya kacak. Kalau ni kacak.
2: Jersey-nya kacak. Okey. Macam mana keadaan cuaca di Sri Aman ni?
3: Baik. Pagi tu kami keluar rumah ke on the way ke office. Cuacanya nyaman, aman, redup.
2: Nyaman. Nyaman.
3: Kami nak kongsikan ramalan cuaca untuk bahagian Sri Aman betul. Berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada sebelah pagi tu, hujan di beberapa tempat diramalkan di kedua-dua bahagian, iaitu Seri Aman dan Betong. Manakala ribut petir di beberapa tempat diramalkan juga di kedua-dua bahagian Seri Aman dan Betong. Manakala sementara ya, pada sebelah malam Seri Aman diramalkan hujan di beberapa tempat dan Betong diramalkan tiada hujan. Namun tiada amalan cuaca buruk diramalkan untuk hari ini. Sementara itu, ramalan keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter. Angin bertiup dari pelbagai hala selaju 10 hingga 20 kilometer sejam dan tiada amalan angin kencang dan laut bergelora diramalkan untuk hari ini, Isnin 6 Julai 2026 untuk bahagian Sri Aman dan Betong. Di Kuching kami dengar hujan pagi Tuan Tina.
2: Oh, hujan tadi Azimah. Waktu saya sampai ke ATM nak sebelum pukul 7 pagi dan lebih saya dah sampai dah. Hujan lebat, air bertakung
3: Kat jalan raya.
2: Tapi dah reda dah waktu itu, masih lagi hujan dan renyai. Serenyai hati kita yang menyaksikan bola sepak waktu itu. Apapun keadaan cuaca di seluruh bumi Kenyalang ya. Kalau kita rujuk Met Malaysia Sarawak, terima kasih Fazmi bin Ashukri memaklumkan cuaca pagi hujan di beberapa tempat di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Betong, Sarikir, Sibu, Muka dan Kapit. Manakala Bintulu, Miri dan Limbang diramalkan set dah hujan lah. Okey Azimah, sementara kita menantikan gol di menyusul dalam galang gawang kita, sama ada masuk ke gawang Mexico ataupun England. Kita nak menyibau terlebih dahulu dengan lagu daripada Sri Aman FM.
3: Baik, jom kita dengarkan lagu dia dengan daripada Bunga Fit Nora Niza Idris Intan Payung.

0: Gol. Gol ketiga England. Nah, jangan marah Azima. Cun lagu yang habis. Gol ketiga England masuk.
1: Saya tengah oh my god, oh my god.
0: Oh, ya tu, ya diam dia nak. Dah dua je
1: tengah fokus nak ingat.
0: Cunnya gol.
1: Tengah fokus. Allah, okay, saya dah halang rezeki berpihak kepada Azaz saya tu. InsyaAllah baru relax.
0: Masih lagi. Baru minit yang ke-59 ni rasanya tu.
1: Mak bertenang semua, bertenang.
0: Ya. Jadi yang nak menyaksikan perlawanan antara Mexico dan juga England pada waktu tu, saya dah buka spek saya tu Azimah. Kerana anda nak TV kena buka spek. Kerana spek saya tu untuk membaca aja.
1: Faham.
0: Jadi kedudukannya sekarang England mendahului Mexico dengan 3-1.
1: Setakat ini
0: masih jauh lagi perjalanan. Kerana untuk suku masa kedua tu merupakan masa penentuan.
1: Betul.
0: Ya. Okey. Kita. Okey, Azimah. Sambil-sambil kita menyaksikan perlawanan Mexico dan juga England tu. Dah si betul dah ayat saya tu.
1: Siapa Mexico, siapa England sebenarnya tu.
0: Okey, ada info yang boleh kita kongsikan Azimah.
1: Baik. Ken.
0: Penjaring gol kita, Ken.
1: Ingat ke Harold Ken Michael?
0: Ken Michael.
1: Baik, untuk perkongsiannya dari Sri Aman pada pagi tu, pada 2 Julai yang lepas. Di mana yang mana Timbalan Premier Sarawak merangkap Menteri Kedua Kewangan dan Ekonomi Baharu serta Menteri Infrastruktur dan Pembangunan Pelabuhan Dato' Ahmad Agnes Ugambas dah datang ke Jambatan Batang Lupa 2 untuk merasmikan final stitching pada minggu lepas. Dan insyaAllah Jambatan Batang Lupa 2 tu dijangka dibuka kepada orang ramai dan pengguna jalan menjelang akhir Ogos ini, sekaligus menjadi pemangkin kepada perubahan landscape perhubungan.
0: Lama lagi Azimah. Itu dah bulan Julai nak. Cemil cerita kita tu Azimah. Dah nak dibuka Jambatan Batang Lupa 2. Jambatan Batang Lupa 1 lagi belum sampai tu. Belum sampai dah buka Jambatan Batang Lupa 2 tu.
1: Kita jarang sih sama kelab Azaz. Sama aja kita waktu kelab yang sama.
0: Sama.
1: Saya dah kita numpang aja kita nangga di
0: sini. Numpang kegembiraan lah.
1: Okay, Jambatan Batang Lupa tu nya menghubung Sri Aman dengan Betong. Sebelum tu kita makan jalan Pen Borneo dalam kira 45 minit lah. Hanya di Pen On kelajuan kita lah 45 minit baru kita sampai ke Betong. Jadi mun kita makan Jambatan Batang Lupa 2 tu insyaAllah 10 minit lebih ke 20 minit lah.
0: Pergi ke Betong kita.
1: Yes, pergi ke Betong.
0: Sempatlah saya kelak Azimah.
1: Come on.
0: Bukannya apa, kan kita hari Jumaat tu bermula untuk Sarawak Ku Sayang.
1: Betul.
0: Peringkat bahagian Sibu.
1: Yes.
0: Kerana minggu lepas saya berada di Kapit. Jadi minggu tu rakan kita Yanti akan berada di sana untuk Sarawak Ku Sayang peringkat bahagian Sibu. Dan selepas saya di Betong, saya akan berada di sana. Doakan saya dapat melalui Jambatan Batang Lupa 2
1: ya kelak. Ya, terus nak ajak kami orang ke Sri Aman lah Kak Yana.
0: Ya, insyaAllah. Pasti akan ke Sri Aman lagi.
1: Awal dengar pengelola dengar.
0: Jumpa di sana. Mun ada rezeki lah si Mahal.
1: InsyaAllah, si jauh ya. Jambatan Batang Lupa di Polah nunggu kita datang ke Betong.
0: Macam ni upah jambatan kita dah nanggar ke Azimah? Tak ada bisik-bisik nanggar upah ke? Adakah sama yang pun reka bentuk dengan Jambatan Batang Lupa 1 ya?
1: Kami nanggar dari media sosial lah. Siknya sama bentuknya. Sama aja. Cumanya adalah jambatan kabel tertinggi di melintasi sungai di Malaysia. Ya, keistimewaan Jambatan Batang Lupa 2 tu.
0: Yang tertinggi lah.
1: Yes. Merentasi sungai.
0: Yang menyeberangi sungai.
1: Bukan laut lah, sungai.
0: Okey. Jangan confuse kita tu. Okey. Sambil-sambil kita ada lagi info tentang Jambatan Batang Lupa 2 itu Azimah?
1: Ya, kami nak ada sisa bahasa sedikit backgroundnya lah. Pembinaan jambatan tu bernilai RM223 juta ringgit sepanjang 870 meter. Setinggi 145.5 meter. Sekaligus menjadi laluan pelayaran selebar 200 meter yang direka khas untuk pengguna jalan raya kelak. Termasuklah Azaz insyaAllah. Rezekinya kelak datang.
0: Jadi kalau dah di rasmi dibuka kelak pada bulan Ogos, penghujung bulan Ogos kelak untuk jambatan Batang Lupa 2 ya. Sama-sama kita jaga keindahan, nak jaga kebersihan jambatan ya. Jangan nak berjual desa indah mah.
1: Kami nak ingat keluasan jerayanya si macam Batang Lupa lah. Batang Lupa 1 tu nya ada space tepi ya kan. Memang seperti ya saya dah. Kita harus dilarang sama sekali.
0: Saya dah chance lah Mama Dah.
1: Saya dah chance.
0: Okey, kita nak menyapa rakan-rakan kita tu Azimah dalam Facebook Sri FM dan juga Sibu FM. Wah, Imam Mata saya tu Nangga TV okey.
1: Malah bertukar. Pergi situ, pergi siap. Pergi situ, pergi siap.
0: Dulu sama dah. Pelawanan apa tu dah Nangga lo.
1: Ingat si dulu. Nang min boleh ajak tu dah.
0: Cun masa ya nak. Dan rezeki kita dua lah. Sip dulu nak berjaga pukul 3 pagi kena.
1: Ya namanya rezeki.
0: Rezeki kita. Okey, yang dapat saya sapa tu Azimah, saya pakai spek semula tu. Daripada Syarifah Hanifah Syed Akil. Assalamualaikum DJ Sri FM dan juga Sri Aman FM. Apa gitu di Sebuyo. Cuacanya panas. Salamnya untuk semua sahabat-sahabatnya. Ucapannya selamat memasak dan minta apa aja lagu. InsyaAllah Sri FM akan siapkan lagu selepas tu. Satu lagi pesanan yang boleh dibaca oleh Azimah, silakan.
1: Daripada Sapian Podin dengan ucapan Assalamualaikum DJ Azimah, selamat bersiaran. Salam buat semua pendengar Sri Aman FM katanya, dan semua keluarga di Sri Aman FM. Semoga sentiasa sehat. Salam rindu selalu, request lagu rindu selalu dari Muhaini Suratman buat hiburan semua. Thank you DJ, insyaAllah. InsyaAllah kelak kami mainkan. Just stay tune bersama kami.
0: Kalau kita nanggalah Muan ada lagu Suhaimi Sulaiman. Suhaimi Sulaiman?
1: Bukan, Muhaini Suratman.
0: Muhaimi Suraiman, orang lama kita nak.
1: Muhaimi Suratman.
0: So ada nasi pandang kami orang tu kok. Kelaklah kita carinya. Okey, kita berhibur terlebih dahulu Azimah. Sebelum kita teruskan info kita, kita pun akan kongsikan kedudukan terkini untuk perlawanan antara Mexico dan juga England. Dan juga kita akan menyapa rakan-rakan dalam Facebook Sarawak FM dan juga Sibu FM, termasuk info Sri Aman FM. Okey, kita berhibur dengan lagu seterusnya daripada Kai Bahar dengan lagunya Allah Allah Sayang.

0: Itu dia bersama daripada Kai Bahar dengan lagunya Alah Alah Alah Sayang. Ah, seronoknya Azimah. Saya tahu kena Azimah seronok tu. Apa yang dapat kita kongsikan bersama pada waktu itu Azimah?
1: Mexico. Tambah lagi gol yang kedua.
0: Ya. Gol yang kedua, sabar aja saya. Perlawanan tu kejar mengejar antara Mexico dan juga England. Kalau tadi memula tadi nak sebelum saya masuk ke konti nak Azimah pada pukul 9.30 pagi. Saya dari pejabat nak nangga lagi dah memula waktu ya kosong-kosong tahu. Saya tu tangga aja masuk ke konti dah 2-0.
1: Sama.
0: Lepas ya 2-1. Kan itu dah 3-2 dah.
1: Sekelip mata.
0: Pejam celik. Baru minit yang ke-70 tu.
1: Ya.
0: Jadi jangan lupa kepada anda yang ingin menyaksikan perlawanan bola sepak FIFA 2026, Mexico bertemu dengan England dan jaringan kedua Mexico baru saja dilangsaikan sebentar tadi.
1: Dilangsaikan.
0: Jadi penyokong Mexico pun seronok sangat. Gambar-gambar penyokongnya dah keluar waktu tu.
1: Ada kat kuning.
0: Okey, Azimah, saya pun ingin kongsikan juga ada info yang berlangsung tadi Miri ya yang boleh kita kongsikan. Hari itu 6 Julai hingga 11 Julai, Miri menjadi tuan rumah persidangan antarabangsa mengenai pelancongan dan hospitaliti bertanggungjawab ataupun ICRTH 2026 ya, bersempena dengan kempen tahun melawat Malaysia 2026. Jadi kita ucapkan apa khabar kepada orang Miri yang sedang mendengar siaran kita. Selamat menjadi tuan rumah lah untuk persidangan antarabangsa mengenai pelancongan dan hospitaliti bertanggungjawab ataupun ICRTH 2026. Sama-sama kita jaga keindahan Bandaraya Miri, keindahannya, kebersihannya. Betul. Semoga tempat kita sentiasa bersih, sentiasa indah.
1: Baik.
0: Okey. Teruskan Azimah. Mata jangan nanggai kamera. Nanggai TV waktu itu. Sambil-sambil kita berbora anak. Jadi debaran masih ada lagi.
1: Berdebar-debar saya ini.
0: Ya.
1: Biasanya membuka Facebook untuk info ekspresi tu kan. Buka lagi okey terus Mexico katuk 3. Oh, ni tahu.
0: Oh. Saya tiap tanya apa Azimah. Saya tiap nak buka nak update dalam Facebook Serai FM nak. Nanggai komen rakan-rakan kita. Nanggai monitor TV ya tiba-tiba dah jaring. Saya dah lepas dah. Ni mula nak. Bukan rezeki saya lah. Tapi apapun saya nak ucapkan selamat pagi kepada sahabat kita tu, Rohani AJ. Assalamualaikum DJ Azaz, Azimah, waalaikumsalam, selamat bertugas. Lembab kucing DJ, ada sejuk-sejuk sikit. Dua hari dah cuaca panas. Harap Sri Aman cuaca baik-baik je katanya. Ya, daripada rakan kita tu, Rohani AJ. Dari Sri Aman.
1: Dari Sri Aman, Michael Almi, nyambutlah selamat pagi DJ. Selamat bertugas pagi tu, cuaca cerah tempat kami on di Long Teru Tinjar katanya.
0: Di sini tak?
1: Di Long Teru Tinjar.
0: Tinjar. Sini ya.
1: Tinjar. Kami pasti sini tu.
0: Pasti pastilah. Tapi Tinjar yang memang kuat family cerah lah.
1: Tapi nyambutlah cerah, Alhamdulillah. Di Sri Aman, pagi tadi kami masuk hujan rintis-rintis sajalah. Tapi nya cerah. Dan kami rasa mengikut insting kami di luar kini itu cerah lah. Tapi ramalan cuacanya sejuk-sejuk dan Sri Aman tu dari pagi sampai malam.
0: Satu lagi pada sahabat kita tu daripada Suhaila Abdullah tu. Assalamualaikum. Orang bi salam nak. Kita kena menyampaikan salam ya. Waalaikumsalam. Azlah dengan Azimah tanya. Sama bersiaran info ekspresi. Sama menjalankan tugasan DJ berdua. Semoga sihat-sihat dipermudahkan tugasan. Amin. Cuaca mendung berserta hujan runyai-runyai di kampung Tebuan Haji Rahman tu. Alhamdulillah. Untuk pendengar sahabat kita, terima kasih. Mona Tebuan Haji Rahman tu ada sikit namanya lagi kau yang dikenali lah. Tebuan Pucau orang madahnya. Mona Tebuan Haji Rahman tu lah. Saya tahu kerana saya pernah tinggal di Sia dulu. Bukan di kampung Tebuan Haji Rahmannya. Selalu tinggal di kuartal sekolah.
1: Kuartal sekolah.
0: SK Tebuan Hulu. Ya pun digelar Pucau Road No. 1 dulu orang madah area lah. Apa khabar orang Tebuan Haji Rahman semua? Sihat. Apa khabar Isan?
1: Sihat.
0: Best friend saya dulu. Orang kampung Tebuan Haji Rahman ya. Okay. Mungkin ada info lagi yang boleh kita kongsikan dari Sri Aman, Azimah?
1: Semestinya ada. Berkaitan dengan penganjuran Borneo Street Guardian Brigade, BSGB, yang baru berlangsung minggu lepas di Dewan Masyarakat Sepauh. Penganjuran itu diyakini berpotensi menjadi pemangkin kepada pertumbuhan ekonomi setempat dan memperkenalkan Sepau sebagai destinasi pelancongan yang berkembang di Sarawak. Program Borneo Street Gladian Brigato dah pun dirasmikan oleh timbalan premier kita Dato' Ahmad Douglas Ugamba Sejua, yang mananya lebih kepada macam auto show lah, selain daripada usahawan-usahawan kita yang menjual barangan-barangan mereka di sini, sekaligus membantu usahawan-usahawan tempatan kita menjana pendapatan. Ya, program itu merupakan julung kali diadakan di Sepauh katanya. Berjaya menghimpunkan kira-kira 300 peserta daripada 9 kelab permotoran seluruh Sarawak. Bukan senang nak ngumpul si Datuk dalam sikit tempat dalam satu masa.
0: Ya, betul.
1: Tahniah buat penganjur tu lah. Ya, adalah sedikit perkongsian yang telah pun berlangsung di Sepauh semalam.
0: Masih lagi perlawanan tu, masih lagi jaringan England 3, Mexico 2, pasukan Mexico sedang menyerang gawang England. Jadi saya cukup berdebar-debar lah tu Azimah. Kerana saya tahu kerana Azimah menyokong pasukan Mexico atas arahan saya.
1: Ya, betul. Dan saya menyokong. Tapi saya sangat excited.
0: Tapi sebenarnya saya nak tanya Azimah lah, antara secara peribadi lah, antara pasukan England dan juga Mexico, pasukan mana yang akan Azimah sokong untuk perlawanan pada sebelah pagi tu?
1: Untuk perlawanan
0: yang sejujur-jujurnya, sejujur-jujurnya
1: England lah.
0: England lah.
1: Tapi saya
0: tapi ni dapat dah dua nak Sri FM dengan Sri Aman FM dah dua
1: sama-sama.
0: Si dapat nak. Kerana saya dah lock dulu England tena pasal Azimah nyokong Mexico.
1: Sebab bila saya pada tanya pelik sikit tak tanya main lock terus. Ajalah
0: main lock terus. Sebelum Azimah mata papa saya lock dulu tadi. Okey, ialah kedudukannya terkini, pasukan Mexico masih lagi menyerang gawang England pada waktu itu.
1: Ya, pasing-pasing
0: sekejap. Ya, pasing-pasingnya orang. Jadi nak menyaksikannya
1: belum. Sikit lagi.
0: Belum lagi, baru 77 lagi. Minit perlawanan untuk hari itu. Ya. Ya, okey, kita redakan seketika dengan hiburan dari Sri Aman FM. 10.40 minit pagi.
1: Dia risau Mexico score. Baik, saya nak tunaikan lagu permintaan daripada DJ Amy kita. Nak dengarkan lagu Aina Abdul daripada Sadis.
0: Aina Abdul.

0: Itu tadi hiburan kita bersama, lagu dari Sri Aman FM dan nyanyian daripada Aina Abdul ya.
1: Betul, yang berjudul Sadis.
0: Memang sadis sangat. Kalau kita saksikan perlawanan bola sepak waktu itu, Mexico dan juga England. Kalau sebelum masa yang pertama tadi, Azimah, saya dapat menyaksikan rentak daripada pasukan England memang agak ganas sedikit. Tetapi untuk sebelum masa kedua tu, nampaknya that's Mexico memang Romadah mati-matian lah Romadah untuk cuba all out waktu tu. Cuba untuk membolosi gawang England. Kerana ingin menyamai mata kedudukan, mereka.
1: Betul.
0: Kedudukan 2-3. Dan seandainya berjaya, maka Mexico akan mendapat gol ketiga. Menyamai gol England. Dalam berbakikan masa, 82 minit perlawanan yang telah pun berlangsung pada waktu itu. Jadi kepada anda yang mungkin ingin menyaksikannya juga, jangan lupa muat turun RTM Click ya, aplikasi kita, untuk sama-sama menyaksikannya di TV OK. Ataupun melalui saluran TV RTM Click kita.
1: Dari tadi kencang sidak tu.
0: Ya, memang kencang sekali. Dan tadi saya dah ada kongsikan aktiviti yang berlangsung di Miri ya. Kali ini pula di Kuching yang akan berlangsung pada 11 Julai kelak. Ialah Seminar Kelestarian Pemikiran Islam Nusantara 2026 yang akan berlangsung pada 11 Julai ya di Hikmah Exchange Event Center yang menghimpunkan ilmuwan dan masyarakat bagi membincangkan kelestarian pemikiran Islam dalam konteks Nusantara. Anjuran Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, Cawangan Sarawak. InsyaAllah akan dirasmikan oleh Timbalan Perdana Menteri Dato' Amar Haji Fadilah Yusof. InsyaAllah akan kita saksikan program ini pada 11 Julai kelak lah, kepada mereka yang berada di lokasi berkenaan.
1: Baik.
0: Okey, Zima, ada lagi info ataupun kita nak menyapa rakan-rakan dalam Facebook Surat FM? Berbakikan masa lebih kurang 14 minit lagi dalam info ekspresi.
1: Kami nak share sedikit tu berkaitan dengan kejohanan olahraga Majlis Sukan Sekolah Bahagian MSSB Sri Aman Kali ke-60 yang dah berlangsung pada Jumaat lepas, yang mana SMK Ngelili mengungguli kedudukan dengan 34 pingat emas, 34 pingat perak dan 27 pingat gangsa. Sementara tempat kedua disandang SMK Lubuk Antu menerusi kemenangan 29 pingat emas, 32 pingat perak dan 24 pingat gangsa. Dan SMK Sri Aman menduduki tempat ketiga dengan 16 pingat emas, 20 pingat perak dan 24 pingat gangsa. Bagi kategori murid berkeperluan pendidikan khas MBPK, SMK Lingga mengungguli dengan 3 pingat emas, 5 pingat perak dan 2 gangsa. Dan diikuti SMK Lubuk Atu tempat kedua dengan 3 pingat emas dan Sekolah Kebangsaan Nanga Sekerang tempat ketiga.
0: Tahniah adalah kepada adik-adik kita dan juga pihak guru.
1: Mak bapak jua.
0: Ya, yang memberikan sokongan lah.
1: Betul.
0: Tanpa sokongan ibu bapa pun, Romadah nak yang memberikan sokongan lah. Romadah pun semangat kepada anak-anak lah untuk berjuang.
1: Yes, kami pun berada di kompleks sukan hari ya, menyaksikan kami macam macam inilah masa depan saya nanti. Mak bapa dan mbak kelengkapan air pakai anaknya.
0: Tapi Azimah dulu waktu pelatih olahraga dan sebagainya, peringkat rumah ke, peringkat sekolah ke, pernah si bertanding untuk acara olahraga tu ataupun padang trek?
1: Kami hanya masuk trek sebab ngembak nama-nama pasukan.
0: Nama pasukan
1: aja lah. Rumah merah, rumah biru.
0: Macam jalan rumah dulu nak. Kena tu sekolah masih guna warna nak
1: Masih.
0: Azimah ingat sih waktu bersekolah dahulu. Azimah mewakili rumah apa? Warna apa?
1: Kami masa di Sekolah Kebangsaan Encik Boyong, rumah merah.
0: Oh, Cik Boyong Kuching ke? Rumah merah.
1: Rumah merah.
0: Saya dulu tahu.
1: Tahu. Kami sekolah menengah tahu.
0: Kita asyik bertemu lah. Kerana saya muda lagi dari Azimah now. Jadi Azimah
1: Amin.
0: Saya dulu warna hijau. Saya dulu acara lompat tinggi. Lompat tinggi. Lompat tinggi. Kerana orang mula saya dulu azas spring.
1: Benarkah?
0: Siaplah orang madah aja. Tapi sebenarnya mewakili lah. Dia suka-suka aja.
1: Saya ingat tu. Saya tak mudah percaya. Kerana anda adalah info sahih saya.
0: Jangan lupa Dapatkan sumber sahih hanya di RTM.
1: RTM, ah.
0: Yeah.
1: Jangan pelintir.
0: Jangan pelintir.
1: Tapi boleh kata ketinggian Azaz memang macam atlet lompat tinggi lah.
0: Cik-cik lah Azimah. Waktu saya sekolah dulu Azimah, mu nak tahu rahsia saya nak. Waktu saya form 1, form 2, form 3 nak. Waktu perbarisan, saya mungkin orang pertama, kedua ataupun ketiga di hadapan sekali. Faham sih maksudnya? Di hadapan sekali. Mun berbaris nak. Ikut kelas nak. Saya di depan sekali. Sebab nombor satu, nombor dua, nombor tiga. Kiranya paling kecil lah. Paling kecil saya.
1: Mungkin.
0: Azimah dulu di depan ke, di tengah ke, di belakang? Waktu berbarisan. Kan ikut daripada depan paling rendah.
1: Betul.
0: Belakang paling tinggi.
1: Kami orang yang rendang-rendang. Pokok rendang.
0: Jadi sudah sedang lah. Di depan nantinya. Sama lah kita.
1: Silah depan gila ke kita. Satu, dua, tiga dah depan. Depan gila.
0: Saya dah benar. Saya ada form 1, form 2, form 3. Saya semadan.

0: masuk kelas. Tapi kita tu senang kita nak memantau azimah, bukan macam zaman dulu. Kerana kita tu nak kita ada penggunaan telefon bimbit.
1: Betul.
0: Kebanyakan ibu bapa ada dalam grup sekolah-sekolah nak, dalam kelas-kelas masing-masing nak.
1: Yalah,
0: ada cikgu tanya siapa si hadir, apa sebabnya. Kita tu nak dulu ni ada cemia.
1: Kadang-kadang
0: anak si nampak seminggu demi minggu ko.
1: Terkejut-terkejut ke lah mak bapa dapat call dari cikgu anak kita si hadir. Saya ada ngantar di sekolah.
0: Yang ada pro dengan kontra penggunaan telefon bimbit.
1: Betul.
0: Tetapi kini tu nak ada dua masalah dengan ada kontranya penggunaan telefon bimbit, terutamanya apabila anak-anak kita mempunyai telefon bimbit. Jadi pastikan kita sebagai ibu bapa, kalau mereka ada grup anak-anak kita nak kawan-kawan sama kelas sama geng nak pantau. Bukan
1: pantau.
0: Kita nak jadi terlalu strict dan sebagainya.
1: Betul.
0: Kadang-kadang kita takut dengan menyalahgunakannya untuk sesuatu yang mungkin yang tidak berfaedah, sesuatu yang memudaratkanlah.
1: Betul.
0: Jadi kena pantau lah semuanya.
1: Benar. Sebab zaman kini itu golongan kanak-kanak kita tu luar biasa.
0: Ya. Dan kadang-kadang kita pun harap faham juga anak-anak muda tu yang generasi yang baru tu nak, yang masih belum matang lagi, mereka merupakan salah satu cara menjadi tumpuan scammers tau. Jadi
1: mudah
0: mereka
1: percaya.
0: Ada media sosial dan sebagainya, ada menerima pesanan, minta nombor tipu IC mak bapa, nyemeri alamat rumah, nyemeri dan sebagainya. Kadang-kadang anak-anak kita tu lurus bendol nak. Jadi kenalah kita sentiasa ingatkan dengan orang semualah, berhati-hati menggunakan telefon bimbit, dan kita kena pantau selalu. Apa yang dapat kita pantau pada waktu tu, masih lagi kedudukan Mexico 2 England 3.
1: Masih lagi, insyaAllah. Kita setahu sekilas minit
0: 89 minit perlawanan pada waktu tu. Okey, kita kembali dalam ni spek saya, kat dahi saya kau mencari spek kat dahi saya angkat dan angkat TV. Okey, kita nak menyapa rakan-rakan kita dalam Facebook kita. Selamat pagi kepada Nora dengan Nora. Assalamualaikum Azaz dan juga Azimah. Dah baca ke belum tadi?
1: Belum.
0: Salamnya, semoga kita dua sihat selalu hendaknya. Alhamdulillahnya, doa kita dua Azimah.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam. Amin. Juga daripada Zainuddin Ibrahim. Salam Azaz, DJ apa tu, DJ Shah? Sini datang DJ Shah Indah tu, maka Azimah. Salam ekspresi.
1: Si ada orang DJ Shah di Sediaman tu. Allahumma salli ala Sayyidina.
0: Cuaca di Kampung Sambe, Mendong katanya. Tengah berjuai di MPKS Birat, tengah layan katanya.
1: Terima kasih.
0: Okay. Kasihnya lo. Sini datang Shah ya. Azimah, boleh kita menyapa rakan-rakan kita di Facebook Sediaman FM?
1: Boleh, baik. Pendengar kita, Kawi Kurus. Assalamualaikum DJ Azimah dari Sediaman FM dan DJ Azaz Azmi dari Sarawak FM. Segmen Info Ekspresi. Semoga dipermudahkan tugasan kita berdua, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah SWT katanya. Begitu juga siaran radio jelas didengari, kata
0: Alhamdulillah
1: Kawi Kurus. Baik, seterusnya Rashidah Idi dengan ucapan Assalamualaikum DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi, selamat bertugas, selamat mendengar, selamat berhibur di Sri Aman FM dan juga Sarawak FM. Putar lagu I Love You I Miss You UK katanya. Terima kasih. Sama-sama, insyaAllah. Just stay tune bersama kami. Kami akan tunaikan lagu permintaan anda dalam jam ketiga spektra kita selepas ini.
0: Ya. Okey. Berbakikan kena lagu terakhir dari Astro FM ya.
1: Ya.
0: Iaitu OAG Generasiku. Lagunya 3 minit 31 saat. Jadi berbakikan 2 minit setengah lagi. Mungkin lagi info ataupun nak menyapa rakan-rakan kita. Azimah, silakan.
1: So far insyaAllah saya ada.
0: Lagi.
1: Kami nak simpan pakai segmen kami.
0: Ya, itu dia, perlawanan masih lagi berlangsung minit ke 90.
1: Masih lagi 3-2.
0: Kemudian pasukan Meksiko sedang menyerang gawang berkali-kali
1: lebih 3 kali dah tu.
0: Lebih 3 kali.
1: Meksiko memang kencang.
0: Serangan daripada Meksiko berasak-asak pada waktu tu. Jadi jangan lupa kita sokong.
1: Teruskan.
0: Untuk menyaksikan FIFA 2026 dengan menyaksikan di ATM Klik ataupun menerusi TV OK pada waktu tu.
1: 2 minit tamana masa dah ya. 2 minit 3 minit. Pun.
0: Ya, lebih kurang macam ni lah. 4 minit macam ni. Okey, Saftuyah Ramli, apa khabar? Hiburannya nyapun sedang keletak-keletok di dapur pada waktu itu. Ucapannya untuk hiburannya semualah. Dan lari ketik-ketik main handphone sampai nanggar main ball katanya.
1: Ya, sama ya,
0: Saftuyah Ramli tadi. Sama macam kita dua. Bercakap pun, kita kongsi info pun, kita baca ucapan pun sambil-sambil mata kita.
1: Nilit,
0: bukannya apa, channel. Ada orang yang siap dapat nak nanggar TV ATM Klik, nanggar TV OK dan sebagainya. sebagainya, terutamanya yang sedang memandu, ada juga yang sedang

0: memasak di dapur nak, di kedai makan dan sebagainya nak. Saya pandai fokus gila nya dengan radio, hanya cuma berbekalkan apa tu suara kita dua nak tahu keputusan kena tu lah. Jadi Mexico masih lagi dua jaringan, England tiga jaringan, minit yang ke 90 pada waktu tu. Okey Azimah, nampaknya setakat ini saja untuk pengisian info ekspresi Stratem Azaz Azmi dan juga Azimah di Sri Aman FM. Jadi ada kata-kata terakhir Azimah dalam masa 30 saat, silakan.
1: 30 saat. terima kasih kepada semua pendengar Sarawak FM, Sri Aman FM. Keep on sokong kita, kami orang di situ bersiaran. Terima kasih kru di Sarawak FM.
0: InsyaAllah kita akan inform juga ataupun maklumkan kedudukan terkini lah menerusi siaran Azimah hingga pada pukul 12 di hari. Saya hingga pada pukul 2 petang kelak. Sehingga kita jumpa lagi Azimah pada info ekspresi yang akan datang ya. Semoga sihat-sihat selalu, jaga kesihatan, dan juga kita harapkan semua pendengar kita yang menyaksikan semuanya sihat-sihat belaka. Assalamualaikum, bye-bye. Ini dia OAG Generasiku. Bye-bye.
1: Bye.

0: lahai, Nur Lela.
1: Sebelah 6 minit pagi. Assalamualaikum. Salam Isnin 6 Julai 2026 bersama 20 Muharram 1448 Hijriah. Baik, Spektra 9-12 warna hari mujam ketiga hari ini. Saya masih lagi menemani anda, Azimah. InsyaAllah sehingga pukul 12 tengah hari. Terima kasih kepada para pendengar yang masih lagi tune bersama kami seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke jam ini 11.06 minit pagi. Yang tengah menjamu selera, selamat menjamu selera. Sekira kita on breakfast ke sarapan pagi, nak lunch kah brunch, selamat menjamu selera. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Baik, yang tengah bekerja, selamat menjalankan tanggungjawab anda dengan penuh amanah kerana kerja itu satu ibadah. Dan kami di Suri Aman FM sentiasa mendoakan semoga segala urusan anda dipermudahkan hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Baik, yang silap jua kepada yang dalam kenderaan yang tengah dengarkan kami di Suri Aman FM di frekuensi 89.5 MHz, terima kasih banyak-banyak. Kami di Suri Aman FM mendoakan keselamatan anda, semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pandu cermat jiwa, selamat ingatlah insan yang tersayang. Drive relay-relay saja, jangan segaut. InsyaAllah lokasi yang kita on pergi si akan berganjak ke mana-mana. Yang penting kita selamat sampai ke destinasi yang dituju. Baik, jom kita menyapa rakan pendengar yang dah drop komen dan salam di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Dimulakan dengan Dublin K Baja dengan ucapan selamat pagi dan selamat bertugas DJ Aziz. Katanya ceria-ceria selalu. Hujan di Batu 15 Kuching Serian. Baik, terima kasih Dublin K Baja atas perkongsian cuaca di kawasan anda. Seterusnya, pendengar kita Iba Vincent dengan ucapan selamat pagi DJ Aziz, katanya hari Sibu Jaya Tok DJ, katanya panas hari kami Mbak Sibu Jaya pagi Tok DJ, minta DJ mutar ke lagu Manggai Kati by Yus Andrew, kena aku merindang bala anak, bala ucung dengan bala menantu, katanya lalu kena aku merindang Sidak Syasha Amanda Mbak Sibu, Mary Uban Martin Mbak Miri, Bunga Cepaka Mbak Hospital Limbang, Ibrahimat Akib Mbak Petaling Jaya Selangor, lalu ngagai bala Isan aku bak merotai Tawau, Isan aku bak Bintulu, Isan aku bak Miri, harap semua terperindang bakat ke pagi Tok DJ. Terima kasih DJ. Sama-sama, maaf mun kami pun slang jakok ibannya nak ya gila, mantak ilak bunyinya, but I'm try my best. Terima kasih Iba Vincent atas ucapannya. InsyaAllah saya akan tunaikan lagu permintaan anda. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Seterusnya pendengar kita Kawi Kurus dengan ucapan Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, Jiwa Merdeka, selamat bersiaran buat DJ kesayanganku Sri Aman FM. Spektra 9-12 mewarnai harimu, inspirasi berinformasi bertemankan DJ Azimah, katanya. Semoga dipermudahkan tugasan kita pagi tu, InsyaAllah amin. Diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Taala. Cuaca kami on di Kuching hujan, katanya. Stay tune Sri Aman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu diminati anda. Mohon DJ putarkan sebuah lagu Iban Anak Dara Ibu dan sebarang lagu pilihan DJ untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar, rakan Facebook dan yang mengenali Kawi Kurus di mana saja berada. Be healthy, friendly and keep on smiling towards people surrounding us. Amin Allahumma amin. Baik, terima kasih Kawi Kurus atas salam anda, doa anda dan perkongsian cuaca di kawasan anda juga. InsyaAllah sekiranya sedara melintang, jika ada lagu permintaan Kawi Kurus dalam playlist saya akan mainkan. Sekiranya si ada, saya akan mainkan lagu pilihan DJ. Terima kasih Kawi Kurus. Seterusnya pendengar kita Brody Muyang dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah. Selamat pagi Brody. Brody mana? Selamat menjalankan tugas dan salam ceria selalu. Mendong hari kami di Kelili sekarang, katanya. Minta DJ mainkan lagu Butakah Cinta oleh Ameng untuk menghiburkan rakan yang mengenali. Terima kasih DJ Sri Aman FM. Sama-sama. InsyaAllah kami akan tunaikan lagu permintaan Brody Muyang tu sekejap saja lagi. Dendangan daripada Ameng Spring. Tapi tajuknya lain lah. Janji Ameng Meng yang menyanyikan. Terima kasih Brudy Muiang atas ucapan dan juga request lagu di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Seterusnya David Ikom dengan ucapan selamat pagi DJ Azimah, selamat bertugas, semoga sentiasa sihat dan ceria-ceria selalu. Cuaca pagi tadi hujan, sekarang mendung di Seratok katanya. Terima kasih DJ, sama-sama. Pagi tadi hujan, kini tu mendung di Seratok nun, kata David Ikom. Dalam apa juga cuaca, berhati-hatilah sekiranya kita berada di jalan raya lah. Bertimbang rasa sesama pengguna jalan. Baik, pendengar kita yang seterusnya, Timbul Tawau dari tempat kerja Tawau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua rakan-rakan Sri Aman FM. Buat DJ Aziz, selamat bertugas. Terima kasih Timbul Tawau. Selamat bertugas juga kepada kita Timbul Tawau di mana saja anda berada. Yang tengah bekerja katanya. Seterusnya, Agnes Indai Robin dengan ucapan selamat pagi DJ. Selamat bersiaran menerusi Spektra 9.12 di Sri Aman FM. Cuaca Katmiri pagi tok panas katanya. Minta DJ putarkan lagu dari Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu, buat hiburan sendiri dan kawan-kawan Facebook dan WhatsApp. Semoga semuanya sihat buat DJ, semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih DJ. Amin. Terima kasih kembali kepada Agnes Indai Robin. Dah doakan urusan kami hari itu dipermudahkan, insyaAllah. Terima kasih banyak-banyak. Kami akan mainkan lagu permintaan anda. Just stay tune bersama kami di Sri Aman FM. Ramli Lee, salam DJ yang bertugas, semoga sihat ceria selalu katanya, bersama pendengar Sri Aman FM, pasti yang terbaik. Of course, kami sentiasa menyediakan yang terbaik untuk pendengar-pendengar kita. Terima kasih Ramli Lee atas ucapan anda. Rashidah Idi, assalamualaikum DJ Azimah katanya, selamat pagi, selamat bertugas, selamat pagi dan selamat mendengar, selamat berhibur di Sri Aman FM. Putar lagu I Love You, I Miss You, UKS. Terima kasih, insyaAllah. Jangan tukar siaran kita orang, jangan tukar frekuensi. Just kekal dengan kami orang di 89.5 tu. Kita orang tunggu turn lagu permintaan kita orang dimainkan saya selepas ini, okey? Aki Aki Pera, Nyamadah, selamat pagi DJ, selamat pagi. Nyamadah, cari dan putar lagu 60, 70, 80 atau 90 lagi best katanya. Terima kasih Aki Aki Pera atas cadangannya. Apa kata kita beri kami sikit dua tajuk lagu. Kita dapat kita dapat sama-sama berhibur dengar lagu permintaan daripada Aki Aki Pera. Ya, terima kasih Aki Aki Pera. Baik, tanpa membuang masa, jom kita dengarkan lagu permintaan daripada rakan pendengar kita tadi yang dah drop komen dan salam silatnya di ruangan komen Facebook Sri Aman FM, yang nak dengarkan lagu daripada Yus Andrew, Manggai ke Ati. Tapi sebelumnya, kita berhibur dulu dengan Fauzia Latif, Teratai Layu di Tasik Madu.

Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.

11.27 minit pagi. Jom kita sambung menyapa rakan pendengar kita di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Robert Ganjar Robert dengan ucapan Assalamualaikum dan selamat pagi DJ. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat pagi juga kepada kita Robert Ganjar. Robert mana lagi, selamat bertugas pagi Isnin ini. Semoga ceria selalu. Salam kepada semua rakan-rakan di mana jua mereka berada dan semua peminat setia Sri Aman FM. Semoga sihat selalu. Mendung cuaca di Sepauh pagi ini DJ. Katanya terima kasih Robert Ganjar atas ucapan salam anda. Doa yang sama juga untuk kita dan semua peringkat kita di Sri Aman FM dan juga perkongsian cuaca dari Sepauh ya, yang mendung pagi tu. Mungkin sama juga dengan Sri Aman, kena di Sri Aman kini tu kami rasa mungkin mendung, sama ada mendung ataupun cerah lah. Sebab kami dalam konti tu kami masih dapat nangga keadaan di luar. Baik, seterusnya peringkat kita Roy Kuang. Selamat pagi hari Isnin DJ. Selamat pagi. Selamat bertugas seceria-ceria selalu. Buat pendengar Sri Aman FM, warnai harimu baru lepas tengok live Piala Dunia England versus Mexico DJ. Terima kasih. Sama-sama. Samalah kita dek. Bo, ya habis nangga. Apa nama match England dengan Mexico sebentar saja tadi. Apa-apa pun tahniah. Kami nangga dek perlawannya agak sengit lah. Tahniah kepada kedua-dua pasukan dan juga penyokong-penyokong yang committed memberi semangat. Teruskan sokongan padu anda, terus mengikuti perlawanan-perlawanan yang seterusnya yang disiarkan di saluran TV OK, saluran sukan. Anda boleh pergi ke RTM Click. Mudah aja, muat turun aplikasi RTM Click dalam telefon pintar. Jadi kita boleh tangga ball di mana saja anda berada secara percuma. Baik, terima kasih Roy Kuang. Seterusnya Azlan dengan ucapan dan yang disertakan dengan dua stiker yang disia. Hai. Salam DJ Azimah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat bertugas. Selamat pagi. Selamat bertugas juga kepada Azlan dan juga pendengar-pendengar kita kini itu. Selamat pagi juga kepada anda. Terima kasih Azlan dah drop komen di ruangan komen Facebook Sri Aman FM. Baik, 11.29 minit pagi. InsyaAllah pada pukul 11.45 minit pagi kelah, saya Azimah akan kongsikan berkaitan dengan info solat bagi Zon 6 untuk hari ini Isnin 6 Julai 2026 bersamaan 20 Muharram 1448 Hijrah. Jom kita beribu dengan lagu permintaan daripada pendengar kita juga yang nak dengar lagu dendangan daripada Aming Spring yang berjudul Romantis.

0: pagi fente ke atas jalan raya oh. Mun ada orang nak beri signal nak ke kerek ke nak nyemrang ke, beri danya ruang untuk danya masuk lorongnya. Nak signal kita orang yang nak masuk ke lorongnya, beri signal. Jangan si beri signal kerana kami orang si dapat membaca arah tujuan kita orang dalam hati, dalam kepala anda. Apa-apa pun kami di Sri Aman FM ini mendoakan keselamatan anda yang berada di atas jalan raya kini tu, ke arah mana ajak tujuan kita orang. Semoga selamat sampai ke destinasi yang dituju. Pada cermat jiwa selamat, ingatlah insan yang tersayang yang tengah bekerja di pejabat, di luar pejabat, asalkan kita orang bekerja. Kami di Sri Aman FM mendoakan semoga urusan anda dipermudahkan hari ini dan hari-hari yang akan mendatang. Kerana kerja itu satu ibadah, insyaAllah Allah akan permudahkan segala urusan anda. Yang tengah menjamu selera, dah lunch hour dah kita tu? Belum. Selamat menjamu selera kepada yang tengah menjamu selera. Sekira di mana? Di rumah, di premis makanan, di pantry pejabat. Selamat menjamu selera. Makan relax dengan tenang jaya adalah apa Ramadah dah? Masa berharga kita untuk menikmati rezeki daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, insyaAllah pada pukul 12 tengah hari kelak kita akan ikuti berita tengah hari dan seterusnya siaran dari YFM. Dan insyaAllah esok hari anda akan ditemani rakan kita DJ Amy untuk Spektra 912 Warna Iharimu, insyaAllah esok hari. Baik, mohon maaf sekiranya ada kata yang terlebih hari ini yang menggurisah hati mana-mana pihak, mohon maaf dari hujung rambut hingga ke hujung kaki ya, insyaAllah. Sekiranya saya akan melintang, kita akan bersua insyaAllah pada hari Khamis nanti dengan DJ Aziz. Tapi dua hari ya, kita akan bertemankan DJ Amy dan DJ Iza. Terima kasih juga kepada pendengar kita yang dah dengar kita di frekuensi 89.5 MHz, mengikuti siaran di Facebook Sri Aman FM, di akaun TikTok Sri Aman FM dan juga akaun YouTube Sri Aman FM seawal pukul 9 pagi tadi sehinggalah ke saat 11.53 pagi. Terima kasih banyak-banyak, teruskan sokongan anda setiap hari pada jam yang sama, pukul 9 pagi 12 tengah hari. Terima kasih juga kepada rakan pendengar yang dah drop komen, salam sidaknya di ruangan komen. Selainnya ada juga yang berkongsi cuaca di kawasan masing-masing, yang dah request lagu ya. Terima kasih banyak-banyak kerana dah mengisi sama-sama hari kita Spektra 912 dengan lagu permintaan anda. Baik, saya Azim akan tinggalkan anda dengan lagu penutup hari ini daripada Bedroom Sanctuary yang berjudul Lagu. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi pada hari Khamis. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Mengedar, memuat naik, memuat turun, men-spin karya hak cipta tanpa kebenaran adalah suatu kesalahan jenayah cetak rompak digital. Cetak rompak digital adalah perbuatan jenayah seperti menyediakan atau berkongsi akses ke suatu lokasi dalam talian bagi apa-apa karya hak cipta kepada orang lain tanpa kebenaran. Perbuatan jenayah cetak rompak boleh mengakibatkan kerugian besar kepada industri seni hiburan, ekonomi dan keselamatan negara. Antara impak negatif tersembunyi aktiviti cetak rompak digital kepada pengguna dan masyarakat ialah pelanggaran data peribadi, serangan virus komputer, risiko skam atau penipuan, perjudian dalam talian dan kandungan tidak bermoral atau lucah. Mana-mana pihak yang terbabit dengan jenayah ini akan dikenakan tindakan tegas di bawah Akta Hak Cipta 1987.
2: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa di dengar kau ya, Ji?
3: Hai, ni ada lain. Di Sri Aman FM lah.
2: Apa frekuensinya, Tek Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
3: 89.5 MHz.
2: Siaran apa, Tek Ji? Cuba ulangi lho.
3: Mestilah Sri Aman FM. 89.5 MHz.

Selamat tengah hari, dia tu kena bawa ke berita tengah hari 6/7/2026. Air Borneo disadang dekat madah ke tambang bilun baru sidak ke Murahgi sekali ke dalam minggu baru tilak tak ke dalam tengah bulan tu. Tu yang kaum pakej tambang tu yang kaum pakej tambang ti rangkum biak enggak pemakai ti denah ke dalam bilun tindak diletak ke bayar tambah. Premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tenopeng madah ke tu yang kaum tambang ke sekedap nerbai bilun ke bagi Kuala Lumpur Kuching. Dalam pun tahun tu tadi, ia madah ke company bilunnya ke dipenggi benua Sarawak dekat berengkah nguna bilun jet dalam bulan 7 tu, tinya di ringkat kedua pengawal ngerembai ke penerbai bilun sidak. Penerbai bilun ke terubah sidak disedang dekat mungkur penerbai Ari Kuching ke Kuala Lumpur, Kota Kinabalu, Singapura, Ngau, Jakarta, nangkan keregat ke satu penerbai bilun terlebih mekuah ke penerbai bilun ke benua pesisir kena bilun turboprop. Tahun tu 2,300 siku orang hari Sarawak dah boleh penguntung hari program My Lesson B2 tinjang kaum 506 iku orang hari Limbang. Sapit Menteri Pengangkut Dato Hasbi Habibullah madah kena programnya sidak tu nerima lesen gaun tak berbayar tiba panggai batur ke ditetapkan. Program tu kediatur rupis Menteri Pengangkut diatur kena nampung program keudah mujur di berjalai ke sidak dalam tahun 2024 ngau tahun siti tu kemari. Sepemanjai timpuh 2 tahun tu 4,355 ikut rakyat Sarawak udah boleh penguntung hari programnya. Bala Nembia udah diasuh ngerebut macam-macam peluang ke bisi disedia ke perintah dengan strategi pemansang sepengudah COVID-19 2030. Sapit Premier Datamar Douglas Gambas mada ketu yang kaum inisiatif pelajar tinggi kena berbayar bak palan pelajar ke dipenggi menua Sarawak. Bala Nembia Mega udah diperansang berjalai ke pengawal dagang serta meran ke bidang kuasa hijau, pemintar tiru, ekonomi digital dengan pemansang modal mensia. Ia madah kelaban Bala Nembia tu undang aset Sarawak ke cukup berguna, dia tiap peluang dikenang oleh ke penemu, pengelandia dengan penau bersemekiah patut diambil. Berbangunnya Kelab Anak Asal Bukit Saban sudah dipinta nambah kagi program kedatur sida, kelebagi bab bidang pelajar, lumba ngomain, pengawal dagang dengan pengawal tinempak gaulah. Tulis kena nampak rambut orang ti nemu bersemekiah bisi pengharap ke penau diri serta sedia ngiri yang pemansang Sarawak ke dudi hari ila. Langgur penemu tika muka pampang gerempung anak bulan merah Malaysia di muka dekat di Serniah ngambil ke perkara ti patut. Perkara ti patut dikerja ulih di berjalai ke. Sapit Menteri Pengerai Dato Hanifah Hajar Taib madah ke pengawal ti numbuh ke gerempongnya ukai semina oleh nyaup mensia mayu bersedia laban gerempongnya mega oleh nulung nyukung pemansang di muka. Gerempongnya mega oleh nyaup ngelatih mensia mayu nulung orang ti kena penusang ngengit kelimpah di tenempak mayu hagi raban bansa raban orang ti berpenemu serta bersedia meribantu lebuh penusang ngengit bisi nyadi. Langgur penemunya megak dipansut ke berduduk hari rakyat di muka, kuda majan nambah, kelimpah hari penumbuh sekedar balan pelajar tinggi tiba guna kurang kerja pengawal volunteer, pengawal pengasih ngolatih napi penusah ngingit. Seko lelaki kederiput nak temu kini penungak pengudaya di pelabak kelabu hari perahu bak sungai ketibas ngimbai nanga bangkit suang ditemu orang udah nadai lemai kemari. Penderang rupis bomba benua Malaysia JBPM Sarawak madah ke lelaki itu semua juga ke umur 56 tahun ditemu orang diau bak kandang menuanya urung pukul 2.55 minit ngelhari kira 100 meter penyawa arindur perahu ya ke ditemu orang pawa. Niang semua udahnya lalu dibaik ngagi wap pasar suang lalu diserah ngagi polis ngambil ke utai tipatut oleh dibicalai ke. Pengawal bergigak tembuk pukul 5 lemai. Lemai hari 5 tu kemari, semua direput ke labuh hari perahu, lebuya ti benua mulai ke diri, pengudah kembali gas, kena berapi berkedai di nangga bangkit. Orang semindak sedar ke yang nadai, lebuh sidak tertemu ke perahu yang pawa, tang nadai orang bak peraunya.
Kira-kira berita kita ke tiga hari itu, beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain dari berita RTM Kuching. Selamat hari, salam Malaysia Mentani.

0: Bulan sejalan.
1: Okey, selamat 3 hari peringan. Terus kawak ngelat 3 hari. Bulan gawai FM Sibu.

Okey, peningan mereka selamat tengah hari, mereka selamat bertemu baru ungkap ke tengah hari itu. Program ngelah tengah hari ditabur ke terus hari YFM Sibu kena hari 16/07 tahun 2026. Dia kita dalam kanan 3 jam tu dekat Guleng Waku pengelola program hari Sibu Lucia anak Thomas Kasau. Ngaunya bala peningan kita tahu mending ke kami sekali ke ngena portal resmi RTM tahu ke ngena RTM klik kita uliah. Mendiang tau keninga ke program bagi ban bak dini-dini nur kelimpah ke bala peningat kita ulih mendiang ke program kita dengan radio mega ya. Jadi ke tengah hari itu gaya hari kita di Sibu cukup panas-panas ngaunya kita sama belak labak aku ngarap ke gaya hari kita mana nyentuk ke lemah itu lagi ngambil ke semua teh ke di langgur kita teh ke di perambu kita lebih lagi pengawak ke dekat di keroja kita bak luar rumah mujur maka yang ungkup ke sarito ya. Baka selama program hari Sibu setengah jam ke terubah tu nur aku rekan natai ke jako pesan ya ke bisik diterima hari bala peningah kita biar mega 12.30 minit kita bisik program ranau temuai udahnya urung ya pukul 1 bisik tando squad trio ditangkan ngau berita hari kapit lagi pada dalam program sada tengah Sarawak sebedau ditampung bahawa program kita ibat jam ketiga pukul 2 ngalih hari peniaw penghidup aku udahnya dia terus ke baru ngau program secangkir kopi ya urungnya pukul 2.45 minit ngalih hari lalu pukul 3 ngujung ke program kita hari YFM Sibu ungkup ke Sarito lalu kita ke Diaba Utara Sarawak dekat mending ke program hari bagi kayan lalu kita ke Diau Bandaraya Kuching Seraman Bintulu Sibu dekat terus boleh ngau pengari kami hari YFM ba program rentak ngali hari ya. Jadi peninga aku ngelalu ke semua kita ke bisi mending ke radio ke tengah hari itu program bagi ban kita aku merinang kita ngau sitik lagu udah tu barang siapa kita ke bisi berita berat atau ke Jakogra kita tau terus ngelawak page kami Sibu FM.

Nya lagu kena berinang kita ke tengah hari tu. Siti lagu ke Dibai Remy Sun ngau lagu Sulu Messenger. Selalu ku medak peningan labak ku kita pun sama ngau aku from this to this. Ku ancai berkelala hari Facebook deh. Udahnya terengkah ba jabatan JPN tau kupis pengerja setah bangsa. Okey, menyak nah. Kira kenyamai lah nanti kita ke giga atau yang kita semua dia tau ba ujung jari. Nanti keliat deh. Bala ke ini kita jauh mindah ke Brunei kin ngagai menua spi ngagai bala menyadek kita ba Indonesia nya kita ini nga rita ini kita orang ari Indonesia akik kita orang ari Brunei pemega ucok sida ya dia di Sabah laban ya sida ya suba kumai kita udo belalang deh alai sida ya tetemu ketahu yang sida ya jauh-jauh dia tu seme aja kadang-kadang orang ke mere emoji love tak ke like ke tempo status kali ke ba WhatsApp tak ke Facebook boleh nyari tahu yang sidok semati kita ni ala dek nyana ngumai ke bola aku mayo buti deh lepas sida ambo bisa mantai ke boleh Facebook lama atau pada aku from this to this hai bajet de mayang sekoro betul ngau kailah kalau nyari dia semia ya. Macam-macam peningan ya. Hanya media ramah atau ke Facebook ke dikena kita ngoman. Nah, dah kena salah deh. Rutin tadi nyamai meh nur kita dulu ngelala tahu yang kita hari utai ke di post ya boleh Facebook boleh Instagram atau ke boleh titua tapi maka kami ke ngiga isan tu pun nyamai ngiga menantu nah ngiga balai isan kami berda oh baju isan yang ngesip di rempo gak kami ngaleh lebih isan kami deh. Hanya di peringat gerai kita sari tapu lama aku nak merinang kita deh laba aku sama nak betah pangan diri kita ingau bala peningat bukai laba aku ke lama nak merinang kita bawa ngelah tengah hari kita hari sibuk lama ya muka aku nya lebih hari 2 minggu lama nya ante lebih agak lama harinya belalang mak oleh giga dulu ba di jema kini ke DJ Lucia nyaungnya. Okey munya kaku ya kita tahu ngelawak kami mpu Facebook data ben live ba sibu FM ante bisa pesan berat atau ke berita tip berbatang maka cakap gerah ngau pesan pemati pesan ngetah hulit kini atau kita messenger jangan agak kami dengan Facebook resmi Sibu FM dalam kanan 3 jam aku nak kat uliah maca atau ke ngetah ke berita berat hari kita ya. Udah lagu kedua tu dia aku dekat maca cakap pesan ya ke bisa danjung bala peringat kita dengan WhatsApp kami di YFM.

Ya, yeah, hari di ante tua. Hanya lagu kedua mengapa program ngelah tengah hari kita ke tengah hari itu peningat. Tentu ya bala kita labak kumayu hari-hari besar reti berdalam penghidup kita ke di ante kita. Lebih ke kita ke peranek menua Sarawak ke dekat nyambut hari Sarawak kena 22 hari bulan 7 2026 ke dekat datai alai menua kita di Sibu tau ke zon tengah Sarawak nyadi pahlan nur ngatur tau ke nyambut hari Sarawak rengat menua kita di Sarawak mainnya ilak ne. Ha, lagi aku berkongsi dengan bala peningkat kita sekedar program ke bisa diatur tau ke dipejalai ke mainnya ilak tang sebenarnya aku dekat ngatai ke Siti Jakob Pesan nyadi Jakob Pesan ke terubah tau ditujung agak semua kawan belayan ke diau bak rumah radau kawung bak paku ulung ilik kawan belayan bak sebujuk sebangkoi ngau di skayuk batu lintang undup dipaki temu duak lacau peruan kucing miri bintulu ngau semua kawan belayan ke diau di Indonesia jadi semua kita dipinta datai laban penuh anak medup. Udah nadai kena lemai 5 hari bulan 7 2026 pukul 6.30 lemai. Jadi ni yang tu dekat di Sengai Bala Mayu kena 7 hari bulan 7 2026 kena malam hari 2 yang nak pergilah baru Mai Jackson Michael Sungai Putuang Ulu Unduk Batu Lintang. Lalu kemayangan yang ni yang tu ngantik penatai semua kapan belayan ti dipesan. Nanti nyemak kita bisa berita berat. Tau ke penerang pekawa ngau pesan tu kita tahu bertanya ngagai Nelson Bilun Balumur 016 7069274 tau ke ngagai Helen Nawi Balumur 014 7706342 ya jadi ngarap ke semua kabar belayan ia ti ngelala ni yang empenu anda medup bisa mending ke program bagi ban ke tengah hari tu laban madah ke penuh anak medup tu udah nadai kena kemari 5 hari bulan 7 2026 pukul 6.30 lemai lalu niang dekat di Sungai Bala Mayu kena 7 hari bulan 7 2026 ianya kena malam hari 2 pergilah baru Mai Jackson Mereka Sungai Putung Ulu Unduk Batu Lintang lalu kemengannya niang tu ngantik penatai semua kapan belayan ti di pesan ya nya pesan ke terubah ke diterima kami ba YFM udah lagu ketiga tu kita terus bergulai berdalam program ranau temuai udah nya aku lagi ngau nak uli ya berkunci ke berita hari surat berita kita ke Sarito kelimpeti Nampung Baru ngatai ke Jakob Pesan seraya ti berinang kita ngau lagu ke bisi udah ditusun ba playlist kita ungkup ke tengah hari tu.

0: Okay, peninggal meraih selamat tengah hari, selamat kita bertemu baru ke tengah hari itu dalam program Randau Temuai. Jadi dia tu jam kita boleh dalam program itu Nur. Aku bakal selamat dekat mai kita mendirin ke Randau. Aku boleh ngau temuai ke dekangau guys studio YFM Sibu ke tengah hari itu. Dia nanti kita medak tau ke berarti perkara ngau topik ke dekat dikenang cukup mana ya. Bekawa ngau penyakit ngelik berlubang. Ba anemia. Kita ke pindai. Sedia kita tahu. Kita mendiang ke utai ke dekat diterang ke Indonesia kita hari klinik pendidikan sekolah SK di Sibu Jaya. Ianya JP Rabai Anak Padang. Beri selamat tengah hari puan dan gaduan.
1: Terima kasih Cik. Ngau semua bala peningat. Tik bisik mendiang ke radio bakal jam ke dia tu. Ngenak peluang tu. Aku mai kita berkenan ke sitik perkara tak berguna, ianya penyakit pedis ngelik benembiak mit ke bumun baru 6 tahun. Tau ke selalu dikumbai kita ianya keris awal kanak-kanak ataupun keris botol susu.
0: Oh, mana ke batang ranau ke dia baik nuan ke tengah hari tu tadi puan munyi ke tanya tu ablunya ke ranau tu atau lah bampai nanya ke berita tadi nau. Oh, gerai masa hari tu nuk ya, aku dah.
1: Oh, gerai.
0: Oh, baik puji Tuhan. Oh, lalu nyu pulai ngaku utai ke dekat dia kenang tu tadi puan ya. Terubah yang minta nuan nerang ngaku bala peningah kita nama kebenar utai ke dikumai penyakit pedis ngelik ba'anamid tu tau ke terbagi munyi ke disebut nuan tu tadi ne karies awal kanak-kanak tu.
1: Okey, penyakit ngelik ba'anamid tu ianya penyakit kesuah ianya penyakit ngelik berlubang tak suah nyadi ba' dalam ba'anamid lah ngelik kesalu ianya daripada kita berwarna celum tacak geramak ko kita selalu nyebut
0: ya. Ya.
1: Ngelik tu selalu nyadi ngelik penanya tau ke ngelik muak ke atas lah tang ia mega ulih nyadi ngelik kebukai.
0: Oh, tampak gege ya ba ngelik kita
1: ya, tampak ge ngelik ke atas ya.
0: Oh, mat ge nya peningan ya. Oh, tau peda ke ngelik anak kita ngai ke bisi taca gerama tau ke nangi ke anak kita bisi taca gerama mudah tau na bisi.
1: Ya.
0: Oh, nanti kita meda ne nama kini antara tanda tau ke rumah kita kelai ke patut diperhati ke peninai senentang penangguh ke bekat tau bisi.
1: Kelai kulit diperhati ke peninai ianya ba pun penyakit tu bisi bintik burak. Tau ke garis burak kelebih lagi bersemak selepak gusiknya. Lama-kelama bintik tu dekat bertukar jadi bintik celum serta ngasuh ngelik berlubang. Wujud ke ngeliknya tadi tau pedis lah nanti nak dirawat.
0: Oh, apa hari ini kini penyakit tu?
1: Penyakit tu tau nyadi ari macam-macam cara. Terubah ya, bepun dari bala nak mit tindak berberus ngelik. Nambah kenyak cara pemakai kena kemban bakal selalu ngirup ngau makai pemakai tip manis. Kelimpah harinya bala anak mit tingin sap butuh susu maya tindua. Kepenudi ianya dikumbai dalam jakuk Melayu pemindahan bakteria Streptococcus mutans ke hari mulut apinai ngagai mulut anambiak anak sida. Tuk nyadi lebuah kita selalu berarti ke bala apinai ke dulu unsepi. Pemakai sebelum sudah nyuap ngagai mulut anak sidak ya.
0: Aman ke nya spek dulu nya.
1: Ya.
0: Orenya baru mare ane kadang ante ari sepunya nade ngawak misi. Bakal kita ke nyape ane ane
1: ante. Ante sepunya kira nadai apa nama nade nanggul lah. Kecuali bakal kita selalu bakal merek bubu suap dulu.
0: Oh aman.
1: Udah nya baru spek saya dulu baru nyuap ge anak.
0: Ya. Ke
1: laban. Laban bakteria tu selalu badala mulut ailio bekenya lah.
0: Oh aman ya kita ke inai ke benua besape kan ya, tengah hari itu nak kuda kelalu mentah kalau nerlap ngan ya kadang tanya uli aw nyu besar doang kayak penyakit ngebalan ya kanya dalam kita nak sedana misi aw udah nyanti nyemak lah baka penyakit tau ke penangguh ke baka tau baka kada sebut nuan tau nak diperubat ngatumu nama kini empas yang agai bala anak kita ya
1: nanti nak diperubat tumu binti atau tadi tau nyadi apa nama tau celum udahnya ya tau nyadi lubang ngelik. Lubang ngelik tu nanti nak dirawat ya makin besai-sebesai lah. Dalam lagi ngujung kulit ngerampit ngagai akar ngelik. Ndu ke derampit tu tau ngasuh gusik kembai tau ke benanah bapun ngelik. Kuyuk sidak pun kembai. Tu meri penangguh kebesai ngagai bala mit, bala anak mit. Sidak dekat pedis maya makai nusung kau tindua. Tu mega uli ngeruga pemansang batang tubuh serta emosi anak mit. Emosi apa inai pan uleh deruga maya keberibun bala anak kesakit. ngelik ku udah balak jai sampai benanah atau ke kembai bapun gusik tu ndak boleh diperubat lagi ngujung ke mesti dicabut.
2: Oh ya apa dengan ya boleh ngasuh apun gusiknya kembai kadang nanti bakal ngelik geman kita pun kemak pedias ya kurai.
1: Oh
2: ini ya boleh seliah kini penyakit tu misalnya
1: boleh ya. Setiap penangguh mesti bisa cara mereka nak kita nyeliah ke tetoknya di cara pertama ianya kita bala pindai mesti mai anak berperasa ngelik ngagai klinik ngelik bepun ari anak med berumur 1 tahun tau ke penghabis nadai setahun sekali ngambil kesidak nemu tikas pengerai ngelik tau ke mulut anak sidak udahnya mengamalkan teknik lift the lip ku kami nganuknya. Ianya kita ngangkat ke mulut anak kita, udahnya kita merasa bisik kendak bintik putih tau ke garis putih ke bisik bengli anak kita lah. Udahnya ketiga, merus ngelik 2 kali sehari ngena ubat ngelik berfluorida. Ianya maya pagi sepengudah dani tinduk serta maya malam seberau tinduk. Pilih saya berus ngelik nitih ke pemesai mulut anak mit ngau te ingkeman. Lepas nanti berusnya tadi nak nitih ke saya semulut sidak ya. Maya sidak yang merus ngelik nak boleh bersih sampai ujung dia ni DJ. Jadi hanya ke ngasuh ngeliknya jahit kan. Lepas nak nak boleh dibersihkan sepenuhnya.
2: Hanya nak datang dia merus ngelik.
1: Ya, ya. Kelebih harinya aja tau ke telebak ke bala anak mit engkurup pengudah makai tau ke ngirup air manis. Nanti anak mitnya berumur kurang dari setahun tau ke bedau tumbuh ngelik. Bala apa indai tau meresi mulut anak sidak ngena cara ngerap ngelap gusik tau kedilah anak sidak ngena tulau basah. Kelimpah harinya nyedia ke pemakai tingkeman ngagai bala anak med. Anang nambah ke gula dalam tusu anak. Udahnya anang ngelak ke anak tinduk sambil ngisap butuh tusu. Laban tusu ke bekandang dalam mulut anak tu tau nyadi asid. Lalu esit tu tadi ikat ngikis kulit ari ngeliknya, ngujung ke ngelik tau nyari jahit tau ke belubang.
2: Ya, mayuah cara nyeliah ke penyakit tau ke benda ya, ne, misi. Ya. Oh, berarti kena kita ke pinai deh, lepas kita ke beribun kena kita tau ke kita ke bisi anemit. Udah nyak misi, nama kebuah kita mesti nyaga pengerai ngelik serta mulut. Kelebih ke banyak kita anek kemit ya, nah.
1: Ya, kita mesti nyaga pengerai ngelik, labang ngelik tu besar guna buat hidup kita. Terubah ya, ngelik tu dikenak kita ngunyah pemakai. Nanti nada ngelik, kita dekat pedis makai, laban nada ngelik kena ngunyah serta ngancur ke pemakainya. Udahnya, ngelik tu dikenak nambah ke pemanis atau ke pemanah gamal. Ngelik ke banding, baji atau kesigat berkeni pensiku-siku orangnya, tangan tu yang nada ngelik atau ke rabang, ia tetap nak manah di pedak kita, mayai ke ketawa atau ke tucum. Ngelik megak berguna, lebih maya berjaku. Ngambil ke utai disebutnya terang, tau kenyemetak. Uci kita merhati. Nanti orangnya kelup, ia nak boleh nyebut leka jaku ngau nyemetak. Kepenudi, ngelik anak mit tuk nyadi penyuluk jalai penumbuh ngelik. Reti ya, nanti ngelik jai serta dicabut tumbuh, ia tau ngasuh ngelik kekal, tau tumbuh berserak.
2: Penerang ke mana hari ini untuk misi laban tuan nyuka datai bau ujur randau tua ke tengah hari itu berkenang berkawa ngau ngelik belubang mbak dan miat tu ne? Nama aja aku tangkan wang agak bala peringat ke bisik medeng ke randau tua.
1: Ya, terima kasih DJ. Aku belala aku pernah lebak gawa uli agak merik tangkan ngagai apa indai. Aku harap ke semua bala peningat uli merti ke utai tik dah dipadah kaku aripun randau kita tadi. Sekali lagi aku dekat madah ke dito senentang perkara ti paling berguna dikena kita nyeliah ke penyakit ngelik bana metu nyadi. Penyakit ngelik tu uleh de perubat enti agi betikas tumu. Induk misi ngelik tau ke lutu ngelik uleh ngunsut ke Florida kena nagang penyakit tu nyadi balat agi. Enti ngeliknya udah belubang tang endak besai serta dalam. Lubang ngeliknya dekat ditampal ngena semen ngelik. Tau ke selalu lagi disebut orang nyemin ngelik. Nyemin ngelik tu ngasuh lubang ngeliknya tadi alit, lalu ngeliknya tadi udah bekerja bakal selama. Ingat ke slogan tu, ingat hari jadi, ingat dokter gigi. Reti ya dito, tu dikena kita bala peninga, ingat kemaya kita berperasa ngelai. Ianya setiap kali hari pengadaan kita datai, kita mesti datai merasa ngelai, berklinik ngelai ke semak dua kita diau.
2: Oh, pesan ke mana atau kerja kau tanggan ke mana nuan nuju bala ke bisi mending kerana tua ba awak ngelak tengah hari ba YFM sibu ke tengah hari tu. Terima kasih puan dengan nuan udah limpang datang ke studio tengah hari tu nah.
1: Iya, sama-sama.
2: Oh, ilana jerak teh baru. Oh, ke peningannya memunyi randa aku ke tengah hari tu buku lain ngau siko inomisi hari klinik pengerai ngelak tau ke dikumai kita klinik pegigian sekolah SK Sibu Jaya bekau ngau penyakit ngelek belubang ba anamit ngarap kutai ke dikunsi ke ya boleh pulai ke penemu ramah atau ke penerang agai bala kita kami apa ilai ke bisik menin ke randau kami duai ke tengah hari itu ngotok jurut ke direk merek selamat tengah hari bye bye.

Ya peningan yang lagu ke dikenal berenang kita ke tengah hari tu. Au, angkanya bisik bala kita ke baru masang radio mending ke program kita ke tengah hari tu. Kami lalu ke kita terus pulang ke kami. Jentung agak pukul 3 ngalih hari tu lagi. Program dia tu benua ditabur ke terus hari YFM di Sibu ya. Jadi ya peningan bunyi kaku tadi aku dekat berkongsi ngau bala kita sekedar program ke bisik dekat diatur. Berengkah hari 10 ngagai 12 hari bulan 7 2026 alai program Sarawak Ku Sayang dekat diatur ba dataran Tuntung Ku Haji Pujang di Sibu ba ujung minggu ke dekat datai lalu ba bulan 7 tu megak ba minggu ti ketiga ianya pengerami nyambut hari Sarawak 2026 megak dekat diatur dalam pengelamat 3 hari berengkah hari 20 hagai 22 hari bulan 7 2026 ya. Mayu program kenang sikit udah diungkup ke dalam 3 hari mainnya ialah nyerumak ngau pengramih nyambut hari Sarawak ngau ramai jakok ke dikena Sarawak maju makmur ya. Nanti kita meda sekedar berita ke bisik udah di ayan ke media ramah atau ke nengah Facebook rasmi mega bakawa ngah program hari Sarawak ya. Dia mayuh program udah di Prambo dekat di Pejalai atau ke diatur. Nanti kita berhati ke Jakob hari Menteri Pengangkutan Sarawak kelalu nyadi Menteri ke Begai Tanggung Pengawak ngatur hari Sarawak 2026 minyak Datuk Seri Lim Kin Shin yang madah ke di pelabak ke lebih hari 5,000 ke dekat datai ngau ngulo nyambut hari ngau ngulo program nyambut hari Sarawak tahun 2026 ya. Jadi labak ko bala peningat kita bisiknya udah ngitang tau ke ngantung menira menua Sarawak tau ke jalur gemilang sekali ke bak rumah bak kereta pemegak bak Nur dagang atau ke kedai kita serta bak upis perintah ngau sekolah nanti kita medak bak bagi menua di Sibu di tahun dan sigi udah berpun hari minggunya kemarin bisi menira menua Sarawak ngau jalur gemilang bisi udah di tuat ke bak sekolah ngau upis perintah kelimpati bak sekedar jalai bak bagi menua kita di Sibu di tahun ya nyangkatnya bisi empai lagi ngantung menira baru rumah kita nada salah kita tahu ngantung menira menua Sarawak ngau jalur gemilang baru rumah kita nunjuk ke kita itu angkun serta sayau ke menua kita lebih lagi kita kediau menua di Sarawak di tu peningah mayuh ya. Jadi pulang agai berita bukai nantinya mak kita bisa deriba barang tu jalai ke dia tu kita ke bisik mending ke radio pesan untuk ketangkan hari kita bawa upis radio maka semua belak ingat ke dirimpu ngambil ke belak berjimat lebih maya kita deriba barang tu jalai alai kita medak ya ba malam hari lima tu tadi di Sibu aja bisik 65 buah ya.

ke Jalai Awang Ramli Amit serta mega Bak Nur Bukai ya. Jadi Bak Jalai Awang Ramli Amit tu bisa sudah direport ke Malaysia Mayu Nur Ti Suai Ahmad sida nembiak to kesida ke berkena motosikal to luma haram ya. Jadi mainnya mayu penyalah ke sudah ditemu ba of motosikal yang kaum sida kena ada lisin sida kena ada ngena tanda pi abang motosikal sida ya. Udahnya sida ke mayu ngubah injin motosikal sida ya ari ke asal ya. Nya antara penyalah ke bisa ditemu. Lalu mega sida ke di tangkap ngau disaman sida ya udah dibaik ngagai bala ngagai balai polis ke semek ba menua kita di Sibu dito ya ngau nya sekali lagi sida ari jabatan pengangkutan jalan Sarawak lebih ke di Sibu dito nan sikit nangkan bala mensia mayu sekali ke berkena ke motosikal ngemai lori ngau kereta sama bela di tiak katur undang-undang bak jalalun bak menua kita di Malaysia itu lalu sama bela nyaga pengelikuan diri lebih maya kita ke driba bak rantu jalan ya. Jadi udah lagu tu lagi peningat dia aku terus dekat mic kita mendiang ke program Squad Trio setiap hari program tidak disedia ke DJ Mara.

0: hari tadi ego narai ketemu Didi. Gak apa mana lihat aku tahu jikin ku mansang ini bilai kan. Mai nanya ini ku ngai ku kedirai ngiga ini ku to. Oh ini bilai. Ini bilai.
1: Apo ini tu ai tu. Sige ane yang ku aku. Ya nama mangga ngasua de gese ah. Nama nani ngari tau de gawai. Aki gese.
0: Kian tuam ngai ini ku ngai ku kedirai anong elegai an.
1: Aw, kenyo, mende. Aku, nada yang mau tayo lu ile. Baik dia minta anu, aku.
2: Ya nama, nyari tadi aku keringan nyawanya. Nale pampur wap dia nyaku mada kedai. Nyen, ura kuda parai bersebayan dia tanamnya. Tadi meninga betar kuang dia nya, ura dia mesai nama na ura kuangnya, aku. Ini mesai beli data ya.
0: Ngam
2: dia aku kena kata dia nganu perkata aja aku. Nanti orang salah ya. Danu pakade nya udu limbang kebukai tersebut. Anu nanti betul ini kan nganu. Nah, ya nama ute. Penting yang mat ke kerana aku tau.
0: Ngam dia di tau ini gua. Uci buka TV-nya ini belai. Buka dek. Buka dek nyempat ini belai.
1: Ni remote deh. Tau ya. Nih, nama deh. TV minyak. Ya, rumah deh ada TV ya.
0: Ah, kali ya. Kali ya, uci kali ya gede. Nya, ini belai kali ya.
1: Eh, ya kak kali ya gini tau kau. Kibok. Kali kanan.
2: Ya, tau data ya lu ngika rimum. Ya, nyerawah. Kau tau laban setuah itu lagi kuatnya ku dien. Amat kayak aku, dia lagi wain ini sumpeng. Tau si kok kaku, nih, cini, nih bagi itu ditau. Nama TV nya kali ya, nanti TV kali tunggu sekali. Nama kali ya dia. Remote tekan TV kali ya, katanya kayak.
0: Tekan remote. Tekan remote-nya.
1: Ya, nih, ngoy, ini sumpengnya. Maka tergesa-gesa. Nyuk sal kengnyak ke TV. Ci, lapa ada ini sumpeng? Ya nama utai ke mangat. Kau pada ada nungi lo di rempu di labanya.
0: Nai, nama dua dia nani nga. Mayu rita. Orang ada ya, mayu laki sikat dia. Badunya tau ayan di tau nyipek buah bertibai. Nama dek, nyak kebaik pada dua dek. Tak nama bertibai aku tak nada ya, wai. Bertibai aku nada ya, nama gua.
2: Nada tak kebisa ngode laba dengan mu berita. Kumai deh sada ada orang mantai ku tebat ibi. Mayo lo ya kumai deh kedai. Nya orang ke kumai deh nyipet buah mantai ku lelaki sigar kumai deh kedai. Orang berbuat kemangkuat dunia nya. Namu deh munyi kebala ucok ku nyebut World Cup FIFA 2026. Nya alih deh laba ku. Bak kita dengar radio kita.
0: Pipa? Pipa why? Namu nyemunyi nama aneh inai pipa nyen u. Wanya nama wa ke wa dunya dunya ko de nya berbuat mangko dunya
1: ya nama ko de inai guop kini ko de tadi dunya me ngai pipo ko de ukai pipo anak inai pipo FIFA F ya mo de F ah FIFA
0: oh tau aya gigak bat lepun FIFA nya jako pandai ari au nemu aku tau ya Federation International de Football Association eh grempu orang main bua nya ne ini gua
2: ne nemu gede mendak de kumai de orang yang mantai kura laki sigat ni pet bua bedunya nya me ada ya de jako putih apa panjang nemu de FIFA kura kumai de pipa gal gane sano ian ko de ga
0: ya ge pandai anau munyi nya
2: ya me ten spear di ni bisa sama nyen ucok sano ke ucok sapan tare ko de stat nyen pipa PIPA pipa to FIFA, FIFA, ala lah baku ke sekolah nyanyi-nyak. Nama guna himpun dek kemar kebeli dek bulannya kemarinnya ketukar dek nyak. Jenama buah hangwa nyak berbelakang. Nama nak kena dek nyak, kena dek meda. Guna kita merita kecanggihnya sematawa nyak. Uliah nyak kadang nak dek nyak, mada ke dek uliah. Udah dah lo dek tadi. Nama otak nyak.
0: Nih, nama otak
2: nyak. Nih, kena himpun nyak dek uliah meda. Orang main buah FIFA nyak. Pui dah.
0: Betul pun pia, nadai beti-beti pia. Ba arti yang biar. Ah, ya, ya. Nama aku juga bisa ba berita mada ada Menteri Komunikasinya Dato' Fahmi Fazia yang mada ke sekali tau ku ya RTM-nya di penyiar resmi wai.
2: Hei, pada kena bila pada pala aku untuk aku tepati yang sebut ke yang
1: eh kini kena ngomai yang ada ini sumpah yang tau ya, pada deh tau cini sukannya tok ya ya dia ya buat cina TV okey nya tok tok klik dia nemu deh nya nya ja ke orang dia tok nya kelek kajaknya. Ah, alu liah ya nemu dek. Jam tu bedau ke ya? Ya ke? Pelaban jam menua luar dien. Pagi lagi nemu dek. Kuma dia sama dengan kita jamnya.
0: Eh? Nama ngungku ada gambar bekong udeknya ini bilai. Kenainya dek?
2: Iya dek, udah download RTM kliknya dek. Udah. Nya betepunnya pedaknya. Bas kerennya. Udah nyak kumadah ke deh. Nanti dia udah download. Sambung deh. Ngagai TV deh. Kia. Tucuk deh kia nya. Amat mada bisa internet. Kumadah canggih TV. Kumadah ke deh. Ngedeh nyadi pengias. Jah TV berbilik deh. Memesai nya. Nyubaka wayang deh nya. Kia. Dia mada ngicak deh. Namakai telepon.
0: Amat nyamai ke TV deh tau. Ya kini nanti nyanadai deh. Kini kenadai. Bisa ya. Ni gambar deh. Pedak ya. Kadang nak bayarnya. Narai baku di tau deh.
2: Hei, ini bilai deh, jangan beranau ngayak ya, kau. Padahal kaya, orang ada pria, ada bayar.
1: Ada bayar kami itu, oh. Pria aja, ya. Janji di bisik internet, nemu deh. RTM klik ya. Ah, tuk sepia ya. RTM. Ya, tulis deh, klik. K-L-I-K. Klik, ya. Beradanya ah curah hijau pisangnya ya. Maka tanda play ke TV-nya deh. Ah ke sekaliahnya deh. Ah ke kibak ah makanya ya.
0: Oh. Ini kene ke deh ini gua.
2: Ini aja pada handphone pada nyanya kaku. Nya uleh nya download pada dia. Kami itu deh dah jaga kami empai pekit dah suba. Empai data ba dunia nu main bua orang. Udah download ngo kami ATM klik. Nama de sikin ada ATM klik deng lama tau.
0: Ah dah yo.
2: Peyo, mungkin sahaja deh apa ya. Dari berapa yang main deh numpir. Mada orang main buang na handphone deh nya si teh. Lebih deh galai dan di tengah malam pegai deh kyo. Lebih deh siaran teh kenumpir ngerti bingar TV nya. Pilih kamera kamera deh nya. Mada betul pun.
0: Ah, udah tu bisa.
2: Ika kuni yang tahu ATM klik tu na. Na bisa ku deh.
0: Na jauh bisa yang tahu. Engkau balik ucap ku si pak nyimpan tu ay.
2: Nah gila ngode dempo je suwa na ingat deh nya la bade na meda nya.
0: Kalau yo ngena nya. Kan ni ketol klik dia aja tu nai. Tekan dia. Tekan nye. Ah nye ah yo.
2: Hmm kenya me ya.
1: Ya pada dek ke ya. Ya bakal dek lama na muka nya deh. Kak dikemas kini dek dulu nya. Update. Ah. Kada kalau buka nya. Ah ngam. Udah update nya pada deh. Pada deh baru sekali nya sepiak gambar rumahnya utama ko ya dia nya sepiaknya gambar TV ah nya klik deh ah tit nya ah password cinenya ah cinenya dia ah dia ya pilih deh bak sukan tau ke TV okay ah
2: nya ante ngena handphonenya berapa nya mai deh meda semua 104 perlawanan ko mada kada bisa dia maga yang ante de na uleh mada sida lemai to bisa ulah yang ya nya engkal ka mata cuak de nya na uleh ka habek kada laba ora to ru main dini hari pagi pukul 3 pukul 2 laban una jam hadunya luar dien dunya ho putih dien
0: oh
2: uleh pada de dia ulah yang ya ya ante ya ubeh orang yang bakal de mada ya mada main pukul 2 tenang nya de ngaga 5:30 uleh inso pada ora dia aja dua bapa nanya mai de semua ba ujung nyari pengrajin dah aja nyelak nya de mengga mada tintu ada guna hidup de nya tau te kamat nya pada de dia
0: alu kiyo alu ka dia
2: de nada te temu si te bai pranau
0: ente yang mayuh nya pelawanan mayuh metiem nya ne ene gu 48 ni tai nya ne
2: mayuh mayuh kate kena mayuh de bapa ite kumpulan sampai bapa JKL kin bapa mayuh ke mana kare suba cabu ni urainya. Tapi awak ini bilai, ya, aku main ada pemilih. Oh, tim aku kat belabang nganu ngai ya. Cabu ni dulu dia tim ni. Kenya, ya.
1: Udah, ini aku ada semua 104 perlawanan, ya. Terberengkeh, banyak. 11 hari bulan 6 tu tadi deh. Nyentuk ke final 19 hari bulan 7 ila. Dan kita di Malaysia tu mendak final 20 hari bulan 7 lah. Ah, 8 jam kita bisik dudi mimit deh wai. Pihak ya.
0: Nah, ya, mana ada ini jam dunia kita tahu sudah belapan dia ni. Nama jam kita dudi dulu berkenyak ya. Apa dia berengkehnya pihak. Nah, aku mai aku bedaunya ini bilai. Nah semuanya ba RTM klik channel sukan tambahnya aja deh. Nada bayarnya deh. Aman ada bayarnya deh.
2: jaga orang udah nyebut perintah udah nyebutnya datuk fami arinya ne jaga udah ada pri kue pri tibi buka tibi swasta ada uli ngeluarnya kita itu aja uli ni dunia luar dia tahu na uli SS ATM kliknya diskat perintah deh laban tahu diungkap 34 juta rakyat Malaysia aja uli ngena RTM klik tahu lagi nyubame uli aku ada dunia buka ada pri dia deh. Nya made udah harap begaw baru de nemu tai. Ari tadi de nyamat pare amat pare. Pare. Nare baya. Internet dah jai se de. Tei se de 50 sebulan. Nya jau ambaya de. Ne. Dia tahu apa nyamai, dia tahu de. Aku nyo lelek made ke de. Padahal kan ini bila ini orang ke belaban membuang. Cungai ku made ke tau tai. Nare tetemu ya kan ya ya ke dulu nyebur hau membuang tadi.
1: Dek tu ini sumpah yang dia orang Malaban bertiga bengkah menua namo dek Amerika Serikat ah Kanada ngau Meksiko ah namo dek nya ah kati kenya kak sama jam sama menua kita dek ya na sama me menua sedai adien dek di lek dien
0: nei duai dek medak dek
2: ya medak lama kami dek nei buah ke pipa je nak pipa je nya main school rame sekolah je namo kami
0: Nee, nyampe dah aku ay kapok aku nyo. Oh, ngamai dia nemu, nama ngamai aku nemu nama.
2: Nya, dengar dek kita gay pendiang dek nya.
0: Nadi ngok.
2: Tahun ke puluh di pipa di gagak tu dia nemu. Sebentar tu 32 tim tu nama yang gay 48 tim artinya mayu gay me nama yang menua kengau, menua kengau kais mereka ti bakat tua ka. Oh kami tiga kengau Malaysia kengau na ya. Ia kemana kedai mayu rengat, mayu peringkat belaban rengat to layak ke nanti na layak ini dule datang ngau dunia. Bakal peringkat sko, peringkat daerah, peringkat bahagian negeri, kebangsaan Asia, te kemunyinya nyu datai beritahu.
0: Oh patut nyu mayu nyu mangai 104 te ini sudah belabannya.
2: Katik kena mayu
0: deh. 64 kali sudah belaban support tu nyu 100 lebih. Oh mayu wah nyu.
2: Kena mayu ha de beda 32 tim support dia tahu dah 48 tim bagi hingga kumpulan. Laban nyage baliga. Nya. Udah.
0: Eh, nemu tak keliga deh ini.
2: Kami mendak main buah. Kadang aku teperi. Eh, aku main deh. Sampai bangku mata aku terbuntau. Kisah aku bayar tanya sebulan je.
0: Kena kena ngau mata deh nyon. Ah, awak kena kuda.
1: Nang segi amat banyak. Nyak ke buah. Pekit main buah Piala Dunia FIFA 2026. Ah, ke sekali tu ke ngau dibagi ngagai 12 grup. Ah, bisik grup A sampai L. Biar ya. Empat itu tim dalam city group. Eh, panai nak kau ni?
0: Apa, nemu ke dia nabi lai? Kau mai kini group nemu. Dia nemu ke? Ya, siapa pilih dia dah? Ha, kau kan ingat kesihkan je. Kau tahu, ni kau ingat dua dia.
2: Ada guna dia, mana kesihkan je. Ada utai uliah dia, kau mana kata. Nyam dia, kau mai dia penyakit. Kat penyakit dengan jadi penyakit kelaban dia nya. Kau main pakai penyakit tu bakal kita serumah pakai gawai empat lama tu pakai main buah tu ngari ke dunia. Okey nya bisa lama yang kau ada kedai empat tahun sekali nya nemu dia nya pantai bisa nya antek nyangkung kau tahun COVID sebab ini kau bisa nya dia kelawang ke tahun ke bisa penanggungnya.
0: Piyo.
1: Empat tahun sebenarnya ha dia nya. Ba tahun 2022 dia sudah pelaban bakal tal dia no. Jadi rambaunya subak Argentina menang wai. Eh menang Piala Dunia FIFA deh. Kalai Argentina tok bertemu dengan Francis.
0: Ya udah menang Argentina aja kan kau.
2: Ya nama ke buah pilih Argentina deh.
0: Nai udah menang meh.
2: Ni siapa mai udah menang man meh menang ku tai deh. Man
0: deh. Nai ini gua man deh ku ini bilai man deh ne.
2: Orang begau ke buah, begau ke dek tenadai ke salah. Amai udah ranau tu. Nemu ke dek utai ke main buahnya. Muka run dia, muka hati, muka mata dia nyo. Ya. Nanti daripada nitiah ke rekod hari FIFA aku udah digagak dek. Udah berengke hari tahun 1930 sobat. Ke pemaduk mayu ah menang kemana ke. Menua berhasil. Lima kali udah ya kemana ke dek.
0: Oh, berhasil kan kau?
2: Aku nyok mana ada tap sekali hati dia nya. Tak amik, keramik hati. Yang palung kan betah haji yang kian. Baru deh dia buat Argentina. Nyok berhansi juga.
0: Bah, kak aku magi yang deh. Asal apa mana yang nyok emang kau?
2: Ni, nyok ada hati. Mesti tak berkenan tam. Nyok wai ini bila.
1: Jemani ngau Itali pihak mewai. Nyok kak napat dah. Empat kali ya. Udah kalah menang FIFA deh. Nyok Argentina nyok tiga kali. Fran, Uruguay. Belak sama dua kali.
0: Umahnya cerita membua umah awas ku tu amat ku ngirup kita tiga awas ku tu pularinya kita tiga baju jersey aku kembali baju jersey nama jetina Brazil.
2: Kau mandi yang nak mandi nuainya pala buban kena baju jerseynya.
0: Nah ku membua malam tau
2: dah. Nadai mele ku cok ja me.
0: Nai beda de RTM bising agaknya ah. Nama sarinya mansa agak video kreatif. Kita itu gom dengan bajunya.
2: Oh, buat kita buban bajunya. Namu aku tu ngah pada hari belakang. Pakai ino pemaruh baju. Sekali nguyang muang kita tinggal. Mau aku medaknya. Nah, baka tahu jalai pemburio kumpai kerawah piko.
0: Nah,
2: mana yang sekali.
0: Aku dah. Ya, suambai balu cok di belakang aja. Ten ngawak.
2: Lelak, nabahan aku main buat. Laban kita. Amai ngiro kita ya dia bisa duit dia ke kaya ngamai ngiro dia terima dah dia ngiro
0: dia minyak 50
2: dah eh nadai ku nadai nadai ku dah kena
0: ku tanya dia cipi yang tadi
2: nyua cipi yang me dah kena masuk kan aku nya 46 palama dia ngiasin ku dah nadai tau kerpai tau nadai udah rangkai tau
0: ini bilai ke ini bilai nama bawa dia udah nyua
2: nadai capu-capu ini bilai
0: udah nyawa ini
2: bilai apa ya namun dia ke ngerukuk duit ya nih nyawa dia ngai dia nih agak ya deh.

Nein. Gol cantik, aksi dramatik, keputusan mengejutkan. Semuanya dalam liputan khas Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Dengarkan sorotan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda setiap hari. Satu jiwa.

banyak lagu kena merina bila peringat kita ke tengah hari tu. Lagu Hari Raban Masterpiece Badok ngemai jam kita di studio di tu. Udah 21 minit lepas pukul 1 ngelih hari. Jadi peningat aku dekat ngenatai ke Siti. Eja kau pesan ke bisik di terima kami megak ke tengah hari tu bawa YFM. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kamu melayan ke dia bawa rumah Biluang, Sungai Engkatit, bawa rumah Manuk Manca, kamu melayan bawa rumah Shelley. Barumeh Jandu, Barumeh William Ucat, ngau rumah Unteng, serta kepemelayan ke dia Barumeh Beranjak, ngau rumah Empawi, kepemelayan Bak Semireh Gad, rumah Kaya Sungai Janan, di Sungai Menuan, di Belawai, di Sungai Yuang, kepemelayan Barumeh Mingat, nengah Bawani Balik Kapit, ngau di Melekun, serta di Mujuang. Udinya pesan dituju ngakai dari Saansi, anak di Nanga Sebatang Mujuang. Kabar melayan di Pasar Kapit, Barumah Robert di Jembatan Sewai. Kabar melayan Sungai Paku, Sungai Mujuang. Ngau di Nanga Nyugau, Sungai Sud. Pemangka kabar melayan di Kabuang, di Sibu Jaya. Ngau semua kabar melayan kena ulih di Rintai kena maritu. Jadi pesan tu madah ke dekat ngetah sulit. Ni yang Simon, ane Ingkua kena pagi hari 6. 11 hari bulan 7 2026 jam 9 pagi lalu muak ke malam dekat ngelumbung ni yang Simon anak ing kuat tu ya. Jadi penerang ke sili kita tahu bertalipawun ngagai lili anak ing kuat tahu ke inai impuang balumur 0112 6432 441 ya. Jadi aku nak baru pesan tu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kepemelayan ke dia buat rumah Biluang, Sungai Engkatit, buat rumah Manuk Mancau, rumah Shelley, rumah Jandu, rumah William Uncat, rumah Unteng, rumah Beranjak, rumah Empawi, kepemelayan di Semireh Gad, buat rumah Kaya, Sungai Janan, buat Sungai Menuan, di Belawai, seluruh Sungai Yuang, kepemelayan baru memingat di Nengah Bawani, Balik Kapit, kabar melayan di Melekun, kabar melayan di Mujuang, kabar melayan di Ananga, Sepatang Mujuang, yang nyat dari Sansi, ngau di Pasar Kapit, kabar melayan di Rumah Robert, Jembatan Sewai, kabar melayan di Sungai Paku, Mujuang, di Nangan Yugau, Sungai Sud, pemaka di Kabuang, ngau di Sibu Jaya. Pesan tu, madah ke dekat ngetak sulit, ni yang Simon, anak Ingkuak, kena pagi hari 6, 11 hari bulan 7, 2026, pukul 9, lalu muak ke malam dekat Ngelumbung. Ni yang Simon anak Ingko atau yang penerang kesili, kita tahu bertali paun ngagai lili anak Ingko atau kena impuang balumur 011-264-32441. Ya, nyak Siti pesan ke baru amai diterima kami. Bawa YFM di jam kita ke ngali hari itu ya. Terima kasih yang agak kita ke agak mengkang medak kami dengan live Facebook kita di Sibu FM ke tengah hari itu. Kita kempain jadi kaban kami di Facebook terus like tak ke follow kami pun page di Facebook Sibu FM ya. Terima kasih ya megak agak kita ke bisik mending ke radio jam ke dia tonton untuk nyemak bisik berita berat atau ke Jakogra. Terus anjung agak kami bawa YFM ngecak ke berita kita nyak lengkas di Kenatai ke ngagai kabar melayan di tuju ke pesan.

0: Ya, lagu berentak sentimental ngali hari tu kena merina bala peningat. Tapi sirko dalam 3 jam tu nanti nyebut nama lagu. Wow, nombor-nombor mah dek. Setiap bala penanya nyamih tu harus sebut kau magaya no. Jarai ku kenyo.
1: Jarai je nama jana ku dek.
0: Oh, ya, muka ku ukai sitte kebuehan tadi. Aku ngai dia tanya sedar lagu nama tadi DJ. Kaku, tadi si ko kita nanya aku apa ko 3 jam tu lagi.
1: Asal ya kita amat bekenya nasi awak kaku. Tadi ku ninga lagu nyebar radio na. Mula-mula nak berapi ka? Tadi sebut DJ kegawat. Ya. Tadi ninga lekal lagunya.
0: Juga nanya ada
1: nak. Siapa lagu tadi? Siapa lagunya? Mana nak ame ke bandiang ya nae?
0: Ya, mak aku tengai tadi. Sebenarnya dah ngeritu ni cik aku 3 jam tu. Nyamai tu sebut aku aja nyamalai aku gawak tengah hari tu.
1: Amat malai deh. Malai 360 dulu mana?
0: Oh, nama berita dente.
1: Berita dari pun mana? Tu kali kami di kafe pemana? Serito tawas sampai mat sari itu berapa hari pagi tadi berak aku nae. Dari pun kerai.
0: Ya, puji Tuhan. Ya. Asyik saja berita nama nae. Nada yang kemarin tu si Karu ada mah. Kak ketawa.
1: Ya, berketawa ya nae. Mana ngawak nae? Udah.
2: Tahu kontai.
1: Bisa dia
0: mana? Bisa, baik awak. Then aku kan nanya, nengen nama ha doai dan abu yang tersikal lagi. Doai deh.
1: Ya, aku kan namanya salah mal. Nengasuk ngau.
0: Aman, uleh ngau kita sarinya.
2: Nau uleh. Aman
0: uleh. Ya, kakau. Munyi kau sih dah buka baju. Nama orang nang lala kita 3. Nah, mengelimo sampai senanjung. Nanti agak berasi bau tau.
2: Nanti agak kapiat dia nanti.
0: Nanti.
1: Nanti, me. Angkanya nama tu, ante dulu ke sibuk lah, ngau aku cakap, nak boleh, ame ke bandi ante de orang ke gawak ba SKS nya, tadi apa aku hari kapit, ngau SKS ba sibuk, ngunjing senyapan, nak boleh.
0: Ya, de nunek Flora ni nya, cuma Flora ke kapit lah bandi.
2: Ya, Flora Flora.
1: Ame ke bandi ante Flora nya nurun ya ke kapit maya nya, lah bandi ada gawak deh,
0: ukai
1: ngau kita ya, ame ke bandi uli ya. Maka aku telah, aku nak gawak ngelawak kita ada yang buka uliah aku.
0: Uliah, main uang hadiah. Bapa itu tadi, ma, itu ni?
2: Tadi, leban tadi, serindak nak ganti. Bisa di tau Dato Hi Changki tadi deh. Sama ngau kita, kita umeh, ngagai RDM.
0: Ya, baru ke spiat dia.
2: Baru dah mupuak ke ya?
0: Dah mupuak.
2: Baru dah mupuak. Mayu muto di tau, di Sibu di tau, cabut orang elak. 11.
1: Bapa itu?
2: 11.
1: Apa ni?
2: Motosikal 11 nanti semua prayas i-praduannya 99 itu
1: 99 itu atas itu motosikal yang aku
2: datai mana teng pelabak aku deh datai nak boleh nak kami gawak ke deh
1: nyok sebengkai aku tukang main motosikal aja berkapian nak boleh ya
0: nyok kakau kaya nama lah motosikalnya pilih hati ni nanti dia boleh kaya jual deh tu deh kampu dan kaya jual deh ni yang kamerik deh
2: ni gak mimpi ngak nyadi ayak dulu ke deh
1: bakal ayak nyok ayak je nak menemuk si ya
0: tapi bayar pulai maku ya
2: bayar pulai
1: baik apulai engkau suka aku kena ucok ku kena anak aku ku ya mayu aku berumah aku empat ku ya
0: ini kelima ya
1: mayu ini kelima ya jadi sebenarnya munyi ku ya engkau kita bisa mimpi mana yang kini ambil kemana yang mimpi muka boleh empurau anak-anak aku ngisinya
0: ya sarinya bisa tanya dua dia bisa mimpi ya
2: bisa mimpi dan tuang ini buat baru dia sarinya tuang asur remedak aku sudah
1: agak tidur aku tay deh. Udahnya tu okay tay tepat tu deprati dan kaku mayu agen dono kebuka ini lama kita tulen ninggal bersuruh serawan apa ya. Tanya ada mana sih ya? Lepas orang kenyebutnya, bisa beberapa itu bapa ikut sudah disebut. Nadai dia mayanya.
2: Saya maya gak boleh kempras.
0: Iya nadai mimpi berkaya nya.
2: Nadai mimpi.
1: Nee, antai nadai mimpi orang ini sekali dari ame kepani yang tinggal datai. Nau ulang datai kerempu jamnya deh. Tentu kurangnya. Saya umat. Lepas Ya, bisa ada deh. Ante Ariano tu pukul 4 kita datai maya cabutan i peraduan tu pian tadi nap ya. Maya nyok datai limbang gede.
2: Di sibuk di tepuk kau 3:30 ha.
1: Tiga setengah ya. Kita di kafe sarinya pukul 4 genap pukul tiap hari pukul 4.
2: Iya.
1: Habis saya lama nak sabut limpang kia ke dek dek udang isai deh. Kita dengan saya dia betul 5 itu sawutnya ambil ke banding. Ada tai deh. Kita dengan saya dia pun nanti kita betul ni buah mereka nanti nak ada pusin huria deh.
0: Balak. Aau. Napa nyukanya ta sebenarnya hanya buat nama bakat tua tiga bernasib belah dinner dia deh.
1: Ya.
0: Aau. Nya Indian musian kena kore.
1: Indian musian kan kena. Aau.
2: Ini ya. Sudah Indian. Mungkin kemana Indian. Aau.
1: Pamayo kita ke ngau punya deh nya borah mamat benasib pe payo pamat de boleh nya.
0: Iya gambari bo de kulo sarinya deh nyu de si ko bulan tu si ka dini deh.
1: Nah, dini de nak barat nasib deh.
0: Kira ke nasib ku cuma minggu tu ni buah jalan te pejam ke jam mata meram tu si ka nya pandang ko dia. Iya gas
2: nasib
1: te. Ruap mah deh dempuk. Kau mainnya pulai, ya itu ngai siapa ngai untuk kita.
2: Nengah awak ganti gagal meda orang buli apa mami?
1: Gagal lain masa ti, apa meda orang buli apa? Nyoyoknya buli ya. Kau saya ke besar raya untuk si kalnya.
2: Ya pelabak kau ya kebakar kita itu nak nantu tahu buli ente. Pelabak kau ambil teh dia rembang kita. Nak uli tengah ya leh tengah ya. Oke betul. Kalau
1: 4 pengagawan naik.
2: Tahu.
1: Sudah naik ya.
0: Oh,
1: benda orang boleh apa nanti sudah gagal. Kini dah.
0: Ya, tengah payuangnya. Pengasuh kita gagal. Di persebuan tempat tu si kawannya, nah.
1: Aku cuba kalau naik ba si was nada cuba ba stadium kapit cuba deh. Si was nada i peraduan berkenyak me. Tapi cuba okay, laban kita kan anak cukup canggih deh. Okay, bisa bukan tipu kita dia tahu. Dia bisa datang minta stiker ribut kebut antena pihak saya ke bapak ini deh.
0: Si tidak cukup mencuba.
1: Cukupnya ah cukup suba biar entah deh nak aku mayanya boleh periuk karan gak kau mantu ayo mama periuk karan.
0: Nama angkanya yang ngiranya presite udahnya namanya pemujua kita nya ditemu mensia mayuah dia no.
1: Engkau kini.
0: Lepas nanti kita beli periuk karan dari kedai kita pun ada medal orang. Nah nemu kita kaya.
1: Oh, ya. Tapi aku dah leh.
2: Ya, pandai aku yang perkaraan nanti.
1: Oh, nara nama tak gagal deh antu perkaraan kata ikutin. Kaya tadi meh tuah siko-siko kaya begini pa mau tanya. Tapi kebekerja mun tadi puluh ayah ribu orang kedatai. Kati ketua tahu dipilih, terpilih.
0: Ya. Basi botol lah. Nak mayu mensia nak kau reh?
2: Ya.
1: Ya, penghami kita apa-apa kita apa itu tadi?
2: 99 nanti.
1: Nya,
0: nya motor sikas sebelah sitainya. Ngarap ke bisi orang ke sponsor mekan naon 99 nama ngai klebus sing kan satu.
2: Tak klebus sekali. Pelabak ko nyangka nya bisi 2 3 hari dah tu.
0: Tambah baru dah.
2: Bisi tambah baru pelabak ko.
1: Au yang kak ko.
2: Tu nak sarito tu, nak sarito.
1: Anak kak sarito. Ni nemu no bisi 15 item si kau no leh nak cuti maya nya no ang sibu.
2: Cuti nak. Au
0: green tea boleh ya deh.
1: Sanggup deh. Aku rente boleh ya, nyame. Lagi dah saya kaku tanya, wah, kan amang kan laban yang pay di rubuh kurang ni, no kami nya.
0: Amang, ya nanti. Aku bina ke kita dia berasa puang, nyudah lebih SKS tu, nak kure?
1: Aku puang, berasa puang. Kita benda monyi ko tua mal sarinya, ni siap. Ila dan benda bersibu berkenyak. Tenang kalah pada aku, kure. Tidak bala umang-umangnya. Nak kalau menai, banyak nak gino darah kapit pada sama kau. Nak kalau mendaunya.
0: Nyuayan purau, nak?
1: Nyuayan. Kau belum purau.
2: Misteri orang nyebut purau kuanti.
1: Patuh ada orang nyebut. Nah, kau purau tu hari kapit. Hari kapit seorang lah. Banyak yang kau mampurau nya. Nee.
0: Kau tahu kan yang alam purau ikan kerpukat nya. Nak kau deh?
1: Ya, aman. Nak kalau di pedau sedaya sekali nubisai. Nanti subah uliah kita berarti ya mereka mana yang kita dia bawa ekspres amat kapal pansum purau mayanya.
0: Oh,
1: kita pulai gawai tu baru belawapnya mah pansum purau way. Dan itu nak purau kerana temu dari ranyo ya nanti rik uliah ranyo pulai apa panjang ini kerja ni pedak tu.
0: Nada nua kait deh purau
1: nya. Naban pukat tu nanti ada tanah deh mereka mana yang mereka spray bisa subah bisanya ya. Pukat deh ngetan yang ipok dia pukat tadi.
0: Oh, belas periah dia nya. Aku ingat ke Siti namanya Pesh. Nanti kita peningau ngos dua dia nama Pesh Cikgu Hisham. Mari Negeri Sembilan ya.
2: Oh, ya.
1: Ya, ya, ya.
0: Ya, berkelala ngos tinyaknya. Ngos bini ya Cikgu tinyaknya. Badan periah. Nah, ala dek. Ya, ala dek.
2: Badan periah. Ya, nanti udah. Ya, mama. Nanti udah jodoh nih. Dah, hari Negeri Sembilan. Dah, time is Sarawak. Ya,
0: nyawah
2: kita. Oke, Sarawak. Ya, lagi. Ai, sung. Ya,
0: ai, sung.
1: Aku mama. Ini nemu orang kan yang bisa orang berkalah maya SKS maya nyak kini bukan nyebut minat berkapi aja. Abang Nono bukan kuliah. Angin kini kita gintai. Bak sibu dia SKS nya.
0: Oh, itu belantik tanah bau maya. Ini prihatin dengan pengadiran ya. Ini nemu nya.
2: Boleh nak. From this to this.
1: Ya, itu belantik tanah bau nya. Nah, dah ini nantu dah kira nak bano anu. Sikit bakal beskut. Nah, belama ya. Tu beskut kan yang suwe dan kami di kapit na.
0: Ya, ane ingat nak kudenti. Tak tahu yang mana ya. Mereka apa yang mana
1: ya. Tahu yang ada orang tahu.
2: Tujuan. Pada ini dia tujuan.
1: Ini ya, wai suri. Kini tak ada kain kuih. Tentu kalau terus.
0: Bisa orang ngau deh. Kudenti tak ada ramai sama ni.
1: Ini nak duduk sama-sama. Dia nak meja laban kita ke makai alam dua nya. Dia siap. Belak tak duduk. Ketanti rasa ada pun kediri. Ngai kediri. Nampil-nampil pangan diri. Pia.
0: Ya. Pandai-pandai. Menghidup nyawa ni. Uliah kita tiga ketua itu. Ngatuh.
2: Kanya nak sebakal ke cara
1: ni? Ya, nya mau kedua dah mau rasa parai nak tahu nak pia nak tahu ya. Nak kuda?
0: Aman. Atu kita ya pantai tes oke kia. Nak kuda?
1: Aman.
0: Ya, atu tu boleh ke bure angka yang iga kita manis gaknya.
1: Ya, bakal mai ke Bali mai bakal yang iga borau ke makan borau tu ke Bali kin kini nak mau ne. Borau tu ngak kai gap tu borau ke tuang
0: pia. Ini kan ada break tu legup tu ngak kenawit kia. Bre ana impun tu ngak ke Selangau nah.
1: Ni tanu pula.
2: Ni
0: suwa ke grama bre serikai di ni ya ka.
1: Au, angko yang ngai makai grama ante ka ante nama tu. Abang saya ke ngai makai tu yang panyai ka makai tu yang biluat ga nya.
0: Ah, aku kurai juga makai tu yang bong ya ke besai ke pasien ki.
1: Au, ngai ngai kira nyungkit nya kini.
2: Au, ka ke besai nya. Oh. Nah sebab ka yo.
1: Nama ni nak. Nama ngarak ke pengawak kita di Sibu Tela Muju. Nya kira salam ngage kita ke jalan ki yo.
0: Nak ada salam te ke jam jaru ulun. Nak lebih ya na ma na ma ke kami butuh sikau nyu kira salam.
2: Oh 2 jam lah.
1: Aman kena ku dai ame te nya lah kira tawa-tawa ni 2 jam ja lah ho.
0: Oh 2 jam me ni pun ngeto lah diri ya.
2: Kira minggu to antai. Alu diri ya medam bi hari 5.
1: Bukan nama, tadi laban aku udah dicuak suai deh. Nanti nunggu nanti jago ngau ipa duan. Terus gawat. Ni aku kau.
2: Ni buat gawat nanti, ni buat gawat.
0: Ni buat gawat.
2: Dah mulik kita muto.
0: Terus start hari ibu nombor satunya deh. Ngerana yang. Hari si teh ulang dah baru 3 hari nya.
2: 3 hari.
0: Kata nak boleh alih labaya. Ayah siapa nama?
2: Ayah punggau.
1: Ayah punggau.
2: Ayah punggau.
1: Kan ikan mimpi bakal ayah makku. Tak mimpi tu.
0: Juga berkabar huayah. Ya kak konten. Tentu si kampai break kurang.
1: Ya.
2: Ya, ngalau ya. Lu dua dua.
1: Ini ya juga. Lu minta bayar ya. Ayo, ngay ngemai ku ne.
0: Ya, apa juga deh ngopo dire
2: nah. Lah pas ruwet sama nan mu mai motonya. Motonya nak jalan lai.
1: Sampai ayo dan mu bai gila nak bai ayo. Ayo nan mu mai nya saleh. Saleh kita nan mu mai tu sik ada terbaik ku rek.
2: Tahu nak tetaban ku ni.
0: Ya ya nan mu ni bo minta.
2: Ayo nu dua ke dire orang Indo ayo nak taban ke dire Indo. Nak
0: taban. Ya, mesti hanya ku deh.
1: Dia
0: salahnya mai. Ino dan depan mata nak gule baik. Apa ya?
1: Nah, dah dah setuju sekali. Dia udah lawa, udah gamar dan oh, bisa mesti kau. Dah cukup gap sebenarnya.
2: Udah ni orang Ino kan udah ke di rempo bermuto.
1: Udah ke rempo. Oh.
0: Nak gule start. Ya, kau dah lama nak nemu.
1: No, no start mana? Nemu minyak kan? Eh, nyok macam-macam.
2: Kita akan meda begini Indo darah duduk memotor giga belah titu
0: apa titu di ni
2: titu si Bu FM
0: titu si Bu FM ni nemu hati ayak bunga yang tadi ne nyu terun yang kan mereka si kau antara tetiga wai nah
2: mana aku mereka kan ambil video
0: kau tahu ke ketok tahu ke ketok ke nanti oh kasih nau nye ke jako resibu nak ngaus the wise ring
1: ya kau ya
2: apa mama tinggi kau
1: amat nak beda ku ya ke
2: aman nak beda
1: ku
2: ya oh baik kau yang ku ya ku ya
0: ana jam rana kayo nak lele ke tiga
1: pasal antara ayah benda bisa lesen seminggu dua tu nya.
0: Ya, juga tahu.
1: Ini meru awai kupis kita.
0: Ya. Ya, deh deh. Ya nya nemu nyetatnya.
2: Setat aja kini.
1: Tak aja baru nyetat aja.
0: Ah, empai empai de bai.
1: Nah, ya mai, mai unan urang pelapak ko.
0: Okay, entar lagu kita entai.
1: Okay.

0: Ya, ya lagu kan mau kita peningan tadi mah. Mm. Lagu.
1: Sebut.
0: So ya jangok pengerindu hari edemen Indiannya. Berasa emang
1: kau kata. Mama nanti jangok.
0: Ba ya, selalu nyebut jangok ba so aku. Au,
1: nyok aku. Sai wai. Au. So ya barang.
0: Au, ya mau laban ya. Au, te so ya pen ulup jalai kita so ya barang asai ke bawah.
1: Ya. Ayo, mayo tersanggup pau ngau so ya to sion eh.
0: Au. Mayu.
1: Nama ke buah ne laban babagi menua kita di kapit jangka ko benda bukai bisik kan ne nya pekawo ngau safari balik kapit kita nya.
0: Amani
1: nang nak berayangnya.
0: Ya, ka ana ante saleh kemada kada tebisi ya pun berayang ne mau. Nama ta tahu ne.
2: Aman te orang sige kalak bisa labuh ne.
0: Tau tau ke ya baru ngepun te. Au.
1: Bawai ci ya kakau.
0: Bawai. Tante cukup saya bakal dia jemaun mah dengar. Tau tahun kedua tau. Napa tau at ala ya.
1: Au bisa pengalaman aku dah.
0: Ya, betul kerangan ulu bukeh ni udang lala ya.
2: Datai baru dia wai ke?
1: Au ngamnya. Au ente ba bagi menua kita di kafe tu ni teh kira 17 18 19 tu ni so baru wai mah so nau tai tu mungkin kira mina ya.
0: Ma ya, bapa rebulan ke barunya dente?
1: Ia ke baru tu 24, 25, 26. Ketika bakal berselangau dia?
0: Nanti ia berakhir 26 hari bulan 7. Tahu nanti, ini kan berbaik dengan dulu. Oh. Kan berbaik saya itu.
1: Berbaiknya. Nanti ya, nanti orang kengau berakhirnya 25. Mesti bisa dia nak biar ya.
0: Ya, memang. Dua sedang ngambil baju. Ngambil tanya dulu umur rakyat nanti. Register dulu.
1: Orang kemudah nanti mata ada berkapi-kapi aja. Bersangau-sangau aja. Ada uli atau?
0: Nak uleh bikin kita.
2: Nak nombor lagi tubuh yang nanti.
1: Nak ada nemu tu. Nak ada lah tu ke dunia pemacara tu. Buah nak lah tu lah bantau.
0: Oh, nak ada uleh datu. Nak uleh ditu. Nak uleh pai tu.
1: Nak ada lah pai tu. Sikok jam ngempu ya dia.
0: Nak ada ngawak ke ngarap ke. Bisa ubah ke nanti.
1: Ya ni nemu.
0: Ini baru kini. Oh, ni bertukar baru utai.
2: Nak bantau amat serba amat.
1: Aman atau Muhammad sebaik aman out jadi tajak pihak kita harap ke pengawal ke dia tu sidak tu laban safari balai rakyat tu sigi ya namanya tak dikumai edisi tahunan me pihaknya bagi menua kita di kapis nah pihak jadi munyi kaku tadi asal ya 17 18 19 dan udah di insu baru ngagai 24 25 26 bulan 7 ke tahun tu megak. Ia bisa ubah kalau nanti bakal subuh dalam 2 hari ya ni siang emang dipelekak kurang tang sari ke sekali itu sidak ya dekat dipelekak hari rumah Jonas sepenyawa 42 km terus datang ngagai wap

0: Pengantai.
1: Ya, meh. Tu 42 km. Kita harap ke sedap ke ngau berakhir telak jangka aku dia ke sedap yang ngirai di rempu badu kakit semua apa ya. Lalu seraya ke ngantai akhir nama kesama megak dia pekit powerboat megak dia tu bawa kubu dia kalai beberapa itik kategori dekat dia pekit ke bakal 18 kuasa kuda. Adanya 30 kuasa kuda, 2 piston, 30 kuasa kuda, 3 piston, 40 kuasa kuda, 2 piston, ngau 50 kuasa kuda megak dekat dia tu. Bas tentang tu, kita harap ke megak nerima sambut ke cukup mana, tidak ke bisik perau pubnya, bisik namanya motor airnya bapa kuda tadi ngau megak juki ya pemadu berguna megak. Tapi ayah siang ngama. Ya mama saya kita tiga tu senat duduk ke dia. Tak
2: tahu saya. Nah, ada ulia ringau nanti.
0: Nanti kau dia
1: ada tinggal lagi.
2: Ya, ada ulia dia. Ada ulia nampak hubuh dari rempoh dia.
0: Nggak dengar tisinya aja betul.
2: Ngiroh buma. Orang yang berada buka buma ini ulia kita ibu dia.
1: Lu ngiroh kita ini aku
0: dah. Ya, nampak aku pengawal buma.
1: Lu nampak aku pengawal orang. Tegak tidak nguji kenyataan.
2: Saya aku bilang. Ya, malu. Ada nak kala tamak ke ya kami dua sedar diri
0: nyuruh ya nyelagi nak dia boleh kena belomba nama
1: ah ngai dah gambar TC video HP aja nak kuda kena nama tempuk ya au nya meh saya ke nganti akhir kita ke datai api amang gak bisa mengapa awak berjual ke megak isi dia tu lebihnya selalu ya ni tiang tahun temanya balai safari berkata sigi amar ramai ya au kita ibak kapit pihak tadi
2: Berjari pengramai dulu nanti.
1: Berjari nak ngatu wai. Tu baru udah ngamai bawa orang dekat ngatu sitik megak program ke tau ke dikira kita cukup besar nama kebuah kejebut cukup besar. Laban bagi menua kita dikapit dekat ngatu nya sambutan perayaan Hari Kebangsaan Peringkat Negeri.
2: Nya. Amatnya.
1: Nya.
2: Mayuh nya ya, aku deh. Kami bertangkan meh udah minggu tu tangkan ngoris rawai.
0: Ngoris rawai. Di sibu.
1: Aman aris rawai. Udah nya nike bukan mabuang kita nya.
0: Nya.
2: Balar enggak akan sedak.
1: udah berakhir lu bae honike bukan mabu.
0: Udah ngeroyak ke lengan, ngeroyak ke
1: ngeroyak ke payah.
2: Mulut nyebut utai ku mai.
0: Mulut tapi lek aja nyebut.
2: Sepuat.
1: Kada tenang lah ya.
2: Mulut ada tenang ulia sebuat. Nak korai.
1: Ayo amatnya.
0: Munyi jangan peningau.
1: Jakok tu namanya anang kurang
0: semacam
1: ya.
2: Sini nak ruak nak jakok korai.
1: Betul. Anak kesal kita ni kan kami kengau berakhir narik dia lembu tu saya kan kau.
0: Kami tahu kira ke.
2: Malu kan kami yang tanya lu juara. Nara yang ngelaman.
1: Nara yang ngelaman. Ngai menang darat.
2: Ngai nanti nyamai menang darat. Semadi kurang lagi.
0: Semadi nara orang ngelaman.
1: Teh meh. Nurun kok.
0: Aku nurun gak sama ngasai.
1: Ya. Jadi ente bisa awak bisa hari lah kita nguji mai Tuan Dio Bukit Mabuang Encik Jabang laban kami dua bisa bawa muka ente mai bisa peluang bisa hari kita dekat Berandau Bekau ngau ekspedisi musid ekspedisi Bukit Mabuang 2.0 kusuang kau kita kering meja kau ngai cara
2: nak ada terkena uli ya kau deh
1: nak
2: nama angira deh gunung kena palu deh ya
0: iya nak uli nak sebut bakanya bakal ngayak deh iya ngasai ke dalam uli ya buli ya mayanya
1: betul kan kia ya madah ngangai orang aku sikit buli aku kuyo ngau tau ke mana aman impi ku 28 ribu bulan aku kerinti buli ya kuyo
0: sekali benda amat buli ya
1: nanti yang ngayak bala kaban ya munyi nyok ya sekali amat buli ya
2: ama nanti aku ante orangnya ama boleh deh aku mesti percaya bakal kunusi yang di jeman miak ke wakil negeri Sarawak ke menari irinyo tanya-tanya Evina anda sempurnya ke penari Indo tubuh dua ke sidak ya deh angkat paginya nak kan terima prayas nanti madeh lah cikgu atau juruh latih ya kaya sedua ada lagi nanti alih ada nyabe atau terubah ya kita ngayak kebangsaan pihak mai aku pada cikgu deh lagi nanti kelalu tinggi pengharap hati nge nah leh sedua ini nyu tanya nge nyu nyabe dia nama nami nanti
1: kaya tau alih ya
2: kaya tau alih
1: sama lalu nyabe kan saya
2: udah nyak ya Ngai ko koya ko mesti kan nomor satu ko lagi koya ke agak kita tua itu narap ni sekali aman nomor satu.

0: ยเอาใต้อุใต้แต่ญาแอมป
1: ุ้
0: น
1: ใต้
0: ยังได้มู่ญาก็มาได้แต่ตอนเทอรญามาดูเหลียวๆเมียอ๋อญาชุนโตกรัวญาคลิมแบอะไรอ่ะญาปุงอ่ะ
2: อามา
1: ญา
2: อาม
1: า
2: อามาแ
3: ต่ตัวลากูญาจะบอกว่าJika kau pikirkan bot, jika kau pikirkan kau boleh,
0: kau boleh melakukan.
3: Yo,
0: aman.
3: Ini kita nak uli ya.
0: Kena kerunian kita berakit tu lah. Ada uli sepeda ada.
1: Uli
3: ya.
1: Berdio juga uli ya.
0: Uli. Mau kau
3: tak kira orang, kau jaga kau ni lah.
1: Bagaimana kena pemutus sida dia ni?
0: Sarin yang tiba ngau bala peringat kita deh. Abis itu kita udah di saduan atau di kunci ke belah media rama. Abis itu batibi swasta ngau bala RTM lebih ke bala page kita di Sibu FM ne. Bakau ngau pakai tarian sekolah-sekolah Malaysia atau ke Tasim generasi medani rengat menua Malaysia 2026 ne. Dia kita mada bala kategori 2 tu tadi nanti. Nami ya ngari ke 2 atau 2 itu berduanya hari SK dengan tak ada di Kenawian tu. Sedawai boleh rumah satu tau ke Johan ko kita nanti antara 16 buah negeri ngau mainnya deh.
3: Ya. Seluruh Malaysia.
0: Seluruh Malaysia deh.
3: Jadi ini hebat.
0: Ya, sedawai hebat kategori B tradisional Melayu 2 boleh anugerah koreografi terbaik ngau penari perempuan terbaik enya Evina anak sempun deh. Apa yang mau nanti mayu orang ada Ahmad. Laban mua mata kumpul meda orangnya orang kenal sikit lah. Ini yang mengena dan mau milih ya. Ini kepatut.
3: Oh, mau ke ni ke milih
0: ya. Nak, mau kita. Ya, bisa saya nanya sidak ke bala koreografernya. Ya, sidak yang meda tunjuk kaki ke ino. Ya, terhenti. Nak terengkeh bak. Tanya, ya, bertanak. Mau dah. Ini mau, bakal penari istana. Nak dek. Pada aku bekerja magang.
1: Oh, sebab kau magang.
3: Mau meda. Nemu
0: medaknya,
3: nemu ya deh,
0: nyamnya
3: lain. Panasnya
0: pedangnya. Ya, balik cikgu hari sekolah seni Bapak Malaysia tu, nemu sih dah ya. Lentik tunjuk jari, burit ya kini, juwek ya deh. Nak sengapa, suwek, burit. Oh, tucum ya, nak sengapa, dua yang mereka tucum. Bisa tucum satu, tucum dua, tucum tiga.
3: Oh,
0: nek. Bisa, nanti nak sengapa, dua dia tucum.
1: Ambil hutai kak dikingat ke nyantai?
0: Oh, dini patut mua deh, patut pediati. Hutainya bisa cerita deh. Udahnya nak tanya nak lebon tadi. Ba kategori A sekolah rendah kata irama Malaysia. Mau ke mana ke dai? SK nang aku ta tengari ke PPD Julau, ngari ke negeri Sarawak Johan ka.
3: Johan
0: ka. Sudah ya boleh anugerah susunan muzik terbaik. Ama mana tiun kena sedang tengrenya bolo au. Mau dia mana ya? Bakal dia mana balai ino kumean uru hari langit mana? Bakal aku dah kalah mana? Ngan
1: meh.
3: Tua lah tu intua. Tapi yang main nyemok
0: ya ne. Yo. Dan yang boleh anugerah ke koreografi terbaik, ngau anugerah penari lelaki terbaik. Utai ke ngasuh hati ku tau gagal amat. Mu kita. Ngau semua kita. Sira tau hari SK. SK nanga. Bila yang nyebut nanga, nya menua pesisirnya. Nanga
1: tau lah.
0: Nanga tanya ulu kuta dek ninga julau deh. Dan nyana tinggal kita kapin teh sih ngengal leh deh. Kita tinggal tau nak leh lah ya.
1: Tau zon tengah magiang tau teh.
0: Zon tengah magiang.
1: Zon tengah magiang nya mak kita sebuat cari tau. Kira temgah hati manusia tau na
0: siau. Oh jadi ba tanya kategori tarian rampaian tradisional Melayu sekolah menengah. Titi anda kapit nanti.
3: Aku sarinya ngena kena kejebut sedaya ne. Hari 6 sarinya kemari mari sana ne ya. Hari 6 sarinya 8 BC awum PIBG ngau pemufakatan. Bisa ikut muda sedaya wai so pantai kura baru heda ya.
0: Iya, mana yang mapa dak kura?
3: Ani yang sedaya yang kena baju pink hijau.
0: Yo.
3: Ya. Ya nah.
0: Ya, ya masih dak.
3: Tidak ya, orang mana tidak ya tadi titi anau menang ni bab ketentuan dek tadi. Nah, apa bada wai?
0: Mana ya?
3: Bada apa mungkin boleh juwe tu wong dek aku bakal kuji juwe ngapo?
0: Mau jadi tempe ya orang yang salah juwe.
1: Nyung tungka. Nyung lantai pangan dia.
0: Ya, kakak. Mau deh baju nyantai baju pemadu mana yang ngau antok pemadu mana ya? Tata rias mau deh.
3: Habis
0: saya boleh hanya 4 anugerah hari kape. Empoh dah magang kategorinya. Anugerah busana dan tata rias terbaik. anugerah koreografer koreografi terbaik ngau anugerah penari perempuan terbaik. Cita tu nari ati ko ba sida tok tarik ne nanti maya ke nikek ngage dewan keno ba pakai dewannya. Oke terlima bintang nanti senanjung 10 bintang bisa muti no. Aku nak keningan nanya ke bintang muti aja tang memang ne nanti. Mure maya sida nyanike bala Aris Sarawak nikek amat baji ga bala penari ri kapit nanti. Aku pun nak tanya ke bala me sebelah bala sanggo sebelah bala pemerintah sebelah bala
3: oh kakau pemesai sebelah bala nama waktu sebakau nanti nyanyi aku mahu dia nam temu kembali
1: betul ni bagi
3: sebakau gamah hidup ya pandai sangat tak ke nyawai
0: pandai
1: amat pandai
0: ya aku buat bela manyai nyawa nak aku kempeng nanya cikgu si dah nama sehingga sudah galau nengkak nyawa makan buat kira ini
3: amat
0: amat
3: nyamat amat tapi puji yang ngai ukai sebenar ngai bala ni biak ya nanti ya ada yang kepungi ruah ke semua bala cikgu kita akan atur semuanya termasuk di jelu siapa mai kita berita hari ni dengar
1: tadi
3: kami bersalawat
0: ayah punya yang tadi kian lah ni kian korak kian oh dia nyak sekolah Cina hari miri inti sida ya boleh penduduk ke lumur tiga maya peringkat negeri subak sida ya bertanding dengan video udah nyak sida ya dipekit ke diayan ke maya nyak bawa Johor sida ya ngena tarian memetik teh ngemai teh nyak ngemai duleng stan nyak ko kita aw kena sida mandi ya mandi yang kuda nanti panjang ke bala mui kemak bakal meda bala mahara ni.
3: Ya nak saya meda deh bakal kita meda telefon ni paman meda bermua mata dia.
1: Bermua mata ini ngah.
0: Mana tanya tayu aku nanti bala mui. Dia nak cukupnya boleh baru ganu geraya. Kini mada top 3 sih kan sapu Sarawak menyebab trio. Ada mie ari SMK Bakun. Terubah ya kategorinya deh duo ngau trio nya terubah ya bak Tasim. Ari Bakun ti menua jauh di nara iu nana mu Bakun jadi ni uras nanyu wang kaku. Bisa nana mu nak semua. Nyalai di ngau deh na. PPD blogger kau yang jadi ni deh.
1: Ini sebut
3: ini nak kau tadi ngau ya nada ya ni mu jam ni
0: nya. Ya kebetanaknya ada mie siko nya kenyah siko duit kau dage kahyan cigu iban jago melayu nganyu.
1: Kira ke nyokap sapu bersih nah.
0: Ya si teh gay teh pemaneh ya peninga mek kita merancang balanek kita lah nah. Kadang kita itu tadi yang kau mak kau masanya mai sekolah kau tua nah utai kau
3: kena belajar kau
0: nunggu satu kau belajar kau utai kena pun boleh ngasih hati apa ini itu makanya si kau nadai anak bangsa bukai kita iban makai wai utainya tanak bangsa bukai yang ke bertanaknya kita iban makai yang
3: bisa ambil kebanyakan maka sedak ke kapit tarinya katika tarian tadi
0: rampaian tradisional tadi
3: kapit tari tidak titian nau tarian rampaian Melayunya
0: ya tarian rampaian tradisional Melayu
3: itu narinya iban magang
0: iban magang kita tarik kapit nanti
3: ya ukai nemu ngajak ya
0: irama Malaysia nya sekolah rendah hari SK Kuta dan Kuta Julau nya pun artinya irama Malaysia duanya tradisional Melayu mure kita ukuran panai nah wane laut Sarawak nya uleh sapu sida magang di ngah deh
3: kuku sedap ya
0: aw makanan sedap tanya yang Melayu Sarawak aku ya aw kau jawab mesti ni deh ngah aw
3: maaf cakap kalau aman deh pia
0: aku gelak tadi aku dan tiap aman ke sida aja dia kanta ke new malai aman new baka
3: new malai
0: sida putri sentubung
3: aman aw mayo tengah segaga bulan-bulan tu nak dai ngajak ngarak ke ngajak segaga
0: ya nyu jujun tahun tu nyu tengah tahun wai sebab kita ngambil ke ranau kita nak dengan waktu jam ke tempo ternyata kata bakal jual artis tu wai tahun tu nyu dah bagi 2 tahun tu nyu udah ngerampit ngai bakal tunjuk 10 nyu dah ke sepi eh ante ya
3: kembali ke sepi lentai nak kurang
0: oh ante ari segi duit ngambil ya tahun tu bukan
3: oh dulu ati itu, nadae nama kena kau ngomai dalam bu, bu benda-benda muni kau dah tadi siapa, nanti kita itu ngasai ke dalam bu kita uliah nak kau dah, semangat dia kita uliah kenapa yo?
0: Ya,
1: mayu kita kau uliah nanti, tanah mu puas ke?
3: Oh, tanah mu puas namanya lain nawai?
0: Ya, meh kau bayar nama suku. Namanya orang ke kedai aku tadi madah di jema ba main bua atau ba FIFA pulang ke main bua deh amai otak ke di pelajar kita hari segi penghidup hari segi kau hari segi pengawak kedai kerja kita hari dalam tim site otak ke nari rati korenti baka kau Ronaldo ngok kaban hari Real Madrid hari Croatia aku ingat nama lakinya sedua legend tahun tu tahun ke penuh di FIFA sedua ngau FIFA ngau World Cup dia nama nama tetap madu pedih bayi hidup ngancur ke kapan dia rempau. Bakal kita tiga
3: betul,
0: ya.
3: Betul.
1: Kapan dia buat kaman sayang tadi.
3: Luka, Luka Modric ku dia.
0: Oh, Luka Modric.
3: Ya, suai beberapa amat-amat.
0: Ya.
3: Tua berpikir tang tua, dalam masa sama, tua kak menang.
0: Oh, ya.
3: Tang dalam masa yang sama, tua tu.
0: Ngancur ke kapan tu. Kapan
3: tempau. Tanya.
0: Nah, ini
3: kemana yang bakal kita berpikir. Bola ke, nanti aku nak ngau. Sikit deh, marah aku nombor satu. Nanti aku kan ngau. Aku pun kan nombor satu. Tapi ya.
0: Ya, ya, kak kau.
1: Ya.
3: Dia jantung lah banyak, Mat.
0: Ya, pemaduk pelih berdunia. Ya. Moral of the story dari ceritanya tadi. Orang ke ngancur ke penghidup kita, orang ke ngelabuh kita, dan sikit orang ke pemaduk semak ngok kita. Nyak deh.
3: Pemaduk semak ngok kita.
0: Yang kenyak ke kita.
3: Anak besar nyebutnya.
1: Pemana tu mau tu cerita tak berkenyaknya. Cerita penghidup tu.
0: Mereka bahasa ke dalam tu. Dia nyak dengan sida hari menua, dia nyak ke benda ke mimin. Uli yang ngalih ke tenyaknya namanya.
1: Ngalih ke menua.
0: Menua besar-besar.
3: Patut ramadhan ni aman bolanya bulat kita nak oleh namanya mikir kita belamong putai jangan apa ya
0: betul
3: nanti tu ngasai kalian putu keriang sare tu angka bisa gay orang keriang sare tu nya
0: nya
1: mak dia ya pada menua nya mean nanti nak kalau di dia menua
0: ya populasi penduduk 500 lebih betul
3: Pe ko au mah kita tiga au kita.
1: Kita mengulas main buah begitu.
0: Belajar deh. Ni nemu anyu bala bos kita ingat mengulas sukma nak lama dah.
1: Mengulas lama dah sukma.
0: Pas langon teh bulan 8 tau.
1: Ya.
3: Ya besarangan sudah ya beh.
1: Besar
0: besar kadang-kadang kita tu bakal pemain dari kebendanya tadinya nadanya ada yang kita sekali kita boleh anugerah pengulas sukan terbaik dari zon tengah Sarawak no kadang-kadang ngantau boleh kemujur ke Julati no rumahnya temu ha Julati kita lagi
1: kalau temu orang lagi dia rusak korea enggaknya lagi
3: kalau temu orang bisa orang rusak ni ngai ketuanya bahaya gengnya ayah dunia mayari tu deh.
0: Ya.
3: Sesedianya medup. Maka bawa-bawa meh. Nanti orang nendang tua. Tama ke. Nanti orang nepis. Tangga kok. Boleh ya.
0: Amat. Barang bakal ya. Amin ya.
3: Kadang terjadi ya. Out.
1: Yang mana kemana itu ada.
3: Bawa nyok. Aku ya udah. Udah yakin boleh.
1: Oh.
0: Yang mana bertukar pergi hidup.
3: Yang mana udah. Nak teguh udah hati. Ini aku dah.
0: Mungkin ada dingin hati. Nanti pada.
3: Saya nulisnya. Nanti lihat. Kayak betul rawan pergi kok deh. Jok kuat tak ada. Ini
0: ada.
3: Okay. Okay kok. Mereka pernah tahu. Kau pernah. Ya, pergi dengan lebih ini dengan ini. Okay. Mengatur dia.
0: Oh, dah ngawan ti lepas kita lawan berengkeh tadi dah.
3: Ya. Ila kita bertemu baru ke ngau berita kebukai info kebukai minta pun peninggalan ke nyaran nau kami sebuat nak sebakar rundi dengan kita pihak ku kita ini bisa jakuk dan namai di tinga sedang buat minta pun.
0: Ya.
3: Saya bakarnya umur nu majek gila umur ngai caranya Ronaldo kekak badu main. Sudah
1: kebenar ke bejakau.
0: Nah Ronaldo nak kalau ngumai rumput tuai mengkang ka main.
3: Yo, sudah ya ke majek ngai ro sudahnya ke badu.
0: Orang ngumpul tu pun ada nyebut dan ngumpul ke badu. Oh
1: nyo ye.
0: Lupa sibuk.
3: Okey, jajaran aku sekali tu. Terima kasih ke tuai. Okey,
0: bye. Nya berita hari ulu tadinya mah. Puah tengok berita sarita. Berasa puati deh kawak.
1: Berasa puati. Aku nanti berasa puati. Ya, banyak.
0: Ya. Jadi terima kasih ya peninga. Kita kebisa berulang kami sebuah jaga.
1: Buang utai tau.
0: Aku kebisa meda live Facebook kita. Terima kasih mayu-mayu. Kebisa mending ke radio pun terima kasih mayu-mayu. Kita meh ke. Jadi ketiang sukuang kita. Nada kita dengar kami. Nada ikut. Tanya ni pihak kode mau.
1: Aku nada ikut. Ngau kami berandau ke tau.
0: Aku bisa ke Sulu kita kami ngalih hari tu. Ya, me kita ke benua upaya tanya nama puso mai puso kini. Ya ke benua makai bombaram gulai nama ma gulai
1: belacan.
0: Gulai belacan. Nyamai. Ya, jadi aku dah tahu program PPA kita berperinan dulu nutup program Sada Tengah Sarawak.

Maya ko duduk kerire, ngingat ke sika orang tidak kangau ke inai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku mina bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agak meruan di pedak. Jako aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawa nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesin nuan gembiang batisi. Tanya aku udah besai, tengah aku bakal kena min besai di andai nuan. Neto inai nuan udah jawab pergi. Bukulah sejalai ngu Tuhan di serga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nak nyamai ku inai. Uang udo mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agak mangkian di pedak, kena mantup ke pengelengah hati. Maya bisa peluang ngusuang gak kupalan ke penudi alai nuan ngenduah. Baik kaku utai kedekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak me aku nuju nuan inai, nincak ke perjalanan nuan nyamai, bukulah sejalai ngu Tuhan di menua sekal. Mulai kita buat program peniap hidup aku, nanti hari 1, jam 2 ngelari, seminar di YFM Sibu.

Ya, pendengar pertemu baru kita ke minggu tu dalam program Pendiau Penghidup Aku. Jadi dia tu jam dua aku datang baru boleh ngok kita dalam program tu. Ni inti yang minggu yang kita ada kat ngelatai ke sada kenang tau ke cerita penghidup. Ya, ke bisik danjong bala pendengar. Ya, ke bisik boleh ngok kita lebih lagi dalam program PPA di keluar ke terus hari YFM. Bakal selama sebedar aku macam kenang ya ke bisik diterima hari bala pendengar kita itu. Aku dekat mic kita mendiang ke lagu dia kena mengka program Pendiau Penghidup Aku. Bakal selama megap dalam program tu lagu ke diputar kenyata dia nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang tau ke kisah hidup ke dekat di kenatai ke aku.

Terima kasih melalui program pendiau hidup aku, kuda mic kenang aku buat dalam program di Bantai Kenuan. Aku minta ampun yang kak kenang ke ditulis aku tu nak berurun ditusun. Pemuas dengan program PPA tu teku yang garunding aku dekat berkongsi ke cerita penghidup diri. Berkongsi ke mengambilnya meh tentang cerita penghidup diri mpu berkulai ngebalannya serta bini aku. Antek dirintai ke magang tentu mayuh nak boleh dirintai ke selemai. Aku peningat si ko apai ngagai empat iko anak Indo. Dia tahu semua anak Indo aku dah mansang besai magang. Cukup gagah mati kami dua indai si daya. Laban kemayuh anak Indo ngabugolai tajak pen pengingin hati. Dekat bisa anak lelaki yang nak datai. Nyangka udah nasib kami dua melaki bini meh. Nadai anak laki tanya ukai ke penanggung megak. Laban anak laki tau kane induknya sama aja. Dua-dua belah anak lalu nak tau diciping berdalam penghidup kita ke sebagai apa yang ngoindai. Dia tau dua iku anak induk aku agak menggam belajar buat sekolah secondary. Lalu ketuai udah megak nampung pelajar yang agak palan pelajar tinggi serta kebiak agak buat pemerintah. Tetap merek terima kasih ngagai rezeki Tuhan laban udah merek aku peluang ngoruang nyari apa yang ngagai semua balane aku. Kedia tau peninga utai kedi kenang aku. Aku nangi kedi rempu nak uleh nyari apa ke mana serta meruan ngagai balane aku. Aku nemu balane aku serba kurang entik dibanding warna orang bukai. Kadang sinuk megak medak peniau medak garik dikenak balane. Sida mansiang besai serta ngasai kutai ke serba nadai. Gaji aku minat cukup-cukup dikenak nupik sidakya. Bisik minai sidakya nyawam aku berjual ke sayur ke di tanah mengamit sebelah hujung bilik. Bergagak kasih pengelandik jari. Temeh agak nak cukup. Laban kita kenemu dia tu makin sari belanja makin besai. Rega utai pun makin mau. Nasib gane aku ketuai kebak IPTA-nya bisik nerima biasiswa perintah. Nyak meh hasil kelempung bimbit ke aku bak senentangnya. Tudah nemu megak ngatur belanja di rempu. Yang kat sida menyedek tau meh peninga terlebak di baik aku rimin hidup merinsa. Anak aku ketiga ikutnya nak megak jauh tahun dua sida kada. Nyak meh nyamai mimin sida uleh berkongsi ke garik serta utai bukai. Lapan sida ke belak-belak serta megak belak induk magang. Nyak meh aku kelalu sinuk kebenarnya peninga medak penghidup balane aku. Dia tahu orang berkenak ke telepon. Sitik telepon kunci sidak tiga meh. Dia kena beranau ngau menyadik sidak ketuai di Kuching. Pemegak dia kena beranau ngutuai inai sidak ya. Lebuh tu inai sidak ke bisik mina. Ila ni lebuh maya aku bisa rezeki kelebih. Aku meli ke kita sitik sikok. Kau aku bisa maya ngembala ni aku. Kau pernah nemu semayanya kemaya kenyadi nyata. Puji Tuhan laban bala ni aku kena mayu leman. Sidak megak nak mayu tepinta apa yang ngau inai ya tau. Asal makai ku anak ku kebiak, nyasai ke depan nam dada ninga. Aku ke pulai sinu, ninga bala anak kemunyinya. Benar maku nguji ke murid penyenang ngau penglantang agai bala anak. Nyak maku nak ngira siang malam ngereja. Ngejak ke bisik dikenak bala anak berbayar ke bin sekolah. Bisik megak dikenak beli pemakai ke dekat dempak sidaya serta maik sidaya. Makai mi, lebuh ku dah terima. Nyak pun nanti gaji bisik lalu lah. Bisik ke kami berjalan. Limpah harinya nang duit gaji aku dikena maya rumah sewa kami ngamu tersikau ke dikena aku besari-sari. Lebuh aku kediri sebagai apa yang agai bala anak-anak aku. Panjai rundi aku tau kebenaya peninga. Agai bala anak aku kedudu hari ngenam penghidup sidak ke jemahila. Bekini ma penghidup sidak ya, laban sidak tau induk magang. Ngarap ke sidak boleh tahu yang kementas oleh ngibun sidak ya. Na ibu me baka aku mentas ngibun sidak ya. Na oleh dibanding laban aku kapai sidak ya. Cukup meh orang sayau ke sidak lalu oleh merik penglantang agai bala anak aku. Uleh ngajar bala anak aku, uleh ngibun bala anak aku mega peninga. Suweh kebenar ya, jakuk tu pansut dari mulut aku. Suweh aku ngajar bala anak aku, nak uleh kita sekolah, ngambil ke kita mujur ke jembah hilak.
ngicak ke penghidup kita nyamai. Aku nada gawa tuai nai kita umur makin tuai. Nyemak agak regas agak uleh mako ngawi nai kita nupek derempo pihak kuaku amat makita uleh ngatur penghidup kita kedudi hari. Belaki kedudi hari kiga orang kuleh nerima pengurang kita ne orang kesanggup di baik kita hidup berinsa. Amis jaku nya pelinga diajar aku ngagai balah ne aku. Sikin akak sidana ninga. Nyak belama kada sebut lebuh betul ngak makai. Nyak meh peningah ngasuh sidak ayah nyaga ulah ngak perangai serta kawa lebuh begulai ngurang bukai. Asai aku peningah nadai siku apai. Tau ke asai aku nadai siku inai tu dekat meda anak sidak yang reja utai kena mana. Arinya bersampi maku ngau sidak inai ya. Ngarap ke Tuhan meruan nyaga mata ke sidak ayah belama. Nak ngira dini pun singkang penjalai penghidup sidak ayah ke Jumahila. Aku peningah, lebuh aku medak pengaga balane. Lebuh sidak dibaik berjalai, berbeli kutai ti kedekat hati sidak ya. Udah habis pengelantangannya baku. Ane aku mesruga aku medak tucum sidak ya. Jadi kedia tau aku naka uliah nyaga serta ngibun kita semua. Tajak pen kita jarang bergulai ketegau kita ke belama nurun sekolah di inti hari lalu aku bekerja. Tiang kita menyadik empat meruan badalam hati aku. Meruan berdalam sampi aku. Nama sikok-sikok kita meruan disebut aku. Nadai sikok pun tinggal berdalam hati aku. Aku anak minta ampun. Nyemak kita dibaik aku hidup merinsak. Aku minta ampun nak uleh merek penyenang agai kita bakal apai orang bukai. Megak aku minta ampun anak nyemak pengingin kedepinta kita hari apai kita tu selalu nak datai. Tengah apai meruan ingat nama utai kedepinta utai kudah kalak di luar hari mulut kita. Lalu apai kita tu nguji ngenatai ke semua utai kedekingin kita balane asia apai. Tajak pihak anak, tajak aku serba nadai. Tiang ingat anak, dalam hati aku penuh pengerindu ngagai kita. Di kesemak kebakar bintang di langit, tik ngapa wayan. Pengasih aku nadai boleh dihitung bakal ke hujan tik berkeberai. Jajak buta kerik kemisik ke aku anak. Lebih harinya aku serba nadai. Pihak megak paling dikenakut ke aku. Nyemak aku ketisi, maya kita agak belalak ngasai ke pengasih yang penyayang aku. Nyak Nadia, meruan aku bersampi, ngagai Tuhan, ngicak aku umur aku panjai. Kerja meruan, bati hati, ngambil kenada utai kenyadi. Lembau kat nusi, nak uliah ditiuk ngajaku. Lebun ingat cerita orang bukai ditinggal kapai. Kadah membalak kumeng aku bisik pengeri yang bakal hati anak orang bukai. Kasih abalah anak kaget megang. Tang sapa kita kat nyangka utai ke ditulis Tuhan berdalam penghidup kita. Tudah kudah pergi, tudah kudah nadai nyak nak menyamai hati, ninggal ke bini ngawane serta diri sebilik ngau kabam belayan ke diasi. Nyak maku meruan ngajar hati diri empu, meruan bersabar ngatur rumah tangga aku, ngatur balane aku. Bulak ngomai rumah tangga tu meruan lantang. Nang bisik meh maya kengai nyadi. Serta megak bisik ngasai ke penimpang. Meruan megak aku nguna masa aku begulai ngebala anak aku. Nyemak aku nada minah tau kenurun bekerja. Laban masa begulai ngosidai dia tau kejemeh hari tetap pergi. Lalu ninggal ke seribu pengingat berdalam mati. Nuju bala kita anak siapai. Jaga kita mpu mana anak. Jaga uleh adat ngebasa. Nak lebih harinya peminta aku, asai aku, nak ke peminta aku nyak banget besai, bakal ngau orang bukai. Laban apai kita tu nak minta kereta, rumah besai ngau duit berjuta bak kita anai-anai. Lebuh kita nyamai, maya kita lantang, anak nak ingat ketua inai kita kejemah hilang. Nak ibu mengibun bakal raja, cukup mengenang tuaya. Lalu bisik maya tua inai kita kena dapat nak boleh angkat ke dunia hari lebuh ke sakit lengit. Ngau tau aku ngarap ke semua bala anak aku bisik ninga kenang tau aku tak ke ditulis aku ngagai semua bala kita. Dikena aku mantai ke pengasih, dikena aku mantai ke penyayau ngau pengerindu ngagai kita bala anak si. Anak malu ke sekali kita ngagai apai kita ke kerja kuli. Pemegak anak malu ke apai kita tok kemakai gaji hari. Mupak dulu aku bak dalam kenang siku apai bak program pendiau penghidup aku.

0: Okey pendengar, ini anak aku mai kita mending ke program Peniau Penghidup Aku ke Minggu Tu. Ngarap ke kita bertemu baru minggu ke dekat datang. Ngoto aku nyurut ke diri dalam program PPA kita. Mupa dulu, bye-bye. Okey, ini tadi program Peniau Penghidup Aku ke dibaik dengan bala peningat kita buat jam ketiga program kita hari YFM Sibu ke ngali hari tu peningat. Okay, hari kita lagi mungkin mana muak ke lemai tu di Sibu. Jadi ngagai bala kita ke Benuang mending ke kami nanti asai ngantuknya porok dulu lah mua na ngai kelegenyu tetunggam ke nungak PC laba ko nemu dia tu sidak ke Benuang gawa mending ke radio laban ke ulia di dinga dengan RTM klik ngau portal rasmi RTM au kita tahu mending mai cara dia tu pening nanti ka mending ke radio nak baka subak nyu beringko bebaik ke radio na keruai baik ke radio kan nyu le pindah kita tiang pindah mem resih gelege tanda tu nyamai telepon dia bisa internet dia bisa line ya boleh didinga kita bukannya megak ba dalam kereta nanti ngantuk antare atau puro dulu mua pakian dulu ketisi udahnya nanti asai regas baru ke mata katanya baru nerus ke pejalai kita driba lebih ke kita ke dekat pejalai Jawa muak ke lemai tu lagi ngau jakut tangkan megak nanti kita medak ba lambar ke terobas surat berita kita ke sarito dia kita bisa medak penuh saya berbadi ba jalai alun ya tungak ke bagi menua serikai dua hari tu aku dah proses berbadi ba jalai alun ti naban ke tiga ikut nyawa. Dia ada kita menda penusahnya tadi ke Tegau ke dekat namanya Mutu ngau cara ke Jampak lah dengan Peter ya. Nang sikit di lalau jauh-jauh ni pun kita patut ni tiap kelo jalai ke patut ya. Peter ni tadi Nur sidak ke patut nguna Peter ya. Kita kena patut tontek jurus ke kita deh ngamik ke sama uli nyaga pengelikun kita dengan orang bukai ke sama bela bertengah ke jalai alun ya. Jadi apa berita bukai mega peningah dia dia tak kira ke berita mana ya. Hari Putrajaya dia madah ke nyuka penyampau 200,000 sidak ke bisi ngembuan kereta ke dokumen kita helak pick up ya. Ya ke ngena di sio tu ngau jeep udah di kemenar ke 100 liter sebulan bantu baru budi madani diesel budi diesel ya berengkeh hari 1 hari bulan 7 2026 pi mega bautai bukai mayuh mega pemanah atau ke bantau perintah munyi ke meyat didinga kita tang kebenaya atau boleh ngelempuang ke tatian belanja atau ke ngelempuang ke penangguh bagi kita lah bakal kita ke bamek duit ngelamat tu nanti biang nak sebakana dia kita dekat di cas seringgit tang berengkeh hari 1 bulan 7 tu tadi minggu tu tadi ne dia ada nadai ke cas tajak pen Nur kita ngambil duit ianya biang kena sama atau ke biang ke berbeda jadi ianya meh berita-berita mana antara ya atau peningat mayu wah ya ke bukai bisiknya ke mengkai di Prahmo dekat di baik ngagai awam bak parlimen bisiknya mega udah di kemenar ke bak awam parlimen mega ya lebih banyak kita ke meda media ramah rajin-rajin kagai lah kita ngagai laman web rasmi atau ke Facebook rasmi upis-upis perintah sekali ke bak upis menua kita di Sarawak itu upis perintah negeri atau ke persekutuan ya mayu berita mana atau ke bantuk ke patut kebenar ya diterima kita dan kadang kita tak tinggal berita nak nemu au jadi ngarap ke utai ke diberi perintah tu datai bak kita ke nemia redak atau ke rakyat redak ba menua kita di Malaysia di tau
1: program Abu Harun yang rebak baru di YFM Sibu.

Okey, jadi bajam kita ke Duri Tahu Magantau ke bajam kita ke Bedau Tu Peningah. Program api nanti boleh di pasang atau ke diputar ke kita. Lepas bisa penanggu ba awak kita ke dia tahu tak ada ngawak ngagai bala kita aku agak okay, mengkam berkunci ke berita ngau bala Peningah kita. Kerimbah ti kita milih lagu ke kena kita merindang bala Peningah kita agak tekan usia pupu segi bakar wai. Ba ujung jam tu ne ante baka bilo ne mau ga ko mupua kita pegai ba pengadire besmaya mejam mata ne ba kena ima abilo tu sangkai ne sangkai ngocara ke betua tau ke sangkai ngasua la jantung kita nya nyuasai ke labu haman ga ante kita betepan ke bilo nyu pulai kia ga ko peninga sara kita kuliah masang lagu tu de ante orang ke nemu magang lah ba yang mai bilo ba yang jadi pilot bisa entade nyamai lebuah bilun tu nurun udahnya lebuah sangkai berpada yang dia ada asai ketkrin cia terkerantau mana ya bisa gaya lalu bergum mau kumadah kita sampai terbuka deh namanya ukai gaya bonet kena yang jadi jemaah kita nyimpan barang pada dalam bilunnya sampai terbuka aku tanya labu ke barang mata asuh kita nyak kesal bisa nyak bilun nyak naule sangkai ari jai bisa penanggu bukan ikal gak baru ngagai nur ke terubah yang kat bayar macam-macam ni boleh sebut ke tau peningah aku gak mensia gawat di tau ni yang tadi wai sabar dulu kita atau lagu hari Tom Wesley Sulu Geraji mata sebenarnya buku lain ngau di jenana barang nau sudah sebut mau gak aku tau semangkuk kulup main tau lagi ne okey bah

0: rin daw amay, mga pangaramay may gawai kita ito tadi po yun, no way. Macam-macam dia garaban kita birain daw budak ko. Aku budak kita is rumah pan. Biar me cukup nyukung setengah ngau, nak kau liah. Ngau mujur ke programnya, sekumah ke gawai itu tadi, kok.
1: Ya, pesunai aku ke nyadi kita ibirai itu pun tak nyangka deh. Kita semua tadi nak nama tadi nak belampung hati meh ngau ngadu ke pengami gawai tahun tahun.
0: Mak ya.
1: Entah ukai suku hari berapa ya tentu. Oh pengami itu tadi nadei pemuju ne ya.
0: Ngau.
2: Nih kamu aku tu dua hari ke sebentau gawai nyadi. Sikit tu udah bergerak konoan puyo.
0: Sikit nyak kesikar lagi.
2: Sapa teh dekat mereh hempa gawai. Tau anjua ngagai ruai tu rumah. Lalu ngagak rekod nama ame dia. Ba ine sandeang deh. Lapan iya ga ine sandeang kenyadi orang ke ngado ke pasar hempanya.
0: Mana mai tau untuk hari tahun ke udah-udah padaku. Hempa pan cukup mayu ah.
2: Minau.
0: Sepintu bisi siti hempa lalu biar muka bisi kemari dua tiga itik muka pedak ko tangnya sigi hari buah rundian serta penyerkup kita biar induk inti yang dia ngatur ngawaknya mehnya aku sigi hari subuh harap kemai ke puyuh nyadi ketua biar induk
1: eh nanti aku kedirik ngadu serta ngaturnya pen ada jalan mia tadi uliah muju apa sunai tanya meh laban nama tadi balai indau kita seromeh tu mayu wah kenyawap aku nya lebih lagi nawinya nombor apa sunai
0: tau ya sekitri nai kaki jari menya pirau pia
1: nya benda mendap ngawaknya muju ya singgita ya nya menjadi kaki jari ku bergerak lalu ngereh serta mai raban biro indau ngadu ku tai kumai de nawai cukup anal
0: cekah nar.
2: Jadi nak benar aku tu puyo. Aku nang dekat ke gawai tahun tu. Jadi ke peringat te cukup manis. Bak dalam mati. Tiap iko te belak bisik pulai gawai. Pihak kau kau. Mai hanya subah. Nanti ati sidak ya rindu. Tentu gawai tahun dudi lah. Sidak dekat gagit. Agak pulai bergawai deh. Ni nama. Engkau tahu mayu hake. Gas pun sa. Hempur kita tahun dudi lah. Nak kondai pesunai.
0: Ya betul betul betul. Nggak apa-apa, himpalnya lah.
2: Balik apa?

0: Nya buka hamper. Nya koya neng seluai.
1: Pomo.
0: Nya buka paket main ke nama nya. Nya berpaket kakak hamper ke bergaul.
2: Mat.
0: Sekali sudah sepilih. Sita hamper apa nak raih. Nek. Nek.
1: Ia kedudurah.
0: Ya. Ya. Ke ansang ke menjakau. Nya sikit ya.
2: Melih.
1: Nale tunaknya nawi, nade ngawak genya nawi. Laban kita pira induk sikit, nade mansal deh. Sapa-sapa kita serumah ti dekat mere hamper.
2: Tahu.
1: Laban pira induk pu, muka bisa nyedia ke hamper 15 itik deh mayanya.
0: Nya ada rumah ni.
1: Entenya mana dai kita serumah tadi mere hamper. Dia pekiat ke dia tu, apa nade gamayuh. Minta niti aku penyampu hamper ke bisa.
2: Tahu.
1: Nya mata dai tahun-tahun tu tadi deh. Amai nak nyangka sekali hei aku wow. Cukup seputih amai kita serumah tahun-tahun.
2: Ngerindu mada impor. Nyam-nyam penuh lagi mija pada aku.
1: Nama tadi sila tadi sanggup sponsor deh.
2: Tanya nyamai lagi kau kita. Belah dia RM2. Mereka dua sarang tanya. Pama me.
1: Ni buah kebelemah. Ni buah kemah. Ni buah kemah. Bisa.
2: Nya meh guna penyakup kita bermah panjai besar yang merti puyuh nawi. Nanti rumah panjai nadai penyakup pak sidak serumah dia tak nama-nama utai dah. Dekat dia gak pengai menyadi.
1: Amatnya kesunai.
2: Dari buat sebut ngatur pengalami berkata dekat ngadu ke awam rumah panjai pandau melihat nama rumah panjai nadai penyakup ngapangan diri. Nama aja ke petampung prabuang maiwah ke maksudnya.
0: Bukan semina berumah panjai aja menyapa sunai ya. Tak semua pengawal. Entah nadai penyerakup. Sikit ngai nyadai ya.
2: Tahu.
0: Besai ke bungku empat arti Jakob besakup tau deh. Bansa penulis me pecah nama udah nadai agak penyerakup ya koko.
1: Amat punya kerja nawi nawi. Nasib amai ke rumah penyakit kita tu tadi boleh digempuan tu rumah ngam mana ya deh.
2: Tahu.
1: Bala kita serumah bagak nemu me basa ke tu rumah tinggir yang ngembiang rumah panjai. Nyal tak kepada asa.
2: Baik ya. Amai kenuanya puyuh. Bapasau ketuai rumah ke ngempuang prabung. Sikit patut amai. Ya? Laban iyo kenya dituai sikit. Hari pilih kita rumah panjai po. Nggak patut kita endak bapasau ke iyo.
1: Oh, tua milih tua kena pasal ya.
2: Bisi ke rumah panjai di ngaku. Nama ruai rumah jaku lalu disakal lalu dibantah.
1: Nggak
2: disebut au. Lagi ngasuh iyo kenyakalnya kemantahnya dituai rumah. Lalu ngai ke iyo laban henarai penemu. Nama arti kok mantah ada.
0: Orang bakanya sekejap di sampu baru mah panjai pas sunai.
2: Si aman.
0: Kada temu sida ya ke bakanya mante haja utai ke dia tu orang. Uji sida empu sikit nada pada mula lalu. Tang me nyau ngacau pengawak baru mah panjai.
2: Ngau.
0: Mane hage orang te bakanya anak ibu batampuang ngau orang baru mah panjai. Dan tet dia kri deh belang kau kebun din ngambe nak nyadi pengurus saya pihak ka kau. Nya me. Orang besanya sikit pedih mat kita ka betampi ya ngoya. Nada tak ketua si tai utai.
1: Nalah tu naknya nawi. Nak semua orang minta dek ngam bagian betul bagian. Sini bisa si kedua deh punya kepesunai jadi penyakal deh. Membahas meh asroi pesunai tadi ngeres kura bukannya nawi rumah panjang kita gak nada yang ngembuar rundi sampua deh. Penyerakup kita serumah kita gap lalu harap ke tahun-tahun jadi kada taipen kita serumah semampai besarakup meh nangira sapa kenyari tu rumah deh.
0: Sikit di sampingnya puyau.
1: Kaya kena.
0: Amat kena nya puyo aku setuju amai ke jakok nuannya besek ciri-ciri ulih nyadi tu rumahnya ya
2: nak bisa naik amai noi sikit arab dah nyari biro monito kang kadegi ke pengawa ela nyari ke rumah bahan pun lo ku puyo noi ke ngapas tai ba kebun nya tengok ke sayur megawai tu dah pagawai
1: yang ku lagi pesunai tu bisa sayur
0: hebat ke pesunai.
3: Hanya nak mai kita mending ke program secangkir kopi ti disedia ke DJ Nana. Nak berasa jam kita sudah datang ba penghujung program ngelah tengah hari kita hari sibuk ke ngalih hari tu peninga. Angak ke bala pindai engkanya benuang mari anak kita mandi pulai hari sekolah bisinya batlo menya. No bala anak kita bau kerungan manu menya. Sabar aja me merus belakang anak kita na. Nak de berus munyi kutai nyu tenya nyu bukua bega lagi belakang anak kita ke penuh dake nyu ulin nando kita nabu kelekan sabai. Nah, dahilah nunik bala inai-inai kita. Nah, ngantuk kita inai-inai. Sabar, mau. Kita akan jadi tiang sukuang atau ke tiang dalam ruang bilik. Jadi, kepenuhi sekali. Aku dekat ngangkat ke diri Ari Studio. Dengar kita ngasih lagu. Hari ini, Vino. Ana yang salah singkatnya bola. Aku sebut.

info temuai ari YFM. Jadi sekali tau aku mai kita nemuai tak kerawan bat negeri Sibu nemuai ngagai tua pekong tak ke tepi kuang yang nyak siti ari palan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimit berkawal ngau tepi kuang tau kelebih lagi ngagai kita kebisik hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tau bat jalai temple tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat Tik Nyadi lambang negeri Sibu. Pengalaman tu Pekong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak tu Pekong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak tu Pekong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh tu Pekong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir di import ari menua Xiamen China. Titih ke cerita lama tepi kuntuk digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ke cerita leboh maya menua agik sigak kelia penantai raban bangsa Cina ari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peninga ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival topikong ti tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kau melebih ari 80 itik contingent hari 70 buah tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap budak

0: Nalihari YFM.
1: Nanay, kukulan ni nga orang makai mi campur lasak.
2: Yo! Lapariyap! Yo! Lapariyap!
3: Alat!
4: Waya! Dito nyaw!
0: Bunyaw nga mujab, bakken batang.
5: Hei, ujab. Udah seminggu tua diau bakken batang tu.
6: Hah?
5: Asal maya makai blau ke daun jabang, baik dek. Daun pasak, daun bandung. Daun jabang, daun pasak, daun bandung. Nah, dia tu bukai. Dah di peniau tua tu. Nyoba kau bertanya jabang, baik dia makai jauh lama-lama.
6: Yeah, menewunya. Nangi pak gama main dia berjakau nyau nyau. Bakem batang tu. Bukai bisa supaya mual nota tu ngalau nemu dek. Empat jak minama tu oleh pajuah tua di tu. Tua tu baru jangan kat diri jadi subkontraktor. Nebang kayu batang nemu dek. Dia tu tua bos mune bos.
5: Bukai bos kujap. Kulai.
6: Eh, asal tina tu jemput tua. Tua me bos. Tua bos itu mune bos bos.
5: Bukai bos kujap. Kulai.
6: Tua bos, B-U-S, bos.
5: Bukai bos, kulai.
6: Nay, anang mana nyoba? Aku kulai ke dek? Dengar dek nyaw. Mana dek tu? Bisi daun jabang, daun pasok, ngau daun panduang, tambah ngau buah hui ke lawak tua.
5: Nah, sebaka tiga tiknya jab.
6: Dini, ya kak sebaka. Spill lain. Tak dek, bungi wa tiga tik tadi. Kita boleh nyumai 3-in-1. Nemu dek, uji pada dek di kampung dengan balakara. Nadai memilih makai bekedeknya.
5: Namaku bekekerak pada di pejab. Dek, lain me perut jinabo bekedeknya. Pedak di perut dia. Sumai ke pelekuk getah gulai suap pada bis merpajuah di jab.
6: Mayu mau tai lara. Nyok, dek. Kak, makainya mai dia nyok.
5: Makainya mai? Kak, nyok lejuk makai daun dabang pasak banduang tu. Bedini kulau Cina dalam kampuang tu. Ando di kemai ku makai ni jab.
6: Dade, adunya. Dini di Sunda kulau Cina bak kampuang jerom tu. Tambap. Dekan munyau minggunya kemari maya aku ngerindang bak beluak ujungnya sebenar dek aku bisi terpedak ke langkau mai orang nemu dek langkau mainnya bisi duiku ratuai pedaku siku ya laki siku ya indo kerinci seluainya melaki bini ya saiku kenapa tuat seluai udah tuai-tuai bekanya dia bergulai dan dia bisi sayang surat ikah.
5: Apo? Biajab, uji cian ke upis pengerjista bangsa tau ke JPN dulu jab. Kada nak seruai bertaban lari jab bunyi ku lagu gelebat gaul.
6: Itu si kok kenyau, stupid ni medai. Mali kita yang lampat turun tu biakup lebih lagi ya kebakaku tu. Deka makai nyamai kena nyau.
5: Apo makai biajab, mit tapak jari. Tu, udah dek, tuang drum tu pemesai lubang nyawa ku nganjon diri baik di makai utai jab. Am?
6: Gak deh, tinggal dulu ceritaku. Kampung baru ceritaku tadi bahas tentang orang tua di kunyi tadi. Au!
5: Tinggal sama aku tuh, au!
6: Dia nemu, minggunya kemarin, maya aku ngering dia. Aku terpedak laki ya. Ngesan jani kampung siku, nemu deh nyau.
5: Apu!
6: Besai, besai nemu deh nyau. Nyau kak, besai, besai nini. Besai pukul tepeng tuh, pedak deh. Rundiang aku, mana tuakin? Napat nyanyi kampungnya.
5: Dek, jap. Minggu nyen kemari utai ke sebuah dek. Kadang, nah udah biasnya peribit ke sedua ayau.
6: Deto, umai di bambak ke nyawa dek nyawa orangnya. Udah ke gamal tuai nyok ringke bakanya. Napa tu tempat kenyanyi mesainya seminggu aja. Mesti sedua yang nepuknya dalam peti air sebuah. Nemu dek, au.
5: Jap. Dini bisik karan deto, au. Dini no ngacuak ke. Bula tau jap tanganan kelalu. Dek tu pedaku nyoba bakanyan. Nusi ke kita serumah kalau makai mie campur laksa. Nyen aku tu. Ari Brunei nyentuak kesenahkan beguli kelia. Nadai aku kalah ninga orang makai mie campur laksa. Munyi kutusi anyan. Au.
6: Nga, medew nyau nyau. Unta, ana lama engkau bapala patuang nemu dek. Ni kita nemu. Kada bisa jenerita seruai kini boleh subsidi. Nanti nak, asai ku nyau. Kada nak sudah agak kasam jani kini. Ukai nanti biji yang kena sudah ngulainya.
5: Bu, amai ini japa. Tang, aku malu jam. Ukai tua tung lala sedua duanya.
6: Nai, nanti malu lapar kok. Dek makan nyamai kan ngai. Nanti deh ngai. Kapan dok? Nya, daun jabang, bandung, pasak, 3-in-1 nya mempa dek. Gagak kedek mie campur lah sah. Nah, apa jual boleh dek?
5: Kapan nak ni tiak kedek mejap. Lama nak makan nyamai sekumbang tua dia bekem batang tu jap. Tu segi pehibit ketua habis tu lagi jap.
6: Nemu gade ne unyau. Tang, dek mesti ninga. Pelian, ya kerka gagaku. Kita punya dek,
5: Namanya jap.
6: Ketuk ya.
5: Kan jadi kena jap.
6: Neh, kumai ku nemu green tea, mak my what.
3: Datai bak langkau umai uranya.
6: Woi, ibu, ayo jadi rumah kita.
5: Asyik ngangau orang rumah panjang ini. Munyinya itu ada si modern style itu jap.
6: Aku tinggal ngangau dah.
7: Waya, ibu. Anybody home?
6: Sebab kamu yang mukamku.
5: Mak ini jap.
6: Ibu, ayo.
5: Ibu.
6: Woi, nyadi rumah kita.
5: Nama orang tuna nyaut tua ada jap. Kada orang tu bisi dito jap.
6: Napa tuat sudah biu kau kebukai unyang. Nadae ngaku bisi ningar ita orang anggap sampai semak ngokiam kita itu.
8: Seduai pia anak. Nyadi rumah kami itu anak. Lalu melalu.
6: Lalu mitu ibu. Ibu, nama ade? Kediri aja. Pia ibu, ni ayah ade ibu.
8: Ayah dinya tadi nyundul ke pasakin meligaham. Alu muda pampai ku ya tadi. Beda anak ngalai bahagau. Mumo, apa tuai banyak? Ngai nak beda orang bahagau. Aku tu tinggal ke ya anak. Ya empai. Empai cahut pampai ku ya. Bah, lalu mas dua anak. Nikik ke atas. Bahu tembu bahapi aku tu anak.
6: Ibu, kira mai kat ibu. Ibu, kau jaku. Ngai mati tu ibu. Tang, kau pernah ngai kepunik pantuk sawah lagi? Kau pernah? Nikik me kami dua itu. Bah, nyau. Dika pantuk sawah?
5: Ngai jaba.
6: Nanti ngai. Nikik tu am.
5: Pada aja nyawa segi teka.
8: Nama keseduaiannya?
5: Ada ibu. Aku madah. Nama peluak dinya tak telengak. Nyamuk ibu au.
8: Lah kaja nek. Nintu di hei kita tiga. Ketau mehangkau main kami dua ya dia nek. Ngena lampu pelik aja. Bebah. Empat kasamnya nek. Jani boleh hayak dempai lamanya.
6: Ini buah kiro ibu. Ini buah kiro ibu.
5: Nyau. Ingat deh, nama daripada aku tadi nyau. Titik aja pelian aku tadi nyau. Oke, Cip. Nyin, bisa ku mendangki uang dedin. Asai ku mayo isi dalam nyejam.
6: Oke, start pelian itu. Apa, ibu? Anak kiro, ibu. Mayo diri, kasam berirnya. Anak-anak, mayo. Udah, kamu itu tadi. Mayo amai lawak denak deh, ibu. Nyawa tu, nanti nanti ya. Ada itu nyaka iga deh. Kak, rengak saya tu. Padam api.
8: Apa? Nama api kita tinggalnya padam ni. Nyawa petang tengah ayam tu. Lah, dito dulu mas dua. Aku ngiga macias ke kita tiga.
5: Jop. Nampak. Jop.
8: Nyanya tahan bahu kita tiga tu anek. Bah. Makanya naik, eh? Yang ni kasam tu tadi nama terkuah je tinggal.
6: Sikit nadai. Nadai cek tadi ibu. Kuah aja tuang deh. Bunuang deh. Nyungkit kuah tadi baru kan nyungkit cek. Temu terpadam api.
5: Aman ibu. Kuah aja tadi nak sempat nyungkit ke deh cek. Alu padam api kita tiga.
8: Ya anak. Asai ku deh tadi. Nang awak mi. Nyai cek anak. Tu gemuk ya, tu pahuat ya. Empat ni empat.
5: Apa? Mayu main ibu. Kadanya lah lagi. Umbas ibu. Nurengak tu ibu. Nantu berapa higa aku tu kai. Kena ada rambit kaban aku tu tadi ibu. Padam api.
6: Apa? Ayah ditunya. Pada adanya petang tengah yang baru kita gasak kade. Batu anak namu mampu mulut. Keti tu ibu. Nini manciah tadi.
8: Apa anak? Padam bahu gape kita tiga tu. Nadai penyadin nadi. Ni macih tu nyonda peda. Ka penang ambikin bahu maku tu.
6: Au ibu. Piak mi ibu. Giga lubah-lubah dia au ibu. Nyau. Nama tu yang janai tu terlihat. Janai tu wahai tu asai kuni nyau.
5: Okay. Tunjuk dari aku tanggung dinya dadi. Tambap. Ayah dia tu.
6: Tunjuk dia piak. Kumai ketunjang tadi. Aneh ngal nyau. Sikit bakal kita makan dalam petang. Kuyas pendapat nyau. Sebelah wapi hidup bahu mana.
8: Nyai, dua bahu. Pengkita tiga nek. Empat nek. Ndai. Namanya kuah aja. Ni se tadi asai kuda kau aku isinya tadi ane.
6: Nyami bo, udah mau dengan wak tadi. Kada napa gua mayau gini bo. Ya oke nyampe si peda may api padam tadi.
8: Dai ane, ya ketemu ku. Nah dai kami dua ayah de nupe mayau. Kengkak ke bisi. Manua sabuang ayah de bahwa humeh din.
5: Ntik piak bo, manua sabuang ayahnya menikik ke rumah tadi. Bisi berbulu tai gengeridas patuang ku tu tadi bo.
6: Saya kok punya menyau. Aku bisa mengasih bulu-bulu tadi. Saya kok mana sabuangnya nabannya.
8: Nggak ngawaga, Nek. Lagi bedah lah waktu. Empah, Nek. Empah.
6: Nyau, nanti api padam ke sekali itu. Nanti uang kesan dia bapak raknya. Ah, ini namanya deh. Saya ku pansu aja nih dalamnya. Saya ku.
5: Main, Jap. Oke, Jap. On. Dek, baru batu ketua ke sekali itu, Jap.
6: Ibu, bisa kacang kita itu ibu. Kalau ngga utai kamu bisa saya nyawa itu. Api padam!
8: Apa pama api itu tak padam aja aja. Namun, mau punya di kita tiga itu aneh, aneh.
6: Nggak ada yang mau ngomong ibu, hidup baru dia.
0: Dang manah adat bangsa kita bebasa ketemuai ni nekau tai ke bisi dang denah ngagai temuai tang kita kenya ditemuai tu asasai kemega medau tai ke bisi anangga aluka dene pripit ke kita embia kasih ke orang kengempu rumahnya kalau kesidaga pagi lalu sa.
3: Rentang ngalih hari YNN
0: 101.3 MHz Terus dimulai program.
9: Rentang ngalih hari YFM. Segulai sejalai.

si ke bangsa urat dawai tulang besi ya kenya me patut giga kita induan ni alah giga laki ya ke semina besai batar kuang jantan ti disabuang dadai tulangnya bukan disabuang bai belaban kan ku disabuang bai kerja ngerja pawa petana tau ke tadi ngerja utai ya ke berat-berat nya baru ya sidi pihak mega kita igat anang ya tubuh lagi nyau ti nyebot nyau bebingkul nyau begumpal nang asuh nang guang berauna uleh trolinya gak kena lagu Rindu CM nuel mungka lawar rentak ngali hari YFM kita ba Arya satu sarito Arya kenama kita udah nyingkang ba bulan 7 tahun 2026 lagi ngalau ke peninggal semua ti segulai sejalai mendiang ke kami bawa rentak ngali hari Hidaria ke sarito pengudah kita iti ngelayang batang rajang ba awak ngelah tengah hari awak 3 jam hari pukul 12 nyentuk ke petiga tu tadi segulai sejalai ngau balap mula program kami hari YFM Sibu. Jadi dia tahu undur baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching dito nampung lagi semuanya 3 jam rentak ngali hari enggau kami. Jadi hari dia buat ke negeri Kuching dito pasar dito baru ya ayana mata panas muak ke ngali hari itu nanti pagi tadi apa wirau me utai di atasnya tadi nyawa runtuh nyawa terboboh bunyi kujaku balas sekedak ya bisa hujan tentang bajali perambi tak pernah kena tu banget yang tanya meh tenang tu ngetu jempuak ke balas sedaki berkena ke motosikal au ketinggal ke hujannya tadi lalu piam gak ngarap ke saya penari kita muak ke pagi tu tadi hujan dan tu nekul pengawak ya ke diatur kita bermuak ke pagi lalu enti nyemak bisa nekul atau maya ya nur kita malas ya baki ya ngalih hari tu tembuk ke atau ke kerja engkau benar meh utai ketinggal ketinggal gaya Ari. Okey, jadi umbah tekutap-kutap, kita berperindang dulu ke sekali itu bawa rentak ngali hari YFF. Enti tadi tulang besi urat dawai lagu hari Lucy M ke sekali itu mari kita berperindang ngau lagu. Oh, bisa sebenarnya mimet lagu ke depan. Edi Kunsi bawa kita ke sekali itu putus tunang. YFF mulai di perindang bala peringat Ba Esplanet Bikulu, bawa frekuensi 97.5 FM.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Pamai lebih berkenan ke bah sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjo ngaji primary satu dia perhati kena ni mayo kes histerian dia jadi. Lebih sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sudah baterika yang kesemal bom yang masuk ngaji primary ketebal lagi nyaw sama base sama geng. Arti sudah tu tadi nyaw nada hati rawan datai bandur baru bah sudah ya.
2: Ya gamalnya gamal familiar mageng mas. Lebih di pada sudah mageng. Seminat kelasnya tadi ke kangasuh histerian mimet nanti histerian.
1: Mimit aja nama iya mah. Nyapan nanti kaban di siku main. Tapi tu tadi kadang besi artis kadang nembak tu yang nanya ba. Entang di baik kaban nanya ba. Lepas tidak tu dah kamceng. Belas siku nanya ba. Mesti kau pernah hut. Mesti besi le.
2: Jadi nyaba aku nyaba.
1: Kita pernah hut. Siku nyaba. Mesti nyaba mengata. Tanya pada nemu. Nama kebuah nyaba.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup.

RTM tentu ya penyiar rasmi bah FIFA World Cup 2026 ke alai semua main bol Piala Dunia ke tahun tu naya di Pantai Kembangan bah semua stesen RTM live ngagai kita sekali ni terus RTB tahu ke kena aplikasi My Click. Okey, jadi apa kena ke FIFA World Cup main yang mesti diatur pagi tu tadi ke alaya tim menua Brazil udah kena tapau. Dibungkui di anjuang orang pulai baru ke Brazil. Bisa mega meme ke diatur orang bawa Facebook pada aku dan anjuang orang spray hapiat wai. Sudah ya pulai kasih ya muda ya. Kalau berkenaan ke main round of 16 antara Brazil tetapi ngawa Norway muak ke dini hari ya tu tadi. Nanti ni cek ke Brazil bisa chance leading pengudah pemain sida ya ianya Matias Kunta nyawa labuh di parti orang badalam kuta peneti. Okey, terubah ya. Nada diberi peneti ya tentang Brazil tu tadi gagal protes ngujuang ke VAR ada cia orang lalu lebuah ada cia dia sah diberi peneti tentang nak mukai-mukai kati kini ba minit ke 14 tu lebuah maya Bruno Gomes tu tadi ngambil peneti disipak ya lalu uliah di tepis penjaga gol tim Norway ianya Ojan Nilan ketiga tau mengagak peneti kenyaku-nyaku kanuna skill Neymar tentang dah boleh baca orang tim ni nak kini ngambil inya. Okey lalu pihak mega first half lalu menjuang ke kusuang-kusuang tambah minit ia ke 79 dalam second half Norway masuk ke gol ke terubah sidak ya sepagi anti ukai Erling Haaland ia ke udah nandua masuk gol lintang hujung ke Norway leading 1-0 nak lama udahnya kira bisi dalam 11 ke 10 minit kanya Haaland masuk ke gol ia ke 2 ya bak penghujung main tang bak extra time nak mukai-mukai terang tadi Norway ke udah menang bak game tu dia Brazil diberi sekali lagi penalti lalu ke sekali tu sepagi itu kai Neymar ke ngambil bak dalam minit ke 10 extra time hanya baru ya Neymar ngemasuk ke gol mujuang ke pemutus ya Norway 2 Brazil pulai baru ke menua anggap putus ya kalah 1 ok dia tadi match ya ke terubah lalu match ya ke City dah lagi round of 16 tu ke alainya tuan rumah Mexico bersatu ngau England pemutus ya 3-2 bah first half dia England dulu leading ngau gol ke dipasuk ke Jude Bellingham dalam minit ke 36 ngau minit ya ke 38 2 minit takah ya skor lalu bah second half bisa ganas minit saya tahu Mexico kan nguji ya ngagai England tu lalu ngujung ke Julian Quinos masuk ke gol empat lama pengudah whistle tau ke peluit tadi di 10 minit ia ke 42 tang tajak pihak minit ke 60 England boleh peneti lalu lantang aja Harry Kane masuk ke gol bab peneti minit ke 60 lalu takah 9 minit udahnya Raul Jimenez masuk ke gol kedua Mexico nyapan area peneti mega lalu bah dalam minit ia ke 54 England ke pernah bermain 10 ekor pengudah Ciara Kwanzaa dikeluarkan. Okay. Tang tajak pihak tajak pan main 10 iko Packing Bus England tetap mujur ngagai quarter final nya tadi match muak ke pagi tu lalu pagilah dekat diatur tim sida ado dekat betapi ngawa Spain Portugal Spain pukul 3 dini hari atau lagi lalu pihak mega sedagi tuan rumah ya ke agi tinggal dia tadi USA dekat betaban gak lain belaban ngau menua Belgium dalam pukul 8 pagi pergilah. Kini tadi info berkawan dengan FIFA World Cup 2026. Datuk lagi kita dekat Headbanging bawa YFM Brox seberau Headbanging Aram terus berperinang baru kita. Bulai ngau ini ke

0: Nika Banaku.
1: Nika Banaku.
2: Sunyi. Silu ilu Kediri. Adang irau. Kami isi berita kita. Pengerak pagi. Y 9 12. Ngelah tengah hari. Rentak galih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerbak tawas.
3: Terima kasih ya. Lawan dah milih kami jadi kawan kita. Ning tiang hari.
2: YFM. Segulai sejalan.

0: aku Priscilla John, Kalimpah Radio Manyu Acara Kenatnuan Ninga ke YFM. Channel Astro 871, live Facebook, TikTok, podcast, Instagram, Twitter, RTM Klik serta Manyu Agi. 24 jam sehari, YFM segulai sejalai.
1: Ladies and gentlemen, kita tentu penuh menyertu YFM.

YFM Raw. Boleh didengar kat kita pukul 3:30 nyentuh ngagai pukul 5 lebih. Agi tu, Agi Raw. Yeah.

0: Agi Rock. Yeah.
1: YF.
2: Dengarkan YFM Bro, Ninting hari 5.

Maria Kuda dipilih. Ingat tadi hari 24 itu lagu Kenyingkang gagai semifinal anugerah Carta Sapa Juara. Ya kedekat diatur apian lama dah agi. Ya, okay. Jadi yang lalu ke peninggal kita ba awak YFM Rock lalu mimik info megah ya kawal engkau Carta Sapa Juara kita semifinal ya kedekat diatur ke alayanya tadi ya ba semifinal ungkup ya ke sekali tu 92 iti aja band ya ke udah dipilih masuk ngagai semifinal ya kelipa hari ya band Kelemayang dia lagi ya udah muju aringnya tadi raban ti ngelar diripu tanah bernyangkol lagu sidaya Arisa tiba tahun nyen kemari bisi mega semifinal dua iti band ianya tadi band Lemabang Lemai ngawa pia mega ya Meza Bostang Semina City aja ia kudah mujur nyingkang di panel ianya tadi band Lemabang Lemai jadi nama kendak di nasib band bat oh ni ingat aku sis kita lagi band apa semifinal tu ila nyoi ingat ni ingat unta udah tua ianya tadi band masterpiece ya ke tahun depan Meza City nama ia kudah dominan bat dalam anugerah Carta Sapa Juara final ya jadi ngarap ke tahun tu kira kat baru meh genre music lebih lagi beraban ba malam final nanti oleh tiga-tiga kita akan jikang masuk kok kita minyak tadi ok mulai baru ngagai awak YFM Rock lalu ke peninggal kita ti hebegging kami ba tiap lemai area satu arif keempat nyetu ke pukul lima nangya awak sejap tu ungkup ngagai kita ke headbagging. Okay, jadi info ia kebukai kawal engkau ACSD maya program Carta Sapa Juara hari lima tu ilah meh pengeluar programnya pun gelansa ia ilah. Okay, jadi kesekai tu haram terus bagi kita headbagging setiap lagu single ia kebaru hari Rabana Kebelan udah nasib tua terus bagi kita headbagging ba awak YFM Rock.

FM Rock Taker. Sekali itu ini lagu ke diambil album sedak ya dari Biru Mata Hitamku. Ti dikeluarkan dalam tahun 1996. Lalu lagu Gekar Gunung Gemora tu ditulis Joey Pubegulai Ngau Mana Melewar. Lalu tu jadi Siti Ari lagu ya ke agi kelebih agi bak lirik ya ke penuh ngau meses ya ti dalam. Jadi lagu tu ya ke amannya diambil ba cerita buah kudus ke bekawal ngau Bukit Gemorah kalai cerita ke ba benua Gemorah ti adi kait ke ngau pengrusak mensia lalu ngujuang ke nerima hukum ari petara. Lalu abak lagu Gegar Gunung Gemora tu ukai seminak ya madah ke bekawal ngawa penusah kedatai ari gayari hatang mega betusi ke bekawal ngau amaran teka wani yang diberi kengagai mensia enti nyemak tu tadi melaban jaku petara ngau mayuah macam cara. Jadi sekarang meses ya ke di keluar ke dalam lagu tu kita perhatikan ya tadi mensia nangya suah lagi bila jalai ya ke salah tajapan uta itu udah dipadah salah tak udah dilalau lalu pihak mengga penyumbung mensia tu tadi ti kelalu ngai ninga jaku nangnya pengujuangan nada kini nangnya main ngagai pengujuang ya ke nak mana ancur pengidup lalu pihak mengga tiap iti utai ti digagak kitai kitai patut belajar ari pengilap ya ti udah ngambil ke perkara ya ke bangsa tu enda nyadi sekali lagi. Lalu ba perspektif muzik ba lagu tu kita nang berarti ke identiti rock keras kelebih lagi ia ke di main ke Joe Wing amanya dia tu lah karena maya bukan Joe Wing lagi ini tadi Joe Branko dalam tahun 1990 nang ya penuh ngau energi ya ditambah kaki ngau vokal ya ke lantang lalu tusun muzik ya ke cukup dramatik nur kena dang natai ke meses sebab lagu Gegar Gunung Gemora tu lalu diperhati kita tu nang ya ukai semina lagu rock tang pia mega sebuah karya ya ke tau pada kita ya ke epic penuh ngau cerita di penuh pelajar sejarah ngau pia mega kritikan sosial lalu ingat ke mensia ngambil dan tadi nak mudah lalik lalu suah mencintai terus berfikir ngau cara untak si rasional lalu ngambil ajar ari utai ya ke udah nyadi jeman subah. Okey nyata tadi lagu rock 90-an dia tu kita ke belakang lagi bak pun 90-an headbanging ngau lagu ke dibayar Raban Handy Black terima meh legend rock and roll dini lagi.

Justice, lagu kedi by band ACAB, ianya Siti Namaya ke cukup bersaing bersejarah music underground menua kita di Malaysia tu. Kelebih lagi bak genre oing ngopi pega street punk ditubuh ke Kuala Lumpur tahun 1996. Lalu sudah tu Siti band ya ke udah ketiga yang betul jaga Siti identity ke dikumbai Eastern Oi. Ini tadi combination bunyi Oi area Britain ngau pihak muka berpasar ke ciri-ciri budaya menua tumpu. Jadi band tu dia tumbuh ke bukan Hafiz tahu ke nama drama yang Max Kin ngau pihak muka Eddie Herwan. Lalu bab itu seluruh itu kira tadi dua tukar ia ke cukup penting jadi tulang belakang band ACAB. Lalu nama yang kebuka ia ke keluar masuk bab band tu bakal Syam Anas Black. Lalu bab penubuh sidak ya sidak tu nang ya kena cara DIY tapi dari konsep do it yourself kalai sidak tu ngaga demo kedipu lalu ngaga marketingnya kediri ngaga community ya music underground tang tajak pandan si promosi area mainstream demo sidak ya nang cukup terima sambut ya ke cukup mana Ari Bala fan laban sidak tu tadi lebih kita berarti ke skill music sidak lebih ke ngagai oi punk rock lebih ke skit punk lalu lebih ke bisik elemen ska ngau reggae pada dalam beberapa iti lagu nanti disebut ke ngau cara kasar sebut kita tadi skinhead tanya tadi skit tu ia lebih ke budaya ya ke nanti di menua kita itu tadi nantu boleh diterima jadinya tidak ya kira ngubah mimet aliran tak ke rundi yang skinhead tu disebut tidak yang ngagai oi lalu manyuah lekal lagu raban ACAB itu tadi lebih yang ngagai brotherhood pihak mega ngangkat ke bala kuli tak ke kumai orang tadi working class hero lalu pihak mega lebih ngagai kritikan sosial pengawak ya ke resis tahu punya tadi pecupi yang hati antara bangsa manusia di dalam Malaysia di itu. Lalu berkenaan ke lagu atau album mungkin tadi lebih dikumbai dengan EP ya ke cukup terbilang ianya Eastern Oi dalam tahun 1999, Skinhead for Life dalam tahun 2001, Orang Timur 2002, Bangun 2024. Lalu lagu ya ke jadi cukup hits tajapan diatur cara DIY do it yourself nare bab mainstream tang lagu tu undangnya disebut di lagu ke semua peminat lagu underground terlebih lagi bakal lagu Skinhead for Life Orang Timur Strip of Uptown Bangun Fight for Your Right ngau pia mega lagu ya ke bukan tang 6 itu lagu tu kira nang ya lagu di ingat ke nyentuh ke dia tahu lalu mayu raka nemu nama arti ACAB tu jadi ACAB tu suah di pada orang gau Siti kosa kata si mada all cop a bastard hanya tadi kira jako ari budaya panggau skinhead di United Kingdom tang tajap pihak ba kontak Malaysia sida tu tadi dikelala ngau music ngau pemega identity sub budaya oh ya ke jauh nanti dibandir ngau slogan tak ke message nanti dibayar sida nanti dibandir ngau skinhead ari United Kingdom tu tang nyame penanggul baraban ACAB tu angkat sida ya ba salah maya tadi laban maya perintah menua Malaysia nang ya menuang laban budaya ya ke dikumbai budaya skinhead ya ke di peda di nanti diambil hari cuan menua luar nang ya nak tu mana digagak ba menua kita itu laban Siti sidak ya berpegai ba white power tak ke white supremacy percaya semina orang ke kulit burak yang berkuasa dalam dunia jadi bahasia atau lain penyadi wai. Okey jadi tadi mimpi ada cerita berkawal dengan band legend kita yang megah ACAB lalu 16 kita ada tembak ujung awak YFM wrong. Lalu set ia ke penuh di itu sebelum kita mendiang ke berita aram headbanging kita gaul lagu I Killed the Prom Queen ini tadi say goodbye lor ujung ke YFM

72,000 peserta Felcra terima agihan lebih RM126 juta. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Hari Pembangunan Luar Bandar Sedunia 2026 bawa amanah besar kepada Kementerian Kemajuan Desa dan Wilayah untuk terus memperkukuh agenda pembangunan desa secara menyeluruh. Demikian dinyatakan Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata, selagi diberi kepercayaan, usaha akan terus dilaksanakan bagi memastikan masyarakat luar bandar menikmati peluang lebih luas, ekonomi lebih kukuh, kemudahan lebih baik serta masa depan lebih sejahtera seiring dengan kemajuan negara. Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid dalam berita itu menegaskan jaringan desa tidak boleh terhenti di sempadan negara. Sebaliknya mesti berani berhubung dengan dunia luar untuk menjadi pemain ekonomi serantau. Jelas beliau, produk desa mesti berani memasuki pasaran dunia. Tambah Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid, agenda ekonomi desa nasional yang diperkenalkan sebelum ini perlu menjadi blueprint besar bagi melakar kejayaan baharu pembangunan desa negara. Oleh demikian katanya, pembangunan desa dalam negara perlu diperkukuh terlebih dahulu sebelum ke peringkat global.
1: Terlibatkan suatu ekosistem lengkap yang merangkumi ekonomi, kesanan, pendidikan, modal insan, infrastruktur, pelaburan, teknologi, pelancongan, koperasi dan kesejahteraan. Alhamdulillah, saya bersyukur dan saya turut berbangga melihat ajakan ini sedang berlaku. Kita sedang bergerak daripada pembangunan bersifat fizikal semata-mata kepada pembangunan desa yang lebih menyeluruh, lebih berdaya saing untuk lebih bersedia bagi memasuki pasaran masa depan.
0: Dalam perkembangan lain, Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid mengumumkan 72,000 peserta FEKLAR di seluruh negara bakal menerima agihan keuntungan boleh agih interim 1 tahun 2026 berjumlah RM126.9 juta. Jelas beliau, ia melibatkan 747 buah projek yang mencatatkan keuntungan. Keuntungan interim pertama tahun ini meningkat 7.6% kepada RM126.9 juta berbanding RM117 juta bagi tempoh sama tahun lepas. Agihan tersebut diharap dapat membantu meningkatkan kesejahteraan peserta, khususnya dalam menampung perbelanjaan pendidikan anak-anak yang melanjutkan pengajian ke institusi pengajian tinggi. Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu disifatkan sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosra Hidup, Dato' Dr. Fuziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut menguatkuasakan peraturan-peraturan sewa beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
2: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Dato' Dr. Fuziah Saleh. Pusat Sehenti Pengurusan Pekerja Asing OSC diambil alih oleh Kementerian Sumber Manusia Kesuma berkat kuasa serta-merta. Ia susulan keputusan Jemaah Menteri pada 1 Julai lalu. Menterinya Dato' Sri Ar Rahmanan berkata, langkah itu bertujuan memperkukuh tabi urus pengambilan pekerja asing di samping memastikan keperluan tenaga kerja sektor industri dapat dipenuhi secara lebih cekap dan sistematik. Beliau berkata, permohonan kuota pekerja asing kini dilaksanakan sepenuhnya secara digital menerusi modul e-kuota dalam sistem Foreign Worker Centralized Management System. Ia sekaligus menghapuskan sistem giliran di kaunter dan mempercepatkan proses permohonan. Kempen Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 kini memasuki hari ke-11 dengan calon-calon meneruskan gerak kerja turun padang dan menawarkan penyelesaian terhadap isu yang dekat di hati pengundi. Ikuti laporan wartawan Nur Azizah Rahman.
3: Baik, terima kasih Amin. Memasuki hari ke-11, kempen terus rancak dengan calon-calon daripada Pekatan Harapan PH giat meneruskan sesi bertemu pengundi di kawasan masing-masing. Calon PH N48 Skudai dan N46 Perling menyifatkan sambutan yang diterima sepanjang tempoh berkempen amat menggalakkan. Ia memberi keyakinan kepada mereka untuk terus mendekati rakyat. Isu-isu yang menjadi keutamaan penduduk setempat termasuk memperkasa kebajikan dan penjagaan warga emas di Skudai serta menangani bencana banjir yang sering membelenggu penduduk di Perling antara fokus utama. Calon Pakatan Harapan PH bagi N48 Skudai, Katiani Jayapalan berkata, sambutan yang diterima daripada penduduk amat menggalakkan dan menjadi pembakar semangat untuk beliau meneruskan kempen. Beliau berkata penyediaan infrastruktur dan kemudahan awam yang lebih mesra warga emas perlu ditingkat bagi memenuhi keperluan mereka. Sementara itu, calon PH bagi N46 Perling, Alan T. Bun Song berkata, isu pengangkutan awam dan kekurangan parkir terus menjadi antara aduan utama yang diterima daripada penduduk. Bagi mengatasi masalah parkir, beliau mencadangkan pelaksanaan had parkir selama 2 jam di lokasi tumpuan serta pembinaan parkir bertingkat bagi menampung keperluan penduduk khususnya mereka yang berulang-alik bekerja ke Singapura. Sekian laporan Nur Azizah Rahman, kembali kepada Amin di Angkasa Puri.
0: Baik, terima kasih Aziz. Suspek insiden tikam seorang pelajar di sebuah sekolah menengah di Banting pagi tadi telah ditahan. Mereka dan mangsa telah menerima rawatan di hospital dan dilaporkan stabil. Ketua Polis Selangor, Dato' Syazli Kahar berkata, kes kini sedang disiasat. Terdahulu, sebuah video tular di media sosial memaparkan sekumpulan pelajar bertimbiaran lari selepas seorang individu dipercayai pelajar sekolah itu dilihat memegang sebelah pisau di kawasan sekolah berkenaan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Play. Satu bola, satu dunia.
0: Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Syarikat bakal berdepan Belgium awal pagi esok bagi merebut tempat ke suku akhir. Penyerang Folarin Balogun disahkan boleh beraksi selepas penggantungan satu perlawanan terhadapnya ditangguhkan FIFA, sekaligus memberi kelegaan kepada skuad kendalian Mauricio Pochettino. Sementara itu, juara Eropah Spanyol akan menentang Portugal dalam satu lagi aksi pusingan 16 terbaik. Menjelang perlawanan itu, Cristiano Ronaldo menegaskan beliau masih mampu menyumbang kepada Portugal meskipun berdepan kritikan. Jurulatih Spanyol Luis de la Fuente bagaimanapun yakin bintang muda Lamine Yamal bersedia menyerlah di pentas besar. Dalam pada itu, Maghribi marah ke suku akhir selepas menewaskan Kanada 3-0 di Houston. Pasukan berkenaan bakal bertemu Perancis dalam aksi ulangan separuh akhir. Perlawanan dijadual berlangsung Khamis ini di Stadium Boston.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Beralih ke luar negara, sekurang-kurangnya 10 orang terbunuh dalam serangan terbaru Rusia ke atas wilayah Kiev. Menurut pihak berkuasa Ukraine, angka korban dijangka terus meningkat ketika operasi mencari dan menyelamat masih dijalankan. Ketua Pentadbiran Ketenteraan Kiev, Timur Tkachenko memaklumkan 46 lagi cedera termasuk 5 kanak-kanak. Manakala satu lagi kematian dilaporkan di daerah Bucha. Serangan itu sekali lagi mencetuskan kebimbangan terhadap konflik yang berterusan di Ukraine. Perkembangan gempa bumi di Venezuela, China menghantar kumpulan pertama bantuan kemanusiaan ke Venezuela bagi membantu mangsa gempa bumi yang melanda negara itu. Bantuan seberat 80 tan itu merangkumi generator, lori penyelidikan air, mesin disinfeksi, peralatan pencahayaan solar, kemah dan selimut. Beijing turut mengumumkan bantuan tambahan bernilai 100 juta yuan yang akan dihantar secara berperingkat bagi menyokong usaha pemulihan dan pembinaan semula kawasan terjejas. Disampaikan tajuk utama sekali lagi.

0: 72 ribu peserta Velcra bakal terima agihan lebih RM126 juta. Kesuma ambil alih pusat sehenti pengurusan pekerja asing. Sekian berita yang disunting oleh Ashik Fahmi Ahmad dari pusat berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.
1: Jerana, jerita lamak Sarawak.
2: Saritu, 6.7 dalam tahun 1993. Bala Kaban Gerempuang Sastra di Sarawak dipinta meruan berarti keubah pemansang ngautai kenyadi ke mayar itu di menua tu. Kebuah pihak labantu dekat nentu ke pemujur perkara seni ngau sastra. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tan Mahmud, madah ke bala orang ti bekawal ngau sastra tu patut sama bempu tangguh pengawak nempak raban mansa ti semapai mansang nak matu rundiang serta ngembuan penemu. Kelimpah Ria Megak, Bala Sidatu Ukai Semina nentu ke pengawas sastra ke digagak, sidang ngembuan kualiti tak megak oleh nyawab nentu ke rakyat oleh mansut ke buah rundiang ti mana serta tau mai pemanah. Kelimpah Ria semua perkara sastra ke digagak megak oleh napik guna rakyat lalu oleh mantu niri negeri ke menua. Seminar seni ngau sastra Renggat Menua Malaysia ke diatur sepenglama 4 hari dan ngempuang ke lebih 50 orang kaban Rimau Mungkia Gerempuang Seni Ngau Sastra Ari Serata Sarawak. Nambahnya mega seminar tu digulu Bala Pengari Ari Semenanjung Malaysia. Seminar ke bangsa tu dan jadi ke pelasar dikenang ngangkat ke perkara seni ngau sastra tulis ngambuh rakyat tiba penemu landia serta ulia bersemekih.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
3: Sekali tu, YFM mai kita rawun ngaga sebengkapalan alai ngelantang kati ke udah cukup terbilang adap ke utara menua Sarawak inya Taman Negara Nia. Taman Negara Nia berimai ngos sungai Nia kira 3 km dari pasar Batu Nia, 110 km dari Banor Raya Miri, lalu 131 km dari Bintulu. Taman Negara Nia boleh dilawat dengan bas, teksi, dan motorkar di rempu. Pemesai Taman Negara Nia, 3,100 hektar dikelilingi kampung tuai serta bisik rampak menua ke bebatu cukup mana. Gua Nia, siti gua keterubah oleh mensia ke hidup jeman kelia adap ke Asia Tenggara ditemu. Dalam tahun 1958, Tom Harrison, ketuai Museum Sarawak, ngau rabania bisik tetemu ke bekau penghidup diterang benar ngayan ke Gua Nia kala diwan mensia dulu kelia. Sida mega bisik tetemu ke kerubuan pala mensia ke diau dia 40 ribu tahun ke udah. Kita kena muai kia deka berpeluang medak mayu macam bangsa utai tumbuh ngau utai hidup dalam kampung baka kusing, entama, semawa, lelayang ngau gua ke bisik bekau ukir orang jaman kelia. Dulu kelia, sarang lelayang si TR pun penatai pemisik orang kediau ngelingi menuanya lalu tai burung diambil nyadi ke baja. Mayu palanti bedau di giga mana alai nemuai. Pesan tu, are YFM Radio Malaysia.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladdin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladdin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladdin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Bidang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Selamat kita bertemu baru. Ba, tujuan program pengingat tuai cerita gerai. Lalu ke sekali itu, ba tujuan ti ke 85. Jadi sebenarnya aku ngemanyai ke cerita itu kujung lagi. Aku minta kita nak kenyal atai. Kebuah pihak, laban tusun ti ke 85 tu, nyak mea ka penudi benar, di keluar kari YFM. Aku ngai jadi nyebut sekali ke cerita gerai itu. Lalu nak ditampung lagi, tau ke semina deketu kenakak tu dulu. Dan aku ngai nak madah ke kita, cerita tu nak uliah dipamias ke kita nakak tusun 85 tu, laban dia agi panyai supaya aku. Ni nak agi panyai dah. Kenyua tu baru dekat mulai ke diri hari panggau. Udah ya kemedak pengawak sanawari. Lalu mayanya, ya ada suah keliang miliah pengaruh. Ngamik kebiasa yang baik yang pulai ke menua. Malamnya, laban dia dekat danyong pulai ngagai menua ya baru majungan. Malamnya lagi. Datai ada menua ya baru mah. Ya lalu dia asuh keliang tak tahu nak niri ke pengawal njabuah ruang. Pegam, piam mega. Ya lalu dah suah jadi ngaum pina. Anak jantung. Menyadi lidam. Nama kenyak gerai seruai bini ya sugi. Lalu bedau kamu puak mulai ke diri. Ngagai menua ya di tinyar dian. Laban ke dah suah keliang. Nak mulai ke diri dulu. Nanti pengawal dia udah temu pihak kuya baru serai tahu pulai. Nama kenyak. Girai serai bini ya sugi. Bunyi koku tadi. Laban kedetan ke keliang dulu. Bedau pulai ke menua yakin bak tinyar. Lebuhnya dah tadian. Bisa ke ceritanya di bak ya. Kok cerita. Ya, dininya nak lagi umas pemanjai dah cerita gira itu. Intinya mak ya lagi dia suah ditampung baru tahun baru nyendela. Baik ke? Ngambil ke kita yang tadi nemu berkeni ke pengujung cerita gira itu. Harap ke pihak meh. Okey? Ukai semina kita kemudian ke cerita itu aja. Tak asa atayat, asa yati. Intinya mak ya tak delengkak kena kak itu aja. Tang aku kenusi ke kita cerita itu pun berasai meganda puas hati. Intinya tak delengkak diketuka nak kak itu aja. Kita ngelengkak ke beritanya dulu. Lalu dia tahu kita yang kena kau liam eh. Dekat mendiang ke ya, cerita gerai itu kujung lagi. Tusun 84. Keliang lalu ngangau ke bunga nuyang. Datai semak ngagai seduai ya. Kenyut. Ya kebenar berdiri. Semak tiang sandung, bak ujung idas, bak tengah tanjuk keliang dia tadi. Bak tiang sandungnya, mayuah, utai, macam-macam utai. Ia kerguna kita anak laki. Lebih lagi, maya habisi penyarut, maya habisi penusah. Tahu tersebut, ngau, ya kok kepandak,
Maya urak ngayau murau mengi tadi. Kuya kuya rengka ngau kerbannya de kait kesira bak pun tiang sandungnya. Lalu pihak mega lima igai pala ya kuliah engkenyuan maya sida kengalah ke rumah jaban sama mega dia magang. Tang pala jaban tu tadi kita ikat dengan jaban tu tadi benar dah sengai orang dah. Nyalai mayanya laban anak rabong ya kemati dibunuh kantau lebuah seruai bini ya mulai ke diri hari umai bisi datai ke kia ke ya lah akhirnya tadi kenyuat lalu ngasuh anak rabuangnya tadi ngamai pala jabannya laban tu dah jabannya nalai kebuah kurang rayanya tanya semina galai lading-lading ke gari yang bat tengah ruai dia laba orang nyong pegau medak api kengangus ke tebelayar rumahnya tadi. Jadi, udahnya tadi, dia deh, ya ngau anak rabuangnya tadi. Lalu, ya kebenar membunuh malamnya. Ya lah ikut cerita tadi rabuang sudah bini yang mati. Laban dah. Depak tahu ke ada tegah munsuah lebuah seruai kepulai hari umai. Jadi, pala munsuah bukai mayuah minyak dia. Dia bunuh yang kenyut magang. Bukai ke benua menega puluh igik ya. Nanti ada kumpul magang. Tang bungai nu yang nak ngasuh ya mai palanya. Labanya meh tahu ngiruah ya lalu tahu mega ngasuah ya nya tadi nyau nak ngemeran ke pengawa ya kengau sida bejalai lalu dinya tadi nya mak terubah ya engkenyua tu basah jari ba pengawa kayau besai kenya udahnya tadi udah ke kengau kekeliangnya tadi dia deh bungai nu yang lalu mansang agak yang kenyuat sedoai keliang. Keliang lalu ucaku ngau bukai nu yang bak mua mensia maiwa dia. Nyalai tau apa ketau ngau buat. Aku nyerah ke pengawak kita kerka ngagak nama baru kaigat kenyuat tau ngagak nuan. Laban nuan kang ulu ka kita nya tadi mindah lebuah kita ke bejalai misah ke bukai lalu pihak mega nuan nemu kene ko bayang ke nyuat tu ngerja pengawa pihak ko kelian nak munyi bala maiwa ba tanyo dia ni aja ko keliangnya tadi. Jadi bala sidak bukai kesama ngau sidak mindah lebuahnya. Oh bala sa renggan sapu enggak. Ngau dua tiga ikut ke bukai. Bisa me dia sama bisa dia magang. Au oh, membuat. Nadai yang banget mar ngagak kenamu nama baru ikat kenyuat tu. Pihak kebungin uyang. Jadi sepedau aku nyebut nama baru ya. Digaga aku ngai nak nyebut mimiat meh pasal ulah ngau gaya ya lebuah ka begulai ngau kami mindah misah tu tadi igat kenyuat tau deprati tau ka pada aku bala kami bukai pan pihak meh nyau ka lebih hari kita pangau ya ngerja pengawak. Pengeriang pemberani ngau penyikar ya. Bisi nyulut. Hari kami sebuat. Ya kebukai. Sekali dah. Lebuah kami nyau. Nimpai rumah munsuah. Kerka dialah ke kami.
dia kaminya sama bertanya ke penemu ke pengadiri. Bekeni ko kami itu dekat ngalah ke rumahnya. Sama jenuh magang, kami balanya, kami mayanya ada. Kami kita kari pangau. Engkau makumpu me. Kelama urinya tadi, nyawa gato kemansut ke penemu ya. Kami sabar nak munyi ningau tai tersebut ya. Aku umpu pun sigi nare penemu munyi ngaya nyame. Meda bekenya aku lalu nanya bala kami buka ya kena sigi tulian hari panggau tau. Yalai sida ya madah katur tau ke yalai dekena kami nyerang rumahnya sigi mana amat munyi kaya ke depadah kaigat kenyuatnya. Kita panggau nak memunyi penemu ikatnya pihak ke buat rengan. Nyan dah? Nyan buat rengan. Sama bisik ditau ngok kita. Ya teman suat kerja kau ya ke bukan huyang. Balak kami buka sama dia jenuh magang. Dengar udahnya lalu nimbal ke punga kesama ngau kami minah lebuahnya. Nyalai tegalnya dengar kita hari panggau nadai memunyi lagi dia balas sedar lima ikutnya lalu masuk ke penemu ngasuh ikan kenyuan tu tadi mata kami nyadi tuai lebuah kengalah ke rumah musuh. Nama ada. Aku lut kalanya bujaku madah kegan kenyut. Nah sigi patut nyadi ketuai. Nganti aku ngalah ke rumah musuh. Nyalai aku dito berani madah ke kita. Nemunya kami serumah tu ngobala kita keratai hari luar bukai. Rumah musuhnya ngkabisi 20 pintu. Tak ya aja siku-iku niki ke rumah. Kami nitiah katoria ada. Lalu rasuah yang nganti bak juga tanda hari atas rumah urenya. Mayanya orang kebal rumahnya. Benua jengai antu. Tuai sidak yampu, tuai rumahnya megak. Kanda munsuah lama kita iban, ya kudah mayuah, munuah kita iban, dulu lagi akhirnya. Pala orang kematinya tadi, lalu dah suah ya pumpuang. Anak siku tuai kebenama rabuangnya tadi, laban kau dah dibunuh pala kantuk maya seduai melaki bini yang pulai hari rumah tadi. Amal aku madah ke kita. Ukai main jamah. Ikan kenyut. Mayanya. Laban dia ke siku aja. Ngelaban musuh. Seremu rumahnya. Rumah lalu angus. Sestak. Dempak api. Tan asin. Hujan. Datai tengah malamnya. Nanti hari ini hujan. Sigir tuang habis rumah musuhnya. Mayanya bisik kepala iban datai ngau nyengai tuai musuhnya. Laban sidak kau dah berbayak ngau pangan diri 3 tahun kau dah. Tang sidak keratainya tadi sigi agi berbarak maka api. Laban balang sedaya mayuah udah rarah. Lebuah munsuah kaya anak sebelah tanah. Nyalai malamnya udah sidak ke beranau ninga ke jakung ke nyewet. Dia deh. Barak dendam pemedes hati sidaknya. Lalu betiup sertai duap baru ni. Nyalai lebuah ke pembunuhnya tadi sidaknya. Dah suah ikat ke nyewet. Nak ngayan ke diri.
lebuah sida ya bapantap semua. Tang sida ya ngelaban hari baru rumah, ngobat nuar ke petang. Ngai ke sidanya, tak nyau de kelala pala munsua. Mai wah munsua mati, laban sida ya. Medak rumah tadi udah nguasas tak. Lalu, dia di aku tadi lalu ngasuh igat ngkenyuan. Nak lagi membunuh aku orang. Lepas orangnya udah mayu mati. Nyawa bertenggarin. Sebarang dua. Ya lai. Udahnya tadi balai ban kesama ngau igat ngkenyuan membunuhnya pan lalu sama. Ngetu mulai ke diri. Babai kepala keuliah sidak sebelah tanah ngau sebelah tanyo. Aku sebenarnya ngasuh haikan kenyutnya mai lima igi aja pala. Dah ibu mayuah dulu, pihak aku. Laban tuknya, keterubah ya. Nuan tuk minah, ngau ngerja pengawak berketau. Pihak aku madah ke ya. Nyalai. Nyak dah. Denyak tadi. Bungai nuyang talu nunjuk kepala ke degitang bak tiang sandung. Semak sidak ke dirinya. Bisi lima igi palaknya. Palak ya kuliah kenyuat tu tadi. Ya anda pedak kita. Lima igi palaknya. Ya meh. Utai baik ya. Tek kak baik mai. Mayu agi rinya. Mayu lah. Dua tiga kali lipat rinya bisa. Mata aku kena ngasuh ya. Ngai kia ribat. Ya, apa nak ulah ya? Kami bukai. Nadai ngau ya ngelapan musuh. Kami semina ngemata kia. Aritisi. Ya. Ya lai balamayu. Aku nusi ke kita. Amat tak ngenuang aku. Medak. Ya mah igat ngkenyuan. Lebuah ya balaban ngau musuh. Kita pangau tu, ya saiz pe aku, angka kak pepedis, bakal ikat kenyuat tu. Ya amat mutus hati, cukup berani. Tak nak namanya, tak nak mudah rari surut ke belakang. Pihak kebunuh yang nyerita kak pemberani ngau pengering kenyuatnya, maya kebunuh ngelaban musuh. 4 hari kau dah. Udahnya bangai nung yang lalu jakau baru nampung jakau nya tadi. Nyalai. Bala mayuh pengabang ngau kita serumah. Aku ke jakau tu. Naga. Bisik ke buah hari asuh buat keliang. Igat kenyuat tu. Tipakai duku kita. Nang udah. Cukup sepuh. Cukup penajam. Lebuh ada kena mantap utai. Aku mpung kepala kami sebala. Udah pedak 4 jamah ya. Namu pemerani ya. Ngau penauk ya. Ngerja pengawak. Ya lai. Kami sedap buat keliang tu. Lalu dekat muai baju lama ya. Ya kudah ada kena yang lama tu. Lalu kami dekat ngagak ke baju baru. Dekena ya. Nama baru ya. Berengkah hari dia tu. Nyalai. Tu igat kenyut. Aku agi ngangau kenuan kenyut ka. Laban aku lupa nyebut nama baru nuan. Tahu udah tu hari dia tu. Nuan muai tahu ke nganti nama nuan kelama ya subak. Lalu dia tahu nuan bisik nama baru kadegaga ke kami lebih haki akumpu nama Bunan. Bunan ke berjuluk besi tajam penguntian dalam penyembang bukang. Bunan keberani hati. Tak mudah rari ketisi surut ke belakang.
Ayam ya. Hari dia tahu nuan. Ngena namanya. Pihak kau mengandung yang punya kau. Oh, ramai yang palu pegawai capu. Tempat kejari gagah tininga nama barung kenyut tersebut. Bunga nuyangnya tadi. Jalannya nama barung kenyut. Bundan. Ingat kita. Nak lama dengan tadi pedang tepan suat Indo. Bengepan. Mana amat. Lalu nanggung jalung. Penuh lapan naik tua. Serta ya datai bak bundannya tadi. Dia dialog jakau. Tu pihak gak wai bunan. Aku ukai nuni, ukai berduan. Tang kami tu cukup gagati. Medak nuan tu. Ke. Udah berganti nama serta nyau nyadi bujang berani. Kami ngai nak ngamat serta ngelekat ke namanya bak nuan. Nambik kenuan nyadi orang ke nama berberita datai ke jemaah hilang. Pihak aku indoknya. Bujah aku. Sambil nanggung mangkuk jaluang bak mua bunahannya tadi. Ya perlalu mantil. Tu dah bundan tu dah nyak ni. Tak kena bundan tu ay. Udah nyak. Nana mogi. Ya ngeriang diri. Tak ada nengkelak biarnya tadi munyi kemasak. Jaga bedil besi. Ada nengkais biarnya tadi nekis. Ingar memunyi. Udah nyak baru ya ada nyeradak kait tua pulut buntak. Munyi tanjak air pasang mangkap kesela awak batang rajang. Ada disiruat ke air beram padi pulut. Dengar tak ada. Besar runyut munyi tiup ribut ke berpuput sabung petang. Yang berkusak jari nauknya tadi. Kengenan ke mangkuk jaluangnya. Ngenak jari ya di baruah. Medak mangkuaknya tadi, nyo bakal kedekat terbelengkak dalam laban kenyo berusak. Hari jari induknya tadi, dia ada jampat kena jari kenyo wan-wan dan nangkap jari induknya hari baru. Lalu, yang tadi lalu sama megai mangkuaknya, jari seduaya sambil megai mangkuaknya tadi. Oh. Ngai ke mangkuknya, lama kenyo pergi lihat dah. Tak terkelcut mangkuknya semak jakuk, terlalu labuah ke baruah. Udahnya, laban bundan tu, lebuahnya, ia hanya sigi lagi numpil lah. Ngirup. Tuak bak mangkuk jaluangnya tadi. Sigi pedang terlengkak ke ya, ia akan nginsap tuaknya tadi. Pedang sekejap mata udahnya, ni ya. Licin doi. Ai tua ba mangkuaknya tadi. Danya na nemu age keno. Nyawa mensia ke dia bertempap ke jari gagal medak. Bundalnya tadi. Tanda lama ya nyerot kait tuanya tadi. Ne kemayuang menyak dia na nemu age. Nyalai ko cerita. Ada ngemetar kena nitar wai. Labuh hujan nyala. Amat amat masih hanya tip pihak. Pihak kurang berjakuk ke sebelah tisinya dia. Berjakuk ngepengadiri. Benua sidak kagih begau. Pedak pansuat gak induk bukai. Enya bini sidak ke sama ngau minah begulai kau kenyot tadi ngau ngenoyang sidaknya dulu ke selingar matahari
dan bini bungai nuyang bu. Lalu sama nagong tua maka sidanya betangkan-tangkan lalu nuju laki sidayang bu lalu mantil laki sidanya tadi. Nama kita ngi bungai nuyang wayo kai kita nanamu ya. Amat tanya munyi pangkak benak batang lupar. Ia hanya redak kait tua ke depan dia ke bini yang tadi ngagai ya. Udahnya, dia kena majuang, kena ya hanya kalau-kalau nyentuh ke kebuang langit ngeruang. Nyak murah nakak pengagam-ngagam si daya, medak utik si daya tadi. Bala pengabang yang kebisik datai kia ke semua orang panggau serumah yang kawam keliang pu lajang sidak ketua tuai kebukai bakal sidak pemigul pandak sekatak minyak kedekumai orangnya tadi sinau penggergau bala cang cang kecanang nginang menua apa keliang pu minyak ia ke bernama gila gundi spin api jari rangang-rangang. Ngau semua tuai ngau pengabang bukai. Ya kebisi datai ngagai pengawak sanawarinya tadi. Sama belak ngirup magang budenya ni.

Muy alto. Pulai, pakai rumah yang punya rumah Jungan, Maya tengah malam mudah sedak kerami. Gawai sandau harinya tadi. Malamnya uruang ya tengah malam. Sepik rumah Jungan, ada peringang. Urang sekayu rumahnya, ada teguran, kenyit. Mayuah sira tadi nyot dani. Kumai sira ya bisi utai nama-nama macau rumah. Nyopan sot keruai sira ke lelaki. Ya kata tadi. Nyepai utai sayanya. Datai deruai bedaku ke rumah sira ya bekenya. Nadai bisi berubah utai. Rumah keberingannya tadi nak lama. Sida serumah-rumah rumah jungannya tadi nah. Bisiknya nemu, lalu pegau bertanya ngepangan diri. Tak bisik enggak sih dah tadi nak nemu tay. Tindu wak, jena. Nyalai, majak tindu wak sama sih dah ya. Jadi gira itu, nang nemunya sigi penatai pemulain kenyut. Tau kabunannya tadi, hari panggau. Nyalai ya tak, maka kena ibu wah ya. Tak bini ya sugiin tadi. Sige alu tani mau bau laki ya. Eh, nama rumah kita itu. Tanya bernyang. Asai karun tua. Tapi aku sugi. Nanya laki ya. Girai, maka kena ibu wah. Mudah ya bekanya. Agi ketudah sugi tadi ngerak laki ya. Eh, tani dulu wah. Nada nyepi utainya bernyang dia tadi, bang. Kata ada bisi orang ya, ngerja rumah kita itu. Hantu kini. Tapi aku suki yoi. Oh nyepi bini ya, benar amat. Ngerak ya, dia ada gira itu. Lu duduk. Ya mah, girainya duduk tadi. Sepik ya. Nadae ga. Utai bernyang lagi. Nanti apakah kita hanya bisa jam dia tu? Rumah kebernyangnya tadi. Kira bisa menua perlu sekian piam eh. Eh, namanya lagi dah. Nara yang tadi kira oh kena. Nara yang kebuat lagi rumah tu. Pihak aku kira yang anu bini ya. Ya lu ngalik ke diri baru. Jadi itu dah suki aman dirawat ya. Ya, nak lepas kena nemu tanya nyak dah. Ya, lalu ngai tindu agi mata ya. Gira itu. Jenak ya tindu lepas dia nemu nama utai kengasuh rumah sidaknya bernyang. Aku nyo kenang bungai nunggu yang kengayuang bundannya tadi pulai. Adi panggau nyin. Dia lebuah seroi terengkah bertanyuk. Dia mengenu yang lalu ya kau ya. Neh, dah kata aku. Nganyo di igat bunan. Lalu harap kenuan ngingat ke semua utai ku dah dipelajar kenuan. Serta kau ya kau ajar. Adi sidak buat keliang. Apa ya tanduak kejang nuliang. Buat tutuang. Mau semua kami serumah kebukai. Kebisi ngajar nuan. Nuan nak tahu nak ngadu ke pengawal jabu haruah tiga hari-hari dia tahu. Bisa kami sah buat keliang data hilang. Utai bukai aku na ibuah madah kenuan laban bisi igat girai. Alai nuan yang bertanya. Jadi pala kedamai dia nak tahu nak digantung di batas bedilang bak tiang tengah baru airnya dia. Sebenarnya bedilangnya nak tahu nak ditungkuan ke dia api dulu. Ha. Nak kata aku majuang dari igat bunan. Mepuak aku. Biar aku bungai noyang. Biar aku ngau bunannya tadi. Ya nyalai bala mayuah. Kaban mayuah. Peningan mayuah. Nak kata mekitai. Munyik aku madah repun tadi. Okay, aku kak baduk ngetuk ketuk nyala tu bisi beberek aku panjang mimin air kau dah.

Oh, tu ya mak. Kita itu agi dah suah urap, agi diberi urang awak dalam tahun baru. Awilah mak aku dah tahun baru. Nampuang ya. Arab kakunya, nadai nama-nama. Uleh dah tahun pukulai dengan kita baru pakaku dah tu. Yang lain itu menaka cerita girai ketahuan tu ditemu kena tu suantik ke 85 nya tadi. Sama sampai mak kita, sama pula gerai nyamai. Oh, mutuah berlimpah celap linap senang lantang boleh pengaya boleh pengeraja mak kita sudah tahu ni. Oh, nyaya mupuak ko. Bye bye.

0: Selai, YFM.
1: Anda kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebadi bajalai alun ke tahun nyadi bak sebarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anda lepau ngebat ke tali kereta tajak penyawah pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Ya, 6 minit lepas pukul 6 lemai. Selamat lemai ngagai bala pendengar kita. Lagi mendiang ke YFM, Y. Ya, terima kasih yang lama lagi milih YFM. Stesen kemeninang bala pendengar kita. Baiknya kita di rumah. Dalam kereta pengangkut kini, jam ke Datuk mulai kedirik ke rumah. Jangka mulai kedirik. Hari upis-upis perintah atau ke upis sukai dikuasa perintah. Jadi ngagai kita ke gawat chief bakaku. Selamat berjalan ke pengawal ya. Lalu pihak megah sekedari bala peningat kita yang nyangkanya menua manik kelebih lagi kita bak menua pesisir engkanya bisa penaik dia bisa air kini sungai-sungai kuakunya ya. Sama-sama nyaga pengelikan kelebih lagi bala peningat kita ke bak dapul ya. Nama pengawal kita wai. Nama lawak depan nuak muak ke lemai tau. Ngarap ke bala peninga kita lansing kelebih lagi bala induk kita ngantik pemulai bala laki tau ke bala anak sidak ya. Nyangkanya pulai hari kerja kini ya atau ke pulai hari berjalan. Lagi aku dekat berkongsi sekedap berita ngok kita. Jadi lagi pengelola program kami Ali Limbang FM dekat berkongsi berita ngau kita pukul 6.15 lalu 6.30 aku dekat berengkah maca jaku pesan ke bisik diterima kami lalu pukul 7 berancau tikai lalu 7.30 dekat mendiang ke berita di YFM.

Ia ke penudi sebab kita berserara. Kita dekat dengan keleman budaya. Ke dikeluar ke Melati Badi ya. Jadi tahu program Tandu. Jadi peringkat bayu lah kita berperindang dulu dengan lagu-lagu. Sebab kita mendiang ke berita. Ke dibaik pengelola program kami hari Limbang FM.

0: Terima kasih pengelola program WFM di Kuching. Semalam mais, tetapi baso. Agak semua belum peninggal. Tunggu baru kita bawa Hello Wai Limbang sekali tu. Enggak waku hana merilaman. Tidak ke mai bala peninggal semua berkongsi ke sekedar perkara atau ke berita tengah ke mana utara Sarawak. Perkara tiga terubah. 18.5 juta ringgit untuk program MyB2S 2,600 ikut nembiak Sarawak nerima penguntung. Sepenyampau 2,600 ikut pelajar di Sarawak dekat nerima lesen deriva kelas B2 percuma dengan program My Lesen B2 Sekolah atau ke MyB2S. Sampai Menteri Perangkat Pengangkut Dato' Hasbi Habibul Ahmad hasil kawal sama program Opis Menteri Pengangkut MOT dengan Opis Menteri Pelajar Malaysia KPM jadi siti inisiatif merik peluang kerja ngagai raban nembiak kuda habis sekolah serta ngurang ketatiang belanja ruang bilik. Perintah mengungkapkan 18.5 juta ringgit belanja dikena ngemujur ke programnya di nagit 60 ribu ikut nembiak sekolah di serata menua. Sepenyampau 2,300 penerima nerima lesen deriva kelas B2 percuma yang kawam 506 ikut penyerta Ari Limbang. Program MyB2 itu sudah diperjalai ke Kenyawa tahun 2024 sudah meraih pemaya dengan 4,355 ikut peranak Sarawak dalam tempoh 2 tahun keterubah diperjalai ke. Perkara kedua, tidak dikunci kaku. Utara Sarawak tegap menjadi hub dagang temuai Borneo. Limbang enggak lawas sebisik potensial menjadi hub dagang temuai nerus kau sama antara menua ngawal Brunei, Sabah enggak Indonesia. Sampai Primer Sarawak, Dato' Amar Awan Tengah Liasan, madah ke pengawalnya tegap nengah ngelaku ke dagang temuai berkulai, pemansang infrastruktur strategik serta manah kaget ngerantaian pengangkut darat langit enggak Tasia. Kau ya, projek Padang Bilun baru lawas ngemesai ke Padang Bilun Limbang, Jalai Besai Tebiang Tasik Utara NCH serta A Borneo di ke Arab uliah nyungkak ke sektor dagang temuai, enggau ekonomi serta ngenegap ke penduduk Utara Sarawak nyadi palan dagang temuai, enggau beranak ke pokok di menua Borneo. Perkara ketiga, terdekat dikunci kaku. Projek Pemansang Pengelandia Komuniti PPKK Lawas Sarawak timajak menegap ke agenda pemansang sosioekonomi komuniti benua pesisir nengah pengawal berjalan ke makmal pemansang ngau pemansut produk craftmania serta makmal pemansang ngau pemansut produk linut rengat tiga kediatur bat Dewan Stadium Tertutup Lawas Sarawak. Program Mama Pemansang ngau pemansut produk craftmania rengat tiga ada golok 20 ikut peserta lalu makmal pemansang ngau pemansut produk craft batik linut rengat tiga mungkur 15 ikut peserta. Kedua-dua programnya diperjalai ke serentak jadi cara bersepadu dalam menegap ke pengelandia komuniti dalam bidang craft berplasar ke pesaka asal menua tu. Modal latihannya mungkur aspek hasil ke produk, pemansang langkar ngangkat ke kualiti, engau ngangkat ke rega komersial, produk craft dikena nambah ke daya bersemekiah buat makin. Sesi embiang engau latihnya diperjalai ke pemesai dari craft tangan Malaysia dengan craft tangan Sarawak. Engau pengawal ngawal orang dagang craft menua tu, Johiam Jitui. Pengawal berjalan ke Mamal tu sebagai dari inisiatif di seruran diperjalan ke dikena ngenegap ke komuniti lokal nengah pengawal mindah ke penemu ngangkat ke pengelandia teknikal engau pemansang dagang berplasar ke industri craft. Pengawal tu dikharap ke boleh nambah ke potensial penatai pemisi ruang bilik serta nampak peluang ekonomi baru. Meruan lagi ungkup komuniti lawas. Ini malam peninggal semua, itu aku dekat berkongsi ke sekedar aktiviti tidak hanya di Limbang. Program Merik Darah jadi Opis Transfusion Darah Limbang mai orang mai wah sama magi diri dengan pengawal Merik Darah ti diatur ianya kena 12/7/2026 kena hari Minggu berengkah jam 8.30 pagi yang ke pukul 11.30 pagi abak tabuang darah Hospital Limbang ia ke diatur VBDL. Lalu kena 19/7/2026 kena hari Minggu dekat diatur jam 8.30 pagi untuk ke pukul 11.30 pagi dekat diatur bak Masjid Baitul Iman ia ke diatur Raban Masjid Baitul Iman. Yang rupiah megal untuk bulan 7 tu kena 26 bulan 7 2026 kena hari Minggu jam 8.30 pagi nyentuk ke pukul 11.30 pagi berupis MRC Limbang yang diatur Raban MRC Limbang. Jadi sepedau dengan murid darah anda ingat tinduk paling kurang 5 jam anda ingat megal makai dulu lalu pihak megal anda ninggal ke tinggi atau ke anda ingat mai tinggi serta tau ke kad pengelola kita. Jadi pengawal ngeregister ke penudi ianya 30 minit sebedau kimpin merik darah tembu. Ini bakal ke dikemendar ke Palan Darah Nasional PDN timpuah merik darah pembalu baru ianya 3 bulan hari timpuah merik darah ungkup lelaki enggau induk. Ini penerang ti isili atau ke penerang ti terang tak bertelepon ngagai upis tabuan darah Hospital Limbang balumur 085-214-263 lalu sambung ngagai 222. Bapak peninggal semua. Sembiang meri terima kasih atau ke Majlis Kesyukuran Berserimbai Hari Sarawak. Ti diatur gerempuang gereja-gereja di Sarawak SCS Pampang Limbang. Dekat diatur kena 22 Julai 2026 yang kena hari 3 jam 9 pagi. Lalu dekat diatur buat gereja Anglika St. Mark Limbang. Di Laban Christian ditesau sama bela ngau ngulu ke pengawak bersembiang atau ilah.
1: Dame un grr.
2: ¿Un qué?
1: Un grr.
2: ¿Un qué? ¿Un qué?
1: Un grr.
2: ¿Un qué?
1: Un grr.
3: Nama kebuah kita mesti ninga ke YFM Limbang.
4: Kami bisi program Jakob Sempama.
3: Kami menggabisi program nadai ke lama, nadai ke baru.
4: Bisi mega program randau pengerai ingau saup ari upis pengerai lima.

0: Neon Sarawak, lagu peminta under station tiap hari minggu jam-jam selesai ketika bermain minat ini YFM 5.
1: Di bala peningah, nak kata dulu perkara tadi kongsikan di Limbang. Berita kebukai, toninga bawa sadar di Limbang. Nintiang hari 4 jam 6 lemah nyentuh ke pukul 9 malam. Serta ninjau Sarawak tiap hari minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu ke pangan diri, bakal kita rindu ke dirimu. Piamaga terus ngaruh ke diri dalam tiap perkara. Serta ngerja pengawak engkau pengelurus hati. Boleh baru, ngagai pengelola program YFM di Kuching. Terima kasih.

26. Nama bulan 7 2026, hari 1, round of 16. Brazil ngelawan Norway. Pukul 4 ini hari, live bak Sukan Plus. Siti akan main bak round of 16. Mexico bersatu melawan England pukul 8 pagi. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.

dua ke di bayi Junior Man berpadu nyawa engau Angela Lata juang ujung ke jam kita 30 minit lepas pukul 6 lemai. Okey, segala sejalan kami bawa sadar lemai ke lemai tu. Jadi aku dekat berengkah macam jaku pesan ke besik diterima kami. Jadi pesan ke terubah tu madah ke Jonathan jua anak gayau. Jonathan jua anak gayau tau ke apa lia tau ke jua udah nadai kena 5/7/2026. Jadi ni yang dekat dintu berumah panjai, rumah cala anak Jipun Sungai Ranan Kenawit. Ni yang dekat Anjuang kena 7/7/2026 hari 2 bak simpang masuk ianya bak mua SK Ulu Ranan. Dua di kubur bak penam arsi setiam bintulu di baik hari Kenawit 7/7/2026. Jadi pejalai pengawak tu dekat di update dari semasa ke semasa. Bala ke semua di Bintulu ke Uliah Datai ngau bak setiam gereja nang yang diperansang Datai. Jamnya 7:30 pagi udah Datai bak gereja St. Anthony Bintulu. Jadi mas for funeral service pukul 8 pagi. Jadi penerang ke Sili ya, tanya kita ngagai Lolia ngena lumul 0179957716 0179957716 lalu pihak mega kita tahu bertanya dengan Inai Lia dengan lumur 010-921-4540 tahu ke tanya dengan tuan rumah calam bu tahu ke Inai Jimmy ya narai ke merek nombor telefon itu. Jadi aku lagi nak pesan tu marah ke pemati Jonathan Jua anak gayau tak kapal liat ke udah nadai kena 5/7/2026 lalu niang dekat diri itu buat rumah panjai rumah cala anak Jipun Sungai Ranan Kenawit niang dekat Danjuang kena 7/7/2026 hari 2 ianya abak simpang masuk mua SK Ulu Ranan lalu dekat di kubur abak penam alesi setiam Bintulu lalu debaik hari Kenawit 7/7/2026 jadi jamnya pukul 7:30 udah datang abak gereja St. Anthony Bintulu. Jadi penerang ke silik kita tahu bertanya dengan Lolia atau Kelia ngena lumul 0179957716 Inai Lia 0109214540 tahu ke mega kita tahu bertanya ngagai tuan rumah cala tahu ke Inai Jimmy ya. Jadi nya tadi pesan ke terubah ke bisik di terima kami hari bala peninga kita lalu kita ngui ngagai pesan kedua pesan datang dari Lili anak engkau tak ke Inai Empuang mereka ngetahu lihat yang nyari ya Simon anak engkau kena hari 6/11/2026 jamnya pukul 9 pagi lalu muak ke malam dekat ngelumbuang niang Simon anak engkau tu. Pesan dituju ke ngagai kabar melayan bak rumah bilung anak engketip rumah manuak mancal rumah Shelika rumah Jandua, rumah William Uncat, rumah Untang,
rumah beranja, rumah empawi, kaban belayan Semirah Gad, rumah kaya, sungai Janan, sungai Menuang, Belawai, seluruh sungai Yuang, rumah Minggat, Nangga Bawani, Baliah, Kapit, kaban belayan Melekun, kaban belayan di Mujuang, Pihak Megak, Derisa, Ansi, Nangga Sebatang, Mujuang, kaban belayan Pasar Kapit, rumah Robert, Jematan Suai, kaban belayan Sungai Paku, Sungai Mujuang, Nangga Nyugau, Sungai Suat, Kabuang, Sibujaya. Pedang ke Silia, tanya ngagai Lili anak kuat, tak ke inaim puang, baklumu telefon 011-264-3241, 011-264-3241. Jadi aku lagi nanduk pesan untuk baru, pesan datai hari Lili anak kuat atau ke inaim puang, mereka ngetahu lihat ni yang menyadik ya Simon anak engkau. Hari 6, 11, hari bulan 7, 2006, pukul 9 pagi, lalu muak ke malam dekat ngelumbuang ni yang Simon anak engkau. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kabar belayan berumah Bilung Sungai Ketir, rumah Manuk Mancal, rumah Shelly Kuah, rumah Jandua, rumah William Uncat, rumah Untang, rumah Beranja, rumah Empawi, kaban belayan Bak Semirah Gad, rumah Kaya, Sungai Janan, Sungai Menuang, Belawai, seluruh Sungai Yuang, rumah Minggat, Nangga Bawani, Baliah Kapit, kaban belayan Melekun, kaban belayan di Mujuang Derisa, Ansi, Nangga Sebatang, Mujuang, kaban belayan Pasar Kapit, rumah Robert, Jematan Suai, kaban belayan Sungai Paku, Sungai Mujuang, Nangga Nyugau, Sungai Suat, Kabuang, Sibujaya. Jadi penerang kesiliak tahu bertanya Bak Lili anak engkau tahu ke inai empuang Bak Lumur 011-264-32-441. Lalu ke sekali itu peninga pesan ngetas ulit. Pesan tu datai hari Dumi anak kulak. Tau ke ina juga dekat ngetai ke pesan pengawak ngetau ulit. Niang anak ya kebenama Kathleen Liba anak sulang. Nguan ulit 11 hari bulan 7 2026. Ngetas ulit 12 hari bulan 7 2026, Bak Kampung 1 Malaysia, Jalan Miri Bypass. Pesan ngetau lihat tu dituju ke ngagai kabar belayan di Pak Bunut Pantuk Balau, Merakai Panjai, Kedumbiak sama Empit, Rumah Panjai Cangkul, Kelampuk, Bulut Lubuk Antu, Danau San Lubuk Antu, Panjai Ruai Lubuk Antu, Kumpang Langgir, Bintulu Rumah Liam Sebawah, Suai Sebatu Niah, Entuleng. Pihak Megak pesan tu dituju ke ngai kaum belayan ke Jawa atau ke Semak, kenala dirintai nama Dituk Magang, ke ngelala Niang Kathleen Liba anak sulang. Semua dipinta datai magang nyerumak maya kuda daripada ke tadi ya. Jadi aku lagi nanduk pesan tu baru. Pesan tu ya pesan ngetas ulit. Ngetas ulit Niang Kathleen Liba anak sulang. Kena 11 hari bulan 7 2006, nguan ulit ngetas ulit 12 hari bulan 7 2006, dua lea Bak Kampung 1 Malaysia, Jalan Miri Bypass. Pesan ngetas ulit tu dituju ke ngagai kamar belayan hari Bunut Pantuk Balau, Merakai Panjai, Kedumbiak sama Empit,
rumah panjai cangkua, kelampau, buluk, lubu antau, ranau, danau, san lubu antau, panjai ruai lubu antau, kumpang langgir, bintulu, rumah liam, sebawah, suai sebatu liek, niah, entulang. Lalu pihak mereka peningat pesan tau dituju ke ngagai semua kaum Melayan ke Jawa tau ke Semak kena Allah dirintai ke ngelalan yang Catherine Liba anak sulang semua dipinta latai magang nyerumak mayaku daripada kecadi ya jadi pernah ke Silia kita tau bertanya ngagai Ina juga ngena lumua 019-860-1351 tau ke bertanya ngai juga 016-872-1283 016-872-1283 tau ke tanya kita ngai Japang laki Nana ngena lumua 011-2908-948 011-2908-948

Ya, Siti, lagu keberentak sentimental kena merenang kita ke lemah itu. Jadi, peningat main lah. Itu bisa jaga pesan ke diterima kami. Jadi, pesan itu ada ke Ica anak guyang. Ica anak guyang atau tau ke Juyang, tau ke Inai Mayang, udah nadai kena 5 hari bulan 7 2026. Niang dekat dintu barumah Rafael tau ke rumah Intiang ke Duluk Subak bak kilometer 6 Jalai Semerakan Segan Bintulu. Pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan Bak Batu 8 Bintulu Miri, Jalai Bintulu Miri, Ulu Sebawah tau ke Ulu Segan, Sebawah Bintulu Muka Tamin Selangau Jalai Setiam Brunei. Serta kaban belayan ke ngelalan yang Ica anak guyang, niang dekat dintu balamayuah kena malam tu 6 hari bulan 7 2006 lalu dekat dianjuang ke Pendam kena hari 2 ianya pergilah 7 hari bulan 7 2006. Jadi aku lagi nanduk pesan tu baru. Pesan tu marah ke Ica anak guyang, Ica anak guyang atau ke Juyang tau ke Inai Mayang ke Udan Adai kena 5 hari bulan 7 2006. Niang dekat diintu barumah Rafael atau ke rumah Intiang ke Duluk Subak bak kilometer 6 Jalai Semerakan Segan Bintulu. Pesan dituju ke ngagai kawan belayan bak Batu 8 Bintulu Miri, Jalai Bintulu Miri, Ulu Sebawah tau ke Ulu Segan, Sebawah Bintulu Muka Tamin Selangau Jalai Setiam Brunei. Serta kabar melayan kengelan niang Ica anak guyang, niang Ica anak guyang, niang dekat dintu balamayu kena malam malam tu 6 hari bulan 7 2006 lalu dekat dianjuang ke Penam kena hari 2 7 hari bulan 7 2026. Nyak tadi sekedar pesan ke bisik diterima kami bahawa YFM engkau bisik pesan kebukai lagi aku dekat berhati ke dulu ya. Semua pesan ke bisik dianjuang bala peningkat kita.

ayah setuan kedebai the crew. Jadi peringat bayuah jam kita tinggal 5 minit lagi. Nya buka pukul 7. Pukul 7 kita dekat mendiang ke Beranjau Tikai. Jadi lagu ke sekali tu kena merindang kita. Lagu hari Yakub Resa. Bini ayah.

selamat lemai bala peningah. Jadi lemai tu aku begulai ngau kita buat program berancau tikai. Jadi munyi

aku nyebut ngau kita buat minggu ku dah. Aku dekat nyambung undang-undang kenyebut pasal data peribadi buat PDPA 2010. Jadi tu data yang berenggat ke penudi. Seksyen kedikunsi kaku ngau kita ingat seksyen 129. Jadi buat seksyen tu bala peningah berkeni nanti data peribadi kita, personal data kita ini tadi dikunci ke data controller ngagai muna bukai retinya outside Malaysia. Jadi section 129 subsection 2 section tu ngemenar ke personal data kita ini tadi dikunci ke ngagai muna bukai nanti menuanya ngena undang-undang PDPA kenyau kak sebaka ngau undang-undang ke buat menua kita di Malaysia dito. Jadi ya basic almost the same similarity nya tadi nyau kak sama undang-undang ngau kita. Ya ke kedua nya section 129 in bracket B data controller tahu berkunci ke personal data kita yang agak menua bukai nanti menua ke atau kendur nerima personal data kita yang tadi cara sidak ia nyaga personal datanya cukup manah lalu nyaka sebakal dengan cara nyaga personal data kita yang buat PDPA 2010 ianya that place ensures an adequate level of protection in relation to the processing of personal data which is at least equivalent to the level of protection afforded by this act and afforded by PDPA 2010. Tang tajak section 129 subsection 2 nya tadi kena buat data controller oleh berkunci ke personal data kita yang ngagai menua luar dari Malaysia. Tang section 129 subsection 3 data controller tu balu peringat uliah berkunci ke personal data kita ngagai menua ke dari luar Malaysia nanti orang kempu datanya setuju lalu tujuh data pribadinya dikunci ke ngagai menua luar Malaysia diguna kena berjalai ke sempekat bertulis artinya basic agreement antara data controllernya dengan orang ke luar negaranya tau ke basic persetujuan antara orang kembu data dengan data controller. Jadi erti section 129 subsection 2 tu kalau peningat orang ke empu data individualnya atau ke data subjek serta data controller contoh ya organisation udah bisa sign sepakat ya have a binding contract. Jadi personal data individunya dikunci ke ngagai indoor ke luar Malaysia awak ke perkara ke disebut buat sepakatnya buat kontraknya tadi uliah dipejalai ke data controller. Jadi ia mesti berkunci ke data peribadi individu yang agak menemukai. Hanya to perform that contract, the controller must transfer the individual's personal data to a location outside Malaysia. Jadi situation ya, atau ke example situation perkara itu boleh nyadi bila peningat ianya bakal pengawal orang kenerima orang belajar buat universiti di luar negara. Contoh ya Malaysian student dah sayen sempekat laban ke belajar buat universiti di UK. Jadi universiti mesti nerima personal data studentnya baka passport, detail transcript ya, financial record ya dari Malaysia. Jadi data pribadinya ndak dikunci ke universitinya. Nubiaknya ndak boleh diterima masuk belajar buat universiti buat UK nya. Reti ya, tiba-tiba ke orang putih ya, without transferring this data abroad, the contract of admission cannot be performed. Pihak agak situasi kita ada buat international travel booking, orang kakak berjalai, ngagai
menua luar. Contohnya nanti orangnya beli tiket bilun, ya kat terbaik ke Jepun. Syarikat bilun kena orang beli tiket di Malaysia mesti berkunci ke personal data orang yang beli tiket bilunnya ngagai Japanese Immigration Authorities. Personal datanya dipindah bakal ke buat situation tu awak ke sempekat tak ke agreement antara orang yang beli tiket bilun dengan syarikat bilunnya boleh dipejalai ke. So this transfer of personal data is necessary to perform the contract of carriage. Jadi bak section 129 subsection 3 in bracket C yang nyebut data peribadinya mesti dikunci kagai mana bukai awak kesempekat antara data controller ngau pihak ketiga uliah di pejalai ke laban sempekatnya atau ke kontraknya disain antara data controller ngau pihak ketiga atas pembenar atau ke minta orang kempu data peribadinya atau kesempekatnya disain data controller ngau pihak ketiganya jadi sempekatnya mai pemanah atau ke penguntung ngagai orang kempu data. Jadi bak section 129 sub section 3 C in bracket 1 and 2 tu bala peninga kita kempu data tu tadi nadai bisi sain sepekat atau ke persetujuan ngau data controller tang data controller bisi sain sepekat ngau pihak ketiga ke pihak ketiganya ukai buat Malaysia dito. Jadi awak ke kita faham lagi ke situasi itu reti section tu data controller inya organisation nadai sain sepekat ngau orang kempu data peribadinya tang bisi sain sepekat ngau pihak ketiga. Jadi personal data kita inya tadi dipindah ke ngagai menua luar Malaysia jadi sah laban ia berguna kena kena berjalai kesempekat antara data controller dengan pihak ketiga. Jadi data peribadinya dipindah atau dikunci ke keluar negara atas pinta orang kempu data atau ke awak kemerik penguntung dengan orang kempu data peribadinya. Lalu berkeni kat situasi itu boleh nyadi. Contohnya nanti bisik program bertukar ni biar sekolah. Student Exchange Program. Jadi Malaysian student minta ngau exchange programnya. So local university ke nyadi data controller mesti merik atau berkunci ke student personal data ngagai university ke ngau pertukaran pelajarnya tadi. Ianya universitynya kita sebut third party. Jadi sempekat antara dua itik universitynya tadi disain laban atas meminta student ke ngau program bertukar pelajar. Jadi section 129 subsection 3 C and bracket 1 and 2 to nyaga data peribadi ke diberi ngagai nur luar Malaysia nya sah dari segi undang-undang. Laban pengawaknya meri penguntung tak ke pemanah ngagai orang kempu data peribadinya. Lalu awak ke data peribadinya tadi nak disalah guna. Lalu buat section 129 subsection 3 in bracket D. Jadi bagian tu data controller meri data peribadi orangnya ngagai menua bukai laban diguna kena buat hal berkait ngau bicara buat kod. Inya for the purpose of any legal proceeding tak ke dikena minta legal advice. Jadi clause D tu dikena awak ke transfer personal datanya tadi sah dari segi undang-undang laban datanya kak dikena berkait dengan perkara cara buat kod atau ke minta penemu atau ke legal opinion legal advice dari lawyer ke UKID Malaysia. Jadi keadaannya disebut cross border litigation perkara di Malaysian company company di Malaysia meri rekod pekerja yang agai kod di Singapura laban data pekerjanya diguna kena bicara berkait dengan kes pekerja yang ke dibuai kerja di Singapura tau ke situasi kebukainya defending rights abroad hospital di Malaysia contoh yang merik rekod pesakit ya
ngagai lawyer di Australia laban pesakitnya kena saman di Australia. Jadi dia tu bila pening aku ngagai section 129 in bracket E. Inya data controller boleh meri terbukunsi ke personal data ngagai munau luar. Nanti data controllernya maya orang kempu data pribadi benong ba luar Malaysia. Jadi benong ya buat luar Malaysia data controller berkunci ke data pribadi ya ngagai orang buat luar Malaysia awak kaya nak kena tinggang pemedis ke tegal undang-undang buat menuanya. Ti data pribadi ya nak diberi ngagai pihak ketiga di luar Malaysia orang kembu datanya tadi tau kena tinggang penusah dari segi undang-undang. Jadi nanti situasi berketuknya di awak ke orang kempu data pribadinya tidak kena tinggang penusah undang-undang. Contohnya PC employment dispute buat menua orang din. So, jadi rekod pekerja company ke di Malaysia nya diberi ngagai orang di luar Malaysia awak ke pekerjaannya tidak dibuai gawak kena cara kena betul atau ke cara kena nitih ke undang-undang. And employees record are transferred abroad to prevent wrongful dismissal proceeding from succeeding unfairly. Lalu mega nanti bakal ba immigration case personal document diberi ngagai pihak berkuasa di overseas authority nya awak ke orang kempu data pribadinya ndak kena buru pulai ke Malaysia atau kena dikebenar ke masuk ngagai menuanya. Jadi nya munyi section 129 subsection 3 in bracket E in bracket 1. Jadi section 129 subsection 3 in bracket 2. Jadi subsection 3 in bracket 2 tu bala peninga. Ianya nyebut situasi atau keadaan ndak praktikal ngambil pembenar secara bertulis hari orang kempu datanya. Sebedau ya berkunci ke datanya ngagai orang bak menua luar Malaysia. Jadi undang-undang tu nyebut ndak praktikal ke ngambil pembenar secara bertulis hari orang kempu data pribadinya. Maya data pribadi ya kena beri ngagai orang hari luar Malaysia yang ndak praktikal ke Tegal. Bisik situasi ianya nak uliah pembenar secara bertulisnya ambil dari orang kempu data pribadi. Jadi guna undang-undang tu tau ke section tu bala peninga ianya digagak laban maya urgent situation tau ke complex situation kan ambil pembenar secara bertulis dari orang kempu datanya segitu sah nyalai undang-undang membenar ke data pribadi orang kempu datanya tahu diberi ngagi orang pihak ketiga di luar Malaysia ke Tegal situasi kenyadi mayanya. Jadi contoh situasinya bala peninga ti kita medak bakal bak medical emergency abroad bakal orang Malaysia nya tadi pesakit nya tadi dalam keadaan dia ndak sedar bak Singapore hospital Singapore. Jadi hospital di Malaysia meri medical record yang agai hospital Singapura ngau nadai pembenar bertulis dari ya kempu datanya laban ketujuh kak nyelamat kenyawa orangnya kebenung sakit buat hospital Singapura. Keadaan ke kedua nyak bakal insurance claim overseas orang turis dari Malaysia atau tadi bisi kena accident buat Europe. Jadi data yang diberi ngagi insurance company di Europe awak kaya boleh pampas dari company insurance-nya tang laban mainnya ia kena case accident. Jadi jadi ndak praktikal ti tadi ngambil pembenar secara bertulis area labannya benung emitted kau benung di paswak ke bak hospital. Jadi but section 129 subsection 3 in bracket F. Jadi itu tanggung pengawal data controller ianya ia mesti ngambil tindakan atau ke langkah berjaga-jaga serta merasa ngau siliak kena tentu ke personal data ke diberi ngagai orang di luar Malaysia nya ndak disalahgunakah bakal ke ngelanggar undang-undang bak PDPA kita di Malaysia tu. Jadi clause
F tu netap ketanggung pengawal data controller. Nuku ke orang di luar Malaysia kenerima data pribadinya. Nyaga ngintu datanya nitih ke undang-undang data pribadi di Malaysia. Jadi junta situasi itu bala peningan contohnya disebut cross border outsourcing. Nanti bakal bank di Malaysia ngana IT services dari India contohnya. Jadi sebenarnya bank meri data customernya tadi ngagai company kempu IT-nya. Bank mesti kat nemu company IT-nya. Disebut bisik strong security policies. Lalu bisik contractual obligation sama sebaka undang-undang kita ya, PDPA di Malaysia. Jadi clause F tu imri pangku pengawak bau undang-undang ngagai data controller. Awak ke data controller nak sesenang harap ke undang-undang negara asing tu tadi, lalu anggap undang-undang negara asing tadi cukup lengkap jaga data pribadi orang dari Malaysia. Jadi ngonya data controller tu tadi mesti ngeciak medak ngamamat sebelum memberi datanya ngagai pihak keluar Malaysia. Jadi dia tu aku nyo data ya bagian kepenudi section 129 untuk bala peninga. Ianya section 129 subsection 3 yang berikut G. Lalu keadaan data pribadi kita diberi ngagi orang di luar Malaysia. Ketegal datanya amat benda-benda diguna kena nyaga vital interest orang kempu data. Jadi nama reti leka jaku vital interest tu. Leka jaku vital interest tu ianya merujuk ngagai perkara ke amat berguna ngagai penghidup, pengerai serta keselamatan orang kempu data. Ya nanti disebut buat jaku orang putih vital interest tu. This is a human centric safeguard. It allows data transfer without consent if withholding the data it would endanger the person's well-being or fundamental rights. Jadi situasi bak clause G tu bala peninga contoh itu bakal medical emergency pesakit Malaysia nya sakit raya amat di menua tasia ni, lalu medical history ya diberi ngagai hospital negara asingnya tadi awak ke ya diubat kena cara kebetul lalu ya tau pulai ke gerai. Lalu moga keadaan baka disaster relief personal data diberi ngagai international agency laban dikena ngiga serta nyelamat ke ya kempu data si pengudah ya kena tasah laban tsunami bak muna orang. Jadi clause G tu bala peninga data pribadi dikunci ke orang bukai di luar Malaysia tak berguna ke pembenar bertulis hari orang kempu data laban nya dikena nyelamat ke nyawa orang kempu data. It ensures the privacy law does not obstruct humanitarian or emergency action. Lalu nanti undang-undang itu perkara ke patut dititih ke section 129 tu ndak dikerja data controller. Jadi yang pukesan dari segi undang-undang tau ke legal implication ya tau daripada buat section 129 subsection 5 nanti ditemu salah data controller tu tadi tau dihukum kena mata duit tak lebih hari RM300,000 tau ke dihukum jail tak lebih hari 2 tahun tau ke dihukum kena mata duit lalu megak dihukum jail. Jadi bila peningah nyak nak undang-undang PDPA tahun 2010 kau lihat dikunci kaku ngau kita baka kelemah itu. Jadi itu meh renggat ke penudi undang-undang tu dikunci kaku ngau kita. Selamat lemai.
Terima kasih ya Bunda Gulai ngaku program barancau tikai baka kelemah itu bertemu baru kita buat minggu kebukai mumpuk dulu.

Ya, lagu ke di baik Yus Andro nyari pukul 7:30 kita dekat mendiang ke berita hari YFM. Tanya sebenarnya kita ingat ke lagu Del Luna.

Pukul 7.30 lemai. Selamat lemai, Datuk kami nabur ke berita hari YFM. Rubah tu batang berita. Kurikulum Sekolah Nembiak Mit 2026 bak 107 palan sedidik sudah diperjalai ke dalam tukuh digital. Projek ngurang ke penusah bah Desa Wira Fasa 2 muta ke penusah Ampuh Bah bak kandang menuanya. Operasi bersepadu Hazanah 70 kertas pansit dibuka, 62 pengawal nangkap direkod ke. Jadi tu isi berita. Nakak 30 hari bulan 4 tu kemari, semua co-curriculum sekolah Nembiak Mit 2026 bak semua 107 buah palan sedidik sudah diperjalai ke dalam tukuh digital. Berbak ngunya aplikasi My Sedidik sudah dikena 2,743 ikut Nembiak, 6,059 ikut apa inai, ngau 471 ikut orang kegawa. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madaka aplikasi My Sedidik nyak ukai semutik nyadi ke plasa digital raja tang megak nyadi ke semengka ekosistem ditau memudah ke pengawak ngajar ngau belajar pegara penatai kaul ngau peindai ngau pentaberan bak sekolah palan sedidik. Nyentuak ke bulan 6 tu tadi, semua 107 palan sedidik udah berjalai ke polis pintu terbuka ke alai 61 bengkah hari palan tu bisik nyedia ke program pelajar inklusif di sama mungkur 205 ikut Nembiak ke bisik penimpang. Teks jakok ya dibaca Menteri Pemansang Induk Niu Nembiak Mit ngau pengelantang komuniti Datuk Seri Fatimah Abdullah lebuh ya ke ngelancar ke aplikasi My Sedidik di Kuching. Projek kena ngurang ke penusah bah desa Wira Fasa 2 dia tu udah 11% tembok. Retinya dulu agi hari timpuh ke ditetap ke. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Singh Kui Hian madaka projek tu mungkul pengawak tinggal kat sitik agik reservoir station booster ngau pengawak tinggal du ke sistem parit ti diperjalai ke ngenak belanja 36.6 juta ringgit hari perintah Sarawak. Reservoir ke bulir 11,400 square meter tau ke 1.13 hektar pemesainya ulian dua nyimpan 30,000 kubik meter tau ke 30 juta liter air. Entik kedua-dua fasanya sudah temuk gagak projek tu ulian nulung ngurang ke pemalat bah di suah nyadi bak taman desa Wira di nyengkawung kampung Sinar Budi Baru serta nguntung ke kira 4,000 ikut orang ke diau bak nurnya. Tu enang siti hari 4 reservoir ke dikena ngurang ke penusah bah ke buliah 10.93 hektar pemesai ke digagak ngenak belanja ke buliah 114.98 juta ringgit. Tujuh puluh itik kereta pansia sudah dibuka. Kalai 62 pengawal nangkap bisik diperjalai ke beroperasi bersepadu khazanah ke diatur di Serata Malaysia kenyau hari 1 nyentuk ke 16 hari bulan 6 tu kemari. Direktur Upaya Penglikun dalam menua ngau pengelantang Mensiam Mayuah Bukit Aman
Datuk Seri Muhammad Yusri Hassan Basri madah ke Ungkus Marang ti kena ambil ngau ti kena rampas buat operasinya di pelaba ke bulia 98.4 juta ringgit. Barang ke dirampas buat operasi tu yang kawum 16,367 kilogram sarang burung walet, 223 ikut burung arimayu macam bangsa, 2 ikut tenggiliang, 790 ikut teluk penyau, 4,238 ikut tekurak arimayu macam bangsa, 959 ikut manuk sabuang, 1,673 lumpuang kayu, batang ngau 9 ikut jelu mamalia. Bak sepemanjai operasi kedah tua, polis megak udah nyerebu sekedak palan ke strategik yang kawan pelan dua orang nyimpan barang rumah ngau perengka pengangkut. Berabak ngaunya operasi di Sarawak udah tuliah ke pemujua tibesai. Kalai ungkus barang ke dirampas ngau barang ti kena ambiknya boleh 81.8 juta ringgit. Ti nyerangkum pengawak berdagang ke sarang burung walet ngau nadai pemendar. Pas 10 operasi melesa ngenyit, 6,000 orang udah ditan ke, lalu tu udah nyawak muntan ke pengawak mela ngau berdagang ke sarang burung walet. Tidak di pedagang ke di Kuching. Semua suspek megak sudah diserahkan agak Sarawak Forestry Corporation ketegal penyalah mual, ngumpul, nyual, ngau ngembuan sarang burung, ngau nadai lisin tiseh hari pemesai penyaga jelu siga. Kes tu dipansin itih ke seksyen 33(1) ngau seksyen 33(2) Ordinan Penyaga Jelu Siga 1998, lalu barang yang dirampas ngena seksyen 48(1) Ordinan Kesebakar. Kita dia tu benda mendiang ke berita hari YFM. Projek ngagak rest house ke baru di Betuang udah bisik 65% tembok, lalu disadang uliah tembok nitiah ketimpuh. Ianya dalam bulan 1 tahun 2027. Sapit Premier Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas madah ke projeknya digagak hari baru wang turuk projek raya ngungkup ke belanja nyentuh ke 12 juta ringgit. Betuang ianya palan pentadbiran bagi menua ti lalu berdau bisik rest house perintah kemendam dua ngatua program rasmi. Penanggua suntuk palan dua bermalam ngelamak tau ngujuang ke sekedak ribala temuai bermalam di Seri Aman lebuah sidaknya ke nguluk program rasmi di Betuang. Projeknya ke berengkal di Pejalai ke kena 18 hari bulan 7 tahun 2025 subak nang dikena nganti rest house ke dia tau ti udah kelalu tuai serta nyau nak uliah diadu ke agai. Semua komiti pemansang ngau penglikuan tumpuak peniau J3K kelab ngau gerempuang udah diasuh kena tai ke peminta ti beruruan serta siliak ngambil ke projek mudah diserniah serta dikemendal ke. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Tarat Datuk Sri Roland Sagah Wiin madah ke sidak nak patut ngambil sitik projek dikena ngenatai kemayu peminta ke bebida labanya tahu ngerugak pengawak penyelarasan serta ngasuh agih belanja mal dekat di perundian ke. Peminta sidak patut disempulang ke ngau anggar belanja tisiliak serta uliah diterima. Ya mansuat kejakut tu bak pengawak dua nyerah kecil
projek khas sitak Kaunsel Negeri Tarat. Berpengawak tu duit 1.79 juta ringgit. Udah diberi ngakai 133 bengkah J3K Kelab ngau gempur gerempuang ti nyengkawam gerempuang perintah ngau keukai di kuasa perintah kena nulung sidaknya berjalan kemayu macam projek ngau pengawak pemansang komuniti. Penggerami barang pemakai ngau main asal semarahan SFCF 2026 nak hari lima tu tadi udah ngerikut ke hasil berjual ke ngelui hari RM400,000. Terman Majlis Pemadaran Kota Semarahan Konselor Abang Ismawi Abang Ali mada ketuk ngayan ke pengeraminya ulia nulung ngelatih ke ekonomi menua serta tambah ke penatai pemisik urang dagang bak sepemanjai 11 hari pengeraminya diatur. Pengerami itu kebisik ndur numbuh ke 52 bangsa ndur berjual barang pemakai ngau air irup mega udah ngangkat ke Kota Semarahan nyari palan ti ditapat ke balamat temuai. Pengeraminya diatur kenyau hari 26 hari bulan 6 tu tadi. Lalu pengeraminya malam tu dia sadang dekat ditutup Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pengawak ngemansang kepenau siku-siku orang patut berengkah di kerja kenyari umur siku-siku orangnya kaget biar. Ngamik kepenau sidaknya ulia dikemansang ke sebedau ke diangkat ngagai ikas ke tinggi agi. Sampai Menteri Baupis Pirimia Dato' Adullah Saidol madah ke program pemansa main buah menua Malaysia. Patut majak dikelati ke labannya tahu nyadi ke pelasau dikena ngemansang ke penau sidak tau ngau silia agi. Sebarang pemahal tidak tahu ngerugak program pemansang tu patut diputar ke ngamik ke nak nanggua pemansang penau. Berbaik ngenyak kawa kerjasama antara upil menteri nembiak lumak ngemain ngau upil menteri tu patut dikelati kagai ngamik ke tiap inisiatif pemansang main buah ulia merik empas ke mana hagi. Dikena ngujung ke berita tu batang berita dibaca baru. Kokurikulum Sekolah Nembiak Miat 2026 bak 107 palan sedidik udah dipejalai ke dalam tukuah digital. Projek ngurang ke penusah bah desa Wira Fasa 2 muta ke penusah pebah bak kandang menuanya. Operasi bersepadu Hazanah 70 kertas pansiak dibuka, 62 pengawak nangkap direkod ke. Nyak nakak kami nabur ke berita hari YFM, beritanya ditusun Nul Akila Abain hari bilik berita RTM Kuching. Lalu disalin Jonathan Giri, Salam Malaysia Medani.

0: Rana, Jerita Lamak Sarawak.
1: Saritu, nombor belan tujuh dalam tahun 1993. Bala Kaban Gerempuang Sastra di Sarawak dipinta meruan berarti keubah pemansang ngautai kenyadi ke mayar itu di menua tu. Kebuah pihak labantu dekat nentu ke pemujur perkara seni ngau sastra. Kepala Menteri Sarawak, Datuk Patinggi Tan Sri Haji Abdul Tan Mahmud, madah ke bala orang ti berkawal ngau sastra tu, patut sama bempu tanggup ngawak nempak raban mansa ti semapai mansang nak matu rundiang serta ngembuan penemu. Kelimpah Rinya Megak, bala sedatu Kaisminan nentu ke pengawas sastra ke digagak, sidang ngembuan kualiti tak megak oleh nyawab nentu ke rakyat oleh mansut ke buah rundiang ti mana serta tau mai pemanah. Kelimpah Rinya semua perkara sastra ke digagak megak oleh napi guna rakyat lalu oleh mantu niri negeri ke menua. Seminar seni ngau sastra Renggat Menua Malaysia ke diatur sepenglama 4 hari dengan ngempuang kelebih 50 orang kaban Rimau Mungkia Gerempuang Seni Ngau Sastra Ari Serata Sarawak. Nambahnya mega seminar tu digulu Bala Pengari Ari Semenanjung Malaysia. Seminar ke bangsa tu dan jadi ke pelasar dikenang ngangkat ke perkara seni ngau sastra tulis ngambuh rakyat ti berpenemu landia serta ulia bersemekih.
0: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

Ya, peningkat Wahyu tinggal 9 minit lagi. Nyauka pukul 8 malam. 8 malam kita dekat mendiang ke Leman Budaya. Nak kata aku gelengau kita bala peningkat. Ya, mulai baru kita hebat hari ke bukai. Aku Gabby. Jurut ke diri hari konti. Lepas aku dekat nyerah ke penuduk aku lagi. Udah Leman Budaya tu ngagai Matthew Abu MA kita ya ngotong mumpuk dulu aku bye bye.

0: 1 berengkah di pukul 8 malam. Jadi ke malam tu temui ke Bisi di Kangau ke buat program Leman Budaya Ban kita ke malam tu Nadai Orang Bukai nyalai aku ngelalu ke penatai nuan tu pengajar Jimun Tawai nama berita nu lemai tu.
1: Terima kasih DJ baka berita dari pukul semangat mah. Kira lagi disangkuang petara. Kalau sama bertemu baru mega ngabala peningat lebih lagi bala ke rindu ke program Leman Budaya Iban.
0: Ya, nama pengajar tua bersampai ke mega bala peningat ke biasa bergulai kau tua malam tu pan sama gerai laban penggerai tu Siti Reutai ke berguna dikenak kita nanti hari laban nyak beh kunci bersemua utai jadi nanti kita gerai semua pengawak pan uliah dikerja kita dengan muju ada pengajar ok ke malam tu nama kini perkara ke dekat di baik nak berkongsi ke kau bala peningat tu malam tu.
1: Terima kasih DJ bala peningat semua dalam program Leman Budaya Iban ke dulu hari tu kemari aku damai kita berkongsi penemu pasal arti puak kumu dalam budaya Iban. Labu, dalam programnya kemari aku semina mayuh perkara ti rekat dikenang tang aku semina sempat ngenang 8 pecah perkara ke bekal ngapa kumbo mayanya jadi ngambil ke kita mulai ke pengingat nama utai udah kalah udah kenal kita nyamai kemarin angai ke bisik sekedak bala peningang ke bisik ke nanya ke baru ke minta terang ke baru kini ke bedau tentu terang kesatu aku nerang ke pasal arti rama pak kumbo arti rama arti tak pak kumbo ke kita nama arti kita nyak jadi nyak kumai ku arti rama lah. Diterang ke ngawang lansa kedua utai keterang ke kumayanya ianya cura tau ke utai terkena orang agak cura hubung terkena agak pakumu ketiga aku dah nerang ke pasal bansa hubung terkena orang agak pakumu lebih lagi pakumu kiasal kelia deh. Keempat kita sudah berkenan ke pasal kakas terkena nama kakas terkena orang bertenungan lah tentulah sebelah saya datang ke hubung beliau ngau macam-macam terkena agak ke maya orangnya bertenungan deh diterang ngau ngelansa lalu kelima atur patut dititih ke nanti kita ngangkat buah puak ke di tengkebang orang bukai jadi besain artinya nanti kita ngangkat yang hanya di
0: diangkat
1: kita sengapa ya leban dia tahu ngano dia rempo kita ke ngamik kita ke nunaknya ke ngano kira ke ngenak jakuk baru dia tahu copyright ya jadi bak undang-undang kita pun anti orang mencuri utai kita copyright tadi dia salah menyaris sendiri undang-undang tang bak pengamuk ngagak puak kumbu laban yang berkawal ngau petara ngau hantu ke ngajar orang tindeng kebang nyak bungai puak kumbu atau ke buah puak kumbu nyak ke buah ya orang bukain nak tahu sepenekati ke nona ya mesti minta mesti meri pemali atau adat ya. Andainya keenam kita sudah berkenan pasal penyakit kita tahu ngano orang ke nak kerja tahu ke nunda pok kumbu tidak gagal orang bukai ngau nak minta nak nanya lebih kelihat lah kelaban orang perkara tahu ke kau ngau tadi karap ke kita jadi bak sentanya kemari yang selalu main disebut ngau semua penulis-penulis ke dah dibaca aku baiknya pas berkau ngau tadi di bak kita di Malaysia di Sarawak tahu ke ngau bala Ibanic Group eh leban aku mayuh nak maca Borneo Research empu bulletin eh dia akan menor boleh mayuh benda penemu leban mayuh nak orang mansep pasal apa kumuk di luar de, dunia dia nah by universiti bukai di menor luar dia jadi semua sidak ya nyuka rata-rata penemu deh ya ke satu ku ya tahu bila kedua tahu mati ketiganya sakit mayu-mayu ngai gerai jadi artinya bekal kita ke nanti sidak ke mana kumai sidak sarat menawa ke lumayan ayu ada perubat ngai gerai tim ke kemari tu. Dia baik ke hospital nak ketemu nama kebuah hatinya tahu nyadi bukannya. Hanya bab malin tadi. Ketujuh kita berlaku ke arti bersilup. Nanti sama mayuah benda bangsa bangsa pakumbo ambil kemana beka dolar sepandai. Nama Siti dari bunga buah buah kumai dolar sepandai. Ti basis Siti menua sebab panjai batang engkari. Tiap rumah panjai bisa ejak dia medak. Buah puak dari kumai dulang sepandai contohlah nyak nunjuk ke buah puaknya cukup lama udah dia kena bak menuanya nyak lain mayuah orang udah nona ada puaknya lah udah nama ngak lelaki aku orang keliak ngangkat ke buah puaknya ya nenawan dia nona ya jadi nyak bisi tujuh lalu perkara ke lapan mari aku dah nguji nerang ngong lansa pasal pun tau ke perkara ti nyadi ti merangsang orang ngagak sesebengkah bangsa bungai tau ke buah wakumbu jadi bak sekedak penulis nyebut yang ngena source of inspiration ku sedar aku untuk nginjau je ku English lalu bak sentang tu utek jadi source inspiration to kepuan orang ke nama di dalam jaku laut sida yang umainya sumber ilham jadi sebengkahnya hari nona utek tumbuh banyak macam utek tumbuh baik kenya daun baik kenya dore ya baik kenya bunga atau ke buah ya utek tumbuh deh atau ke nyame gaya ya niki gaya yang melit ngendak gede de tunak kita ya kenya kebangsa hari utai tumbuh tu nyari utai tumbuh tu penulis ngena lagi jeko flora kesida kumpulan araban utinya semkahnya hari fauna tu nya utai hidup nyawa baik kenya hidup tai baik kenya jelu baik kenya ikan baik kenya macam-macam utai hidup bernyawa meh. Lalu ketiga yang kemarin diterang ke sepiak ku hanya ku sidak ya Iban Inu Iban neng kebang pok kumuk mega suah mega ngaga ya ngena mitologi tau ke kosmologi jadi marame ku nerang ke tau jadi ku nyebut ya ukai utai hidup tak ada pedak ambil kemandian mereka kita medak membuli air kita meda remang kita berkayu ada langit kita meda bulan kita meda bintang jadi semuanya utainya kumai kita utai hidup ngaya jadi kumai kita mati ya nak kalah ke bisa sepuluh hidup jadi marah benda jadi bala penulis mayuhnya ngena kosmologi Iban ku sedar ya utai kita peda ngelengik kita nya mengganyeng kau memang ke mana contoh-contoh lah lagi kita menda sekedar contoh ngerti ya kita jaga kita tadi aku dah nyebut kita kenama dolan sepanai kita kenama namanya bekabak penghidup kita kita jaga kita ringgan tu palak contohnya
0: dengan ke buah pakumboknya
1: jaga nama buah nama pakumbok
0: Ahunya utai ke dekat dikenang tuan ke malam tu ni.
1: Jadi dalam pulang itu utai kita nyak dia tadi. Nyak kira berkenyak meh. Utai kat kenang nampung, kenang ketua kedolo ainya.
0: Okey, Ahmad bunyi kunuannya tadi pengajar dek umbah siaga pemayuh perkara pasal puak gombok tu ke udah dikenang nuan batu sun ke dulu ke hari tu dek jadi tajak pemakanya aku megak lagi mayuh perkara ke dekat ditemu aku lebih lagi berkawa dengan puak gombok kan sebenarnya aku tu bala peningat tu bala wadiah pan sama megak pengajar dek jadi ambil kebanding dek bisik orang madah dalam raban bangsa kita bantu puak gombok tu siti hari kelai tu ke disebut kita kemaya hari tu identiti bangsa kita Iban tapi kata perkara yang tahu jadi berkenya ada pengajar boleh nombor penerang ke sili lagi pasal perkara tu ni
1: terima kasih DJ empat pemanyi hotel kena baca bisa aku tertemu ke bunso sekedar utanya sawun kentelahnya tadi jadi hari kita kena peda nyadi dalam raban bangsa Iban ya puak kumbuk tu udup saya reti dalam penghidup kita ini. tentu meh mayuh ke buah yang dianggap bekenya deh. Lalu ia megak dianggap sebagai nyadi reta pesaka ti berga serta semampai di ibuan di intau ngau penuh penyiru ya. Nak daso praka disimpan tempat-tempat mempaduk likun dalam bilik kita. Okey ketegal ya, okey seminak ketegal ya. Apa kumuk tu marmat gagak tang laban bisir ti kelebih dalam lagi arinya ke disimpan ke delekat ke ba ba apa kumuknya ya nya beke buah ya ukir ya hanya ke bisir ti ya gaban saya bantu nyalai amat semua utai mayu harta nar de kerja kita nya pengarap kita nya tak penting enak jaku yang ngelis kumai simbolik jadi ti deterang kena nak je koi ban bisi erti berlapis-lapis tau ke besi luap ya mudah amat aku contoh deh ambil ke mana dah bak pengawal iban berburuang contoh lah lebuah ya berburuang ngegak buruan kena bumai nurun ke tanah lalu mendekat ngegak nyawa munyi nendak contoh dan ya lebuah yang meninggal munyi nendak dalam babas din ya lu nyabut kayu. Nanti nendaknya nendak kibak aku ya pawon nendak kibak kena guna maya manggul maya bumai ya nyabut pawang anak kayuknya muak ke kibak jalai. Nanti yang nendak kanan ya ngambil anak kayuknya muak ke kanan jalai lalu mua ya mesti medak matahari tumbuh. Adab matahari tumbuh. Lepas kita semampai ngarap ke dalam penghidup kita, kita semampai mansang, lebih penting kita mua kita edit tunggak ke kita ngagai matahari tumbuh, lebih ngerja macam-macam pengawal. Udahnya tadi, pawang bu munyinya tadi, nyak ada baik ke rumah. Jadi kena kuku nanti bansa bukai berarti kau nyata, dia masih dah mertiknya. Tahu takir kau masih mulik. Pawang buruan katih kunya tau lekat bakayoknya uji dia perhatih kunya tak laban pengarap gak ngatur ya bukinya kunya
0: ya
1: jadi kurang lebih bukinya aku utek kak dia terang aku tak lagi bukau utek kerkumbai kita sembolik jadi pula yang lagi kenang dia tadi ya nuan nanya ke bunsu atau ke puan nama kebuah pokumuk tu tadi bangan nyonya di kelai bangsa tau ke identiti bangsa kita dah. Ya ke benar pokumuk tu abak iban tau dekumai nama ke kita jadi kepun penyadi penghidup bangsa iban. Jadi kepun penghidup bangsa iban. Bukai bangsa putih, bukai bangsa bukai.
0: Bangsa Iban.
1: Lagi kita dengar cerita. Artinya, nanti nadai puak kumu, nadai bangsa Iban, di dunia tu. Jangan aku bala peningah ke luar din, lalu udah mupuas sida ya, nyingit ke pendiang, kati ke penemunya, tahu bersinya. Hari ini, nuan boleh penemunya. Hanya dia penemu tau kebuah aku nyebut munyinya laban perkaranya udah kalah dia tulis udah kalah dia pansiak manya orang kena nulis pasal budaya Iban siku hari orang kena nulis pasal perkara tau ianya benedek sandian yang benedek sandian coba lalu benedek sandian mansiak tau hari pun penyadi bangsa Iban kini ke ya gak nanti dia menua batang air dia menua batang kari dia menua ulu air dia kita percaya ke Iban gagak dari tanah kempuak asal ya. Tanah kempuak. Tampak ini teh kepansiak benda sandian. Orang jadi orang kenusi itu cerita atau ngagak ya dalam tahun 1962 subah. Yang nyak mawan anak rajau dari sungai Pelanu Paku Seribas. Lalu yang nusinya dalam tahun 1962 ngagai niang bedi sandian lalu niang bedi sandiannya lalu nulis kaya babub kena kumai sengala burung Mm-hmm. Bala peningan semuanya ke kumayah bala apa orang ke merindu ke pekulim tau. Nyingit ke pendiang dini indu aku boleh penerang tau. Jadi bala peningan nanti kita akan nemu penerang pasal tau. Nanti kita bisa peluang megai bob dari kumai sengalang burung. Lagi udah ningah ke pekulim tau kita buka bak daun 98. Bak daun 98. Tahu utai kenyadi bak daun 98 ke dia tulis nitih ke pendidik sandian. Tahu dah udah dah atur aku baru awak nyamai gitu dengar kita dalam program tahu. Jadi tahu ku cerita tuainya. Lebuh Raja Petara ke bernama Kri Raja Petara dekat ngagak mensia menya. Ia ngagak gambar kerama dua ikau bakal tukuh mensia, bakal tukuh yampu. Yang agang keramaknya ngena pugu pisang. Agak ya bisi jari, bisi mata, bisi mulut bekas kitanya meh. Lalu darah keramaknya gagak ya hari getah kayu kedukumai kayu kumpang. Abas entan tu kita ingat ke tak cerita tanah kempuak. Megak degagak hari kayu kumpang. Nyalai lebih orang agang keramak bau mai orang ambil keramak lalu ngena ngagak keramak ngena kayu kumpang.
0: Sikit kayunya kena orang
1: Nya kena. Udah tembuk degagak petaranya tadi keramak dua ikutnya. Lalu debab bini raja entalanya tadi ngena puak kumbuk lebur api. Debab yang ngena puak kumbuk lebur api. Dengar kebala peningan ya. Laban kedak kita kita nanti orang te balan berjual ke Pak Kumbo di pasar dia nak nemu hari ni asal iban nemu Pak Kumbo nawan Pak Kumbo ni lapa Pak Kumbo tu nak dia tenun bangsa bukai di seluruh dunia dah lama nadai di Bak Afrika dah nama kebuah balat aki bangsa iban te nenunnya tau cerita pun ya laban hari petara udahnya Raja Antala lalu negah ngeramaknya tiga kali ngaso yang angkat gambaknya panung kebut lalu angkat lalu hidup nyadi iban doiko siku indo siku laki ceritanya nyadi cerita paham aman kena hanya nak aku betalat kenyak lebih aku tu macau tak ketulih orang jadi sabar siapa kita ke luar din mendiang ke program ketul lagi pedak bak daun 98 bak bob kiri kumai sengalam buru dia celak di Borneo Literature Bureau dalam tahun 1962 nyenyak ya hari cerita tu dia kita nemu pokumu tu sigit pemai raban bangsa iban kenyau hari mula mensia iban degagak nyad degagak petara dalam penghidup kita nah sigit pemai kita lalu berpun hari pokumu di bisik kuasa mereka penghidup nyak meh kebuah nanti lebih manang belian ya membuat ngena Pak Kumbo lebih-lebih mana belian kan ngang hidup kurang kesakit awak ya gerai
0: awak nyalai lah Pak Kumbo nyak yang tak pengajar
1: nyalai ya mengena Pak Kumbo jadi nyadanya kebuah dia tadi Pak Kumbo bisa beri kuasa beri penghidup Pak Kumbo nyak pesaka ti asal kadang nak tu nadai dia tulis berdek sanyi mada kadang nak lebih kita tu berkenang ke pasal Pak Kumbo kadang nak Pak buah hari puak kumuk lebur apinya kini kedah kedah lalu dia kemuan orang iban keterubah ya dia kagak raja antalanya hari pukuk pisangnya tadi hari keramanya lalu dia turun kenya bangsa iban kemayar itu aku tu nak nyebut bangsa bukai leban
0: ya gak sikit kita bangsanya
1: kita iban leban tiap bangsa dalam dunia tu segi bisik cerita yang pu cerita asal ya, penatai sudah jadi dalam dunia
0: jadi ya asai kekalak aku dah ingat ceritanya punya konoan kata dia pengajar amat kena ceritanya tu sama tak betalat kenyak ni ya nitiah ke penerang buat buatnya ke ya ni jadi tu nyong ngendang pasal simbolik atau kreatif simbolik atau kebesilup dalam buah buah kumbuk ke dia tenun induk kita iban tu deh jadi boleh nombor penerang senta perkara tu pengajar
1: ok penerang pasal perkara tu nyak ya ke ke muda-muda. Mm-mm. Ya kena gagak betul-betul boleh pedak kita gamal te kena gagaknya nyuka sesebaka bisa ngabih-ngabih gamal te ke hari ni ya datai.
0: Mm-mm.
1: Boleh terang ketua ambil kemudian te beka gambar bayar namun ketuanya bayar tidak demak gambar burung namun ketuanya burung te gambarnya nyengala ada pedak tua beka gambar jelu utai hidup namun ketua ngagak gambarnya tan sekedar gambarnya tadi semina bunga ya jadi dia tidak pedak tua yang lain nak tentu lihat semina orang tengah gak ya aja nemu nama utai ka degagak ya lalu lemar ti utai degagak ya ambil ke contoh bandil eh mempelawak dia menda buah puak di kumai mempelawak nah dia ni menda gamal lah bakal mempelawak semina ukir ada ajak bakal ke kaki mempelawak
0: awak
1: jadi nyantai teku aku bisiknya boleh terang ke kita yang mudah bisik sekedarnya tadi semina orang tengah gak ya aja boleh terang lalu mega sekedarnya ti ya puaknya terkebang ya belalau ke mimpi utai ada pedak ya dalam mimpi ya mega antik antu ke ngajar ya nyandang asuh ya nyerita ngagai orang bukai
0: tak menyerita
1: semadi pengabih ya dudi ya dalam penghidup ya antik ya ingat baru ya madah kata nama apa kumuk tau ya ente ya sebedau ya ninggal ke dunia sebedau ya mati laban ente ya nusi ya tau kenapa manusia bakal gila ke mati ke ni aku buat bisa penting lah aku buat jadi bila peningat kita berjakut ke dulu aku tu ngenang apa aku mau ke nelap lagi ya ke nelap ku akunya boleh agak-agak orang kebaru belajar ngagak buat lah ya ke nelap lagi ianya ya ke agak-agak hari mayuh macam utai tumbuh hanya deh mayu macam utai tumbuh kita rubah ya ambil kemana yang hari kita lihat juga kita ada suah mat hari mayu ke bangsa utai kerbedak kita bak pokumu aku dia tahu nyumuh pun ngenak lah kerja aku motif suami kita ada utainya bak betul bakal gegamang buah angkuang tau ke buah tunggang tang buah angkuang ke suah gay buah angkuang tau reti bas kedak menuar kumbes kumbes dah buah bangkit nama kebuah orang induk kak mengagak Pak Kumbu ngitih ke gaya tukuh buah bangkit jadi kebuah ya buah bangkit tu bak kita bahan keliak bisa reti bayi nau ya berngut lalu nanti kita medak buah bangkit anyut si berawat bala sedak ke anamit lalu pura ke Indo berebut ngamik ya ngumpul ya lalu siom sedak ya lepun ingat berngut ke buah hatinya deh
0: iya
1: lepun nade
0: nade perfume wangi lah
1: nade buka kemayar itu hanya pun tahu dia kena namanya nanti ada pegawai ngasau kita berngut lah lalu nanti tanya berngut tentu mai orang rindu ke ya jadi arti bersilap ya nya nama kebuah bangkuang buah angkuang tu tadi utai dia kerenuk ke orang lalu nanti motif tau ke buah kumbuk buah pekumbuk kita dia gagak harinya pekumbuknya boleh narit hati orang ke medak ya rindu ke kita ya kerti ya ya kerti simbolik ya jadi situ agaknya pucuk rebuang nyalain nah dalam pokumbuk ya kumbuk pucuk rebuang dan tak bak apa penghidup sehari-hari nak ke kita yang ngumbainya rebuang kumbuk kita tubuh kan jadi tubuh tu masa tubuh bulu kita tahu dempak ya tahu dempak tak ngerti simbolik ya orang tinggal agak pucuk rebuang ya ngarap ke penghidup dalam penghidup ya jadi kepun ya hidup jadi mensia te menyanamnya lepas semua utai sikit berpun hari ya hari miat dulu dah
0: nyumbuk
1: ya ke udahnya hari sumbuk ya yang mensabsai jadi dalam penghidup ya semanyai maya semanyai yang ibun pok kumbuknya yang harap ke dalam pus mampai mansang lah bakat bakat tubuh di, baru dah gagak ya nya aduh di hari ya katnya di buluh lalu buluhnya mayuh guna dalam penghidup iban kelebih di buluh amat di, kena kita tahu di, kena kita mansuh tahu di, kena kita keramuk rumah hanya ngerti ya nya kerti simbolik bak buluhan tadi lambang kita semam meruan mansang mansang mansang agi mansang lah agi muda kita keduanya tadi ya ke kita ke suah mat de pedah kita bakau kaul ba pua monte pakumbu tau ke baukir pakumbu nya kaul klayet kaul klayet kau klayet klayet bakadore kenya ba mugeluang ya kalau ba klayet klayetnya jadi suah disebut kaul klayet lalu klayet tau te tumbuh di bakar lalu takang daunnya besit nyokal tai baka berdure lalu bergeluang jadi dure tau dikenal akar klayetnya bapegai badan kayu bukai titik-titik ya simbol tau dikenal mandang kita patut semampai bertolong bersukung ngau pengendiri sekumbang ke hidup boleh sejalai deh jadi semampai bertolong bersukung ngau pengendiri lebuk sekumbang hidup boleh sejalai. Kita berarti akar klayet tu tadi nanti ya berdiri ke diri aja. Nah, uliah yang berdiri ke atas tinggi. Laban batang ya lembut.
0: Nyerakak bau.
1: Nyalah ya tadi berguna ke kayu bukai lah ya niki lalu berbuat ke pancar matahari di atas din. Lalu kayu bukai mengetahui laban ya lemik ya nulung klayetnya mega jalan dos sudah klayetnya niki dia menjadi penanggul di tebas entah tu kayu kenuluannya tadi kita kada temalah kayunya leban klayet ke lebih agak tinggi kata kian lalu lebih agak namanya jampat gitu tumbuh lalu ngalah ke kayu tendor ya niki mah kebenar nah ya ke amat tadi penghidup semampai bertolong bersyukur maka kayu ke nulung klayet niki ke atas kin ha jadi klien mega ada kena jadi ke perengka semengka sebagai semengka hari perengka tidak kena orang ilum tin ada klien ilum pinang ada nemu malik merah ya
0: nya kemarin merah nya
1: kemarin merah kita klien ngau kapo jadi lalu mega semengka hari perengka namanya terbantir kena orang agak piring lalu piring tu disembah tau ke debre dan juga ngagai petara hanya pasal simbol perkelahit yang tadi simbol ti ngayan ke kita hidup patut boleh jalan ngopongin diri ya kelemik ditolong ya kekering nyukung kayu penyukung lalu akal kelahit tadi minta tolong ya orang kekering nyukung ya lagi bisa untuk tumbuh bukan juga sebakar bukannya dah. Siti itu buah terkumai buah nu atau ke buah rambing. Buah nu bisa orang nyebut buah nu bisa orang nyebut buah rambing. Jadi ia ke selalu ditiru orangnya buah tanya beka bawa bintang nyuka beka gambar bintang. Jadinya dari segi cara yang hidup kediri nyuka sepakang sudah kelayet tadi sebenar yang ada berdore tang ia melit nemu melihat lalu ya kesalu de tuna buah daun tu tadi ianya buah ianya bukai akar ya jadi bak lait tu ya kesalu de tuna ianya dure ya ke tubuh badan ya kena ya bapagainya dah jadinya pasal anu tak ke rambing agak mengerti tadi sebolik ya ke lemik nolong ya ke kering nolong ya ke lemik kayu kendor ya akar anu tu niki hanya nulung akar anu tu boleh pancar matahari jadi tu ke Mas Siti kemar harap ganti bisa bala peningah tadi bisa ningah tu atau tidak ya bisa penemuan boleh nambah ketua bak mayuh utai ketulis aku suahmat aku mendak lebih buah kain tenungan jadi aku mai mempilih berasuk pilih berasuk. Dia aku kan rang kisah minat ketemu aku buah pilih tu tadi pemakai tau bisik sekedak tau gak dempak lalu bisik sekedaknya tadi kepakai babi ajak me buah pilih kemakai jelur bapak buah pilih lalu
0: kesuah gak ya
1: mana? Ia kena temu aku nya berkini aku kawal penghidup kita yang ngau buah pilih kayak tau nyadi simbolik nama mana dia ya ke kumai buah puaknya kumai pilih berasa jadi nak untuk mengenamu aku tu pindah tak ketemu aku buah pilih tu sebangsa buah tu mayuah dia temu dia menolu lalu suah dia pedak engkanya nemunya namanya tangkai nemunya namanya tutup buahnya kini ke Detuna atau ke penyuring atau pemadas buahnya kini ke Detuna. Ya, nak tentu banget teranak tentu banget nama aku.
0: Oh, nak salah ke tiap bala peninggal tua ke bisa demo dalam pengajar atau kongsi ke penemunya apa Facebook. Nolong terang lagi.
1: Siti nya dito ka terang ka ku nya mulung merangau. Mulung merangau tu dua itu pengamai jadi dalam mas ya kiamat ya kedetiru dito mulung merangau tu namre lambang gayu.
0: Oh.
1: Hidup sa hari hari hari ya mulungnya gemit sampai ke bubuah sampai ke mati tuai. Nada tengah cau.
0: Oh.
1: Nya ke kumai mulung merangau. Tangkun arti ya ke namanya ke selalu nak mandiang dedinga nya nandai kami tu ai nyadi mulung bakal mulung lur merangau nandai belaki bini metu dah.
0: Oh,
1: nandai iya, orang nanti menanya nandai orang nanti minta deh
0: tu di sempama ke tu
1: deh sempama nyabak sempama ya kena man, namanya bisi arti ke namanya nak nyamai dinga. Tang ya bas pua kumu orang tengah gak pua kumu niru ya ke gayu. Labang muluan tu patut ya benung ya kepmadu mana ya ada peringat orang.
0: Ya.
1: Yeah. Nanti yang nak ada peringat arti gayu mah penghidup ya. Sampai ke mati tuai.
0: Ya.
1: Nyak lambang kita kita sampai ngarap ke dalam pu gayu gerai nyamai dalam penghidup sampai ke tuai. Sitinya akar terkumai buah puak terkumai Bali Benyan. Tau ke pemar mas seku benar maku kangiga tang buah puak segi suah mada sebut Bali Benyan. Jadi bisi sekedar penulis madah ke Benyan tu bangsa akar akar bangsa akar nya dia ke detona nya akar ke melit batang kayu jalai berjalan kit kin kita dah kumai Bali Benyan. Jadi nya tadi lambang nya sama ngobaka kelait nguandu tadi mega akar tu lemik lalu bantuan ba kayu alai yang dekat lalu kenyak men dalam penghidup kita semampai berbantu semampai bertolong bersukuang dengan pengediri. Jadi bisik dah jam berdaya tu bisik
0: bisik sudah tetapi tang tu berdaya tanya tu pengajar
1: Okay. Saya dah menung
0: bisik ninggal bisik ninggal ke penerangan.
1: Okay. Nanti pihak tu terus ke tau lah ngambil ke lagi ngai ke tak semua sedak ya bisa nulis lagi kita medak tak kita tulis sedak ya lemen mayah nagib mayah tak tekan terang gitu ke baraban kedua ianya motif tau buah puak kumuk tiba pun dari utai do penyawa baiknya itu tai tau ke jelu ya terubah hendar kita berarti ke tai ke kumain karma dalam mayuh penulis ke pada aku baik kena pada aku ba Google baik kena pada aku Wikipedia pada madah ke engkrama tu wakil ke petara aku sida ya
0: out ne
1: out ya tau nyadi pengaruh dikena nyaga orang ti ngena ya ari ti dikacau kuasa jai bisa kuasa leban ya namanya wakil ke namanya spirit tau ke kuasa nak ada pedak di boleh nyaga tubuh kita hari mayu macam kuasa jahit pihak aku sedar deh jadi nyarting keramak kadang-kadang ada bakumbuknya
0: kadang-kadang kan gelik kita minta nanti bakal orang kena nampu reti nyuka
1: bakal gamal bensia bakal gamal hantu nyak ke kumai sedar ya keramak lah jadi lebih lagi nanti orang ke liat segi bising keramak ke kena sedar nyaga tindak kena ularnya tidak yang nang keramak tampaknya deka wakil semangat antu ti nyaga sidak ya hari kena kuasa kena kacau kuasa jahit.
0: Yeah.
1: Lalu ketiga tu ianya nabau jadi nabau betunga nabau berbeli macam-macam cara ngagak nabau tang ya nabau.
0: Yeah.
1: Jadi hari semua mau untuk kena baca aku sidak madah ke nabau tu lah pengapih besai kuasa la nanti kita orang kapten nun nama yang betul cukup terlebak nun dia nak berani nun puak bisa main gambar nak bau ke sedak ya. Hanya dia lekat jakob selalu disebut sedak ya the most potent ke sedak ya. Most potent motif motif tau ukir te nemu mudah menemu nganu orang ti nenun ya nanti kita nanti kita nak nak cukup jaga ngau keren nak cukup keren semangat nak cukup nyaga dalam puak. Jadi ya mereka kuasa besar dikena nyaga pengelikun semangat orang kempu ya jadi bisa kuasa besar ya. Lalu buah puak kumu tu semina tau ditenun induk ke udah tua umur lalu udah kalau suah mega nenun mayong macam bangsa puak buah puak ada
0: ya yeah.
1: Nyekas bakal ngau nabau mega bakal bayar okey bayar suah mai kita menda bayar belangar kan, bayar macam-macam nama kan baik sih dah tak bisa gambar bayar dia jadi bayar
0: yeah.
1: Lalu nyak mega bisa kuasa ritual dia kena nyaga pengelikun kita dalam hidup artinya semua dia bisa gambar artinya dia harap ke kita boleh nyaga kita hari kita kena ada pedak menya kenau kurang kena pua kumbu orang kena baju utai kerjaga kita wat ya ukai semina utai kada pedak tu ah
0: ya
1: nanti dia berjalan dalam babah nak dia ni meda punguk dari atas labu ya tidak nak cukup nyaganya kan dengan kita
0: au
1: ah bekenya bekenya utai ke kena ku sedak ya tau ka sumpit antau nak kita meda ya
0: au au ya. Nanti tua ngadangnya main
1: nanti tua ngadangnya main nyalai nyak kebuah tua dalam penghidup tua bisi tengetan ke kita orang utenya kumai kita pengaruh lalu puak kumbu itu tadi bakal pengaruh lah ti orang bakal gambar keramanya bisi bak puak kumbu tau ke bak baju tenun tua ya tau nyaga tua hari ngelik nyaga pengelikun tua ya Siti lagi inya buah berat besar inya gajai jadi gajai tu nadai daripada nadai kalau orang mendak utai tu hidup tang bub serba reti daripada aku madah ke gajai tu bangsa angkata baka angkata antura angkata raksasa angkata besar ya mat besar angkata antura deh punya kerti tu ya dia lalu buah puap kumbuk tu besai kuasa megak dia kena nyaga pengelikun orang ti ngenak ya lah entah kini kau jalan katanya kanya cemina nanti pakai nu kama boleh menanggap kata nu gede kedua ya kemadu mayuah pedaku bapa kumbuk inya buah pelawak jadi buah pelawak tu mungkin dia gagak nunda
0: namanya apa ya bakaki ya jangan
1: jangan tukuh gambar pelawak dan suah lagi tak gamal bakal kaki nak tentu menyata daripada gambarannya ya gambar tubuh anda temu kaki je kebisa daripada jadi lah pelawak lah dia ngakak pukat dia kena nangkap indotai dia kena hidup ke sedar sebilik jadi lalu akhirnya tadi orang tengenak puak kumbu tengun dan mutip pelawak tu tadi dia sedang rajin kerja serta landia berdaya ngidup ke diri jadi berarti kerti bisidupnya tadi yang bak erti lekerja ke buah mutip buah puaknya tadi pelawak ya nama kaitnya ngop ngidup kita kita patut hidup rajin bekam pelawak landia berpikir ngagak mayuh macam akal kena hidup ke diri dan pelawak kena yang hidup ke disida sebilia ya mukat
0: ngaduk ke pukat pelawaknya
1: angin kena ungkap indu utai
0: indu utai ke lekat dia ada tempat ya
1: pakai pemakai sida sebilia kena hidup ke anak kena hidup ke dalam pelawak dah ke semangka lagi sebuah kelebih lagi buah buah kain sesuai buah betul jadi betul teman saya ular jadi akan ditunaknya pemanah ukir kulit ular betul mah kita pernah nemu nama kebuahnya nama pemsek kuasa tu dah betul tu nyode tunak kanya deka buah buah nak nak tentu nemu kalau bau ular betul tu nak ukai ular bisa jadi nanti ya buah-buah tahu dia berkata aku ya kulit ularnya mana ada pedak kena kau penulis dia baca aku nanti buah puak gagak kita mana lalu reti ya nelap tara rino ku ya terkena nama ku ya dito buah puak tu ti beketo ku ya ngerinduk ka ati petara ku sudah ya. Jadi siti buah puak te suahman daripada aku inya buah ke mai rusak buah rusak jadi buah-buah tu degagak nunak pemadas peniau jelur rusak. Lalu jelur rusak tu bisa tanduk dikena yang ngetan ke diri tanduk rusak magak suai dikena ngagak ulu luku dikena dekuilan dikena ngayau deh. Lalu kita medak megak patut bakal rusak semampai mai senyata lebuh kita mindah kia-kia ngayah bapala ngkah tem senyata kita tanggih kita berpengguan luku ya. Lalu tanduk rusak nyade diambil kita ke pengaruh. Jadi abalah peningang ka kabisikan nemu-nemu lebih pasal perkara tahu tahu baca kita bab buah segala burung bab lamar 98 dia lebih maya ramau telecu. Orang tuai kan nama telecu ngot telecai ke ya. Bertanam lalu dekacau tai tai ke tanam ya. Dipak sedua ya, lalu boleh tangkap jeluin tadi. Sikonya rusak, sikonya pelanduk, sikonya babi. Jadi, tu dah rusak pelanduk dengan babi. Madah ke dalam pun anang, kok sedua ya, sida tiga anang menua kami dah. Kita itu bekaban ke ya, dekat petara kita. Bekaban dah. Lalu, kami terkelanjur mah, ke ngacau teker, namanya, de tanam nuan ya jadi udahnya nanti kita nanti sedua di munuh kami kita nade kami nade gi puri ya dalam dunia atau pihak ke nade gi rusak merti jadi ada lepas ke telicu sore telicai jadi telicu itu nanti kita suatu tuai hanya tuai itu lalu telicai itu tuai kita nurun ke ketiban pihak ke itu suatu tuai lah bala peningat tahu mendapat daun 98 dah. Udahnya lepas ke udah sebuah lepas tadi kena malas budi sedua tim lepas kami ucuk ambuk icit uit kita lah kena ke babi kena ke rusak kena ke pelanduak tahu ngambil tanduak kami tanduak nyadi kami ke rusak tanduak nyadi ambil kita ke pengaruh nyadi pengaruh kena nan muku buat pengaruh tik bumai kena ngulah ke padi amnya merti tang ketemu ku semina kena agak ulu duku ulu duku ulu duku hilang
0: ya yeah.
1: Babi kena ganti babi nyadi atari yang ya tahu dah beka pengaruh lalu ati babi lebih ke beka babi tupai tahu dah kena bercenaga jadi dah kena nenung nasib pelanduak bukannya agak bersemaya nanti kita ketemu ke kami bisa tanduak ke ya nyarti kami merik kita pengaruh tanduk pelanduak tahu dia kena nunduak tahu dia kena bicara
0: tak usulah juga agak kurang lagu jangan mengajar
1: nyame kadang-kadang jangka aku nak balak nama-nama ke buah pelanduak tahu tanduk pelanduaknya tahu ke
0: penunduak
1: penunduak hari ini pun ceritanya ambil peningang ketika nemu pasalnya baca abad alamar 98 tanduk rusak ngau tarian tapi dah tahu tahu baca kita dia lah ngai ke penerang dia aku nak tentu banget terang kita pun tahu baca ke diri dia bak cerita telecu ngau telecai
0: ya yeah.
1: Adanya setiap lagi buah puak di selalu ada sebut dalam lekam main hanya induk pandai ku ya tahu ngelengkuak kemayo ke induk di teluak tebang terentang ujaku orang dalam lekat tebang deh jadi induk ke pandainya tadi nona gama mayau tinduak nama aku buah mayau tinduak lapan nak cip tinduak dah kada tuna deh.
0: Yeah.
1: Ha, ya. Ah tu buah ya, laban mayau tu nang ya segi are dunia nyadi kelia, segi nyadi ke kaban kita lalu bumusuh ngucit tu dah mayau.
0: Iya.
1: Yeah. Ha, nyadi laban ni nyadi ke kaban kita ya mega nelap, ya mega boleh nulung kita nyaga rumah hari kacau sedek cid padi kita lalu lebih ya tindu taja ada pedah kita tindu ya si semampai bersedia ngetan ke dere ya mending ya boleh ninga kau tai tekang anu ya jadi nya suah dia ambil orang ka puak nama puak kumuk deh semampai mending semampai lebong boleh orang tadi entah artinya kita mensia patut baka mayang lebih gulai ngoran tadi nak sumbung dan semampai bersedia dekat nyaga pengelikun diri kerti ya olehnya setiap lagi atau buah puan dikumai bandau berbandung bandau-bandau sama ngobaya sama ngobaya tadi lah dua ikut bandau berimai atau kebayaknya berimai sama sebakang tadi lah lalu kuasa yang megak dasa kita nyaga besai besai kuasa laban ya jalur hidup penyawa lalu oleh nyaga pengkita hari kacau kuasa jai kita meda kelimparnya mayuah mega orang aga utai kemim ya tu beka gambar lintah bulan tado nada tentu banget tanya nak tentu banget peda kita tambah tidun ngaga gambar utai hidup baik kenyak ular baik kenyak burung bapa kumuk no mesti nyedia ke umpan ya bisi
0: aku tu
1: nyebut lah kerja aku kada kena bala penulis nyebut hanya umpan tanya aku mena bisi nyebut ke pemakai lah ke pemakai lah awak kena nganu kita tinggal agak ya lah ya artinya nanti kita artinya nama kita ngelekat ke gambar utai hidup bapa kumuknya kita yang ibun ya penghidup ya semangat ya lalu ya mesti diberi break kita pemakai awak kena ngacau kita itu pengharap aku ini kita kebuah ya pakainya setiapnya nyelipan nyelipan mega ada temu kita nya buahnya buah nyelipan kemudian ada kakak kita bawa pokumu tentu mes semua utai semua mayung macam kita pun takut nyelipan laban dia bisa apa itu ya jadi laban ke penudiannya laban puak kumuk tegak-gak berpun dari metos atau ke metodologi atau kosmologi. Ke kosmologi jadi utai tu kena raup kaku sekali inyak berkawal ngutai kena pedak kita dikumai mati nak ke kita inyak mati dikumai hidup nak kena hidup ambil ke contoh dia ya buah puak suah mat tegak-gak orang air berbuli ke sini air berbuli air berbuli tu depda kita ya nona air ti berbuli lalu berpusin bak lubuk bak lubuk artinya penghidup kita sigi semampai berpusin serta betapi ngau mayuh macam penguji kita hidup sigi semampai betapi ngau mayuh macam penguji jadi kita mesti lihat hati lah lebihnya sigi nama korang sigi bakaya dalam penghidup segi bisik semampai kita ini betapa ngomongin macam penguji kita aja berkenyak kita patut bersabar nak mudah mantul lalu bersedia nerus ke penghidup hanya pasal air berbuli lah agak mega berkawal air tadi bisik mega surat air jadi surat air tu tadi aku tak jangka aku tak keberia-ria beriak bak air tau ke pupuk air tiada pedak kita bersuri-suri nyanyut nyak megak suah dia tiru suah dia gagak ke puak kumbuk jadi puak kumbuk ti ngunan suri air laban dia gagak hari tercelap hari air puak kumbuk tu kumai aku buah ya celap lah tau dia gagak orang ke baru belabuh ngagak bertenuan deh bisi siti lagi ingat niga duduk suah mai kita meda orang agak niga duduk tau kau kira niga duduk nyok ke bakar bucur buang kau kita tang ya lain lagi lah bisi ukir ya lain lagi lah banyak kita niru pemanah gaya kebul tau ke muari ke depedak kita ada tisi langit din maya lemai harinya ada ke umai nikah
0: nundaknya
1: ya depedak hanya dia tahu kena kurang ke andor aku macam tadi empat orang ke bergagak ke ukir tadi mayuh macam pun penatai no ya boleh runding ke badas hari temedak pemanah rayu muarinya detisi langit pun ia boleh rundiang nang agak peman anang ma ukir tau ngagak buah puak puak puak ya.
0: Iya.
1: Surya ayu dah sebut ringka itu pala nyamuk kita itu pala tu disimpan nama ringka lalu ringka itu pala bisa ringka nyedika buah puak umbo lalu itu pala tu pesaka tip ngabi berga ke laki laban yang lamang ke pemarani ngetan ke dirimpu. Dulan sempanai moga suah mat kita meda gambar mutip tau ke kita kumbai dulan sempanai jadi sepanai ngaga mensia lalu nyepuah kita jadi mensia ke ada karap ke jadi mensia menyana degaga sepanai jadi buah-buah tu menggendelap leban ya ngayung ke kita ini tadi gerai nyamai lah leban kita ngibun dolan sepanai jadi jangka aku leban jam tua penyut nak tentu banget panjang aja nyade.
0: Aw, oh, okay, bisa 9 minit lagi tu pengajaran eh.
1: Okay.
0: Aw, itu kita mendak ni. Tua pan udah ke ninggal ke penerang kita kena tay ke nuan tu pengajaran. Lepas aku buat mayu, wah mai guna ya. Buat buat budaya kita iban deh. Uliah nuan beri penerang pasal guna buat aku buatnya deh.
1: Bila peninggal semua tu, tahu rintai ke pedak aku lah. Uliah nak aku lah gumpal aku. Awak kita jumpa lagi lah. Jadi penulis ke Mayuah mendengar rintai kata nama ya Komelia Vogel Singa dalam tahun 1980 pada tahun 1119 Bak Borneo Research Council ke Aleko Buliah tak deh. Lalu yang rintai ke kunuk ya satu ngelai palan alai miriang artinya nama orang miriang kelai pala nalim bilian terlebih ke bat tau nyaku nyengat ke tiketin menua ngagai ulu betara jangkin nama orang bilian dan jauh ke tik pokumbo yeah. Lalu dia ya tadi ngedar ke perintai ke pinggai pirin jadi kenyak ini kena ke penulis tau kesatu kena nyerai orang panduang nanti beka orang kawai lalu niri ke panduang lalu panduangnya deserai orang kena pokumbo ke ketiga kena kecin jarayung pagar api tau ke ya lah di mana belian ya ada serayung yang kena pokumbo pagar api tadi ingat di hari pun tadi mana yang tu belian apa yang ngasup mensia hidup ngasup mensia gerai lalu hari pun petarang agak mensia tadi kerama debap yang kena puak kumbo lebur api lalu mensia iban pan lalu hidup berpun harinya. Kelima kena nyuyuk anemian ke baru bertemu ini ya. Jadi tu diperhati ke penulis ikut tu lebih maya orang yang tadi icit ya, ke bertemu ini ya. Pendak desan dia ina ya.
0: Lalu kena pak kumbo.
1: Kena pak kumbo lu suak ngagi ini ya. Lalu yang berdaknya deh. Kena kena nyuyuk anemian ke lebih maya berpindah nama. Lebih maya sudah pindah nama deh. Jadi banyak ya kurang lebih angkat yang ada terang ke dauji dia dah benda
0: Sitik Eri Sitik Eri baik namanya tak guna apa kumbuk tu ni mengajar ngebab bangkai sekumbang ya ke dia senggai berumah nanti kita berarti ikut itu pan ambil ke aku minta tu pengajar dia buat
1: amat bisa lalu dia baik ya
0: lalu dia baik ke engkau nak nyamai ke tu ibuan yang tu dah kena ya ni udahnya Sitik Eri guna yang megak kena kita yang tadi nyambut antu palak ke uliah laki ya pulang ayau ya Sitik
1: tu the record ni yang berdiri sandian dalam tahun 1980 ke ya
0: Udah yang ke sembilan tu ke namanya pengajar agak atap tajuk perahu lebuah pulai nanya indau op ya
1: orang kena nyane gagak ke langkau ba perahu
0: nak
1: kita ngeso indo kedambe kita yang tadi bini yang dalam ngena ngepan badah mat gagak ke langkau lah lalu jadi bekak bad nyak meket ke tuduang ya apa kumbu
0: debab ngonya ne
1: debab ngonya
0: Udahnya nya Siti begak ke dikena kita yang tadi ini yang sapat maya ke nyengai antu ne
1: jadi banyak antu lebih ke menua kaban tua ada 100 ribak ya jadi AJ and Richard madah ke Siti lagi guna apa kumbu nya kena lepas antu rau ya Lebang maya bulan gelana. Kunanmu. Kalau ada berarti kita lihat dia mau maya bulan tadi temu petang. Oh, bulan mati, belum mati dia dah.
0: Oh, terpaksa
1: lalu orang kelihat di kumai bulan gelan rau.
0: Oh.
1: Jadi dia kena mungainya anjo kebiri yang ketanyo kita lemiri yang ketanyo dia ada kebau nak pokumu. Tu dari kod Richard dalam tahun 19

0: aga ku tau ti lumaya pengami melapinang kenang ada kenang aga
1: kujua
0: kujua kujua pangang lebih ke bantu ada 1100 dia maya maya beramai maya berbute kena mana beliau lebih maya mimpi jai mana mana beliau nak mengenal manua ya lebih ya muai kuasa mimpi jai ada kita ada beliau nak pokumbu dia kena mana bembuak lebih maya belian sudah sebut 2-3 kali tadi lalu dia kena induk jadi anak ya anak padi maya sida gawai umai tau ke maya gawai malu umai kelabung induk maya sida ngek namanya ngatur piring kada kena merek
1: jadi makai
0: makai
1: au bayu nya pengajar dan segi bayu aga guna ya jadi jam tu ada 3 minit lagi ni jadi sekedar ari penti pemali kena ngau ngelansak tu pengajar deh sekedar ari penti pemali ke namanya bekau ngau nenun pak kumbo
0: lebih orang bertenun pak kumbo tu jemput sebut jemput siapa dia orang pindah ke rumah panjai baru nak tahu mai guluang pak kumbo tahu ke pangkat tenun yang meraka ruai tu rumah mali rumah ngan ujung belia orang bertenun dah tahu ngentong kita jadi mali ke kita ngai ke kita ini tadi maka depan tu ular induk kebaru belajar bertenun mali nenun buah puak ke bisi gambar ke hidup leban yang ngayo tahu ngayo ke layo buta tahu ke gila kurang lebih apa kenyalah mayu amat mali buka tanya ke selalu mayu anda ada sebut orang.
1: Ya, awaknya dia terima kasih ya ke penerangan tuan dan pengajar. Nyalai ambil ke pulai ke penemu bala peninggal tua. Jadi tok tusun ke penudi program Leman Budaya Ban Ketai ba tahun 2026 tu kami dua pengajar pun berserarak malam tu. Jadi harap ke tahun bukai dan pengajar bersampai ke nuanya tadi seruran gerai tahun baru ni lah boleh menggap gulai dengan kami. Jadi ngujung ke program tua malam tu pengajar penemu Jakob Rinuan.
0: Nyameh utek bada sari petara utek kekurang di dirimpu kalau ngarap ke semua aku ngau kita keninga program tu gerai nyamai lo boleh penemu badas jadi nanti semua betul tep kelajar jaku kelanjur kenang minta ampun dari kita hari kita nyade terima kasih dari kita tu dah benar tininga ti mendiang kaku tu kucah-kucah berkenang ke pasal mayu macam leman budaya Iban.
1: Ya.
0: Okey, terima kasih.
1: Ya, jadi ya terima kasih megak ngagai nama pengajar hari pun tahun dah berapa tahun tu kudah deh. Begulai ngau kami ba program Leman Budaya Iban kita.
0: 52 jam.
1: Mayu utai kudah dikenang kita nyalai nya tau pulai ke penemu ngagai bala kami ke gawak ba radio di tu megak ke bala peninggal kita ke ninga ke penerang Rinuan nyalai ku bersampai ke Nuan terus gerai ngicak ke tahun kebukai ulih bertemu baru gap begulai baru ba program Leman Budaya Iban kita. Nyalai terima kasih megak ngagai bala peninggal tua ke buat Facebook bisik medak tua ke malam tu nari utai dia tanya seminat madah rindu mendiang ke penerang ke di kenatai kenuan tu pengajian eh. Okey, jadinya ujung ke program Leman Budaya Iban kita ke malam tu.

perkukuh felda demi kebajikan warga peneroka. Cadangan allowance pasca cuti bersalin sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurdiyati Zaidi dalam utama 9 malam.

Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda di Saran melipat gandakan usaha menyelesaikan isu membabitkan warga peneroka, khususnya melibatkan perumahan generasi kedua serta pemilikan tanah. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, isu berkenaan tidak boleh diteruskan berlarutan dan mahu tindakan segera dilaksanakan. Beliau menegaskan Kerajaan Madani akan terus memperkukuh Felda dan memastikan setiap ikhtiar yang dilaksana memberi manfaat kepada para peneroka dan keluarga masing-masing.

0: The Good Life Suggest。
1: Ketahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM. Ari My TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Tamola dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas sudah ada tambah dah 86 bilion lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan, nyamkin bertambah, baguslahnya tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, fixed instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anaknya. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampai datai masuk nadai pembayar ACSJ ke-9 lelaki ke industri Music Iban.
4: YFM Segulai Sejalai.

Berperus semua maya kita ke dari bawah jauh hingga nyangan tu awal malam tu ya. Traveling tau ke nganjong barang. Jejimat lebih kita ke dari bawah. Hingga lagu ke di sada Ram Jana BC Maya berperus semua. Nyak ya. Lagu keterubah kita malam tu ya. Pemerindang malam 6. Hari bulan 7 tahun 2026. Kena ke malam hari 1. Sehari itu jam kita 9.25. Minit malam. Hai, semalam kita kena kami di serata menu kita Serama Bumi Kenyalang agar ke program terang di tengah ungkap ia malam tu. Jom ke terubah kita pukul 9.30 minit lagi mendiang ke main asal kita sugi pukul 10 dari nabur ke berita malam. Mari kami di YFM Iban Kuching. Okay, hari lagu BC Maya berpuluh semua nginjal lagu Ranca Ari Nick referensi Gau Sila King Adan Pengerindu. Dan yang mending ke mana asal kita sugi bertemu baru kita jam kedua nangkan ke tu lagi ya. Terus sendingan kami megang secara online hingga RTM klik Pemerindang Malam YFM Segulai Sejalai.

Terlalu angkat nuksa didiah dindiang luan nak gadik bujang gak paku ai lawang dulu baja katuai baladaro dulu apa jalai ai nyingkang hayo talu nuruan tangga sedak kedara sama belok agak laka ai ngentang mana lan bala dara mayuh bakaban alun ruman padi ai ajan tawang lunuran dalek pan hai hai kerenyang keri ega tebu ai tengang

tempa pensi mengkitai wai abo lak gua ini ki.

Tunggu budak lain ngaruh aye, urang ngiri yang ngigat sugi.

tebak liah duam sugi dari piah anggot isiru wai tiang hai apian gaya datai baru wai mantu oyo bujang ga tungku air irang hai nu darasa dinang panap.

Tubuh kuning, ngenduk darah sarinang tapa.

talo go sadinang pintu pudo iampo kabadro munyi gugu guntuar uwayaba tinggang nyila pintu tasa sadinang.

do pani gatsugi ai nananga dala ban sa mu u ai ka ban bujang sedak kayu antu rumah panjang hau kami na ana dayayan uat igat bujang gapaku uai lawang ngeringat ngeringat angan.

nglepanganti mantua sugih gawisi lama ae magang

Boa. Nyok baru sidak sarumah tenyu batu guang ngulu sugih.

Olá. Nak baru orang semua. Nanya ke baritai ngegewat bujang sugi mendak gak lawan datai nyoto paru huai iya petangguh.

unggal au adi au iko mah ku tanya ai urang ukai kami nanya namuai saduai mina kami nanya menda saduai nyo petang hai maku jatuh wat suge kubarani hari mit bujang pedang kakindang salah seliat nangga terumpang wai sarang hai muku sugi lama nak mah kami dua itu udah nuruan nari rumah nyusapia bulan nyukok po nama wai bujang nyebaruk mulai datai bo manua kita laban utai segi manyu la anga wai rindang laban jalai salah apa ikan ada madah kau jalai kau muntang nyala kemis dua sadinang tenyo nempuah aman wa muncuah nang utai kalai sida apa nyerang

Jaku hai samua sida amayu ah kayu antu rumah panjang nyalai suge penyuda kumai orang uai makai makai bumai.

Orang kangulu watugi ninga ya nyuka babla mekai sida ya.

M1 中魔界無の案なり名もいわか神にゃがじゃくうわいうらんかどかさるわえんどだらさりなんびせま

Aman adi iparyo manadi darala sa dinangu makai kujaku uat bujang la sa uai kengkang kujaku uat igat apa nakat danau asal imbau bujang salam pur panau ga tampak uai terang hai talu dasila kadi ya pintu tasa agak banir uai tapang terutama kabil ya bujang sugi bai adi ya bujang sa kengkang baka tas ya ga ledong uai ala linang Nau dia meh balo induk darah.

harga minyak lah apa wai manang ngai nak baru sugi ngai sudah mantua ngau ipar ya bujang sa kengkang.

0: Kumakain ipuang kita igat kumantuoyo ala ampawang nadai lawa makai badamai batusu tunyua naku jaku mantuoyo minak salai rusok tu bisi igat uai Ulia sida adi nuan ngambo si tak cin cin cinno jarian la abo uai gitang
1: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofe sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal Ngerami Agrofest Sebawah 10 Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026
2: Hello, aku Jacob Ressa. Kita boleh dengar ke YFM di Betong bak frekuensi 99.5 FM.
3: Terima kasih ngagai kita

0: WAI.
1: Ya, terima kasih kita kaki mendengar kami jam kita pukul 10 malam. Semalam dengan dia tengah menabur ke berita malam hari YFM Iban Kucing kena malam hari 1 hari tu ya 6 hari bulan 7 tahun 2026. Semua palan pengintu hari baru ke mata upis pengintu pengelantang Raban Bangsa JKM dikingat ngemerat ke pengelikuan orang ke dijaga sidak. Menteri Pemansang Orang Induk Orang Bilik Engau Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri mana palan pengintu begat mesti minta jaku lalau perubat profesional pasal cara ngatur siku-siku orang terguna ke bantu khas dimantai ke ulah agresif. Yang masuk ke jakunya lebih ambil komen berkawul ngau video viral tinggawul siku induk berumur 19 tahun bersebuah palan pengintu di Kuching. Kuyang rang enambianya udah diingkah ba institution tu nyadi atur alternatif berini dari atur kot ngau pemendar ari apai indaya ke enda uliah ngintu ya. Enambianya dia tu benung dalam gaya kestabil serta benung di patau Raban Perubat. JKM dekat terus ngenegap ke pengelamatau ari maya ke maya dikena nentu ke pengelantang gau penglikun semua sidak ba institusinya meruan dijaga. Projek Pegung Ngandang Air Hujan ba MJC Pines Kuwait.

sebagai projek mitigation Ampuh Bah Batu Kawah dia tu sudah manggai 30% dikemujur ke. Sapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian mada projeknya bis di laun mimit dari timpuh asal ke Tegal pengawal timindah ke perengkang utiliti baruah tanah serta berguna ke belanja tambah untuk pengawalnya. Projek itu mengukur pemesai 6.47 hektar bergan 63.88 juta ringgit lalu dipelanja Perintah Sarawak. Berbangganya projek Nagang Ampuh Bah Desa Wira Fasa 2 sudah nyapai penyulut fizikal 11%. Peguang ngandang air kengembuan pemesai 11,300 meter perseginya ngembuan kapasiti nyimpan air sepenyampau 30 juta liter air. Nakak ke dia tu bisi 63 peminta hari baru inisiatif I Legacy wang turut penerja pengawal KWSP sudah dikemendar ke di ngawal pengawal mindah ke duit simpan pincin sepenyampau 46.3 juta ringgit ngagai 86 iku penerima. Sapi Menteri Wang Liu Chin Tong mada hari baru inisiatif tu Raban KWSP keberumur 55 tahun ke atas ngau duit simpan ngelui tahap simpanan mencukupi sepenyampau RM650 ribu dikendar ke mindah ke sebagai duit simpan pincin sidak ngagai akaun KWSP sidak sebilik ti layak. Nakak 31.5 tu tadi sepenyampau 3.04 juta ikut Raban KWSP Malaysia ti aktif berumur 18 ngagai 60 tahun dalam kategorinya sudah nyapai target simpanan asas nitih ke umur ianya RM390 ribu lebih manggai umur 60 tahun. Tunggayan ke penambah kebesai enti dibanding ke engkau 2.71 juta ikut Raban ke direkod ke kena 31.5 tahun 2025. Anak bagi menua sibuk, kau sidak ke ngelingik di tesau data ngulu program Sarawakku Sayang SKS bagi menua sibuk berengkah hari lima tu. Pengurami tiga hari berungguknya dekat diatur bak dataran Tun Tuanku Haji Bujang. Nitiak ke penerang hari Sekretariat Besar Program SKS pengawat tu. Nyadi kepala SAR ngaul diri begulai ngau mensemanyuh dengan cara terus ngenatai ke penerang pasal inisiatif ngau servis perintah ngagai komuniti. Banyak macam aktiviti bisi dekat diatur nyengkaum aerodance, SKS Fun Walk, lumba ngamain komuniti, pengawal pemandang perkara pemansang, pengawal jual dari orang dagang menua tu, pengawal pemandang dari agensi perintah, kelimpah hari malam budaya ngau konsert rakyat, lebih 70 perais cabut tiket bernasib disediakan ngagai temuai sepemanjai program yang ilang pengurami dekat di penyadi premier Datuk Wedinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena ke hari 6 tu ilang. Pengawal Mansiak Tanah untuk projek ngagak Balai Manyuah Guna terbuka berperabuang di Sekolah Kebangsaan Belandin Pusat diketu ke pengudah gias ke endak dikelala di temu pansiut dari lubang ke digerudi. Nitiah ke penerang di UPIS penyara api ngau penyah penusah Malaysia JBPM Sarawak perkaranya ditemu hari 6 tu tadi lebuah kontraktor ke dipadu ke UPIS Kerja Raya JKR benda berjalan ke operation ngerudi lubang. Seraban pemesai Rupis Bombang ke penyah penusah seratu sudah dianjung ngagai palanya. Perimeter pengelikun ditumbuh ke 30 meter hari indurnya dikena nyeliah ke Mensia Manyuh hari mansang semak ngagai kandang endur ti berisiko. Pengawal nentu ngau atur nangkan kenyak dipejalai ke tim bahan berbahaya hazmat hari Rupis Bombang ke penyah penusah Tabuan Jaya dikena nentu ke bangsa gasnya. Dan ujung ke berita malam kita ke malam tu berita di Tusun Nur Akila Arbain dari bilik berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.

Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bar RTM. Ari My TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur. Berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendabar RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Yuntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak, tanggarlah, begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: YFM Segulai Sejalai.

kata kulap-kulap ke tinduk dan jadi tinduk dengan lagu rancak kita Hari Syah Paing Hari Kaban nyau nyadi pangan. Terima kasih hoi. Kita kagi dengan kami malam tiba jam kedua kita 10.24 minit malam neh. Anita Nawai MA minta lagu Duna aku tetap sayau kena merindang Aunty Selina ngagai Indah Dun Demiri Doni M DIP di Limbang Alicia Tony Agnes B Sharon Duri Catherine Kelina Sharon Sia Diana ngagai Stephanie Charles I dan Lang kaban-kaban FB ngagai merindang hati di Limpu meh ngagai semua kita nyak gerai berlama Abad Dum di Semunjan MA minta lagu Timothy Serarai Hujan Memesik kena berindang semua penyakit kita ke malam tu ngaruh kita berindang Juni Band sama tugas MA di Miri dengan Wan Manah Gary minta lagu Josephine Jalin Ambai Aku Tidulu kena berindang kawan-kawan FB ngau semua penyakit kita ngaruh kita berindang Robert Ganja si mending ke program kita. Terima kasih tuan Catherine Robin di Tabuan MA minta lagu Jimmy Nyayang kena berindang Isania di Betung Balai Sidak Mami Boboi Sidak Indai Rina di Skim Sekerang Kemudi ngagai kaban-kaban FB ngarap kesemampai lantang gau rindu-rindu selalu Nina Bugis MA malam tu di Johor dengan Wan secara online minta lagu William Awing Janji Tinggal Mimpi kena berindang di Limpung gau kaban-kaban FB kaban-kaban WhatsApp Sidak Sebilik di Johor ngagai semua peningan kita ke malam tu kepada tinduk ngagai Wan selamat bertugas di konti Iba Vincent Singapura. Terima kasih Richard Unuk Mana Gari di Jalan Simpang Semunjan MA minta lagu Johnny Aman Soli Soli Sulu Makai di dalam kena merindang kawan-kawan FB ngau semua peninggal kita Sindon Andy di Miri MA minta lagu Jonas McKean Terlebak Kediri kena merindang di Rimpu Kabanda Ricky Ribot Dublin Kebaja Bulan Pegari ngagai Rosin Gunyau Stamos Stevie Stilov Mary Uban Martin Pida Tingkau Kujam Serena Sendai Janang Michael Elmi Roy Kuang Linda Bugis Jeffrey Jeff Jem Anyong ngagai kaban-kaban FB ngau semua keng lalame ngarap ke terperindang ok kesekali tu Mem N sinyapa kita terima kasih dia minta lagu Rosalina MA kena berindang dirimpu ngau kaban-kaban semening ke program kita malam tu James Pengiran hello semening ke program kita terima kasih ya. Lagu dipindah peningkat kita, Jonas McKean. Engkau lagu yang terlebak ke diri kita lagi, Duna, Aku Tetap Sayang.

sebabkan kau kami tetap sayang agai semua bala kita akan jadi peningat setia kami nintin hari nintin jam neh. Di hari kita ke malam tu kau temu pagi lagi ya. Okey, ungkup ya, sehari tu 6 hari bulan 7. Malam tu di pelabak kursi hujan bak sekedandur di Kuching, Serian, Semarahan, Seri Aman, Kapit, Bintulu Miring, Gau Limbang. Ada hujan di Betung, Serikai, Sibung, Gau Muka, Gaya Tasik di benua kita yang bergelombang. 0.5 nyentuk ke 1 meter peninggi angin berpuput hari manyuh bengkah. Enggak pengelaju ya 10 nyentuk ke 20 kilometer sejam. Kesuh pengangat engkau penyelap di benua kita 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, lagi aku limpang sekejap macam peminta bala kita di FB kami. Kita terus berperindang tu lagu ke dipinta peninga kita tadi megak ya, Ari Semunjan. Okey, lagu Ari Timothy Serarai Hujan Memesik yang bila kita kena terbang palan-palan tau ke kandang menua ke benung ya hujan ngarut ke semampai berjumat bak jalai aluni ingat pesan kami Anang ngagak pitan haram.

Jam ketiga kita mendengar Retro 15 lagi Ambu Lenggau Ken Michael. Setiap lagu disediakan aku untuk dia malam tu ya. Semalam ngagai ini tinggi bisi nyapa kita Margaret Uncing pihak mega peningat kita Mami Abah okay, Fiona Ina Iba Binson bisi nyapa kita terima kasih manyo-manyo okay. Ah, kira keberutang barulah lagu-lagu kena sempat ditebah malam tu ne okay. Selamat malam ngagai tuan rumah ngadan ngau Madam Doris segunding ke program kita di Moyan. Selamat malam. Okey, terima kasih yang sini kami di Bandar Kuching, Kota Semarahan, kena 101.3 FM. Okey, lagu ke penudi anda sudah kita ya bergulenggau Ken Michael Retro 15 lagu ke disada William Awing ngau lagu ya janji tinggal mimpi ya. Okey, untuk bala kita ke baru dekat belalak malam tu ai. Okey, belalak ngau hati ke cukup lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana malam tu neh. Bala kita ke gawak selamat bertugas. Okey, gawak-gawak hati ke lantang anak stress sambil-sambil ninga kami pukul 12 lagi nyentuk ke pagi timang kerbang tawa siang kita berkali yang baru bang lubang ribut kena ke hari 3 tu sadal mai 6 ngagai pukul 9 malam pagilah lusa takah sari naik. Terima kasih kita kepada berkali engkau DJ malam tu tak ke Tiu. Terima kasih Wai. Terima kasih selama ingat pesan DJ MA. Jangan lupa untuk bahagia.

0: na pamaagi dekat ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

Selamat malam hari Sabtu. Selamat bertemu baru Bar Retro 15 Tusun ke sekali tu Beningam. Mula ingat aku Ken Michael. Malam tu Bening ke lagu-lagu retro. Kena kita mulai ke pengingat kita 15 ngakai 20 tahun ni aku dah lalu. Okey. Lagi tahu ya ke Apian Tindu. Malam tu terima kasih bawa pemerintah malam Retro 15 datai baru Mungkal dengan lagu Penginduk Bujang Ari Jeffrey Jeff Kudi tadi. Lalu bisi 14 itu dah lagu-lagu retro kita malam tu, lagu Iban, lagu Melayu Urap Putih, lagu Mandarin pun bisi, lagu Cantonese pun bisi malam tu. Ana Irawan dan Tuan Hati gulang kami ini untuk ke pengunjung Retro 15 kita malam tu. Udah lepas tu kita bisi lagu Ari Julie Remy Bas Nomor 1. Kepengingat kita ke depan bas PMK, kita bisi lagu Ray Edward Pusah Apa Inai Nak Setuju Tang Sebedaunya tu lagu Ari tahun 97 Subak Savage Garden To the Moon and Back Bak Retro 15.

Retro 15, Edward Pusah, apa indah tak setuju, baru dah merindang kita. Lalu sebenarnya tadi megak kita dah di perindang Savage Garden ngau Julie Remy. Lagu hari tahun 97 ngau pihak megak hari era 70-an Zuba, penanyi hari Singapore nya tadi. Lagu kederikut dalam tahun 1976, bisik klasik mimet lagu yang tadi, hari album Perasaan Remaja. Lalu Savage Garden ngau lagu sedaya To The Moon And Back nya tadi, hari album Savage Garden pu. Baru empat itu ajak lagu ke baru dah didengar kita ibak Retro 15 minggu tu. Ya kalau kita terus mendiang ke lagu ke sekali tu, hari Raban ya ke cukup terbilang dalam era 90-an Zuba. Okey, aku beri kita hint mimet lagu tu dikeluar ke bak tahun 93 bak album Rock and Roll tang tajapan pihak misi utai ya kena manahnya di pengudah lagu tu dipansuat ke apian lama udah lagu tu dipansuat ke vokalis Raban tu Wong Kakui babadi bak penusah ya kenyadi lebuh mayanya soba tu lagu hari Beyond Hoi Fat Tin Hong hari album The Journey.

Saturday We Find Love. Hari Rabat 911. Nanti kita lagi ingat ke Lee Brennan, Jimmy Constable dengan Spike Dalborn. Lebuh maya nyat subak. Ya kita bilang lebuh maya nyat subak. Lalu The Day We Find Love tu Siti Ari, lagu ke dipansut ke Sidaya bak tahun 97 lebuh maya nyat. Lalu upaya juga lagu Rizwilin Rahsia Tuanya tadi kena merindang kita malam tu Bar Retro 15. Terima kasih ya kita ke baru mendiang ke kami Bar Retro 15. Tentu 15 itik lagu kena gemandak ke malam hari Sabtu kita. Kita mendiang ke lagu Yati ke-8 kita ke sekali tu. Ia tu kalau boleh gelar Ratu Dandut Malaysia. Kelimpah hari nama besar bakal Mas Idayu. Emelina Mega, siku hari penyanyi dandut yang kata bilang Mbak Ira 90-an di Malaysia. Tu lagu yang Bar Retro 15, kesekali tu semakin rindu, semakin asyik.

Lagu Ari Peter Gau Sijah pengerindu dua hati. Penyanyi kita itu ia kemegak mangkuk pengawak ia ke dia tu nyadi tuai. Gau apa itu tuai yang megak siku ari orang ia ke cakah bak dunia penabur. Kelebih lagi bak medium celak. Tunggak ke tengan menua kita Sarawak di tu. Sapan dan lala. Peter Gau Sijah pengerindu dua hati. Bak Retro 15. Lalu sebenarnya tadi megak Michael Len Surok merindang kita tengok lagu The Actor. Bak Retro 15 minggu tu. Kita terus meniang ke lagu ke sekali tu. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Raban Music Express. Enggak, piang enggak. Siti lagu Ari tahun 60-an Zubak Fly Me to the Moon Ari Frank Sinatra. Tak bisa kisah kebenaran, bisa cerita bak lagu Fly Me to the Moon tu. Lagi aku berkongsi dengan kita. Tang sebenar kita meniang ke duitik lagunya. Tu lagu Ari Melissa Cinta untuk Nabila. Bak Retro 15. Cinta.

Raban Music Express, Apai Blues, Barretro 15. Lalu sebenarnya tadi kita dah mendengarkan lagu dari Frank Sinatra, Fly Me to the Moon. Lagu yang ditulis Bart Howard pada tahun 1954. Dan kebenarnya nama lagu itu asal ianya In Other Words. Tang lagu itu popular dibai Frank Sinatra pada tahun 1964. Versi Frank Sinatra itu yang diberi nama Fly Me to the Moon. Lalu lagu itu megak kebenarnya besi sejarah yang bu bukai nama kebuah pihak laban lagu itu dimain ke bak kaset player dalam Apollo 10 didinga bala astronot lalu ditebah sedaya lebuh maya mission Apollo 11 ke bulan lebuh mayanya. Nyami mia sejarah berkaul dengan lagu Fly Me to the Moon dari Frank Sinatra. Lalu enggak unjam baga tinggal 2 iti dagi lagu kita bar retro 15 ya ke minggu tu. Nyana berasai, nyana tiba pengunjung Retro 15. Doiti lagu kepenudi kita, Ariko Pratasa. Dah lepas tu lagi, masihkah kau ingat kena nutup Retro 15 kita? Tang sebenarnya, tu lagu nombor 2 penudi, Ari Westlife, Bob Bob Baby. Retro 15, Bob YFM. Aku Kate Michael, merit selamat malam dengan semua kita. Bertemu baru kita, Batu Sun, Nangkan, Ketuila. Selamat malam, bye-bye.

0: Satyatu Benu Mendiangka YFM Sekulai Sejalai
1: Mata Ngai Tilu Macam-macam lagu.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuah. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music.

Berita mana ngage kita ke dialba kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang belagu visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau Mayu Hagi Kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Renggat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Renggat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendaba RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap hati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

0: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
1: Kesekali itu YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemandu lama di diri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belabori tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Pegunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman. Siti Ari bangsa kedulut terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah, lalu kalaknya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower dimandang kejam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ketinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tingayan ke bangsa kebisi di menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Saya omeh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuang, industri dagang temuai menua Sarawak.
2: Sarawak, Borneo, more to discover.

0: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Anderson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bat jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau Mayu Agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuh.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup.

4 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

Sekali tu, YFM mai kita rawun ngagai Sriaman. Kira tiga jam pejalai hari Bandaraya Kuching. Sriaman tau kenama asal Semanggang, ianya menua bagi kedua di Sarawak. Nama Semanggang ditukar ngagai Sriaman kena ngelai menuanya kena raban komunismenya nyain sebengkah sempekat ngau perintah kena 21 hari bulan 10 tahun 1973 Nur Sidak ngalah Kediri lalu bersemaya paduk ngergau menua. Palang kenur sidak nyain sepekat tu, dia tu lagi mengkang bak menua Sriaman lalu diberi nama Rumah Sriaman. Batang Lupar ianya sebengkah sungai ti cukup tebilang bak bagi menua Sriaman. Bak tebiangai Batang Lupar tu, dia siti kubu ti digagak dalam tahun 1864, ianya kubu Elis. Nama kubu tu diambil ngangkat ke nama bini raja ti kedua, ianya Margaret Elis. Batang Lupar megak, Siti Utai ting laik bendar, lalu narit atim siamayuh ngagai menua tu, ianya pangkah pasang. Tau keteba lagi, disebut benar bak sidati diau bak menua tu. Batang Lupar tu, Siti Ari lebih 30 iti sungai badunya, tibisi pangkah pasang ke dikumai benar tu. Berdua hari benak kenyelai, lalu balat ngerindu kati urang tu. Lebih lagi temuai menua bukai, dia perintah lalu numbuh ke sebengkah pengerami ke dikumai pesta benak. Pesta benak di Sriaman diatur nintil tahun. Pengerami pesta benak di Sriaman berengkah diatur bak tahun 2000. Lalu pengerami itu narit beribu-ribu ikut mensia datai ngagai menua Sriaman. Lebuh lemai hari, maya benak ngalun mudik Batang Lupar. Mensia tiratai dia oleh medak pemanah gulung gelombang pangkak pasang tu. Rawah pangkak benak boleh didingan sekilometer sebedaya mansa pasar Sriaman. Bak tahun 2009, orang di landia ngeluncur bak umbak. Peranak menua Perancis di bernama Anthony Colas dan uji beluncur ngelaban pangkak benak Batang Lupar. Kedia tu, pegerami pesta benak udah nyadi Siti Ari pengawat dagang temuai dikenal ngangkat ke menua Sriaman. Ukai seminak bak menua Malaysia tang begat temuai hari serata dunia. Kelimpah hari medak pangkak benak tinggal liat kati, pekit lombak perahu ngong begat injin speed, lebuh pengerami pesta benak di Sriaman begat. Kita dekat tertemu ke mayuh bangsal berjual bermacam barang. Pengawah mandang ke utai, hari upir setidik kuasa perintah ngau swasta, bermacam pekit, bakal pekit gambar benak di pemaduk mana. Pekit kumang benak, panggau pemerindang, ngau mayuh macam pekit dibukai. Datai meh, nemuai ngagai Sriaman Semanggang. Nanti kita dekat medak pangkak ngau alun benak ting rinduk kati. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YF.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau Eger Face sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu mendak orang berlagu? Visit Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2020.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mackie Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Lintah hari radio kita muka uliah ninga ke YFM hari RTM klik tau ke MyTV.
3: YFM Segulai Sejalai.

24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami WiFan segulai sejalai.

Sekalitu YFM, mai kita ninjau rampak menua tungak ke pelilih Midlingga bagi menua Sri Aman. Nak berjalai kurang lebih 40 minit dari pasar Lingga dengan air ke ulu batang lupar. Dia kita oleh medak sigi bukit, dedegi kediri, bantara batang kelau, ngau batang strap. Tuk meh, bukit Lingga. Gamal bukit tu bertujuang bakal lesuang tik tungkup. Nyalai, ia megada kangau ke sekeda orang, ngau nama bukit lesuang. Kelimpah hari ngena jalai air ke bukit Lingga. Kita megak ulih ngena jalai darat hari pelilih Mit Panto. Bukit Lingga, ngembuan peninggi 3,000 meter, tujuang ia landai baka padang tik seruran di pensiang. Kenuk kok cerita tuai, tujuang bukit tu meh kelang sabung, sidak kediau bak panggau libau. Bak tujuang tu megak, bisik palan alai burung ruai bermain. Bukit Lingga, agi ngembuan mayuh macam jelu babas, kayu ramu, ngau bangsa babas kejarang uleh dipedak kitai, bak nur bukai. Bak Bukit Lingga megah, bisi air wong tiba tingkat, lalu di nyemak ke kitai bidik lansia. Kitai boleh tertemu ke telaga Kumang. Kelimpah harinya megah, bisi abi kaki kelian ngau Kumang bak batu, nak jauh hari menua langir, ianya bak mungguh Bukit Lingga. Mayu utai kenyelai bak bukit tu, baka bisi gua tinyelai, batu kudi, nabau, bonsuan tu ngau remawang. Nyak kebuah bukit tu agit lah tuang, lalu suah nur orang nampuak ngulih ke penemu. Siku ari bujang berani kita ibanti kala nampuak bak bukit Lingga, ianya ijau berani tau ke ijau lang. Ianya siku ari iban balau ke tampak rita pemerani bak batang lupar menyak. Nitiah gensra, ia ti nampuak dito bertemu, lalu dituluang Kumang seduai lulung. Nur ia nampuak, ianya bak sitik pun karak kebesai bak bukit Lingga. Pun karak tu megah, agi mengkang nyentuk ke dia tu. Dekan nikik ke Bukit Lingga, nak tahu nak minta pemendar arian tu tinguan bukit tu, ngena cara miriam. Tajak pihak, nak semua orang dikemenarkan tu tinguan bukit tu, nikik serta resak menuanya. Nyalai nakak ke dia tu, mimit ajak mensia tu dah udah nikik datai batu cuang Bukit Lingga. Mayuah cerita tuai, ngau pesaka asal ti bedau di serungkai. Manah alai nur muai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: kita nya tadi nyukung si dia yang benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pihak megak ni balau orang ku dah ngau ku bulai ngelama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku udah ngejang ke benua tu apakah si dia ni yang laja sangin sobo ni yang Banta Bayung ni yang Albert Romani ni yang Umpang Ujai mayuh me bala kaban ku subo ke nas selalu bulai ngaku maya ku giga wak bo RTM subo tangku nak sempat medak sidak ya laban aku mayanya nadai giga wak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio rabukai
1: tu rumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Memang Kremat Awas. Berangkat hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrong, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agroface sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau kereta libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica ofis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Timang Kremata Awas. Rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: YFM, Segulai sejalan.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

Cerdas sekali tu. YFM, mai kita ngulu Sungai Lingga, ngagai menua tidik kumbai Bantil. Terbilang laban hasil undang sungai, sidak tiriau di Bantil tu megak berjalai ke pegawai bumai bertahun, berkebun, ngak berikan. Kepala Menteri Sarawak di kedua, pengundah Datuk Steven Kalongnikan, Datuk Tawisli, pihak megak Menteri Bertanam Bertupik Benua Sarawak di Duluk Subak, Datuk Holistini, nya antara pemesai di datai Ari Menua tu. Bak Menua tu megak, bala misionri ting rembai ke pengarap ngagai menua yang menyak, niri ke gereja kedua di pemadu tuai di Sarawak, pengundah gereja St. Thomas di Kuching, ianya gereja St. Paul Bantil. Nitiah kepenerang Ari Bob Gempung jerita tuai bangsa Iban. Iban Ari Menua Bantian gau pelilih Menua Seribas. Dulu agi nemu nyurat Ari Iban ba'ai bukai. Labat Menua dua bengkah tu, dulu agi nduar pengawak mission datai. Ba Menua Bantian, pengawak mission tu dipelabak dikerembai ke Urongia dalam tahun 1860 keliak. Sebedawnya tinyerkai ke Seribas. Hari baik Buddha anak orang kaya pemanca dana. Gelingi kandang gereja tu, mayuh pendam serta megak regang lama ti cukup narik hati kitai. Laban ting buat ukir ngau gamal ti mar di pedak kemayar itu. Bak kandang gereja tu megak, bisik siti pendam ti cukup penyelai. Kebuah pihak, laban seminak umbang kerang ngau tekuyung, tidi tabur kena ngelai pendam tu. Ensera sida ketuai madah ketuk meh dor jantil. Tiba bini ngambil anak bujang berani ban balau, ijaulang ditumbak ke. Siko hari manok sabuang menua tu, tik suah matak kayau ngagai bala bunsuah mayanya klia. Kuta bantil megak siti hari palan di menua tu, tik ngundan mayuah jerita lama. Nitya ketusui hari serak tubuh ijau lampu, bakar anak suri. Kota tumeh ke pengelindung menua Bantil, maya menua gisigak menyak. Batas bukit Bantil megah, siti hari palan tin arit ati, ianya junggur bukit Bantil. Kalai bala di menuanya, nimpai munsuh tidak tai ngacau. Dur palannya ti tinggi, meri pengelebih ngagai sidati berjaga bak kubu lebuhnya, bedak penatai bala munsuh. Mayuh cerita tuai, gau pesaka asal ti bedau diserungkai, mana alain dur nemuai. Pesan tu, hari Radio Malaysia Sarawak, YFM.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuk. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengka. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu dan Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau egrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu mendak orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026, buat jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2.

0: Tak Tiatu Belum Mendiangka YFM Sekulai Sejalai.
1: Tahun tu, rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, ti dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #

0: Memang kerabat awas. Rengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami, YFM Segulai Sejalai.

Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tingundan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai pantil. Tungak ke Semanggal. Nggak datai sejam pejalai ngenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat menak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palan dur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai, junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasir. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajapan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh dari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau kas kayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Lakia kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, banting meganya di palandur triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi payak. Umai skim Keterubah bak banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kuta Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tu meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke ulu banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang panggau libau. Perahu tu dijaga tuai rumah rujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda ke gawai bertembang. Batu kudik ba aik cabuk ianya ulu batang kelau serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayuh jirita tuai tibedau di serungkai. Manah alai nebuai. Pesan tu ari bagi ban YF.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuah. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: Cita Jatuh Menemendiang Ke YFM Sekulai Sejalai.
1: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawa pasar sebawa dekat dirami ngau egrofe sebawa ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 ba parkir kereta BDA sebawa. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebau, Battle of the Band, Sebau Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai, Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebau, 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7,

tahun tu, World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Timang Kerbata Awas. Berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu Pia Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami WiFM segulai sejalai.

ke sekali tu YFM mai kita mudik Batang Rejang nemuai ngagai bagi menua ketujuh di Sarawak ianya bagi menua Kapit pengsai kandang menua Kapit ianya 38,934 kilometer persegi lalu pelilih menua tidi baruh Kapit tu ianya nyerangkum pelilih menua Belaga Gau Suang Raban bangsa ketebal lagi mendam di Kapit ianya bangsa Iban lalu nitih kerikut pemayu mensia kenguan menua tu ianya 56,709 iko pasar Kapit terbilang ngau buah dabai serta mega asil kampung Tibukai mayu bulu babas serta mega jelu kena ditemu di bagi menua Bukai ulih dipedak serta mega ditemu bak pasar Tersang. Pasar Tersang tu ianya Siti Aripalan dur berjual ti terbilang di pasar Kapit. Lebuh Perang Dunia ti kedua subak dalam tahun 1941. Pasar Kapit meganya di Siti Ari tempat di Sarawak ti kena serang serdadu Jipun. Kenu kujurita, lebuh maya Jipun ti merintah menua tu. Pasar Kapit semina bisik dua dirit pasar. Ia kendur 37 buah kedai berdajak nyual barang ngagai orang di menuanya. Siti Aripalan ti mayu nyimpan cerita lama benua Kapit. Ianya Kubu Sylvia. Kubu ti nyimpan sejuta kenang manis ngau pahit benua Kapit tu. Berengkah digagak dalam tahun 1880 menya. Nyerungkai buap cerita lama pun penatai mensia kengani benua Kapit serta megak penumbuh menua tu. Kubu Sylvia tu Siti Ari Kelai menua tu dipegai Perintah Sarawak Kingdom urung tahun 1853 menya. Lebuh mayanya kena kujurita tuai Raja Charles Brooke berkuasa ngagai sekedak menua bak sepemanjai Batang Rejang sepegudah Sultan Brunei nyerah kekuasa ngagai ya udah ya kebujur ngalus ke kandang menuanya ari pengawak ti Bekayau Pangandiri lebuh ti dipegai Sultan Brunei sida tinguan menua Batang Rejang ngau Batang Balih suah Bekayau Pangandiri iban ti datai ari Batang Lai ngau Batang Lupar suah Bekayau Anak ngau bangsa Urang Ulu ti mudia ari Apokayan dengar Batang Kayan ketegang berebut ke tanah pun buah serta berhiga dengar penyarut tu majak nyadi laban bala bujang berani nyari dua bengkah raban bangsa tu belak ngai Allah laban Pangandiri lalu tebing sungai Rejang suah nyadi saksi sidak ke Bekayau kudi ngai Pangandiri kena kujerita dalam ujung tahun 1874 dikenat nagang perkara tu hari ti majak nyadi Raja Charles Brooke niri ke Siti Kubu di Nanga Bali tidak asai kiau lih dikenak yang ngetu ke penyarut tu pajak pan pihak dalam tahun 1877 perahu tidak tepan Raja Charles Karam bas bengkah penusah na jauh hari Kubu tidak gagak yato ketegal arus air tidak terlalu deras pak penusah tu ia penasir laban ti mujur ngidup ke diri berdua harinya, ia melapak kendur tu ndak tentu likun. Laban ti mar di lawak, kelebih lagi mayanya ndang nadai cara bukai kelimpah hari ti merau nengah sungai. Medak utai ti bangsanya, dalam tahun 1880, Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles mutus niri ke Siti Dagi Kubu. Kesekalitu, tungak ke ilik Batang Rejang, ianya di Pasar Kapit Kediato. Kubu ti baru tu diberi nama Kubu Kapit. Sebelum ti ditukar ngagai nama Kubu Sylvia dalam tahun 1925. Ngambil nama Rani Sylvia Brooke, ianya bini Raja Charles. Kubu ti baru tu digaga ari kayu belian, tegap serta ndak mudah alah laban serang bunsur. Kena 16 hari bulan 11 dalam tahun 1924. Perintah Sarawak Kingdom pigai Raja Charles Vinerbrook ngatur adat bebancak babi ti pemadu besai. Dikena bebaik kekayaan gau bala Iban Ulu Batang Ai, gau Iban Ulu Batang Rejang ti bektuai ke pengulu kuah. Raban bangsa kayaan gau Kenyah ari Batang Rejang begulai gau bala kayaan gau Kenyah ari Apuh Kayan pegai perintah Belanda di Kalimantan Indonesia. Mayanya menyak betuai ke Tamakila. Pengawaknya keliak deguluk lebih 4,000 bala tuai-tuai kayau begulai ngau bala manuk sabung ngau bujang berani dari kedua-dua pihak raban bangsa tu nyikap diri
ngena ngepan kayau, bebaik terabai sangkuh, betangkian pedang, ilang ngau nyabur. Kelimpah Ari Raja Charles Vinerbrook, pemesai tinguluk pengawak bebancak babito, ianya sikuk Kapten Ari Netherlands Indies Army. Iau sikuk ketuai Apu Kayan di Kalimantan. Bala Kayan ngau Kenyah di Ari Apuah Keliak, datai ngena 95 buah perahu pengayau, tidiulu ke perahu Tamakila. Perahu sidaya undur bertundau di, kira 50 ila bentudi pangan diri. Lebuh di mangsa kapal Raja Charles, meriam lalu diselup, lalu sidaya udahnya belak niri ke sungai ngau panjung-panjung. Dikenak Nabi Raja Charles Vinerbrook, ngau bala pemesai ke berdiri bak dek kapal. Pengawak tu menyak jadi buah mulut bak selampur menua, lalu terbilang agi dikumai palit mata sapu buah. Pengawak bebancak babinya keliak, dia tuan raja lalu merik tajau menaga labang sigi siko ngagai penguluk kuah seduai Tamakila. Gau tawak selebuan siko ngagai sapit seduai. Ya ketanda sida udah dulung raja ngalus ke menua, lalu ketanda sida bersumpah semaya, baduk berkacau pangan diri. Bak pengawak tu megak, penguluk kuah dititah raja nyadi temenggung. Dalam tahun 1960, kubu Sylvia digagaknya diupias nur sekedari sida ke berjalai ke pengawak perintah, serta kalau megak digagaknya diupias residen bagi menua kapit. Sedau kapit diangkat kenyadi pelilih menua dalam tahun 1973. Nyak meh sekedak kenang cerita lama pasal kubu Sylvia di kapit. Kubu kenyimpan 1001 cerita pasal penumbuh, pemansang, serta megak mengkam nyimpan sejuta kenang cerita lama menuanya. Saya Omeh ke cerita lama ngau pesaka asal bangsa kita. Gerah tu hari kami, Bah YFM.

Berita mana ngage kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau Eger Face sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu medak orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah, Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu agi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7.

0: Gulai sejalai baru engkau kami bawa pengerak pagi YFM ya ke dibuka pagi hari dua kita ke pagi tu 7 hari bulan 77. Okey, jadi yang lalu ke semua peningkat di Selampur Sarawak Tanah Kenyalanggau Pia Mega nak milih dini aja alain duar kita diau ke pagi tu mendiang ke awak pengerak pagi nanggir yang kena cara tradisional cara old school ini tadi ngau frekuensi FM ngetau kini tadi ngau radio online kami. Okey, jadi terima kasih laban tumu pagi udah mulas ke Twiller Radio kita gagai YFM pagi tu ngau pia mega suis tak ke skrup ke screen telefon kita bak RTM klik dia. Lalu dalam kandang 6 jam sebelah tu tadi berlabuh hari pukul 12:30 malamnya tu ke pukul 6 tu tadi dia tindu malam kita udah ditimang di asuh kami jenah agi ngau seleksi lagu-lagu ti udah dia rintai ba awak timang kerba tawas. Jadi berlabuh hari pukul 6 ada lagi yaku kang asuh mata kita lelano wai dia tu nur kami ngergas ke mata kita ba pagi aria sebenau manu engku kua dia kami dulu engku kua pagi tu. Okey, jadi baka selama mega ya sebenau kita ya nyingkang ke muagi berkongsi ke sekedar berita ti ada dikongsi ke bawa kita ke pagi tu mana dulu kita bersampi dalam hati diri ya ketanda terima kasih kita ngagai petara laban seput kita bandunya injau tu udah ditampuang sari dagi lalu kelimpah harinya mega nur kita itu minta berkat bab petara kelebih lagi bab pengawal ya kedeka dipejalai diatur di kerja tua ke pagi tu. Jadi ya pagi tu haram kita sama dia jenuh lama belap sampai dalam hati ya, diri di ulu keraban Kristian area gereja Anglika pagi tu bertuai ke Bishop Nelson Bugas Bulang sampai pagi YFM
1: 9 pagi hari gereja Anglika kena ke 2007 terubah tu aku dulu dekat Amerik selamat pagi dengan semua bala peninggal kota Bishop Nelson gas bulang dari gereja Anglika aku kemai kita sama sembiang aku pagi tu di nur kita jamaya tu waktu kita ngepun ke pengawal kita sehari tu gau sembiang kita patut beri terima kasih dengan Tuhan ke mana ia aku dah ngitu kita malam ke udah lemai kita mendoa hari siang hari tu kita juga patut berterima kasih ke semua berkat ya kepada sambut kita dalam waktu sampai kita baik minister go kami beri terima kasih ke semua berkat Tuhan sudah terima kami dalam penghidup kami kenya di nabi Tuhan kami muji Tuhan Tuhan ke semua mana Tuhan go kami dalam hari sudah jelis pedau kami gereja pembukai sarito kami sampi setiap jaku kunuan dulu minta unang ngiri yang kami Tuhan dalam semua pengawal terdekat kerja kami sarito berkat ke semua pengawal kami apai awak kita tahu mujur tak pulai kepuji ngomelio nama Tuhan megau kami nyebut sampi itu lama anak Tuhan Yesus Kristus di Tuhan serta pelepas kami amin. Baca dari buku kudus kita pagi itu diambil.

Kore. Injil Saint Matthew bagi 9 berkah dibaca umur ayat 1. Injil Saint Matthew bagi 9 berkah dibaca umur ayat 1. Yesus nepan ngagai perahu kelayang danau yo nyok ke seberai udah tai bo negeri yo empu. Orang lalu main ngagai yo siku lelaki kesakit bajuang gali bu peninduk. Lebuh Jesus mendok pengarap sido ya lu bejaku ngorang kesakit bajuangnya. Anak takut anak dosa nuan diampun. Sekedok pengajar adat lu bejaku ngopangan sendiri. Orang tu bejaku busu. Ta Jesus nemu peragamat di sido lalu ku ya bejaku nemu kebuah kita berundian jahi bakanya dalam hati kita. Ni ti nyamai lagi disebut. Dosa nuan diampun, tau ke angkat nuan, lalu pulai ke rumah. Tang ambil ke kita nemu, anak mesia bisik kuasa ngampun dosa di dunia tu. Ya, lalu bijaku, ke orang kesakit bajuangnya, angkat nuan. Baik peninduk nuan, lalu pulai ke rumah. Lelakinya angkat, lalu pulai ke rumah. Lalu orang mayu amedoknya, sidak takut. Lalu muji Allah Ta'ala, sudah beri kuasa ti besai, makanya ngagai mesia. Untuk jakut Tuhan, terima kasih kalau salah. Sampai kita Tuhan ti malu berkuasa, ngolah salah ti meruan. Kami minta Tuhan ngiring ngudus serta merintah hati ngolah kami dalam jalan dan Tuhan ngapengawak ti letak Tuhan nitih kepesan Tuhan. Wakari baru lindungan Tuhan dia tu gaul ke belamoyo. Kami boleh meruan tetap serta diselamat ke dalam tubuh gaul semangat kami oleh Jesus Kristus anak Tuhan Tuhan kami di hidup sebagai perintah gaul Tuhan serta ngeruah kudus lah talo siku aja dia tu datai ke belamoyo. Amin. Sampai Tuhan Jesus, mari kami di surga kudus menama Tuhan. Datai memerintah Tuhan, jadi mempenekok Tuhan, maka dalam surga kenyamgok dalam bumi, beri kami penghidup tiap hari. Ampun penyalah kami, maka kami ampun orang yang salah kelaban kami. Itu kami dari penguji, lepas kami dari penyai. Kerana Tuhan timpu perintah, ngau kuasa, ngau mulia. Dia tu, uru datai ke belamo, lamoya. Amin. Tuhan Allah merekat ke kita, lalu ngintu kita, Tuhan nampak kati kita, lalu kasih ke kita. Tuhan nerang kati kita, lalu beri selamat ke kita. Lalu berkat Allah talat, madu kuasa, pai anak ngurwal kudus, dia ngau kita, serta meruan ngau kita. Kami atu, datai ke belamo, lamo ya. Amin. Kena kita ngujung ke sembiang kita, pagi itu, aku mai kita, nanya pantun, lumur 102, gulai ngabala kuaya dari St. Thomas's Cathedral di Kuching.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Pengerap pagi.
4: Pengerap.

0: Bulan Julai orang putih ya. Nyak bulan dua kita daya. Bulan tu megak dukumai kita. Bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau ianya munyi tu.
2: Ku dekat malaku dengan semua iban. Nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tuk bulan dua jaku canduan. Dama gak bulan nebas upah salai batanam. Nebas ketulang bagas niau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Induk ngawala laki ayak gak ngawakan. Nebas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawak anang berundang nyamai kita mamalam. Tumu kita kawak hari pukul 6. Musai kemadang ramai campur ngaur sam. Lebas ke anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang batang kurang ruman. Ngetak garana urarak parugan manyodan. Munuh gamadang buluh parugan berintai enam. Mawak lekitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan. Nebas ga udah baduk lantang ga ikan.
3: Why? Dani why? Oh why? Dani why? Dani why?

Jaku prangsang ke sarito. Patu ting asuh kita tersangkut tawalai kita berindia. Kita tahu belajar dari pengalaman dalam hidup kita. Baik kia pahit tau kemanis. Ngemuan cita-cita tau kejuluh hati tinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya juluh hati kita puntan barantu jalai. Bahwa kita itu nyuluh buah. Bisi maya rapas jengkau kita. Suah kita nyebut, waku tu nadai nasib. Nadai nasib nguliah kutai. Nadai bujur siti utai di kerjaku. Menjadi, Allah Ta'ala nadai kalak ngelanggur utai tijai bakitai. Pelannya kena meri kita pemaya. Ukai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita penghidup ngau pengadang. Anang jampat putus asa. Semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu betengah jalai. Bisi maya kita tetrap, tertingkap. Maya tersipak ketugak betisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi. Batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalah tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya. Orang ti boleh medak. Batu ti ngasuh sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sidak berindia. Lalu nyingkang agendur tinggi agi. Paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih. The stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lebuah kita niki nge paras tinggi agi. Rampak perundian kita megak luas agi. Rundian kita lapang agi. Tugak kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tipatu di titi kita. Awak kita indah berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas. Bisi maya kita dari baru. Bisi maya kita yang resak lebak. Bisi maya kita bertucung. Nadai mai pengrugi bagi kita inti kita ngemuan hati tingin dua, hati tin suruh. Kadang kita indah oleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang. Tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita. Lalu kerja ngawati ti ransi. Kadang-kadang julu hati nuan tak tercapai. Nadai ngawak. Kita nguji baru. Kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedap pintu tertutup bermuak kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita, lenyawayas pemua kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai. Tetap bisik pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ia nyari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansa. Tiap aku kita bisa julu hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau ke jalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi ni tiah kelanggur kita, ni tiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang uliah kepingin julu hati kita aja. Kita mensia semina uliah ngelanggur ya,
semina Tuhan oleh nentu kia oleh nyadi tau kendau dalam hidup kita siku-siku. Serah kia ngelah tala lam sampi, lu ya tinemu semua tai oleh ngagih ke kita di madu badas, di patu di kemuan, di genggam kita. Tuhan, merkat ke kita selalu.

0: Akai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2000.

Terima kasih yang kita lapan lagi terus. Mending ke YFM lalu milih stesen kami. Jadi ke stesen pemerintahan Alai Ngaswa. Mata kita celak pagi hari 2 kita hasar itu. Lalu sekarang itu mai kita berkunci ke berita TBC di Pedah aku. Ba Facebook RTM Sarawak ke pagi tu tang sebedaunya meri selamat pagi ngagai bala kontraktor kita ngopim ga urang ke gawa ngau kontraktornya selalu ya temu pagi dulu bala tu tadi mupuak nyedia kediri deka nembu ke atau ngatur pengawak ba tapak proji okey jadi atau berkenang ke ba cita bandur construction site atau ke tapak proji atau kalau ya kemari di pusat dia pengawak nur ngebur tanah alai ngaga sebuah dewan serbaguna ba SK Beladin Kampung Ili Beladin Pusat dia diketu ke penggudah Siti Lubang Berhol tak ke engkanya andor rangka nanam pilihannya kini udah ditemu mansut ke sebengkah gas ya ke empai ditemu bangsa nama jadi penerang ke dipansut ke UPS Bombang ngau penyah penusah Malaysia JPBM Sarawak madah ke lebuah maya ditemu kena ari nama tu tadi dia kontraktor yang ke dipegai UPS KKR betuang ti benuang ngatur pengawas soal investigation barehole drilling dia ketu ke ngau tekalanya lalu dia ke berita ke diterima sidang sah ke bisik bunyi gas ia ke agi pansut ari lubang barehole nya tadi lalu berindiarnya dia BBP satu ngau Raban Azmat BBP Tebuan Jaya udah dianjung ngesah dua tu lalu muda nama nak kini risiko ia ke tahu ngemedias ke orang ti ngelingi kandang nurnya lalu komander operasi madah ke dalam urua pukul 11.48 pagi kemari dia lubang beholnya agi aktif keluar ke gas lalu Raban Bomba udah masang tali awas ba dalam kandang 30 meter ba lokasi itu ngambil ke Mesir Mayu nadai datai atau ke nadai nyemak ke diri ngagai palan tu tadi lalu bala Raban kontraktor moga dilalau ngambil ke ngetu nalama ngerja pengawak ngerudi takkan deril tanah dia ngambil ke pansiat sekali lagi uliah dipercayai ke ngambil ke nemu nama nak kini bansa gas yang ke pansut hari tanahnya lalu berita bukai megak yang ke BC di pada aku bah Facebook berita RTM Sarawak kita ke pagi tu ke alai minggu tu dia ungkua peliliah menua sibu dagi dekat di rami kengau program Sarawakku Sayang BKA jadi pengawal tu dekat-dekat diatur kena area 5 tu ilah lalu program 3 hari tu dekat diatur ba dataran Tunah Tungku Haji Bujang jadi penerang ke di keluar ke Ustia Indo program SKS 2026 yang tadi program tu nang yang jadi platform luar upis-upis perintah tu tadi datai ngagai rakyat lalu meri informasi inisiatif ngapai mereka servis perintah terus ngagai community lalu kelimparnya tentu ya mayuh aktiviti yang ke ngerindu kati dekat diatur nyerumba program Sarawak ku sayang bagi menua sibu tu gila baka hero dance SKS fun walk sukan community ngau piam ngau pengawal mandang ke pemansang pengawal berjual hasil area menua nyempu piam mega malam budaya ngau konsert rakyat lalu nyerumbak ba edisi ke sekali tu 70 prayers ba lucky draw dekat diberi ngagai sidak Yakub si nguluk program tu ila lalu berkenang ke ba mama menjadi ke SKS hanya tadi program Sarawak aku sayang ba menua sibu juang minggu telah diadang dekat dipenjadi ke premier Datuk Tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg kena hari 6 tu ila okey nya tadi berkenang ke berita Yakub si di pedak ba Facebook RTM Sarawak kita akan nemu berita yang kebukai tahu lawak meh tahu ke like Facebooknya dia tahu okey jadi tahu lagi kami dikang natai ke pesan berat ke udah dikirim peninga
kali kenyatari ba email tau kenyatari ba nombor WhatsApp konti YFM. Jadi anda mendekat ini tetap mendiang ke penggerak pagi YFM segulai sejalai kita ini.

0: email aja. Send aja ke email yfmiban@gmail.com. Nemuan yfmiban@gmail.com.
1: Jadi kita yang datang ke pesan berat kita ya ke terubah pagi tu ini dikirim Nelson Anna Bilun gawa Madam Helen Nawi. Jadi pesan tu nuju kebelayan ya ke dia bar rumah sama bala anak aki taduan ngopi mega rumah radau rumah kawang kebelayan ke dia ba pakulu ngapa kuili sebujuk sebangkui bala ke dia ba skayu batulintang undua pakiat temu dua lacau peruan kebelayan ke dia di miri ya kuci pintulu ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala empenu anak medewap. Okey, pesan madaka empenu anak medewap. Empenu anak medewap udah nadai kena 5 hari bulan 7 hanya hari Minggu tu tadi lalu niang empenu anak medewap. Niang penu anak medewap tu dekat dia senggai balam ayuh malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 baru mah Jackson Michael Sungai Putuang undup Batulintang. Lalu ada di Anjuang Sari Pegila. Okay, kita ya ke Kak Nemu Sili lagi. Kawal dengan Penusara Batu. Kita tahu bertanya ke Nelson Bilun. Nombor 016-7069-274. Tahu ke Helen Hanawi. Nombor 014-77-06-342. Dan baru pesan pemati ke datai Ari Nelson Bilun gau Helen Hanawi ke pagi tu nyari pesan mudah kini seduai ianya tadi empenu anak medewap udah nadai kena hari Minggu tu tadi 5 hari bulan 7 lah lalu niang empenu anak medewap niang penu anak medewap tu deka dia senggai balam ayuh malam tu lagi malam hari 2 bar rumah Jackson Michael Sungai Putuang undua Batulintang Seri Aman. Kita akan mu sili lagi kawal ngap nusara batu tahu bertanya ngagai Nelson Beluan tempo nombor 014-707-06-274 tahu ke ngagai Helen Nawi nombor 014-707-06-342. Nyata pesan ya ke terubah. Lalu pesan kita ya ti kedua pagi tu steam ga pesan pemati terkirim Sandi Ana Asad lalu pesan tu tadi nuju kapal belayan ya ke dia Batu Logimang Batu Bansu Sewang gau ya kenalah dia rintai ke itu ti ngelala unsil anak sendi jadi pesan tu madah ke unsil anak sendi udah nadai kena hari Minggu tu tadi 7 hari bulan 5 lalu niang unsil anak sendi tu dekat di senggai ba flat blok K nombor 014 Sibu Jaya malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 sebelah ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 8 hari bulan 7 jadi kabar belayan ia ke dipesan dipinta datai sampal ngesah pusah berapa tahu lalu kamu wasi lagi kita tahu bertanya ngagai bajai untam bernombor 0128778685 tahu ke ngagai sendi asad ya bernombor 0179266494 dan baru isi pesan pemati ke datai hari sendi anak asad ke pagi tu nyari pesan tu tadi medah ke anak ya ianya unsil anak sendi udah nadai hari Minggu atau tadi 5 hari bulan 7 lalu niang unsil anak sendi itu dekat di senggai balam ayu baflek blok K nombor 014 Sibu Jaya malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 sebelah ke di Anjuang Pegila pagi hari 3 8 hari bulan 7 kita tekan nemu sili lagi kawal enggak penuh sarabat tu tahu berterus bertanya ngagai bajai untama ba nombor 0128778685 tahu ke ngagai sendi asad ba nombor 0172926694. Ya ketiga pesan tu pesan ngetas ulit ke dikirim saka anak unggahnya dia pesan tu nuju bala kebelayan ke diau ba Tirius Bayan Ulu Megau ngopi mega bala ke dia batu mesu ulu muka mata deng ngopi mega liu jalai tebu yang tasiak belingana muka kemudian ke dia di bintelu sibu miring gau ya kenalah dia rintai ke itu tinggalan yang unggah anak medan pesan medak ke pengawang kita sulit ken yang unggah anak medan deka diatur na 18 hari bulan 7 itulah jam 9 lemai lalu tembuk pengawang kita sulit deka ditangkan ke ngau pengawang nyawa ke Antabalu. Jadi pengawang tu deka diatur ba rumah Saka Ulu tiris 2 km 4 Jalai Selangau muka. Nah, baru isi pesan ke dikirim saka anak unggah ngomnya di alien anak unggah ke pagi itu jadi pesan madah ke pengawang kita sulit ke yang apa seduain dan yang unggah anak medan ni yang unggah anak medan dekat diatur kena 18 hari bulan 7 atau ila jam 9 lemai lalu tembu pengawang kita sulit dekat dia tangkan ke ngau pengawang nyawa ke Antabalu kebelayan ke dipesan di mencadatai nguluk pengawak tu bak rumah Saka Ulu tiris 2 km 46 Jalai Selangau Hamuka lalu pesan ya ke Siti tu ngatai ke pesan ngetas uliat di nuju bala kebelayan ke diau bak bunut kantuk balau merekai panjai pemga bala ke dia bak kerumbi sama empit rumah Cangkul ngopi mengabala kerja baklampu bulu danau san penyeruai kumpang langgir bintulu pemegang nuju bala kerja baru maliam sebawah suai sebatunia tulang ngau ya kenalah dia rintai ke ditoti ngelalan yang Catherine Liba anak sulang jadi pesan mereka ke pengawal ngetas uliat ke niang Catherine Liba anak sulang niang Catherine Liba anak sulang deka diatur kena hari 6 tu lah 11 hari bulan 7 pengawangan ulit lalu ulit deka diketas pagi hari ya minggunya 12 hari bulan 7 kebelayan ke dipesan ke datai ngagai kampung satu Malaysia Jalai Bypass Miri sekali lagi kita tahu bertanya ngagai Indai juga bernombor 0198601351 tahu ke ngagai juga bernombor 0187212183 tahu ke ngagai Jepang tahu ke double nama laki nano bernombor 0112902894 nando baru isi pesan ngetas uliat ya ke dikirim peringau kita ya pagi tu pesan mereka mau ngetas uliat kini yang Catherine Liba anak sulang ni yang Catherine Liba anak sulang deka diatur kalai kena malam hari 6 tu lah 11 hari bulan 7 pengawangan ulit ulit adeka diketas pagi hari minggu 12 hari bulan 7 balaya ke ngelala atau ke dipesan di cara tai nguluk pengawang tu bak kampung satu Malaysia Jalai Miri Bypass sekali lagi kita tahu tanya ngai ini juga bernombor 0198601351 tahu ke ngai juga bernombor 0168721283 tau ke ngagai Japan nya laki dana bernombor 0112902894 lalu pesan ya kelima pagi tu pesan muai basa ke dikirim Alvin Ana Julian jadi pesan tadi nuju balai ke dia ba rumah Melayu Nangalatuang Tekali Suang balai ke sama semakai lebih lagi ba rumah kana nanga parok suang rumah rantau asam suang bala kedia ba rumah ngadang ulu tekaliat suang rumah munting ulu tekaliat suang pia mega rumah kauslovisen nanga nansang suang bala kedia ba rumah jerukan teluk jelah pia suang gau kebelayan ti adiau bas manjai ait kaliat bangkit ait tibas suang lalu pia mega kebelayan kediau di Miri Bintulu Engkalat Petaigan Sibu Serikai Seman Kampung Seruyat Serian Kucing Ngau Yaknala di Harintai ke Dito Magang Ti Anggelala Niang Julian Anak Lingkup ya nyari pesan malah ke pengawang getas uliat ke membasa ke Niang Julian Anak Lingkup Niang Julian Anak Lingkup dekat di atur ba rumah nombor 813608 lorong 3F Vision Hill P1 Jalan Sungai Tengah Matang Kuching lalu maya nguan uliat inya 10 hari bulan 7 hari 5 tuila lalu uliat ada ka di kertas pagi hari 6 11 hari bulan 7 kita akan nemu si lagi kawal ngawa pengawal tu lah tahap tanya ngeke Elvin Ana Julian Bandung berkusung 14 67 15 145 tau ke ngeke Jawang Ana Rugum Bandung berkusung 17 807 6698 nanu baru pesan ngetas uliat kirim Elvin Ana Julian ke pagi tau nyari pesan mudah kepong ngetas uliat kena apa ya yang Julian Ana Langkup yang Julian Ana Langkup deka diatur rumah nombor 8 sublot 3608 lorong 3F Vision Hill P1 Jalan Sungai Tengah Matang kena malam hari 5 tuila hingga 10 hari 7 pengawal nguan uliat lalu uliat adeka di kertas pagi hari 6 11 hari bulan 7 balai keputusan terkenglala di tanda taing uluk pengawal tu lalu nanti kan musi lagi tahu bertanya ngagai Elvin Ana Julian tempoh nombor 014 6915 145 tahu ke ngagai Jawang Ana Rugum nombor 017 80

Pak Sengkabang Jelukuang kebelayan kediau di Sriaman Miri Bintulu ngau yak nalah dia rintai kedito tinggalan yang satu anak beliang tau ke Indai Aluat. Okey, pesan medah ke pengawal ngetas uliat ke niang satu anak beliang. Niang satu anak beliang tau ke Indai Aluat dekat diatur kena hari 6 tulak 11 hari bulan 7 jam 10 pagi. Balau ia ke pesan diminta sampal nguluk pengawal tu ketika diatur bah rumah kendidi Langkang Ulu Sri Aman. Sila lagi tau bertanya ngegai nombor kusung 19 521 1723 ianya ngegai melia anawat tau ke petut tumpu nanu baru isi pesan ke dikirim melia anawat tau ke petut ke pagi tau nyari pesan madah ke pengawal ngetas ulit ke niang satu anak beliang niang satu anak beliang tau ke Indai Alut deka diatur kenari 6 atau ilok 11 hari bulan 7 jam 10 pagi bala kebelayan ia ke ngelala dipinta sampal data yang ngulu apa ngawak tu ia kedeka diatur baru makna di Langkang Ulu Sri Aman lalu sila lagi tau tanya ngagai melia anak wat tau ke petua tumpu banumbur kusung 19 521 7923. Pesan kita ia ketujuh ungkup pagi tu ngatai ke pesan ke diterima kami datari Jessica Thomas ngari hidayah sebilik lalu pesan tu nuju balaya ke dia Basreman melugung keliri pemegang kebelayan ke dia Bapetulintang Lingga Banting Betuang bala ke dia Bapulan tu seratu ubah pantu kucing miri Bintulu ngopi muka kebelayan kerja balu bantu serta ia kenalah dia rintai ke dito ti ngelala Thomas Engkamat. Jadi pesan tu tadi madah ke Thomas Engkamat udah nadai kemari hari 1-6 hari bulan 7 lalu niang Thomas Engkamat niang Thomas Engkamat tu adakah Lintu malam mayu malam pergi lah malam hari 3-8-7 baci kuanko Sriaman sebelau ke di Anjuang. Okey, jadi yang minta kepelayan ia ke ngelalan yang data yang ngesah penusah rabatu lalu kanmu silik lagi tahu terus bertanya gaya Jessica Thomas tu pun nombor 011-2513-3387 tahu ke ngegaya Raymond Thomas bah nombor 019-7516-302 dan baru isi pesan pemati ke dikirim Jessica Thomas ke pagi tu ngari hidas bilia jadi pesan tu madah ke apa ya ianya Thomas Engkamat Thomas Engkamat udah nadai kena hari 1 kemari 6 hari bulan 7 lalu niang Thomas Engkamat niang Thomas Engkamat tu dekat Rintu balam mayuh malam pergilah malam bertiga 8 hari bulan 7 ba Ci Guanko Sri Aman lalu nanti kita akan mu sili lagi kawal ngawa penusah batu kita tahu terus bertanya ngegaya Jessica Thomas tumpu bernombor kusung 11-2513-3387 tahu ke ngegaya Raymond Thomas bernombor kusung 19-751-63-02 lalu nangkan kenya ngetai ke Steve Samati ke dikirum Walter Padang Anarandi tau ke apa yang tu area lutuang miri jadi pesan tu nuju kabar belayan kelebagi ke dia baru mah Dato Raymond Plain Sungai Gelam sebawah Bintulu bala barumah Jimbuan di deng sungai sekutan sebawah rumah muluak keluar seratu bala kediaba rumah majid tengalat baru rumah interni janang melak kaki wong sidap pengulu entira sebiliak kediaba mapar seratu tuan rumah melisa sebiliak kediaba babang seratu pemuga kabelayan kediaba asam payak baram libaya niah ngau pemuga bala kediaba prajaulu prajali seratu setaya kenalah dia rintai keditu ti ngelala Kennedy Ngumbang. Okey, jadi pesan tu tadi madah ke Kennedy Ngumbang udah nadai hospital Kuala Lumpur kena hari Minggu tu tadi 5 hari bulan 7 lalu dekat di Senggai Bala Maiwah ba Dewan Palsen Anthony Tudan kena malam pagi lah malam bertiga 8 hari bulan 7 sebelah ke di Anjung kena pagi hari 4 atau ilah 9 hari bulan 7 ke pendam Roman Catholic Lambir Miri kita engkau jangan mu sila lagi kawal ngawa

Sara Batu. Tahu bertanya ngegais Norita bernomor 011-3512-0580. Tahu ke ngegais Gloria bernomor 016-8529-141. Tahu kenya tadi ngegais Imelda bernomor 011-9323-096. Nomor baru isi pesan yang ke dikirim Walter Padang Anarani tahu ke apa indu hari lutung mereka pagi tu nyari pesan mudahkan nak ya yangnya kena di ngumbang dan ada bahawa hospital Kuala Lumpur hari minggu tadi 5 hari bulan 7 lalu niang kena di ngumbang tu dekat itu balam mayuah kena malam pergila malam hari 3 8 bulan 7 bahawa Dewan Pala St. Anthony itu dan sebedau ke di Anjuang pagi hari 4 atau ila 9 hari bulan 7 ke Pendam Roman Catholic Lambir Miri. Kita kekat nemu sila lagi berkawal dengan Pusara Batu tahu bertanya ngegai Norita bernomor 011-3512-0580 tahu ke ngegai Gloria bernomor 016-8529-141 tahu ke ngegai Imelda bernomor 011-9323-096. Lalu ia ke sembilan tu ngata ke pesan pemati ke dikirim kelimah anak bundan tahu ke Indayan Nagi lalu pesan tu nuju bala kabar belayan ya ke dia bandangan hukum kari nanga skim hukum batang air pemegah kebelayan ke dia bersepaya menggiling rayu kucing bala ke dia kedumpai semunjan ngau ya kenalah dia rintai ke ditu ti ngelala ubuang anak gima. Jadi ya pesan tadi madah ke ubuang anak gima tahu ke apa ya nagi udah ada hari minggu tu tadi 5 hari bulan 7 lalu niang ubuang anak gima tu dekat dia senggai balam mayuah malam atau lagi malam hari 27 hari bulan 7 sebab danau keranggas sebedau ke di anjung pergila pagi hari 3 kabelayan ya ke kat nemu sili lagi kawal dengan pengusaha batu tahu bertanya ngegai kelimah anak bundan tempuh menombor 017-88-9179 tahu ke ngegai runa anak ubuang bernombor 017-93-99-290 ada baru pesan pemati ke dikirim kelimah anak bundan tahu ke inai nagi pagi tahu pesan mudah lelaki ya ianya ubuang anak gima tahu ke apa lagi udah nadai kena hari minggu tadi 5 hari bulan 7 lalu niang ubuang anak gima atau kapan lagi tu dekat rintu balam mayuah kena malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 badanau keranggas. Okey, jadi kita akan nemu sila lagi kawal dengan pengusaha batu tahu bertanya ngagai kelimah anak bunan bat nombor 017-88-09-179 tahu ke ngagai runa ana ubuang bak nombor 017-93-99-290. Lalu pesan kita ia ke 10 pagi tu ianya pesan pemati ke dikirim Johnny Telison anak lintuang lalu pesan tu dituju ngagai bala ia ke dia bak rumah Anas rumah Jonathan rumah Jake bak sungai Arif rumah Mambang bahas tapang Arif pemegah bala kebelayan keriau bah rumah Langi rumah Galan rumah Ensingan rumah Semuli bandang Tau sungai Tau bala keriau bah sungai Plugau Andau Iteng sungai Anus ngau bala pengajar cukan semenyari keriau Pestuan pengulu Mary Analubun ngau balaya keriau bah Kakus pemegah bala keriau bah rumah Dora nangat kaliat tatau bala kapal belayan Ambon ke dia ba sungai Bawan Belengian ngau piam ga bala ke dia ba Sibujaya ngau ya kenalah dia rintai ke itu tinggal mang anak Bandung. Isi pesan madah ke mang anak Bandung tau ke Indai Antunan tau ke Indai Nuli udah nadai kemari ada satu 6 hari bulan 7 lalu niang mang anak Bandung tau ke Indai Entunan tau ke Indai Muli tau dekat di Senggai Balamayuh malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 berumah Benet Jumat Sungai Kelawit Tatau sebelah ke di Anjung Pergila pagi hari 3 8 hari bulan 7 ke Nirvana Memorial Park
sibuk. Kita akan nemu si lagi kawal ngawap nusara batu. Tahu bertanya ngagai Johnny Telison Ana Lintong Tompo nombor 017-807-4402. Dan baru isi pesan mati ke dikirum Johnny Telison Ana Lintong ke pagi tu jadi pesan madah kindaya ianya tadi Mang Ana Banduang. Mang Ana Banduang tahu ke indah entunan tahu ke nenuli udah nadai kemari hari 1-6 hari bulan 7 lalu ni yang Mang Ana Banduang. Ni Mang Ana Banduang tahu ke indai entunan tahu ke indai nuli tahu dekat di Senggai Balamayu malam tu lagi malam hari 2 7 hari bulan 7 baru mah benar Jumat Sungai Kelawet tatau sebedau ke di Anjung Pegelak pagi hari 3 8 hari bulan 7 ke Nirvana Member Park Sibu. Kita ya ke kan musi lagi kawal ngau penusara batu tak bertanya ngagai Johnny Telison tempo ba nombor 017-807-4402. Lalu pesan ia ke penudi sempat adi kenatai kami bahwa pengerap pagi YFM ungkup ia ke pagi itu ia pesan ke dikirum Lili Anangku atau ke indai impuang ya jadi pesan tu menuju balai ke dia berumah biluang sungai Bekatiat rumah mana mancal rumah Shelly Kwa ngapai mga bala ke dia ba rumah Jandua rumah William Uncat rumah Untang rumah Beranjar rumah Empawi ngak kebelayan ke dia Basmirah Gat rumah kaya Sungai Janan Sungai Menuan Belawai ngau Sungai Yuang piam ngak balak ke dia ba rumah Mingat Nanga Berawi Baliah Kapit kebelayan ke dia ba Melekuan Mujuang ngau piam ngak Derisa Ansi Nanga Sebatang Mujuang balak dia ba Pasar Kapit rumah Robert Jembatan Suai ngau kebelayan ke dia ba Sungai Paku Sungai Mujuang Sungai Anyugau Sungai Sud Kabuang Sebujaya ngau ya kenalah di rintai ke ditu magang. Jadi pesan tadi madah ke ha pengawak ngetas ulit ke niang Simon Anangkua. Niang Simon Anangkua deka diatur kenari 6 celah 11 hari bulan 7 jam 9 pagi tembok pengawak ngetas ulit deka ditangkan ngau pengawak ngelumbuang ke diatur muak ke malam. Kita akan musi lagi kawal ngau pengawal tu tahu bertanya ngagai Lili Anangku atau kindai mpuang tempu penombor kusuang 11-264-32441 dan baru pesan pemati ke dikirim Lili Anangku atau ke kindai mpuang ke pagi tu jadi pesan mudah ke pengawal ngetah sulit kena yang menyadai ya ianya niang Simon Anangku niang Simon Anangku dekat diatur nari 6 je lah 11 hari bulan 7 jam 9 pagi lalu muak ke malam dekat diatur pengawak ngelumbuang ke niang tau kebelayan ke dia pesan diminta data yang ngulu pengawak tau lalu kan nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Lili Anangku atau kena empuang tempu menombor kusung 11-264-32441. Jadi hanya nak kami menatai ke pesan berat bahwa pengerap pagi YFM ungkup ya ke pagi itu.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Angkai batuk baru ga?
2: Ha, ambek Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
1: Rekuang aku tu berasai pedis serta ndak nyamai tu.
2: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
1: Wah, tu barunya mai.
3: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
2: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
4: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bagian Kuching. Di tu aku ka ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bagian Kuching bergulai dengan Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak, unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km ni tiah ke penekak ataupun kemampuan diri empulah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran atau ke dengan pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu boleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami megak nyedia kamayuh macam aktiviti baarinya baka booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma meresa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama, laban daftar dia.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Tool. Pagi Rewind.
1: Ayo kena dari ngelapar utek kemana-mana. Pun suah di tapat korang gak bakal aku beli ke gelah pingai mangkuk. Mana ya? Tek bakal roda tadi. Dini dengan udah. Kau dini bisa udah. Tanya ke benda sama kedai. Dua ringgit kenyak. Oh.
2: Nanti bakal di ibu. Nanti ditambah lagi kedai ku bakanya. Kenapa mau tek beli di salu ya?
1: Sikinya ame bakal pingai mangkuknya. Sikinya utek suah ke tapat kaku. Utek ke perengka berumah. Lagi utenya mudah. Kualiti ya pun. Mana ya mega? Ya standard quality ya.
2: Nanti bakal aku dia nanya aku deh. Nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun mendak pingin mangkuk kan. Pingin mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain saya jarang orang ingat bangsa aku tau tiba ke mangkuk tadi aku ingat ya kamu saja luang ya untuk kenarian hati aku audanya tadi setiap lagi nanti beli mak semua aku pun ingat mak ya ke besar itu ya, lebih dari 1 liternya nama aku baru milihnya lapan aku tau Siti nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri aku ingat 2-3 kali nanti bakal ada nasihat mie pinginnya cukup kena sebungkuah mie aja adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ingat aku tadi mesti ke sekali megang kerja utai makai pas sekali ngirup pas sekali.
1: Nah, patut ke mana mie lo tasih ke Milo ke dia?
2: Kalah dia pula. Nyumai mie campur Milo.
1: Engkau meh, engkau dah ngagak utai kenyelak gara orang buka. Tepuk mie berjaluang ni lo tasih ke Milo sekali aku deh.
2: Sekali bakai ngus sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke
3: dia. Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Selamat pagi, dia tu Kemna Borka. Berita pagi 7/7/2026 jadi terbatu batang berita. Perantis ngadai kurang dagang induk ti kompetitif ngerikut penatai pemisi ti tinggi. Sarawak ku sayang sibu lebih 35,000 ikut temuai di Sadang Datai. Sarawak ngau Bangladesh ngeregap ke kawal dua menua nampak kerjasama strategik. Nya batang berita lalu Dato' isi berita.

Program Perantisan Kepimpinan Wanita Perantis Tidip Jalai Kenengnya Upis Pemansang Orang Indo dan Mujur Ngada ke Orang Dagang Indo Ti Kompetitif Kalai Sekedap Penyerta Ngerikut Penatai Pemisi Nintiam Bulan Manggai RM8,000. Menteri Pemansang Orang Indo Orang Bilik Ngau Komuniti Dato' Sri Nancy Madah Raban Penyerta Ti Mujur Mantai ke Perambu Sida Berpeluang Nerima agih belanja nyentua RM50,000 dikenang rembai ke projek SIDA. Opis Menteri Mega dekat bekerjasama ngau sekolah serta agensi ke Bekawal dikenang merangsang mengagi nembiak pelajar nyerta programnya. Perintah Besar terus komited menyokong agenda ngegap ke orang Indo tingungkup ke RM4 juta untuk pengawap jalai ke perantis sepemanjai tahun tu. Yang mansut ke jakunya, maya berjadi ke pengawal graduasi Persatuan Orkid Sarawak, Sarorso, tiga tiga by Universiti Malaysia Sarawak. Berbawa ngonyak Sarawak di pelabak ke ngembuan lebih 1,300 bangsa orkid ti bergat tinggi, mantai ke potensial ti besai ngambil ke oleh nyadi hub orkid tikas dunia. Ko Dato' Sri Nancy ngau gayari ti kondisif setemayu macam bungai ti nyelai Sarawak ngembuan pelasar ti tegap di Kelala Barenggat Global jadi palan pemansut ngau Innovation Orchid. Menua bakat Taiwan, China talent ngau Belanda udah lama mandang ke industri orkid oleh nyadi ke penyungka ekonomi ti signifikan. Tu muka peluang ke besai ngagai Sarawak bercuntuh ke pemujurnya. Lebih 35,000 ikut temuai di pelabak kedatai ngulu program Sarawak Kusayang SKS di Sibu berengkah 10 ngagai 12 serbulan 7 tu. Sapir Sekretari Perintah Negeri Sarawak Operation Dato' Hee Chang Kee madai ke target tu berindi hari timbal tim merangsang ti diterima bandur SKS seberau tu. Sepemanjai pengeraminya diatur Bak Limbang, Miri, Bintulu, Ngau Kapit program SKS udah mata nyentuh ke 150,000 ikut temuai. Sibu inya palan kelima dekat ngempuruk ke 47 bengkai agensi perintah serta nyedia ke 158 servis gagai mensia mayuh dengan konsep One Stop Center. Yang mansut ke jakunya ngak marang berita pengudah nyari temuai bak sebengkai randau bak studio Red FM RTM Sibu. Kerja ngangkat ke pemanah struktur Jalai Bas Simpang Selangau, Jalai Besai Pem Borneo dekat di Jalai ke secara berenggat serta nitia ke standard tiudah ditetapkan. Tu dikenan tu ke pengelikun, pengguna jalalun terus dijaga. Menteri Kerja Raya Dato' Sri Alexander Nantalinggi madah ke pemutus tu digaga berindi arif nyawa meresa bak palanya ari raban berkuasa. Pengurusannya di pelabak kenyadi ke Tegal kena lantak sebuah luri ting rosak sebagai repanel timbuk dinding tiudanya bisi ngeruga struktur. Alur jalai ke ndak kena empas penanggul tu dekat dibuka berenggat pengudah ditetap kelikun lalu jalai ke di pelabak ke agi bersiko dekat mengkang ditutup nyentuk ke pengawak ngemanah kenya tembuk di kemujur ke. Kita dia tu benar-benar yang ke berita hari YFM Iban RTM Kuching. Tuai Pemegai Benua Tun Pehen Sri Dr. Wan Junairi Tuanku Jafar ngau binian nerima penemuai basa hari Pesuruhjaya Tinggi Bangladesh ke Malaysia Manjurul Karim Chan Chowdhury ba Astana Negeri Sarawak. Dalam terang Facebook Tun Pehen Sri Dr. Wan Junairi madai katur penuanya nyadi ke pelasar dikenang rapid ke kawal dua bengkel raban kena udah rat antara Sarawak ngau Bangladesh. Tuk kebagi berkawal ngau kerjasama dalam bidang ekonomi, dagang, pelajar ngau pemansang sumber mensia. Maya penemuannya kedua raban bisi bersilih ke penemu, berkawal ngau potensial kerjasama strategik bermayu bengkas sektor timberimpas tinggi yang kaum bertanam berpelasar ke agro, penglikun pemakai, kuasa tau dikena baru ngau pelajar tinggi. Gabungan Parti Sarawak GPS bedau bisi udah netap ke sebarang calon ke berpotensi dipilih berdiri maya pengawal berpilih negeri Sarawak terdekat datai. Pengari GPS kemegah ketuai pemadah Parti Pesaka Bumiputera Bersatu PBB
Datuk Sri Dukari Norman Hazah mansut ke pengarahnya berindia hari penerang media rama berdau lama tu tadi berkau ngau sekedar orang timadah ke diri udah diambuk jadi calon ungkup partinya. Penerang tu ngembuan tuju dikena nyeliah sebarang saru penemu antara ketua ngoraban penyokong parti berindi hari calonnya berdau nerima penetap rasmi hari GPS. Tajak pihak GPS berterima kasih ngagai entry ke bangsanya di media rama tinya di ke tanda sukuang ngagai parti tu. Penyampau 41 ikut sidak ke bempu tanah nerima pampas penyampau lebih RM400,000 untuk pengawal ngulih ke tanah berkawal dengan projek ngangkat ke pemanah jalai tamak ke Lundu. Cik pampasnya disuak ke Kaban Kusunegeri Adun Tanjung Datu Azizul Anwar Adenan bak Dewan Serbaguna Mahligai Gading. Projek tu mengukur pengawal ngulih ke 38 lot tanah di mengukur pemesai kusung 87 hektar nyerangkum 24 lot TBC Pala Tanah, 6 lot tanah adat temuda asal NCR, 5 lot tanah rizab komunal Bumi Putera ngau 3 lot tanah negeri di berjister. Projek ngangkat ke pemanah jalannya di pejalai dikena mutar penanggul penyekut jalai penama nuju Pekan Lundu. Sebuah bot tunda tidak berlambat ke bising rejas kedap penyalah hari baru Ordinan Kapal Dagang 1952 udah ditan Agensi Penerit Adat Maritim Malaysia APMM Zon Bintulu kena hari 6 tu tadi. Kapalnya ditan urung pukul 1.54 minit ngelah hari maya op tiris 4.0 op permai ngau op pukat kena berjalai ba urung 6 batu nautika barat laut Kuala Kemenang. Nitya ke penerang hari Direktur Zon Maritim Bintulu Muhammad Sufian Eldin Abdullah, botnya ndak mujur manang ke stipikit berjister Malaysia tisah, nadai surat pemendar palan penyakit kapal, serta nadai disikap ngena sawah maya berjalai operation. Bot tundanya dijaga 6 ikut kru, 2 ikut peranak Malaysia nyengkaum jeragan, 3 ikut peranak Indonesia ngau siku peranak menua Myanmar. Semua kru kapal ngobot tunanya udah dibaik ke palan ngetan ke kapal Zon Maritim Bintulu ngambil ke dipansia ngau sili agi. Sebelum menjom ke berita tu batang berita baru. Perantis ngadai kurang dagang induk ti kompetitif ngerikut penatai pemisi ti tinggi. Sarawak ku sayang Sibu lebih 35,000 ikut temuai di Sadang Datai. Sarawak ngau Bangladesh ngegap ke kawal dua menua nempak kerjasama strategik. Nyanakan berita kita ke pagi itu beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Matthew Abu hari bila berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Mendadi.

0: ku dalam sar itu ianya rangkang begendang aibah rebok bejarak tutu semah. Rangkang begendang aibah rebok bejarak tutu semah. Reti jaku dalam rangkang begendang aibah rebok bejarak tutu semah ianya balai induk dara kegagau medok penatai orang bujang. Jaku dalam tu tau dikena monyet tu. Laban rumah panjai kejauh di ulu sungai serta jarang di lawak temuai. Nakak pengagau meh bala induk dara sidaknya serumah baka rangkang begendang aibah rebok bejarak tutu semah. Lebuah medak penatai bala bujang ke diasuh orang gawak kontrak nyabuang karan rumah panjai sidak. Nya nakak jakut dalam saritu rangkang begendang aibah rebok bejarak tutu semah.
1: Jaku dalam sarito tau di pendiang ke kita nintian ari 2 ari 4 gau ari 6
2: menua Sarawak ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama ke tanda pengeraja asal bangsa nyalai ke sekalito YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai pantil tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai ngena perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat mendak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palandur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai junggur banting. Suah dilawat temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tumegak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Ti bebini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida. Bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantil tu nak kalak pungkang tajak pan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasia tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau kas kayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, banting meganya di palandur triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bak banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tu meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perauk kayau tikala di tepan orang Panggau Libau. Perauk tu dijaga tuai rumah Rujis ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuah ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tau narir ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nanda kegawai betembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelawah, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai tibedau di serungkai, manah alai nemuai. Pesan tu ari bagiban YS.

0: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bat jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run. Ngau Mayu Hagi Kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Kumeh 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta siapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.